0: Berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam, seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya, harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: Tahun
9: lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 53 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga amal diterima umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jamaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
14: Itu kan, kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
15: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
16: Laporan khusus.
17: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
18: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
17: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
18: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
16: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
18: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
19: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
18: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
20: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya. Karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu. Tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang. Kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self-reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
1: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstik di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Chaminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai.

0: dari kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu, Bu, sangat menarik ya. Karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu. Tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang. Kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self-reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self-reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
1: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Di tengah ekonomi seperti saat ini ternyata ada fenomena yang namanya efek lipstick, di mana ini adalah suatu fenomena masyarakat yang biasanya sebenarnya kondisi ekonominya juga sedang mengalami gejolak, tapi dia masih berusaha untuk memuaskan dirinya dengan membeli barang-barang kecil atau hanya sekedar nongkrong di warung kopi dan juga mencari barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi hanya diinginkan. Nah, ini tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya dari sisi ekonomi, dan juga ini juga terkait dengan masalah psikologis masyarakat juga ya. Coba kita pantau atau kita bahas ini dari sisi ekonominya, sisi negatif dan sisi positif dari ekonomi terkait dengan fenomena lipstick effect seperti saat ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Rizal, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas
2: Jaini. Pak Rizal, ini kan tentu ada sisi negatif dan sisi positif dari sudut pandang ekonomi. Nah, ini apa sisi positif dan sisi negatifnya dari fenomena efek lipstick ini, Pak Rizal?
4: Iya, mungkin sebelum ke situ saya ingin jelasin dulu ya ke masyarakat apa sih sebenarnya lipstick ekonomi atau lipstick efek itu gitu ya. Supaya clear dulu nih, Mas Jaini ya. Jadi dalam ekonomi, lipstick effect itu adalah fenomena ya ketika masyarakat tetap melakukan konsumsi baik barang maupun aktivitas-aktivitas ekonomi lain yang memberikan kepuasan nih, hiburan atau rasa percaya diri di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dan biasanya ya dalam konteks teorinya, saat daya beli melemah, masyarakat biasanya kan menahan
2: belanja,
4: pembelian seperti rumah, mobil, investasi gitu ya. Tapi lebih banyak konsumsi yang lebih murah, misalnya kosmetik, kopi, nongkrong di kafe, hiburan, dan juga belanja hal-hal seperti self-reward. Ya, contoh ada di mall dan kafe yang tetap ramai, dan lain-lain gitu ya. Misalnya kopi, skincare, fashion murah. Tetapi pembelian untuk properti yang notabene memberikan nilai tambah besar, termasuk kendaraan dan barang yang tahan lama, sustain, itu melambat. Tetapi tentu situasi ini kan punya impact gitu ya, impact positifnya ya tadi disampaikan Mas Jaini, apa saja begitu ya. Pertama tentu menahan perlambatan konsumsi, jadi masih okay begitu ya, tetapi konsumsi yang sangat kecil ya, seperti makanan ringan, kopi, hiburan, atau juga produk-produk gaya hidup yang kemudian membantu perputaran ekonomi. Yang kedua, menopang sektor UMKM dan jasa kafe, misalnya ya, restoran, retail, kosmetik, industri kreatif tetap bergerak. Kemudian tiga, menjaga psikologi masyarakat ya. Jadi ini juga punya dalam kondisi ekonomi yang seperti saat ini katakanlah yang tidak mudah gitu ya. Konsumsi kecil ini juga memberikan coping mechanism ya, agar masyarakat tetap merasa nyaman dan produktif dan merasa
2: baik-baik saja begitu maksudnya Pak. Kalau melihat melihat coffee shop ramai, oh masih baik-baik saja ekonomi begitu.
4: Nah, kira-kira begitu ya. Dan menjadi indikator ekonomi yang belum sepenuhnya kolaps ya. Artinya masih ada gairah ekonomi atau konsumsi ya. Artinya konsumsi domestik masih berjalan dan kepercayaan konsumen belum jatuh gitu.
2: Yeah.
4: Nah, tapi negatifnya memang akhirnya akan lama-kelamaan berpotensi menciptakan ilusi ekonomi yang kesannya baik-baik saja gitu ya. Nah, ini saya kira padahal realitasnya katakanlah daya beli real masyarakat sebenarnya melemah. Tabungan menurun dan tekanan ekonomi meningkat yang ini kemudian berpengaruh terhadap ekonominya kan, makronya gitu. Kemudian yang kedua mendorong konsumsi berbasis utang. Jadi tidak sedikit sekarang itu untuk bantalan konsumsinya ya, yang tidak hanya dari program-program pemerintah Perlinsos ya, bantalan untuk yang terutama yang menengah ke bawah. Tapi kemudian menengah itu sekarang sudah mantap ya. Sudah
2: makan tabungan.
4: Makan tabungan, kemudian mampet, makan aset. Kemudian mantut, ya, makan utang.
2: Ya, ya. Pinjol, pay letter begitu ya.
4: Betul, pay letter gitu ya. Dan itu sekarang itu luar biasa jumlah pinjol itu.
2: Ya, ini kalau dari data yang saya pegang nih Pak ya, untuk pinjaman online saja sekarang ini outstandingnya mencapai 101,03 triliun.
4: Persis.
2: Sementara kalau pay letter itu 56,3 triliun, besar sekali ya Pak.
4: Persis.
2: Utang ya, masyarakat kita begitu ya.
4: 160 triliun kan in total kan. Gitu. Jadi ini saya kira basis utang ini juga harus hati-hati karena akan beresiko ya terhadap masalah finansial rumah tangga ke depan. Jadi kan rumah tangga salah satu dipicu, mohon maaf ya, sekarang ada fenomena beberapa kabupaten misalnya di Jawa Barat sampai divorce gitu ya, itu gara-gara ini gitu ya. Dan ini hati-hati ya untuk mengelola rumah tangga, ekonomi di rumah tangga. Yang kedua, yang ketiga ya menekan kualitas keuangan rumah tangga yang pasti efeknya ke situ. Jadi tidak sedikit orang-orang atau masyarakat sekarang itu justru gaya hidupnya meskipun harus dijaga nih, karena konsumsinya kan merasa di titik tertentu gitu ya. Ingin turun juga kan ya, terkadang gengsi tidak mau gitu ya. Sehingga tadi alokasi terhadap tabungan, investasi, pendidikan ini juga menjadi berkurang ya, sehingga konsumsi terhadap pendidikan kan berat. Ya ditambah di di perguruan tinggi juga beban atau biaya per orangnya kan naik.
2: Yeah.
4: Bayangkan biaya pendidikan naik, daya beli lemah, akhirnya apa yang terjadi? Ya mau tidak mau kan harus ada penyesuaian kan. Makanya intervensi pemerintah dalam hal ini menjadi penting gitu.
2: Yeah.
4: Kemudian tidak mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat ya. Jadi keramaian konsumsi di kota besar seringkali kan hanya mencerminkan kelompok tertentu ya, menengah ke atas gitu ya. Sementara kelompok bawah justru sedang mengurangi konsumsi pokok ya. Jadi ya ini memang sangat baik kalau diperlihatkan ya, kalau dalam konteks kehidupan urban dan rural, maka seyogianya ini harusnya setara ya. Di kota besar hingar-bingar konsumsinya tinggi, tapi di pedesaan justru melemah gitu.
2: Ya.
4: Nah, yang kelima saya kira akan berisiko yang memperlemah pertumbuhan jangka panjang tentu. Jadi harus hati-hati melihat fenomena lipstick ekonomi ini, karena kalau misalnya terlalu bertumpu pada konsumsi gaya hidup tanpa penguatan produksi, industri produktif atau yang berbasis pada manufaktur yang bisa menciptakan lapangan kerja real, meningkatkan upah ya, mendorong produksi total output ekonomi kita, maka pertumbuhan kalau tidak didorong ke situ, khawatir makin rapuh dan bisa saja melambat gitu Mas.
2: Jadi ini seperti pertarungan antara kondisi psikologis dengan kondisi ekonomi seorang masyarakat begitu ya, Pak Rizal ya.
4: Persis. Ini lipstick effect ini kan menjadi tanda ya bahwa konsumsi masih bertahan, tetapi ya sekaligus memberi sinyal masyarakat sedang beradaptasi terhadap tekanan ekonomi yang notabene itu menunjukkan mempertahankan zona kenyamanan yang sebenarnya semu gitu ya di tengah kapasitas finansial yang makin menurun.
2: Ya, tapi dalam sebuah persepsi ekonomi atau teori ekonomi kan juga persepsi bukannya diperlukan juga begitu, Pak Rizal. Nah, ini fenomena seperti ini memang diperlukan juga atau bagaimana sebenarnya begitu?
4: Iya, persepsi itu memang diperlukan ya. Tetapi tentu kan untuk apa? Untuk mendorong consumption kan? Kan konsumsi itu teorinya ada kan dipengaruhi tidak hanya oleh income ya, tetapi ada keinginan untuk mengkonsumsi ya, atau autonomous consumption kan gitu ya, sebuah teorinya. Nah, tetapi autonomous itu harus ditopang oleh income kan gitu.
2: Jadi bukan konsumsi kan, semu kita, begitu maksudnya, Pak Rijal?
4: Betul, ya, betul. Okay. Jadi kan konsumsi yang kuat, yang fundamental dan jangka panjang itu kan dari income.
2: Ya. Ya. Bukan dari utang dari ya? Income. Bukan dari utang ya?
4: Bukan dari, bukan dari utang. Ya. Utang itu bisa, tetapi kan harus ada yang bisa menutup utang itu kan?
2: Ya.
4: Ya, tentu kan dari income yang disisihkan untuk membayar utang kan gitu ya. Jadi lagi-lagi teorinya dan juga secara empirik, kalau konsumsi kita ingin bagus dan sustain, maka harus dorong di upahnya, di income-nya gitu. Kalau misalnya bantuan-bantuan pemerintah ya bisa saja gitu ya, mendrive consumption tapi short term. Kan?
2: Short term,
4: tapi kalau yang fundamental itu harus betul-betul dari pasar kerja.
2: Ya, sumber income masyarakat yang sustain, persis, jangka panjang begitu ya.
4: Persis, itu harus kerja kan. Ya, kerjanya akan sangat bagus menjadi tenaga kerja formal.
2: Yeah.
4: Meskipun mungkin di awal informal okay, tetapi ya kalau bisa segera di switch dari informal ke formal, dan pemerintah harus mempercepat proses itu.
2: Yeah.
4: Karena kalau misalnya informal itu kan kecil upahnya.
2: Yeah.
4: Kalau upah kecil ya susah kan untuk menggerek consumption mereka kan di standar misalnya yang bekerja di formal.
2: Yeah. Makanya industri manufaktur itu yang perlu didorong lagi begitu, Pak.
4: Persis,
2: ya, bukan lagi berpatokan pada padat modal begitu ya.
4: Betul, tidak hanya padat modal tapi justru padat karya. Saya kira itu menjadi penting, dan di Indonesia itu berpeluang besar begitu ya, karena sumber daya alam kita kan banyak, kemudian industri kreatif kita juga tumbuh gitu ya. Digital ekonomi juga tumbuh. Ya, mestinya industri-industri yang basisnya kreatif, industri yang basisnya tekstil, industri yang berbasis TPT gitu ya, yang notabene itu menyerap jumlah tenaga kerja, termasuk industri pengolahan sektor pertanian, itu justru memberi nilai tambah lebih tinggi dibanding dengan non-pertanian sebenarnya.
2: Yeah. Oke. Okay. Pak Rijal, tapi ini juga ada yang menghubungkan ya, fenomena efek lipstick ini dengan kondisi masyarakat yang ingin berinvestasi. Ketika harga indeks harga saham gabungan ataupun harga saham sedang turun begitu ya, tapi mereka mencari sumber investasi yang lebih aman, misalkan emas begitu. Nah, itu apakah memang bisa dihubungkan ke situ juga? Kan ada yang hubungan juga dengan kondisi investasi seperti itu, Pak Rijal.
4: Ya, orang yang punya uang gitu ya, atau capital itu pasti kan mencari pertama safe, ya, artinya aman. Yang kedua tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.
2: Yeah.
4: Yang safe haven itu kan saat ini,
2: Mas. Yeah.
4: Ya, ada dua sebenarnya. Apa? Emas dan dolar.
2: Dolar, ya.
4: Yeah. Kan cuma itu nih. Kalau misalnya ada alternatif lain, ya memang jangka panjang. Ya, misalnya properti, rumah gitu. Ya itu aman juga, tetapi kan jangka panjang.
2: Yeah.
4: Nah, yang masyarakat atau orang investor atau di capital itu pasti kan dia ingin overhead-nya atau juga turnover-nya ingin cepat kan.
2: Yeah.
4: Suatu saat dia ingin investasi bisa diambil, kemudian berinvestasi lagi di simpen dan lain-lain.
2: Dolar dan emas begitu ya. Dua.
4: Betul.
2: Dua investasi
4: betul.
2: Ini.
4: Betul. Nah, justru saat ini Bank Indonesia sebenarnya dengan kebijakan 5,25
2: suku bunga
4: BPR, okay. Suku bunganya SBI-nya ini sebenarnya memberikan ruang lagi nih supaya orang juga berbondong-bondong permintaan rupiah naik kan?
2: Yeah.
4: Kalau permintaan rupiah naik kan makin kuat rupiah kan gitu. Kalau supaya apa tadi harapannya orang percaya lagi dan yakin lagi dengan uang punya value yang bisa diharapkan. Tapi tentu kita bisa lihat nih dampaknya. Kemarin kan 2 hari sudah mulai menguat ya rupiah, yeah, meskipun pelan-pelan tapi mudah-mudahan terus-terusan hingga hari ini gitu. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah juga kalau yang capital itu ke sektor real agak berat sih, Mas.
2: Yeah.
4: Ke sektor real yang tadi industri manufaktur gitu ya. Karena transmisinya atau juga marketnya selama ini untuk menggerakkan barang, terutama barang-barang produksinya ya, kan agak lambat diserap oleh market ya.
2: Yeah.
4: Karena daya beli masyarakat kan sedang melemah. Lagi-lagi pasti orang akan tidak hanya ke saat ini dolar ataupun emas, tapi ke SBN, Mas.
2: Yeah.
4: Ya. surat berharga negara atau bond gitu ya. Dan ini SBN ini tahun per tahun kan tinggi mas, makin tinggi gitu value atau juga marginnya ya atau yieldnya gitu. Orang akan lebih senang lagi di situ. Apalagi dengan suku bunga kan sekarang naik. Harapannya permintaan terhadap rupiah naik terus nih gitu ya. Tetapi tentu memang ada dampak terhadap sektoral ya, dunia usaha maupun masyarakat, memang ada konsekuensinya.
2: Ya, yang punya utang betul. Lah begitu ya.
4: Nah, betul. Misalnya
2: bayar bunganya makin gede begitu ya.
4: Naik tinggi kan, mau tidak mau kan akan lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi kan maka alokasi bayar bunga kan untuk kreditnya makin naik.
2: Ya.
4: Ya pasti akan ada yang kurangi konsumsinya, baik ke barang pangan maupun non pangan kan pasti ya. Apalagi dengan income kan nggak yang naik mas,
2: income
4: kan tetap aja kan gitu. Nah, tetapi Bank Indonesia ternyata kan punya strategi ya untuk rasio incremental makroprudensialnya kan dipercepat nih RIM-nya kan. Jadi supaya diberikan kemudahan-kemudahan juga untuk melakukan kredit bagi kreditor maupun bagi investor maupun rumah tangga kan untuk melakukan kredit ke perbankan kan gitu.
2: Ya.
4: Nah, harapannya sih itu bisa mengimbangi gitu ya. Tetapi tentu lagi-lagi kan tergantung dari usaha bidang apa gitu ya. Dan juga konsumsi-konsumsi apa kan akhirnya ke situ.
2: Ya, jadi fenomena efek lipstick ini ada sebuah hal yang wajar dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. Tapi ini memang perlu diperhatikan dampak negatifnya juga dan dampak positif seperti apa juga yang bisa diantisipasi juga begitu ya Pak Rizal ya.
4: Betul. Dan tentu masyarakat ya dengan situasi seperti ini, walaupun punya income, meskipun income-nya tidak meningkat begitu ya, tetapi harga-harga kemungkinan kan akan naik karena perang juga masih berjalan ya, energi naik pasti cost push inflation kan mas, di biaya produksi perusahaan-perusahaan ke pabrik-pabrik akan naik karena terutama komoditas yang bahan bakunya tergantung impor. Maka harus pilih-pilih nih sekarang ya yang betul-betul diperlukan gitu ya. Kalau pangan ya atau makanan yang penting-penting yang itu
2: sehat. Jangan gitu utamakan ya. Keinginan lah begitu ya.
4: Nah, betul. Need-nya dulu lah daripada won gitu ya.
2: Nanti ujung-ujungnya jadi utang, pay letter, pinjol, sementara pendapatan enggak jelas begitu, Pak Rizal.
4: Nah, itu makanya harus saya kira masyarakat Indonesia itu pekerja keras sih.
2: Ya,
4: saya lihat ya punya potensi luar biasa. Pemerintah harus membuka ruang nih, terutama yang untuk keluarga berpendapatan atau rumah tangga pendapatan menengah mas, yang sekarang kan menjadi rumah tangga yang makin turun ya.
2: Karena
4: berikan insentif-insentif misalnya market gitu ya, ekosistem pasar, kemudian modal ya, cukup mudah meskipun mungkin suku bunga naik. Tetapi tadi RIM-nya atau juga likuiditas perbankan atau kreditnya dipermudah gitu ya, dengan kolateral mungkin lebih soft gitu ya, tidak terlalu rigid. Yang kedua tenornya tidak rigid sampai 5 tahun, mungkin juga lebih fleksibel, diperpanjang. Kemudian juga diberikan juga, katakanlah kalau rumah nih mas, misalnya ya kan ada orang yang sekarang, aduh saya mau kredit rumah, tiba-tiba kok jadi naik ya, misalnya. Nah itu si developer harusnya memberikan fasilitas-fasilitas lain misalnya ya, fasilitas sosialnya, fasilitas umumnya yang lebih ini, misalnya ada jogging track, ada macam-macam lah, berikan supaya mereka tertarik. Jadi meskipun mungkin suku bunga naik, tapi fasilitas sosialnya didapat gitu. Dengan tentu biaya yang terukur ya, dan juga tidak membebani lagi kepada konsumen kan gitu.
2: Ya, baik kalau begitu. Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
4: Sama-sama Mas. Ya.
2: Selamat pagi Pak Rizal.
4: Selamat pagi.
2: Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi efek lipstick ini kalau dari persepsi ekonomi orang akan melihat, oh ternyata coffee shop masih ramai, masyarakat masih banyak yang belanja online, ekonomi masih baik-baik saja. Tapi catatan Pak Rizal tadi ya, okelah ini adalah sebuah keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Jangan nanti semuanya biayanya di bebankan kepada hutang seperti pinjol. Karena outstanding atau utang pinjol masyarakat kita sekarang ini sudah mencapai 101,03 triliun. Sementara pay later atau Anda beli barang sekarang bayar nanti itu sekarang ini sudah menembus 56,3 triliun. Jangan sampai nanti masyarakat juga banyak yang terjebak di pinjol ataupun pay later. Sementara untuk sumber pendapatan masih belum jelas begitu ya, yang dicatat oleh Pak Rizal tadi. Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
3: Wawancara Pro 3. Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
6: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
7: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
6: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
7: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
6: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
7: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
6: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
8: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan dibiarkan.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan lahan di Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat mencukupi untuk pembangunan pusat maintenance repair and overhaul pesawat C-130 Hercules yang ditargetkan menjadi hub regional Asia. Dudi mengatakan, pengembangan Kertajati sebagai pusat MRO merupakan salah satu program yang digagas pemerintah sejak tahun lalu dan tidak hanya difokuskan untuk pesawat Hercules tapi juga berbagai jenis armada lainnya. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan pengembangan fasilitas MRO Hercules serta fasilitas pemeliharaan penerbangan lainnya di Kertajati. Pemerintah Kabupaten Serang Banten mencatat capaian positif dalam program Makan Bergizi Gratis MBG karena sekitar 90% penerima manfaat telah terjangkau mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Wakil Bupati Serang, Najib Hamas mengatakan untuk menjangkau sisa target penerima manfaat, pemerintah Kabupaten Serang terus menambah fasilitas pendukung dengan mengoperasikan 200 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG serta membangun 97 unit tambahan dengan memastikan seluruh dapur memenuhi standar kebersihan dan pengelolaan limbah. Selain fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, pemerintah Kabupaten Serang bersama dengan Forkopimda juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program Koperasi Desa Merah Putih KDMP dengan membantu penyediaan lokasi usaha koperasi menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun juga BUMN melalui sistem pinjam pakai. Jumlah wisatawan asing ke Jepang pada April lalu turun 5,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 3,69 juta orang akibat pengurangan penerbangan yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah serta memburuknya hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Berdasarkan data organisasi wisatawan Jepang, wisatawan dari Timur Tengah tercatat turun 21,4% menjadi 22.300 orang sementara wisatawan dari Tiongkok turun 56,6% menjadi 330.700 orang setelah adanya imbauan pemerintah Tiongkok untuk menghindari perjalanan ke Jepang. Meski mengalami penurunan dari beberapa negara, jumlah wisatawan dari Korea Selatan dan Taiwan justru meningkat dengan Korea Selatan mencapai 876.600 pengunjung dan Taiwan sebanyak 643.500 pengunjung. Sementara 9 pasar utama termasuk Vietnam dan Amerika Serikat mencatatkan rekor kunjungan tertinggi pada bulan lalu. Dari dunia olahraga, Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol saat Al Nassr mengalahkan Damak dengan skor 4-1 pada laga pekan terakhir Liga Arab Saudi 2025-2026 di Stadion Al-Ahwal Park Riyadh dini hari tadi. Selain 2 gol Ronaldo, kemenangan Al Nassr juga didukung oleh Kingsley Coman dan Sadio Mane. Sementara Damak hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat penalti Morlaye Sila. Hasil tersebut memastikan Al Nassr menjadi juara Liga Arab dengan skor 86 poin dari 34 pertandingan atau unggul 2 poin atas Al Hilal, sekaligus mengakhiri penantian gelar untuk Liga Arab Saudi sejak musim 2018-2019.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
5: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
6: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
5: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
6: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
7: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan, utang. Gitu.
8: Nah sebenarnya apa dampak positif dari fenomena efek lipstick ini terhadap pusat perbelanjaan juga ya? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI Alfonsus Wijaya.
4: Wawancara Pro 3.
8: Pak Alfon, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
8: Pagi, Pak Alfon. Jadi sisi positif bagi pusat perbelanjaan, fenomena efek lipstick ini seperti apa ini, Pak Alfon?
9: Ya, pertama saya kira harus dipahami ya, bahwa pusat perbelanjaan, fungsi daripada pusat perbelanjaan itu kan sekarang ini bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja.
8: Ya.
9: Apalagi di Indonesia itu pusat perbelanjaan fungsinya lebih ke arah hub koneksi sosial lah,
8: gitu, yeah,
9: social connection hub. Karena salah satunya juga orang Indonesia itu suka berkumpul, punya budaya suka berkumpul. Jadi sebetulnya kalau kita lihat data-data, meskipun di dalam kondisi peak season ataupun low season begitu, pusat perbelanjaan tetap dikunjungi oleh yeah, masyarakat. Karena tadi fungsinya bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja. Jadi fungsinya sudah ada fungsi sosial, fungsi edukasi, apa, fungsi hiburan dan sebagainya. Nah itulah jadi kenapa memang kalau kita lihat istilahnya, mungkin singkat katanya, mudahnya dalam keadaan sulit, keadaan senang, keadaan perekonomian lagi maju maupun lagi tertekan begitu, yeah, ya pusat perbelanjaan tetap dikunjungi begitu. Nah hanya saja memang harus dilihat bahwa jadi kalau mau mengukur indikator kinerja dari pusat perbelanjaan, jadi sekarang ini tidak bisa lagi hanya sekedar melihat jumlah kunjungan,
8: yeah,
9: karena jumlah kunjungan itu bisa bias gitu, karena tadi fungsinya tadi gitu. Jadi kalau memang ingin mengukur tingkat penjualan dan sebagainya, tidak bisa lagi hanya sekedar dari jumlah kunjungan, itu harus dilihat juga dari penjualan gitu ya,
8: yeah,
9: data-data penjualan begitu. Nah kalau kita bicara kondisi saat ini, ya saya kira memang ini kita sedang berada di low season begitu. Kalau di industri retail di Indonesia ini sekarang kita berada di periode low season setelah pasca Idul Fitri.
8: Yeah.
9: Karena Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia. Nah, di Indonesia itu trennya selalu setelah Idul Fitri itu pasti masuk ke low season begitu. Nah, ini sekarang ini memang jadi low season. Nah, jadi kembali lagi, ya saat ini memang low season tetapi tetap dikunjungi tadi. Saya sampaikan tadi di awal.
8: Begitu. Ya, terutama kopi shop, kuliner begitu ya, Pak Alfon ya?
9: Ya, itu. Okay. Ya itu tadi, karena fungsi sosial tadi.
8: Ya, ngumpul tadi, begitu ya, orang, kopi orang bareng. Ya.
9: Demen kumpul kan. Nah, kebetulan di Indonesia itu fasilitasnya kan masih belum memadai begitu ya. Ya. Sehingga akhirnya salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul itu adalah di pusat perbelanjaan gitu kan. Nggak mungkin mereka kumpul di terminal, di stasiun gitu kan. Jadi akhirnya ya di pusat perbelanjaan. Nah di pusat perbelanjaan salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul ya kafe, restoran. Jadi kita bisa lihat pada saat weekend, akhir pekan, liburan, ya restoran, kafe itu kan penuh
8: yeah,
9: dengan anak, cucu, kakak, adik, mertua, besan dan sebagainya, kakek, nenek begitu ya, paman, bibi dan sebagainya. Jadi saya kira memang itu fungsi daripada pusat perbelanjaan yang memang sudah bukan lagi hanya sekedar sebagai fungsi belanja begitu.
8: Ya. Nah, ini apakah ya, memang bisa dikatakan ya bahwa kalau saya datang ke beberapa mal yang sebelumnya banyak sekali mungkin tenant-tenant dari fashion begitu ya, Pak Alfon ya. Sekarang ini kan mayoritas banyak justru kuliner begitu, coffee shop, kuliner dan sebagainya. Apakah memang ini ada sebuah pergeseran begitu bahwa terkait juga dengan fenomena efek lipstick yang memang tidak ada habisnya begitu, Pak Alfon?
9: Ya, saya kira komposisinya memang bertambah. Jadi komposisi daripada kategori makanan dan minuman, F&B begitu ya, itu memang bertambah begitu.
8: Yeah.
9: Tetapi saya kira bagi satu pusat perbelanjaan, apalagi pusat perbelanjaan yang memang memposisikan dirinya sebagai, ya misalkan salah satu contoh adalah pusat perbelanjaan keluarga begitu.
8: Yeah.
9: Saya kira tidak bisa terlalu banyak juga dengan restoran begitu ya.
8: Yeah.
9: Jadi karena kan ya pada prinsipnya ini singkat katanya lagi, selama manusia di muka bumi makan hanya dua kali gitu kan. Hanya
8: yeah,
9: makan siang, makan malam gitu ya. Jadi saya kira, sedangkan pusat perbelanjaan itu kan menginginkan sejak buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu adalah tingkat kunjungannya, pengunjung datang terus dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
8: Ya, gitu. Termasuk kalau, belanja ke tenant lain lah selain ke kuliner atau coffee shop begitu ya. Ya.
9: Tapi kalau itu banyak atau masih oleh restoran, itu tidak akan terjadi. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa makan itu hanya makan siang, makan malam gitu.
8: Yeah.
9: Beda dengan kafe gitu ya. Kalau kafe itu kan memang bisa setiap waktu, sepanjang waktu dari jam 10 pagi sampai 10 malam bisa didatangi oleh para pengunjung. Jadi saya kira komposisi daripada kategori makanan dan minuman pun tidak bisa juga berlebihan gitu, harus seimbang gitu ya. Jadi saya kira memang betul komposisinya semakin waktu semakin meningkat begitu, tetapi juga harus di balancing lah, ada keseimbangannya begitu, tidak bisa juga terlalu didominasi oleh restoran-restoran begitu, karena
8: yeah.
9: saya sampaikan bahwa apa, kalau ada konsekuensinya begitu kalau hanya kategori restoran saja.
8: Yeah. Nah, Pak Alvin, ini kan kalau dikategorikan sebagai fenomena efek lipstick ini kan di mana masyarakat lebih memilih untuk membeli barang-barang yang kecil seperti aksesoris begitu ya, untuk memuaskan diri dia gitu, atau nongkrong di coffee shop atau di tempat makan begitu, dibandingkan dengan belanja, mungkin belanja yang lebih besar seperti fashion begitu. Nah, ini apakah memang ada seperti apa ya dampak pergeseran pola belanja masyarakat kita begitu dengan fenomena lipstick seperti ini, efek lipstick ini, sehingga ada hubungannya juga dengan pemberitaan sebelumnya bahwa banyak sekali tenan-tenan besar seperti S&M dan lain sebagainya yang tutup begitu di pusat perbelanjaan. Adakah hubungannya, Pak Alfons?
9: Ya, saya kira ada, paling tidak ada dua faktor begitu yang mempengaruhi. Jadi pertama memang belanja itu harus dengan ada experience-nya begitu ya.
8: Yeah.
9: Belanja itu juga harus ada journey, customer journey ataupun customer experience begitu. Jadi saya kira sekarang belanja bukan lagi sekedar hanya belanja begitu. Jadi kalau hanya fungsi belanja saja, yaitu tentunya nanti akan berhadapan langsung dengan online gitu ya,
8: yeah.
9: dengan belanja online begitu. Jadi di pusat perbelanjaan memang harus bisa juga mengedepankan justru mengutamakan experience-nya begitu. Nah, experience ini adalah salah satunya tadi dari kategori-kategori yang Mas Denny sebutkan gitu ya. Nah, itu bisa mereka sambil belanja dengan tadi aksesoris-aksesoris yang sifatnya impuls itu,
8: yeah.
9: itu lebih menimbulkan experience begitu tadi, penghiburan diri gitu,
8: yeah.
9: kesenangan itu ya, itu saya kira itu satu. Kedua juga saya kira ada pengaruh dari daya beli begitu kan, memang
8: yeah.
9: daya beli masyarakat di Indonesia yang sampai dengan saat ini saya kira masih belum pulih normal sepenuhnya. Jadi akhirnya mereka cenderung membeli barang-barang yang harga satuan.
8: Ya, yang kecil-kecil lah begitu ya, yang lebih murah
9: ya,
8: begitu.
9: Ya. Ya, betul, betul. Jadi saya kira itulah, jadi itu adalah sebetulnya bagian dari entertainment begitu ya,
8: ya.
9: Bagian daripada hiburan dalam kaitan tadi, pengalaman experience customer journey tadi begitu. Jadi saya kira paling tidak itu dua faktor yang terjadi kenapa sehingga fenomena ini terjadi begitu. Jadi saya kira memang di salah satu sisi adalah tadi lebih ingin menciptakan experience tadi.
8: Yeah.
9: Ya. Kedua ya saya kira karena faktor daya beli khususnya di masyarakat kelas menengah bawah begitu yang sampai dengan saat ini saya kira masih terus tertekan gitu ya, belum pulih normal ya, sehingga akhirnya mengarah ke seperti fenomena tadi itu begitu.
8: Yeah. Saya kira, tapi Pak Alfon ya, bagi para pengusaha pusat perbelanjaan begitu ya, dibandingkan dengan mungkin coffee shop atau tempat-tempat makan yang tidak terlalu besar dan juga lapak-lapak aksesoris begitu, dibandingkan dengan tenan besar yang tutup itu lebih menguntungkan mana sebenarnya, Pak Alfon?
9: Saya kira tidak bisa dikatakan demikian karena biar bagaimanapun ya kita sebutnya adalah tenancy mix begitu,
8: yeah.
9: di satu pusat perbelanjaan itu menjadi sangat penting. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan yang satu begitu. Jadi saya kira tetap ada kebutuhan juga,
8: yeah.
9: gitu ya. Tetapi kalau kita kenapa ada toko yang tutup begitu, ya saya kira kita tidak bisa menjustifikasi begitu ya,
8: yeah.
9: Penyebabnya apa, karena banyak faktor. Jadi saya kira bukan hanya dari faktor tren belanja yang fenomena yang berubah dan sebagainya, belum
8: yeah.
9: tentu begitu. Bisa juga karena faktor internal daripada merek tersebut begitu ya. Ada, bisa saja karena mereka merek ini tidak bisa mengikuti perubahan, karena fashion itu sangat identik dengan gaya hidup
8: ya.
9: Itu sangat identik dengan lifestyle begitu ya, apalagi kaum wanita itu kan betul-betul sangat memperhatikan lifestyle. Nah, kalau
8: ya.
9: brand-brand merek-merek ini tidak bisa mengikuti lifestyle tersebut, ya pasti akan ditinggal begitu. Jadi saya kira banyak faktor. Nah, tetapi jangan sampai menjustifikasi bahwa oh kalau begitu kategori ini tidak perlu, lebih baik kategori ini lebih banyak. Saya kira
8: yeah.
9: Tidak demikian, karena pada prinsipnya semua kategori itu diperlukan oleh masyarakat gitu ya, diperlukan begitu. Jadi hanya saja memang kembali lagi brand-brand tersebut yang memang harus inovasi gitu. Yeah. Inovasi, punya kreativitas, merespon perubahan gaya hidup, bahkan kalau bisa menciptakan perubahan, menciptakan gaya hidup baru begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi, bukan berarti jangan dijustifikasi bahwa oh di kategori fashion ini tidak perlu gitu. Yeah. Ya. Saya kira tidak demikian. Fashion itu kembali lagi sangat sangat sensitif dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Kaum wanita itu ingin tampil bergaya gitu ya. Jadi kalau brand-brand merek-merek tersebut tidak bisa memberikan gaya hidup baru ataupun paling tidak merespon gaya hidup baru, ya pasti ditinggal begitu.
8: Ya. Ya, jadi ya. Jadi fenomena efek lipstick ini adalah sebuah hal yang wajar lah jika terlihat juga di pusat perbelanjaan begitu ya, Pak Alfon ya.
9: Ya saya kira wajar tadi karena kan beberapa hal tadi gitu ya. Satu tadi mereka bukan hanya sekedar belanja begitu, ada ingin ada satu experience-nya. Ada journey-nya begitu,
8: yeah.
9: Ya, pengaruh dari gaya hidup dan sebagainya. Ditambah lagi tadi daya beli masyarakat begitu di dalam situasi sekarang, khususnya di Indonesia ditambah lagi sekarang lagi dalam periode season begitu. Ya ini triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season begitu bagi industri retail di Indonesia begitu. Ya jadi saya kira banyak faktor lah yang bisa menyebabkan itu begitu ya.
8: Ya, baik kalau begitu. Pak Alfon, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
9: Sama-sama,
8: Mas. Ya, selamat pagi, ya. Pak Alfon.
9: Selamat pagi.
8: Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI Alfonsus Wijaya. Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
4: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
10: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari atau biasa disebut Ainun Habibie adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.

kehidupan, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Nah, kita masih bahas soal fenomena efek lipstik ya. Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita pantau dari sisi psikologisnya seperti apa. Karena ini adalah kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang kecil atau nongkrong di coffee shop atau membeli kopi sebagai bentuk self-reward atau penghargaan terhadap diri sendiri, mencari kepuasan batin. Meskipun mungkin kondisi ekonominya tidak sedang baik, jadi bisa saja dampak negatifnya lalu mengandalkan pembiayaan dari pihak ketiga seperti pinjol ataupun juga pay letter. Nah, ini juga dinilai oleh para ekonom cukup berbahaya, jadi memang harus cukup diantisipasi juga dampaknya seperti apa. Nah, tadi kita juga sudah angkat di editorial RRI ya, mengenai fenomena efek lipstik seperti ini. Berikut disampaikan kembali oleh Fajar.
3: Bagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan

0: aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ada Pak Sarjo di Yogyakarta. Pak Sarjo, selamat pagi.
2: Pagi, Mas.
1: Pagi, ini. Pak Sarjo. Yogyakarta bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
2: Baik, Mas. Saya terang.
1: Cerah cuaca ya? Baik. Cerah, ya. Komentarnya silakan, Pak Sarjo.
2: Aduh, terangnya sudah lengkap sekali tadi. Luar biasa. Jadi memang jadi fenomena yang sekarang kita lihat betul ya.
1: Ya.
2: Generasi muda ini senang memikirkan ya yang yang tampilan lifestyle-nya itu.
1: Ya, yang penting mereka betul. Puas begitu ya, ya Pak, percaya diri begitu ya.
2: Ya, tapi enggak memikirkan untuk masa depan yang jauh itu, bahwa dia besok harus berumah tangga,
1: ya.
2: Harus mempunyai keturunan, harus sebagai membimbing, oh, mempunyai apa ya, sebagai penanggung jawab keluarga dan ya. Apa penanggung jawab terhadap orang tua dan seperti itu kan mesti harus dipikir betul. Tapi sekarang kelihatannya memikirkan diri sendiri,
1: ya.
2: Ya, itu yang kelihatan menurut saya kurang. Ini perlu anu. Kelihatannya influencer ini yang berhasil ini. Sehingga hal-hal yang sekira maksudnya ini menurut saya pemerintah ini betul-betul pemerintah yang dari sudut mana ya perlu harus mulai apa memberikan satu opini yang lebih sehat.
1: Ya, edukasi lah agar hidup masyarakat ya, lebih sehat ya, begitu ya Pak. Tidak mengandalkan ya, keinginan tapi kebutuhan untuk makan ya, begitu ya.
2: Ya. Generasi ini harus betul jangan sampai nanti katanya ingin jadi Indonesia emas tapi kalau SDM-nya justru tidak ingin marah-marah ke sana kan repot juga gitu. Ya. Ya, inginnya cuma yang sebatas-batas gitu.
1: Ya.
2: Jadi, saya kira tidak hanya di Indonesia Pak. Ya, ini.
1: Ya betul Pak.
2: Hampir semua
1: hampir
2: di
1: semua negara ya.
2: Yang ingin maju tapi belum bisa maju tapi yeah. Keinginannya seperti orang-orang yang sudah hebat gitu. Kelihatannya itu Mas Yeni.
1: Yeah. Mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Mas Sarjo. Waalaikumsalam. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, tadi kalau dari ekonom yang sudah kita wawancara juga di atas Pak Rizal ya dari Indef menyampaikan bahwa jangan sampai nanti masyarakat terutama kalangan anak muda begitu ya karena lebih mengutamakan mencari kepuasan diri, self reward agar lebih percaya diri begitu ya dengan membeli barang-barang yang tidak perlu atau hanya sekedar nongkrong di warung kopi begitu ya akhirnya mengandalkan pembiayaan dari pihak ketiga seperti mungkin pinjaman online atau juga pay later. Sementara dari sisi pendapatan tidak terlalu jelas begitu. Nah, ini yang juga berbahaya dari sisi ekonomi menurut para ekonom tadi ya dari Pak Rizal dari Indef. Jadi kalau dari outstanding utang pinjaman online atau pinjol kita sekarang ini mencapai 101,03 triliun utang masyarakat di pinjol. Kemudian kalau untuk pay later atau beli sekarang bayar nanti itu outstanding utangnya mencapai 56,3 triliun. Jadi total utang digital masyarakat Indonesia sekarang ini mencapai 156 triliun di mana hampir separuhnya atau 48,65% dari total kredit pinjol disumbang oleh kelompok usia muda. Yaitu usianya 19 sampai dengan 34 tahun. Nah ini mungkin yang dikhawatirkan kalangan ekonom apabila fenomena efek lipstick ini banyak melanda anak muda. Ini tentu anak muda yang paling banyak utangnya karena separuh dari hutang pinjol dan pay later itu ternyata anak-anak muda usia 19 sampai dengan 34 tahun. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji, yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana pemerintah memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, dan juga ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
4: Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada Rabu 20 Mei 2026, Wakil Bupati Rotendao Apremoi Dude Lusidetan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Dalam sambutannya disebutkan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program makan bergizi gratis yang kini berjalan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia disebut menjadi langkah nyata membangun fondasi kesehatan generasi muda. Pemerintah juga memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, serta penyediaan beasiswa di wilayah afirmasi.
5: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
4: Sementara di sektor ekonomi desa, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan lebih mudah memperoleh akses pupuk, permodalan, distribusi hasil panen hingga kebutuhan pokok dan layanan ekonomi dasar lainnya.
5: Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.
4: Upacara Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tingkat Kabupaten Rotendao diikuti unsur Forkompinda, ASN TNI Polri, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dan subtema Dengan Semangat Harkitnas 2026 Wujudkan Transformasi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.

0: apa besar gitu, apa namanya, modal ekonomi kita,
1: Ya.
0: modal finansial kita, misalnya seperti itu. Bukan hanya sekedar dalam bahasa kita tuh nyebutnya modal, ya sosial ya, kadang kan kita lebih karena faktor jejaring,
1: Ya.
0: tuntutan teman, dan sebagainya. Itu yang lebih
1: Dan tidak
0: dikedepankan
1: didukung oleh
0: dibandingkan dengan
1: keuangan yang cukup begitu, Bu. Akhirnya menjadi pembiayaan dari pihak ketiga, misalkan pinjol atau pay letter begitu ya, Bu Ida.
0: Iya, betul. Nah, situasinya kan juga sangat memungkinkan untuk pinjol segala macam karena pay later, karena memang di apa nih, aplikasi-aplikasinya itu mendorong juga itu, misalnya
1: Ya.
0: gitu ya, dengan kemudahan pinjol yang terus kemudian kita tidak pernah berpikir resiko. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi, Indonesia boleh dikatakan masyarakat yang apa namanya, kesensitifan terhadap atau kepedulian bahkan terhadap risiko itu tergolong rendah. Kan kita bisa
1: Ya.
0: lihat perilaku juga di jalan raya, di ruang-ruang publik.
1: Ya Bu, karena ini kebanyakan kalau sinyalirnya kan anak muda ya, yang memang banyak melakukan seperti efek lipstick seperti ini begitu. Nah, apakah ini ke depannya kalau dilihat dari garis besarnya begitu ya, dampak yang paling dikhawatirkan adalah bahwa generasi kita akhirnya tidak punya ketahanan mental terhadap kondisi-kondisi yang mungkin tidak selamanya baik begitu, Bu Ida?
0: Ya, bukan hanya sekedar ketahanan mental ya, yang tadi saya sebut sebagai, saya menyebutnya sebagai ketangguhan kan,
1: Ya.
0: resiliensi. Nah, itu kan ketangguhan mental, ketangguhan sosial, ketangguhan ekonomi,
1: Ekonomi, ya.
0: dan sebagainya, spiritual bahkan begitu ya.
1: Ya.
0: Karena itu kan tidak bisa dilepaskan dengan konteks nanti well-beingnya mereka seperti apa. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa kita semua sebetulnya dalam tanda kutip, saya sebagai orang tua juga berkontribusi
1: Ya.
0: terhadap situasi itu gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang sebetulnya melatari kenapa apa namanya, cara pandang ya, mindset maupun sikap hidup dan perilaku mereka itu berkecenderungan dalam tanda kutip kurang bisa menunjukkan ketangguhan tadi gitu, dengan cara-cara yang tadi disebutnya sebagai lipstick effect. Itu kan kita
1: Ya.
0: lebih mengedepankan tampilan gitu.
1: Tampilan,
0: Jadi
1: betul.
0: kalau bahasa
1: Untuk mencari
0: sosiologi itu
1: pujian orang lah
0: disebutnya
1: begitu ya, Bu Ida ya. Salah satunya
0: iya,
1: itu, ya.
0: aksesoris. Karena ini kalau penelitian kami ya, kebetulan kami kan meneliti beberapa kali itu
1: Ya.
0: program-program yang bicara tentang penanggulangan kemiskinan. Nah, jadi salah satu yang juga apa namanya, kami temukan itu adalah kecenderungan untuk bisa tampil wah gitu ya, dalam tanda kutip ya, wah, yang meskipun sebetulnya mereka berkecenderungan memaksakan diri juga karena lebih karena kaitannya dengan tadi social prestige kita
1: Ya.
0: nyebutnya, apa kata orang tadi gitu.
1: Nah, kalau begitu apakah fenomena ini perlu juga diantisipasi dampak buruknya oleh keluarga lah sebagai satuan terkecil ya, Bu Ida ya, kemudian masyarakat dan juga negara begitu, Bu Ida. Itu seperti apa harusnya, Bu?
0: Ya, kalau saya sih melihatnya dengan konteks ini berjenjang ya,
1: Ya.
0: karena sinkronisasi dan harmonisasi serta konsistensi dari pesan-pesan ya, nilai-nilai positif itu perlu dilakukan oleh banyak pihak,
1: Ya.
0: tidak hanya keluarga, tapi juga misalnya saya melihatnya juga dalam konteks ini adalah agama,
1: Ya.
0: misalnya ya sekolah, institusi pendidikan, dan apalagi sebetulnya kemampuan mereka menfilterisasi apa pesan-pesan di media gitu ya, khususnya media sosial itu kan juga jadi penting ya sebetulnya ditanamkan begitu. Nah, apalagi kaitannya dengan kalau di kelompok muda
1: Ya.
0: itu peer group gitu, kelompok sebaya itu sebetulnya lebih juga dominan berpengaruh kadang dibandingkan dengan keluarga. Jadi memang menurut saya kaitannya dengan konteks negara ini bukan tidak punya kebijakan-kebijakan dalam konteks pembangunan karakter ya, tapi inkonsistensi itu terjadi di sana sini sehingga kita melihat kan kalau misalnya kita bandingkan sama Cina aja ya,
1: Ya.
0: mereka pagi hari udah antri di depan perpustakaan, sibuk baca. Itu sebetulnya mereka karena tuntutan eksternal juga gitu
1: Ya.
0: yang membuat mereka harus berstrategi bagaimana kemudian dengan tingkat kompetisi yang demikian tinggi, mereka harus bisa dalam tanda kutip memenangkan kompetensi itu dengan cara-cara yang tadi yang saya bilang kan rasional
1: Ya.
0: gitu. Kalau di kita lebih irasional dan lebih emosional, itu yang sebetulnya menjadi kata kuncinya
1: Ya.
0: gitu.
1: Baik kalau begitu, Bu Ida. Bu Ida, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi hari ini, Bu.
0: Terima
1: Ya,
0: kasih
1: selamat pagi,
0: juga.
1: Bu Ida.
0: Mudah-mudahan Indonesia lebih baik.
1: Amin. Terima
0: Tetap
1: kasih, Bu Ida.
0: ya, optimisme.

0: kasih.
1: Sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian memperkuat pengawasan distribusi dan pasokan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga di pasaran. Dirjen Hortikultura Kementan, Muhammad Taufik Ratuli mengatakan, produksi bawang merah nasional masih mencukupi kebutuhan dalam negeri meski sejumlah sentra produksi menghadapi cuaca ekstrim dan serangan organisme pengganggu tanaman. Selain itu, Kementan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, petani hingga pelaku usaha untuk memastikan distribusi tetap lancar menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Hari Besar Keagamaan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengungkap masinis kereta api Argo Bromo Anggrek telah melakukan pengereman sekitar 1,3 km sebelum insiden tabrakan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April yang lalu. Ketua KNKT Suryanto Cahyono menyebut, pengereman dilakukan setelah masinis menerima informasi adanya temperan ataupun tabrakan di jalur depan dari pusat pengendalian operasi. Selain itu, KNKT juga menegaskan penyebab utama kecelakaan masih dalam proses investigasi dan hasil lengkap baru akan disampaikan setelah seluruh data dianalisis secara menyeluruh. Negara-negara ASEAN terus memperkuat kerjasama perdagangan kawasan melalui pengembangan ASEAN Single Window. Dalam pertemuan kelompok kerja teknis digelar di Laos, para perwakilan negara anggota membahas integrasi sistem pertukaran informasi elektronik untuk mempercepat proses perdagangan lintas batas melalui sistem ini. Prosedur bea cukai diharapkan menjadi lebih modern, efisien, serta mampu mengurangi hambatan administrasi antar negara di kawasan ASEAN. Indonesia masih menjaga asa meraih gelar di ajang Malaysia Master 2026 lewat dua tunggal putra tersisa Jonathan Christie dan Muhammad Zaki Ubaida. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi pebulu tangkis muda Tiongkok Hu Zhe'an pada babak perempat final di Asiata Arena Kuala Lumpur. Meski lebih muda, Hu diprediksi menjadi lawan tangguh setelah tampil mengejutkan dengan menyingkirkan wakil dari Perancis Alex Lenier di babak sebelumnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
4: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
7: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
8: A few moments later.
6: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
7: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
9: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
10: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
12: Nah, kita beralih ke topik lainnya, soal penanganan stunting di tanah air ya. Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8% dengan target Kementerian Kesehatan untuk menurunkan menjadi 17,5% pada 2026 ini. Nah, sementara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN menargetkan sekitar 1 juta keluarga masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Program tersebut menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, sejauh mana kemudian program-program seperti ini juga bisa mempercepat penurunan prevalensi stunting di tanah air ya. Kami nanti akan coba untuk hubungi. Oh, kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Damayanti R. Syarif.
11: Wawancara Pro 3.
12: Prof. Damayanti, selamat pagi, Prof.
13: Selamat pagi.
12: Pagi, Profesor. Prof, dengan angka prevalensi stunting yang tergambar seperti saat ini begitu ya, Profesor melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, kemudian apakah target 2026 ini prevalensinya 17,5% bisa tercapai, Profesor?
13: Kita berbicara, saya kan sebagai Ketua Satgas Stunting IDAI ya.
12: Yeah.
13: Jadi kami sejak tahun 2018 sendiri, 2016 bahkan ya, IDAI itu sudah terlibat dalam memperkuat infrastruktur ya untuk penurunan stunting. Nah, karena jadi kalau kita lihat kami mengerjakan sampai sekarang IDAI tetap mengerjakan penerapan langkah untuk penurunan stunting dengan rujukan berjenjang. Jadi dengan rujukan berjenjang itu kita pernah menerapkan di 14 kabupaten kota, satu di pendek. Itu kita bisa menurunkan angka stunting 6 bulan itu rata dari 14 kabupaten. Itu dari sekitar 3.500 anak ya, balita. Itu kita bisa menurunkan angka stuntingnya itu sekitar 2,5% dalam 6 bulan.
12: Iya. Yeah.
13: Tapi dengan sistem yang kami terapkan ya, sistem rujukan berjenjang. Dimulai dari pencegahan stunting, dimulai dari posyandu, kemudian puskesmas, kemudian rujukannya terakhir baru jika sudah stunting dan BBLR baru dirujuk ke RSUD ditangani oleh dokter spesialis anak.
12: Yeah.
13: Dengan sistem itu kami terapkan bisa menurunkan stunting 2,5% dalam waktu 6 bulan.
12: 6 bulan itu ya?
13: Jadi kalau kita lihat 6 bulan, ya betul, 6 bulan. Nah, rata ya, paling tinggi itu bisa sampai 7% dalam 6 bulan, yang terendah itu dia sekitar 0,91. Ya, itu juga tergantung dari keterlibatan dari Pemda setempat. Ya, jadi itu contohnya.
12: Yeah.
13: Jadi, kalau saya sendiri, apa yang kami terapkan ini belum dijalankan sepenuhnya sama pemerintah ya.
12: Yeah.
13: Ini sendiri sebenarnya kita dulu dapat dukungan dari Kementerian Kesehatan ya, dari Menteri DGS waktu itu. Dan beliau juga sudah melihat hasilnya, tetapi sampai saat ini penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, kalau kita menerapkan itu ya saya, kalau kita menerapkan yang kami kerjakan di yeah. DAI, saya rasa 2,5% ya mungkin aja turun.
12: Bisa kekejar terasa begitu ya, Bu ya?
13: Iya. Bisa kekejar kalau itu. Tapi kan pemerintah tidak menjalankan itu, jadi saya nggak tahu dari mana cara.
12: Itu kenapa sih, Bu? Pola yang diterapkan oleh IDAI itu tidak atau belum diadopsi oleh pemerintah, apa kesulitannya sebenarnya? Bu Ida, masalahnya apa sih, Bu, sebetulnya, Bu?
13: Mungkin boleh ditanyakan sama pemerintah sendiri ya. Saya juga bingung.
12: Iya.
13: Kami juga bingung. Kalau kami sih IDAI tetap aja jalan. Kami mengedukasi terus kepada teman-teman semua, mensosialisasi. Jadi 6.000 dokter anak seluruh Indonesia itu kami bertahap harus menjelaskan bahwa mereka itu harus membantu mulai dari posyandu sampai ke dari posyandu ya, mulai dari pencegahan. Yeah. Dengan kita punya program PSR, jadi Pediatric Social Responsibility.
12: Iya. Yeah.
13: Nah, jadi dokter-dokter anak itu mereka untuk pengabdian masyarakatnya bertanggung jawab ke salah satu ke puskesmas tertentu. Jadi dengan mereka membantu untuk mencegah ya, mulai dari menyaring anak-anak yang beresiko stunting sampai yang stunting diatasi. Jadi ini yang kami ya. Kerjakan dari IDAI saat ini.
12: Jadi sistem rujukan berjenjang begitu ya, Bu ya, yang IDAI andalkan programnya ya, begitu
13: dari
12: ya.
13: Dari posyandu. Jadi semua sistem itu berperan. Jadi sistem rujukan itu berjalan.
12: Ya.
13: Nah itu, dan kita juga sudah publish ya hasilnya ya, yang kemarin di 14 kabupaten ya. Kota di publikasi.
12: Nah, Prof. Damayanti, tapi dari pantauan IDAI sebenarnya yang menjadi penyebab utama ya, Bu ya, anak-anak di Indonesia itu ya. Menderita stunting itu apa sih, Bu? Karena kan katanya tidak hanya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi anak-anak yang keluarga mampu juga ternyata ada juga yang stunting begitu, Prof.
13: Ya, betul. Jadi yang namanya stunting itu kan perawakan pendek ya.
12: Iya.
13: Ada kalau ditaruh di grafik itu dianya warnanya merah.
12: Iya.
13: Nah, stunting itu disebabkan yaitu perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi, itu namanya stunting.
12: Iya.
13: Jadi semua stunting itu penyebabnya adalah kekurangan gizi, ya. Bisa karena asupan makanannya yang tidak cukup, misalnya dia miskin atau dia ditelantarkan atau orang tuanya tidak mengerti cara memberikan makan yang benar, ya. Yeah. Jadi itu, jadi kalangan orang tua yang tidak mengerti itu bisa dari kalangan yang paling kaya sampai kalangan yang paling miskin. Miskin mungkin nggak punya uang, tapi yeah. kalau yang kaya dia nggak ngerti gimana cara kasih makannya. Satu lagi adalah karena ada penyakit, misalnya karena dia kebutuhan nutrisinya meningkat. Misalnya dikasih makan tapi kebutuhannya meningkat karena apa? Misalnya dia karena diare melulu. Kenapa? Karena air bersihnya nggak ada, karena jambatnya nggak punya,
12: yeah.
13: gitu kan? Jadi itu tidak langsung efeknya. Kemudian misalnya dia batuk-batuk, terus padahal itu bisa dicegah dengan imunisasi. Kan banyak sekarang nih gerakan-gerakan yang nggak mau imunisasi,
12: yeah.
13: nah, padahal itu merugikan anaknya sendiri. Terus satu lagi adalah beberapa kelainan yang memerlukan makanan khusus. Misalnya kalau seorang anak kelainan metabolisme bawaan misalnya kan, dia nggak bisa dapat makanan seperti anak normal. Jadi yeah. dia perlu makanan khusus, namanya food for special medically purpose. Nah, kombinasi dari itu yang menyebabkan seorang anak itu kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi, nanti lama-lama hormon pertumbuhannya nggak cukup,
12: yeah.
13: ya. Nggak cukup, akhirnya dia menjadi pertumbuhan tinggi badannya tidak bertambah. Nah, utamanya dari zat gizi apa yang tidak menyebabkan tinggi badannya kurang itu adalah protein.
12: Yeah.
13: Protein dengan asam amino esensial yang lengkap yang kita dapat dari protein hewani. Jadi rata-rata kan orang kan menyebab udah cukup makan
12: yeah.
13: nasi, tahu, tempe. Nggak cukup. Harus dengan protein hewani. Protein hewani itu apa harus mahal? Enggak. Telur kan protein yeah. hewani. Ikan kan protein hewani, ayam ikan protein hewani, ya. Bahkan misalnya di tempat-tempat yang mana protein hewaninya bentuknya seperti ulat sagu atau apa, itu juga protein hewani.
12: Yeah.
13: Tetapi itu tidak bisa digantikan dengan protein nabati. karena hormon pertumbuhan itu memerlukan protein dengan asam amino esensial yang lengkap dan cukup gitu.
12: Ya,
13: jadi intinya.
12: Sebabnya nah, kompleks kalau begitu ya, Prof ya.
13: Nggak kompleks sih kalau saya bilang.
12: kalau buat profesor yang ahli mungkin nggak kompleks, bagi masyarakat mungkin agak kompleks juga
13: coba,
12: begitu.
13: Coba dengerin ya.
12: Ya.
13: Nggak kompleks, kekurangan gizi.
12: Ya.
13: Kalau sekarang gini, kalau kurang gizi kan kurang makan. Kalau kurang makan, kira-kira nggak bisa makan apa yang nggak bisa makan? Dia nggak bisa beli.
12: Yeah.
13: Karena dia miskin, tidak bisa beli telur pun dia nggak bisa.
12: Oh, okay.
13: Belum tentu makan. Ya nggak? Jadi intinya apa? Kasih makan. Kalau dia miskin, kasih makan. Makannya mungkin nggak bisa dikasih separuh-separuh karena dia nggak bisa beli.
12: Yeah.
13: Untuk orang golongan yang miskin, mesti semuanya mesti di-handle. Kan di Indonesia ada 8,5% yang miskin misalnya. Nah, untuk orang-orang ini, untuk mendapatkan generasi yang baik ya, karena otak dibangunnya kan di 5 tahun pertama kehidupan itu 95% ya. Nah, kalau kita mau generasi kita pintar ya di situ ya mesti ditekan dikasih
12: kuncinya
13: makan.
12: Kuncinya di situ begitu ya,
13: Prof. Ya. Enggak bisa beli makanan ya 100% pemerintah bantu dulu sampai bapak ibunya bisa nyari duit sendiri buat kasih makan anaknya kan.
12: Iya, betul,
13: Prof. Nah, tetapi kalau yang bisa, nah itu dikasih nasihat makan apa yang dipilih
12: ya,
13: supaya anaknya bisa pintar.
12: Karena nah, bukan hanya anak-anak dari keluarga gitu tidak mampu, tapi anak-anak dari keluarga mampu juga ternyata ada yang seperti itu begitu ya. Padahal mereka mampu begitu ya,
13: iya,
12: Prof.
13: Memenuhi gizi itu begitu. Mereka tidak, karena pengetahuannya kurang gitu kan.
12: Iya. Nah, Profesor mungkin bisa bisa memberikan gambaran juga ke para pendengar kita begitu ya. Sebenarnya dampak besar dari anak-anak yang mengalami stunting itu apa? Dalam jangka pendek dan juga jangka panjang, Prof.
13: Oke. Jadi gini, kalau kita bicara tadi stunting itu karena pendek, karena kekurangan gizi ya.
12: Yeah.
13: Nah, jadi pada seorang anak lahir, itu dia perlu makanan. Kenapa? Karena makanan itu yang nomor satu diperlukan untuk membangun otaknya.
12: Yeah.
13: Otak manusia itu, ya mau anak pinter, itu ada otaknya yang mesti dibangun.
12: Yeah.
13: Gitu kan? Nah, kapan membangun otak? Otak itu terbentuk di umur 1000 hari itu terbentuknya 80%. Nah, di 5 tahun 94%. Di 9 tahun 100%.
12: Yeah.
13: Jadi artinya kalau kita membangun otak yang utamanya itu adalah di 9 tahun pertama, tetapi terutama itu adalah di 1000 hari pertama. Bukan berarti terus 1000 hari terus diem gitu.
12: Yeah.
13: Enggak, kita masih punya kesempatan buat perbaiki 20% lagi kan.
12: Yeah.
13: Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana caranya apa dampaknya kalau misalnya dia kekurangan gizi? Jadi enggak usah nunggu sampai stunting. Kalau stunting tuh perbedaan IQ-nya bisa minus 20 poin dibandingkan dengan orang normal. Kalau rata orang normal itu adalah 100 IQ-nya.
12: Yeah.
13: Dikurangin 20, 15 itu udah sekolahnya cuma sampai SMP doang bisanya.
12: Iya. Yeah.
13: SMP kelas 1-2 lagi, kelas 7. Bisa kebayang ya?
12: Ya.
13: Nah, itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Kalau Anda lihat, itu kan ada namanya OECD. OECD
12: ya,
13: itu kan ada anak-anak umur 15 tahun dicek untuk matematika, untuk kemampuan reading ability-nya sama science-nya. Indonesia itu nomor berapa di dunia? Tuh angkanya kita nomor 12 dari bawah.
12: Ya.
13: Padahal negara-negara yang nomor satu itu adalah negara Asia, Singapura, Jepang, Cina, Korea. Nah, Indonesia paling boncit, nomor 12 dari bawah. Itu kan sudah membuktikan. Terus kita mau nyampe ke 2045 Indonesia
12: generasi emas
13: itu bagaimana ceritanya gitu kan? Kalau kita nggak perbaiki stunting. Terus yang kedua, kalau dia kelaparan, maka badan bereaksi dengan menahan lemak.
12: Yeah.
13: Jadi perlemakan. Nah, perlemakan ini akan jadi cikal bakal nanti penyakit tidak menular di kemudian hari. Apa misalnya diabetes lah, obesitas, penyakit jantung koroner. Yang jadi masalah sekarang kan di BPJS, ya, JKN. Duitnya habis buat itu.
12: Yeah.
13: Nah, sekarang itu yang terjadi kalau stunting tidak diatasi. Karena stunting itu adalah penanda markernya terjadi kegagalan otak dan kegagalan mencegah penyakit tidak menular di kemudian hari.
12: Yeah.
13: Nah, itu masalah besarnya. Jadi saya selalu bilang sama ibu-ibu, tidak ada ibu yang kepengen anaknya wudu.
12: Yeah.
13: Semua ibu ingin anaknya pandai. Dan semua ibu tentu kalau ditanya, saya selalu senang melihat kalau saya bilang, ibu ingin anaknya pintar. Semua ibu yang dari ibu yang buruh, ibu yang manapun begitu mendengar, mau dok, katanya bisa dok. Suami saya cuman kuli, memang nggak bisa. Bisa. Kita ajarkan bagaimana kita memberi dia berikan makan anaknya. Itu saya kerjakan dulu di Pandeglang ya. Waktu saya bilang begitu, mereka bilang caranya apa? Makan telur setiap hari, satu butir telur, atau minum susu UHT ya. Tapi jangan yang manis ya, yang tanpa rasa. Nah, mereka bisa beli terus ikan, mereka punya ikan di kolamnya. Ambil, pepes, kasih si anak-anak ini. Diutamakanlah anaknya. Dan Anda tahu, dalam 6 bulan saya nggak kasih apa-apa, hanya nasihat pada mereka. Dan kami pantau terus ya, kita kasih nasihat setiap kali, setiap bulan diukur, di posyandu. Ternyata ada masalah, langsung yang bermasalah, misal mulai dari kenaikan nggak adekuat, itu dirujuk ke puskesmas, nanti dijelaskan di situ, diperbaiki cara makannya dan sebagainya, ditambah lagi dengan intervensi gizi khusus. Dan yang kejadian, angka stunting bisa turun 8,4% dalam waktu 6 bulan.
12: Ya, dan tidak harus biayanya mahal begitu ya, Bu Damayanti.
13: Iya betul. Ya. Asal pengetahuan ibunya, dan tidak ada ibu yang tidak mau anaknya bodoh itu aja. Kecuali kalau dia memang miskin banget, nah itu tugas pemerintah lah.
12: Ya.
13: Bantu sampai bapak ibunya bisa berdiri sendiri ya.
12: Ya. Nah, kalau begitu apa saran dari profesor kepada masyarakat lah secara umum ya? Apa yang bisa kita lakukan bersama begitu? Karena ini kan terkait dengan masalah generasi kita ke depannya, Profesor. Silakan, mungkin Profesor bisa menjawabkan imbauan ke masyarakat soal stunting ini.
13: Ya, betul. Jadi, saya rasa ini mungkin RRI kan didengar banyak orang ya. Jadi kami dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, saya kebetulan Ketua Satgas Stuntingnya, kita satu ingin Indonesia mempunyai generasi emas.
12: Ya.
13: Kita nggak mau ketinggalan sama bangsa-bangsa lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah cegah anak kita mengalami mal stunting. Mulai dari cara yang sederhana. Waktu dia lahir, selalu ditimbang dan diukur. Bukan ditimbang aja ya, ditimbang dan diukur dengan cara yang benar. Nah, kemudian dievaluasi tiap bulan di posyandu. Kemudian dilihat, kalau berat badannya, kenaikannya saja sudah tidak susah. Misalnya ya, anak 0-3 bulan itu kenaikan per bulannya sekitar 750 minimal.
12: Yeah.
13: Dia naik, tapi naiknya cuma 600. Kan kurang ya. Nah, itu saja sudah merupakan tanda tanya. Kenapa dia kurang? Nah, itu harus segera dikirim ke, dirujuk ke ke puskesmas. Ditangani oleh dokter puskesmas. Nanti dia akan lihat. Apakah ada TBC, ada penyakit yang lain, ya makanya kenapa dokter yang harus megang. Selain itu nanti mereka akan mendapat tambahan intervensi khusus dari puskesmas yang diawasi oleh dokter puskesmas. Dalam 2 minggu dari hasil kami itu dia bisa kembali lagi normal, dan kalau tidak perbaikan 2 minggu di puskesmas, dia akan dirujuk ke dokter spesialis anak.
12: Ya.
13: Nah, tugasnya dari bapak ibu apa nih di rumah?
12: Ya.
13: Satu, bagaimana kita membuat anak kita cerdas, maka berikan protein hewani ya. Protein hewani yang diberikan itu bisa yang ada di sekitar. Ada telur, ada ikan, ada ayam, ada daging, ada susu UHT juga bisa ya. Itu kita berikan setiap hari kepada anak ya. Ya, jadi itu kira-kira ya, jumlahnya berapa? Jumlahnya tergantung dari beratnya. Itu bisa ditanyakan ke posyandu misalnya ya. Karena saya waktu itu menjelaskan dulu kepada kader-kader. Jadi mungkin itu ya, upayakan makanan anak itu selalu, karena yang paling besar itu terutama di masa MPASI ya, usahakan makanan anak itu mengandung protein hewani. Mungkin itu ya yang saya ingini, supaya kita mendapatkan generasi emas yang kita harapkan ya.
12: Ya. Baik Profesor, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami pagi hari ini Profesor.
13: Ya.
12: Ya, selamat pagi Prof.
13: Selamat pagi.
12: Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia Profesor Damayanti R. Sarif. Nah, nanti kami hadirkan juga narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga BKKBN mengenai program dari mereka ya, yang menargetkan 1 juta keluarga masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Nah, program ini menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan HPK. Tadi kami sudah Hubungi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala BKKBN, Isyana Bagus Oka. Tapi kelihatannya Bu Wakil Menteri minta waktunya nanti setelah pukul 10 ya, nanti kita hadirkan pada kesempatan berikutnya. Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
11: Wawancara Pro 3.
14: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
15: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasolli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
11: Indonesia menyapa pagi.
12: Bagi teman-teman, bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah? 20 ton bawang ilegal hari ini oleh aparat penegak hukum di Pontianak. Ya, dilaporkan juga ada tindakan di mana dugaan masuknya bawang ilegal tersebut melalui jalan tikus di perbatasan Malaysia tanpa dokumen resmi. Berikut informasinya Gulista Kisra. Gulista.
17: Baik, pendengar, pemusnahan puluhan ton bawang ilegal ini dilakukan di tempat pembuangan akhir di Batu Layang, Kota Pontianak pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan para aparat kepolisian dan juga bersama sejumlah institusi terkait. Kasus ini terungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyeludupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi bahwa adanya peredaran bawang impor yang ilegal diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan dilakukan pada 13 April 2026 dengan penindakan di dua lokasi berbeda di kawasan Pontianak Selatan. Kasubdit Satu Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dery Agung, mengatakan dan menjelaskan bahwa aparat memusnahkan lebih dari 20 ribu kilogram bawang yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang beri.
18: Untuk barang bukti yang akan dimusnahkan adalah barang bukti bawang putih sejumlah 9.680 kilogram, bawang bombay 7.340 kilogram, bawang merah 2.193 kilogram, dan bawang beri sejumlah 1.719 kilogram. Dengan total 20.932 kilogram dengan nilai taksiran Rp676.729.500.
17: Baik, pendengar, Dery juga mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikannya, aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama 1 tahun dengan volume distribusi mencapai 8 ton per minggu. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Dan atas kasus ini, pelaku dijerat sejumlah pasal terkait hortikultura, perdagangan, karantina, dan perlindungan konsumen serta KUHP. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Beralih ke daerah lainnya di mana antisipasi penanganan kebakaran lahan dan permukiman di Kota Samarinda menghadapi fenomena El Nino juga seperti apa? Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya. Ali.
19: Ya, baik. Pendengar RRI Pro 3, dimanapun Anda berada, saat ini cuaca di Kalimantan Timur ya, dalam beberapa waktu terakhir ini terasa tidak menentu. Kadang di pagi hari hingga siang hari terasa sangat panas, namun sore hari ini tiba-tiba mendung dan diguyur hujan deras. Kondisi ini menjadi ciri khas masa pancaroba yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Samarinda menjelaskan Kalimantan Timur memiliki karakteristik cuaca yang unik karena berada di wilayah ekuator. Saat ini wilayah Kaltim sedang berada di pada masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau yang dipengaruhi dinamika atmosfer dan anomali iklim global. Termasuk kali ini potensi fenomena El Nino. Menurut perakiran cuaca BMKG Samarinda, suhu udara siang hari di Samarinda sini sekitarnya kini terasa lebih menyengat ya, dibandingkan kondisi normal akibat curah hujan yang mulai berkurang secara bertahap. Meski hujan terjadi di sejumlah wilayah, masyarakat Samarinda sini diminta tetap waspada terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan, lahan maupun yang berada di pemukiman Kota Samarinda. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mulai memperkuat kesiapsiagaan penanganan kebakaran lahan maupun kebakaran di kawasan permukiman. Kondisi lintas instansi ini dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran, relawan hingga perangkat daerah guna memastikan penanganan titik api dapat dilakukan sedini mungkin agar tidak meluas. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suarso, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan yang rawan khususnya saat cuaca panas ekstrim ya, mulai terjadi pada beberapa hari terakhir. Selain menyiapkan personel dan peralatan, BPBD Kota Samarinda juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran. Berikut keterangan dari Kepala BPBD Kota Samarinda, Suarso.
20: Kita ada tidak api dan kita selalu pantau baik melalui aplikasi Siwawi atau yang lainnya sehingga supaya cepat mendeteksi awan. Dan yang lain berkaitan dengan walaupun sudah dinyatakan akan terjadi kemarau panjang El Nino ini, namun demikian Samarinda itu masih di garis khatulistiwa sehingga memang disampaikan bahwa akan masih terjadi hujan.
19: Dan BPBD Samarinda juga mengimbau ya kepada masyarakat di Samarinda sendiri untuk tidak membakar sampah sembarangan. Memastikan api unggun benar-benar padam setelah digunakan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kabut asap di sekitar lingkungannya. Dan langkah antisipasi ini diharapkan mampu mencegah meluasnya kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman di Kalimantan Timur selama musim kemarau berlangsung. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Mendekati hari Raya Idul Adha, penjualan kambing kurban di Desa Kendri, Gunung Pati, Kota Semarang mulai meningkat. Harga mulai dari 3 juta rupiah per ekor. Berikut laporan selengkapnya, Luki Setiawan. Luki.
0: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan kambing kurban di kawasan wisata Kampung Kantri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang mulai mengalami peningkatan. Permintaan dari masyarakat membuat jumlah ternak di kandang milik pengelola Omah Alas Kantri, Wahid, atau yang akrab disapa Le Wahid, meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Pihaknya mengatakan pada hari biasa jumlah ternak di kandangnya sekitar 30 ekor kambing dan domba, namun mendekati Idul Adha jumlahnya bertambah hingga 90 ekor kambing dan domba untuk memenuhi permintaan pembeli. Menurutnya peningkatan jumlah ternak tersebut seiring naiknya permintaan kambing kurban atau hewan kambing kurban dari pelanggan terutama di wilayah Semarang dan sekitarnya. Hingga pertengahan musim penjualan, sekitar 40 hingga 45 ekor kambing sudah terjual jenis kambing randu. Menurut Wahid, menjadi yang paling banyak diminati pembeli. Selain harganya lebih terjangkau, juga dibanding kambing etawa, kambing randu ini juga dinilai cocok untuk kebutuhan kurban masyarakat. Untuk harga sendiri, kambing dijual mulai sekitar 3 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekornya, tergantung ukuran dan jenisnya.
21: Pagi kita kasih pemburan, pemburan itu untuk menambah makan. Kemudian kalau kita pakai itu brand, kayak macam kegemukan. Jadi badan tetap gemuk sampai nanti di hari H. Terus kesehatan kita cek mata, terus langsung makan. Kalau anu kita kasih obat langsung mata. Tetes mata itu perlu karena kambing yang apa namanya biasanya sering ngoyos itu. Sebelum mengantisipasi, kita kasih tetes mata selain makanan. Kita kasih rumput sama tambahan.
0: Wahid menambahkan penjualan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding hari biasa karena momentum Idul Adha membuat masyarakat mulai berburu hewan kurban lebih awal. Dari Semarang, Lukis Tiawan melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Garut memastikan pasokan dan persediaan kebutuhan hewan kurban untuk Idul Adha aman. Berikut informasinya Irwan Rudiawan. Irwan.
22: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perikanan dan Peternakan di Sana Kabupaten Garut, Jawa Barat memastikan kebutuhan hewan kurban jenis sapi, kerbau, kambing maupun domba aman untuk memenuhi permintaan masyarakat yang akan menunaikan ibadah kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Ia menyampaikan Kepala Diskanak Kabupaten Garut, Dia Sapitri, menyampaikan pihaknya sudah melakukan berbagai kesiapan pada momentum Hari Raya Idul Adha, terutama memastikan stok hewan kurban di Garut terpenuhi semuanya seperti tahun sebelumnya. Selama ini menurutnya pasokan hewan kurban tercukupi dari peternak yang berasal dari Kabupaten Garut maupun dipasok dari luar wilayah Kabupaten Garut seperti dari Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur dan berbagai daerah lainnya di Indonesia begitu. Dan selain itu, untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pihaknya juga menurunkan ratusan petugas pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban yang disebar di hampir seluruh pelosok daerah Kabupaten Garut.
23: Kesehatan ya di lokasi-lokasi penjualan, di lapak-lapak penjualan di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Itu namanya pemeriksaan antemortem. Kita melihat kesehatan ternaknya, terus surat keterangan kesehatan hewan yang menyertai dan seterusnya. Kemudian untuk penyembelihan hewan kurban tentu saja dilakukan pada hari H dan hari Tasrik pada Idul Kurban. Jadi pelaksanaan nanti akan berakhir pada tanggal 14 Zulhijjah. Itu kira-kira tanggal
22: Ya, pendengar, yang menyampaikan hasil pendataan di lapangan terdapat 333 pedagang sapi dengan pasokan yang tersedia saat ini sebanyak 10.772 ekor sapi, angka yang cukup jika dibandingkan dengan jumlah pemotongan tahun 2025 lalu sebanyak 8.086 ekor sapi. Selanjutnya, hewan kurban jenis kerbau terdapat 9 pedagang dengan pasokan yang tersedia sebanyak 135 kerbau. Stok yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah pemotongan kurban kerbau pada tahun sebelumnya. Selain kerbau dan sapi, hewan kurban lainnya, kambing dan domba, terdapat 229 pedagang yang saat ini tersedia stoknya sebanyak 19.009 ekor. Jumlah itu masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pemotongan tahun 2025 yang hanya sekitar 19.494 ekor. Stok hewan kurban, kambing dan domba tersebut diperkirakan masih akan bertambah seperti tahun sebelumnya, yang memenuhi kebutuhan 19.494 ekor mampu terpenuhi dengan stok yang tersedia di tahun 2025, tercatat hampir 22.582 ekor. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
2: Kementerian ESDM akan mulai memperlakukan mandatori bensin campuran bioetanol 5% atau E5 pada Juli 2026. Kebijakan ini diterapkan bertahap di sejumlah wilayah guna mendukung ketahanan energi nasional, mengurangi impor BBM, serta mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Seluruh program TMMD di Kabupaten Tuban yang berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur telah mencapai target 100%. Witra Adila melaporkan selengkapnya, Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke 128 tahun anggaran 2026 yang digelar oleh Kodim 0811 Tuban telah resmi ditutup. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramujo menegaskan bahwa fokus TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dituju. Diketahui di Tuban ini ada dua desa, yaitu di Desa Boto dan Desa Perunggan Kulon yang berada di Kecamatan Semanding, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir ini telah dinyatakan rampung 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya pendengar, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial. Di antaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km, serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni dan jambanisasi untuk 15 rumah warga yang memang ini juga berkolaborasi dengan Basnas Tuban. Selain itu juga pengeboran sumur untuk akses air bersih ada di 5 titik. Selain itu mendengar TNI juga turut merenovasi sejumlah musola setempat begitu ya, serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa. Dan mendengar saya akan memutarkan hasil statement dari Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramujo.
4: Alhamdulillah, kegiatan TMMD 128 Kabupaten Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target, dan harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada seluruh Tuban Raya ini bisa terwujud di TMMD ini.
3: Kemudian pendengar, terkait dengan hasil yang sudah dicapai meskipun selesai 100%, tidak dipungkiri ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh TNI, di mana Dandim mengakui bahwa timnya ini sempat dihadapkan pada kendala teknis seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan sering hujan di Tuban. Selain itu juga tantangan terkait dengan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi ini memang cukup sempit karena berada di perdesaan seperti itu. Mendengar demikian informasi seputar pelaksanaan TMMD di Kabupaten Tuban, dari Tuban Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Beralih ke informasi lainnya, harga material naik. Pemerintah Kabupaten Mimika evaluasi proyek infrastruktur 2026. Berikut informasi selengkapnya Veronica Sandra.
24: Kenaikan harga material bangunan dan tingginya biaya logistik disebut menjadi tantangan utama pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjalankan pembangunan infrastruktur tahun 2026. Bupati Mimika Jalan Nasretop mengatakan kenaikan harga barang saat ini mencapai sekitar 22% dan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan mahalnya biaya transportasi menuju Mimika. termasuk distribusi material ke wilayah pegunungan.
5: Jadi karena itu, maka kami sekarang lagi melakukan semua evaluasi, review tentang harga satuan. Ini saat ini yang kita lakukan. Transportasi saja mahal. Kita sekarang naik pesawat, kamu bingung. Naik pesawat mahal. Jadi ini bukan saja di Mimika. Orang selalu bilang di Mimika. Tidak. Ini seluruh Indonesia.
24: Menurut Johannes Retop, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga dialami banyak daerah di Indonesia. Sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dirinya mengetahui sebagian besar daerah saat ini masih melakukan penyesuaian terhadap proyek-proyek fisik. Pemerintah daerah, kata dia,

0: Dan ini bukan kami di Mimika saja. Orang bilang di kabupaten lain sudah jalan. Iya, itu kabupaten yang jalan itu multi years rata-rata. Tetapi kalau tahunan hampir praktis tidak. Saya sampaikan ini karena saya wakil ketua APKASI.
1: Selain melakukan evaluasi harga satuan, pemerintah Kabupaten Mimika juga mempertimbangkan penerapan sistem kontrak check order atau CCO pada sejumlah pekerjaan yang memungkinkan dilakukan penyesuaian. Bupati Johannes Retop berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut karena pemerintah daerah tetap berupaya agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan di tengah meningkatnya harga material dan biaya logistik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Nanti setelah warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan juga berbagai informasi lainnya termasuk perkembangan terkini pelaksanaan ibadah haji. Karena pelaksanaan ibadah haji 2026 pada fase keberangkatan hingga saat ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, mulai dari proses pemberangkatan di embarkasi, pemeriksaan kesehatan, hingga kedatangan jemaah di Madinah dan Mekah. Memasuki fase berikutnya, Kemenhas RI bersama dengan instansi terkait kini mengalihkan fokus pada persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Berdasarkan jadwal, puncak ibadah haji 1447 Hijriah akan dimulai pada Senin 25 Mei 2026, 8 Zulhijjah. Pada hari tersebut, jemaah haji Indonesia akan mulai digerakkan secara bertahap menuju ke Arafah. Nanti kita akan terus pantau ya perkembangan terkininya, karena ini adalah fase-fase yang paling krusial dalam puncak ibadah haji, yaitu Armusna, Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Nah, nanti kita hadirkan juga perbincangan mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menindak pabrik ilegal di Jawa Barat dan Jawa Tengah, menemukan lebih dari 1 miliar tablet obat-obatan tertentu OOT dan bahan baku bernilai mencapai 398 miliar rupiah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan, terutama untuk remaja dan pelajar. Jadi bahkan Badan POM secara resmi menetapkan wilayah Bogor dan Depok sebagai zona darurat penyalahgunaan obat keras atau obat-obatan tertentu OOT. Obat ini seperti Tramadol, kemudian Dextromethorphan yang banyak disalahgunakan oleh kalangan remaja dan pelajar karena bisa memberikan efek teler ini ya. Jadi ini sekarang masuk dalam kategori darurat obat-obatan dengan obat keras atau OOT untuk wilayah Bogor dan juga Depok. Nanti kami hadirkan ya bagaimana Badan POM juga melihat hal tersebut.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3.

0: Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

Pancasila nomor 1 ketuhanan yang maha esa, nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3 persatuan Indonesia, nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Walia. Dengan kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan publik. Dalam forum berjudul Perempuan di Parlemen dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang diadakan di Kompleks Parlemen Jakarta kemarin, Puan mengatakan dalam menghadapi tantangan global, perempuan bukan hanya sekedar penerima dampak, namun dapat dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan negara. Ia menambahkan penguatan peran perempuan tidak boleh berhenti pada representasi politik, tapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Berita dalam negeri lainnya, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengeluarkan erupsi pagi ini. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, erupsi pertama setinggi 1000 meter di atas puncak terjadi pada pukul 6.44 waktu Indonesia bagian barat. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut erupsi kembali pada pukul 7.55 waktu Indonesia barat dengan visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut. Dengan status aktivitas vulkanik, Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. PVMBG melarang adanya aktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar. Kita beralih ke berita internasional. Kementerian Pertahanan Belanda mengonfirmasi rencana pembelian rudal jarak jauh untuk jet tempur Lockheed Martin F-35 Lightning II serta memperbanyak stok senjata berpemandu presisi. Dalam tinjauan proyek pertahanan untuk tahun 2026, disebutkan proses pembelian dilakukan melalui mekanisme penjualan militer asing atau Foreign Military Sales, FMS, yang didukung oleh Amerika Serikat. Meski laporan tersebut tidak merinci jenis senjata yang dimaksud, sejumlah media pertahanan mengaitkan proyek ini dengan rudal jelajah AGM-158B JASSMER buatan Amerika Serikat yang ditujukan untuk armada pesawat F-35 milik Belanda. Berita olahraga, Wolfsburg gagal memanfaatkan laga kandang usai ditahan Paderborn pada laga pertama playoff promosi degradasi Liga Jerman 2025-2026 di Volkswagen Arena dini hari tadi. Wolfsburg yang berusaha mempertahankan statusnya di kasta tertinggi tampil lebih dominan, tetapi kokohnya lini pertahanan Paderborn serta gemilangnya kiper Dennis Seaman membuat tuan rumah frustasi sepanjang pertandingan. Duel berakhir dengan skor 0-0 sehingga penentuan nasib kedua tim akan berlangsung pada leg kedua di markas Paderborn pada Selasa depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, akan kami lanjutkan dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik seputar peristiwa yang terjadi di tanah air ataupun di luar negeri. Bersama saya Safira Malia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan layanan Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini telah mencapai sekitar 95% menjelang puncak pelaksanaan haji. Berbagai aspek teknis dan layanan jemaah terus dimatangkan mulai dari kesiapan tenda, konsumsi, transportasi hingga fasilitas kesehatan. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan aman dan lancar. Dan petugas Haji Indonesia saat ini juga tengah fokus melakukan pengecekan akhir terhadap sarana dan prasarana di kawasan Armusna, termasuk distribusi logistik dan kesiapan petugas pendamping jamaah. Selain itu, edukasi kepada jamaah juga terus ditingkatkan, terutama terkait dengan manajemen waktu, kondisi cuaca ekstrim, serta tata cara pelaksanaan ibadah saat berada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan langkah ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kesehatan maupun kendala teknis selama puncak haji berlangsung.

Dan kesiapan ini pendengar juga menjadi perhatian ya dari tim pengawas haji DPR RI yang turut melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sesuai dengan standar, sekaligus menampung berbagai masukan ataupun kendala yang dihadapi oleh jemaah Indonesia di Tanah Suci. Kita akan memperbincangkan hal ini ya bersama dengan anggota tim pengawas haji yang masih dihubungi oleh tim kami ya.

0: Ya, kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota Tim Was Haji 2026, Nanang Samodra.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Nanang, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabar baik Bapak?
2: Alhamdulillah Neng.
0: Alhamdulillah, Fira, ya? Iya dengan Fira di studio RRI Pro 3 Pak okay. Nanang. Oke, boleh digambarkan Siap. Dong Pak suasana menjelang puncak haji sudah mulai terasa tidak di sana?
2: Sudah mulai, semua jemaahnya hampir semuanya menumpuk di Mekah semua.
0: Di Mekah.
2: Jadi suasana di Masjidil Haram sangat-sangat penuh dan pengaturannya sangat ketat sekali. Oh,
0: okay.
2: Artinya jalur-jalur orang jalan itu dibuat sedemikian rupa supaya tidak menumpuk di satu tempat. Akibat jalannya muter jauh gitu. Tapi tidak apa-apa, kita menikmati. Yeah. Meskipun panasnya sekitar 43-46 derajat.
0: Oh, luar biasa sekali ya cuaca di sana, cukup panas ya Pak Nanang. Pak Nanang posisi ya, ada panas. Di mana Pak persisnya Pak?
2: Saya di Mekah.
0: Di Mekah. Oke, saat ini ya. Ada kegiatan apa pagi ini, Pak?
2: Kan masih pagi, ini masih jam 6 apa jam berapa nih?
0: Jam 6, kita beda 4 jam ya, kurang lebih ya?
2: Beda 4 jam ya.
0: Ya. Oke. Ini kan menjelang puncak haji ya, Pak Nanang, momen armusna. Ya. Ini kan menjadi fase yang paling menguras tenaga jemaah. Dari hasil pemantauan Tim Was, ini seperti apa kondisi jemaah kita?
2: Bagus, semua hampir semua sehat. Menurut saya, sementara pemantauan kami,
0: ya.
2: Kondisi jemaah yang sekarang jauh lebih bagus dari kondisi pada tahun sebelumnya.
0: Okay.
2: Hal itu disebabkan karena pengaturan syarikahnya tidak banyak-banyak lagi. Kalau dulu kan 8, sekarang cukup 2 saja.
0: Iya.
2: Dan menurut pantauan saya di sini bahwa yang penting itu mereka kalau sudah menggunakan kalung nusuk sudah ya cuma dilihat gitu aja nggak terlalu dipermasalahkan.
0: Oh,
2: artinya okay. Itu yang paling ketat karena hampir setiap-tiap jalan berapa ratus meter sering dilakukan pemeriksaan dan bahkan razia ke penginapan-penginapan juga melacak orang-orang ya alhamdulillah orang Indonesia sih nggak ada masalah mungkin orang negara lain yang banyak bermasalah.
0: Oke okay, baik berarti untuk pelaksanaannya saat ini lebih dipermudah dengan sistem yang sudah bisa dikatakan lebih rapi ya Pak
2: lebih
0: dengan
2: bagus
0: ya.
2: Lebih rapi
0: oke okay. Nah ini kan cukup padat ya Pak untuk menjelang puncak haji terkait dengan mobilitasnya seperti apa apakah dari kesiapan transportasinya kemudian dari kesiapan lain ini bagaimana dari pantauan Tim Was Haji
2: Sudah kami cek, karena kami terbagi tiga di sini, ada transportasi, ada akomodasi, ada konsumsi, masing-masing sudah memberikan. Dan hari ini rencananya kira-kira 2-3 jam lagi kami akan keliling lagi untuk mengecek final checking untuk bahan rapat besok tanggal 24 untuk finalisasi apa permasalahan-permasalahan.
0: Okay.
2: Dan saya lihat bagus, sudah bagus, artinya lebih tertib lah. Karena di sini, di Mekah sendiri, jalan-jalannya ditutup.
0: Oke. Okay.
2: Artinya orang-orang dari luar tidak bisa masuk, hanya orang yang mengangkut rombongan jemaah saja yang bisa masuk.
0: Baik. Kalau Pak Nanang sendiri kemarin pengecekannya ke bagian mana Pak?
2: Saya ke sektor 10, sektor yang terjauh.
0: Oh.
2: Karena kami curigai sejak awal bahwa itu karena jauh akan bermasalah.
0: Ya.
2: Kemudian lokasinya itu hotel. Yang mengompleks memang ada 6 sektor di situ sudah 6 tahun tidak pernah ditempati sebelumnya. Jadi kami khawatir di situ ada sesuatu. Dan setelah kami cek transportasinya lancar dan kami testimoni juga dengan jemaah yang kebetulan dari situ saya kami temui di sektor dari Banten.
0: Yeah.
2: Itu mereka mengatakan ya baguslah dari segi transportasinya karena base-nya 24 jam.
0: Oh, bisa melayani 24
2: asumsi
0: jam.
2: Asumsi kita awalnya karena jauhnya 12 km akan macet di jalan. Tapi karena jalan-jalan ditutup, akhirnya ya lancar.
0: Tidak terlalu padat ya.
2: 15 sampai 20 menit, 40 menit paling jauh paling lama sudah bisa sampai ke masjid.
0: Baik.
2: Dan masalah akomodasinya. Ya, kami masih komplain juga ini.
0: Nah, apa kita yang menjadi catatan
2: awalnya itu kita meminta satu kamar itu jangan lebih dari 4 orang. Tapi faktanya sekarang ini ada yang satu kamar itu 6 orang.
0: Oh, itu di mana Pak ketemuannya?
2: Di Aziziyah namanya.
0: Aziziyah.
2: Sektor 10. Ya, sektor 10.
0: Oke.
2: Okay. Ya, tapi ini ya kita lihat kalau kamarnya besar sih oke lah, tapi kalau kamarnya ini kita akan dalami lagi kan waktu awalnya kita mintanya supaya jangan lebih dari 4 ke 5 lah maksimal gitu.
0: Yeah.
2: Tapi ini prakteknya juga sampai 6.
0: Okay.
2: Kemudian masalah konsumsi.
0: Yeah.
2: Konsumsi kami khawatir juga karena dari 6 catering yang masuk ke Daerah Aziziyah itu ada dua di antaranya dari luar. Artinya jauh lokasinya kira-kira sampai 12, 8 sampai 12 kilometer. Tergantung jalan mana yang dipilih. Nah, kemudian kami cek lewat Google dan sebagainya, dan kami datang ke sana. Nah, tanya kepada jemaahnya, apakah pernah terlambat makanan? Tidak pernah. Bagaimana kondisinya? Sampai sini masih hangat, makanannya masih bisa dikonsumsi. Cuma lauknya kadang-kadang tidak pas dengan lidah Indonesia. Ya kan telur. Telur itu rasanya rasa tepung, kata mereka.
0: Padahal
2: disajikan tempe, tapi agak pahit, katanya.
0: Bumbu-bumbunya dan juga bahan baku kan infonya dari Indonesia juga ya, Pak Nanang. Tapi
2: ya, tapi untuk menjamin 210 ribu jemaah, tidak mungkin sebanyak itu bisa tercover dari Indonesia. Masih terbatas, masih. Nuansa India, nuansa Pakistan, Bangladesh masih ada.
0: Masih ada campuran dari percampuran beberapa chef yang berasal dari sana juga ya. Berarti artinya ada beberapa catatan, mulai dari konsumsi tadi ya, kemudian dari layanan penginapan ya, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian
2: akomodasi, penginapan, transportasi.
0: Baik, Pak Nanang, cuaca di Arab Saudi ini kan juga cukup ekstrim ya. Kalau dari kesiapan layanan kesehatannya seperti apa, Pak?
2: Jadi layanan kesehatan di sini, tidak lagi kita buka konter-konter kesehatan seperti yang lalu. Karena semuanya ditangani oleh Saudi. Kita hanya mengantarkan dan sebagainya. Rata-rata penyakit di tengah jemaah adalah batuk pilek. Kemudian yang tua-tua itu kadang-kadang mereka juga ada penyakit-penyakit bawaannya itu kambuh dan lain sebagainya. Tapi jumlahnya sangat minimalis dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kesigapan koordinasi antara tim kesehatan Indonesia dengan tim
0: Pananang, halo.
2: Berjalan jauh lebih bagus lagi, artinya cepat ditangani dan sebagainya. Contoh ada jemaah kemarin yang meninggal kami temui dari Batam, itu dicek, artinya prosesnya itu cepat sekali. Nah, ada sulit sebentar langsung di makam dan keluarganya hadir yang ada di situ, dan proses disolatkan di masjid, dibawa ke tempat pemakaman, dihadiri oleh keluarga atau dari kloter, yang itu juga bagus sekali, artinya cepat sekali tanggap responsifnya, cepat sekali.
0: Cepat respon, karena memang untuk tagline tahun ini kan untuk ramah lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Apakah ini sudah terimplementasi dengan baik, Pak Nanang?
2: Sudah
0: ya.
2: Ada masalah konsumsi sedikit, saya ingin menyampaikan.
0: Silakan.
2: Untuk dari dapil kloter embarkasi Lombok, itu sepertinya akan ditempatkan di Mina Jadid, di mana selama ini Mina Jadid itu yang terjauh terhadap tempat melontar. Kemudian teman-teman itu usul, okelah, kami ikut tanazul saja, tidak menginap di Mina Jadid, tapi kembali ke hotel. Karena jaraknya juga 50-50. Dari Mina ke tempat hotel dan Mina ke Mina Jadid, itu hampir sama gitu. Jadi mereka komplain, atau usul, bukan komplain, usul, bagaimana konsumsi yang di Armusna itu dibawakan ke hotel, supaya mereka tidak harus ke Mina Jadid untuk ngambil konsumsi. Itu saja. Tapi itu yang masuk ringan lah, tidak berat permasalahannya. Tapi ada usulan-usulan seperti itu, ya dinamikanya ya memang begitu.
0: Ada saja
2: karena kesulitannya masuk ke daerah kawasan Mekah itu ditutup jalannya mulai tanggal 31
0: besok. Aksesnya juga terbatas ya. Ada temuan tapi cepat ditangani, seperti itu ya Pak Nanang untuk kali ini.
2: Artinya saya atas nama pribadi maupun atas nama teman-teman melihat bahwa salut kepada jajaran Kemenhaj bahwa mereka bisa melaksanakan tugasnya walaupun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan.
0: Perdana ya, untuk
2: salut. Ya, mudah-mudahan selama di Armusna besok itu semua lancar-lancar seperti sekarang ini. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu kondisi di Armusna itu memang kadang-kadang sesuatu yang crowded dan sebagainya, kejadian-kejadian aneh sering terjadi di situ. Ya mudah-mudahan kita berdoa, kita mohon doa dari teman-teman, keluarga kita di tanah air, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, supaya pilihan ibadah kali ini bisa lancar dan semua pulang menjadi haji yang mabrur.
0: Amin.
2: Itu.
0: Ya, menarik sekali ya Pak Nanang, ada banyak sekali cerita di Arab Saudi sana. Tapi ada tidak momen ataupun pengalaman yang paling membekas ya terkait jemaah kita? Ada yang cerita mungkin ke Pak Nanang terkait dengan fasilitas, kemudian bagaimana mereka tiba di tanah suci, seperti itu Pak?
2: Yang saya tahu sih enggak ada yang aneh-aneh, yang seru-seru udah rutin-rutin saja. Ada yang hilang satu belum ketemu.
0: Nah, itu dia ya, di wilayah Mekah ada lansia usia 70 tahun sekian kalau.
2: Artinya itu sampai sekarang belum ketemu.
0: Itu dari,
2: tapi saya sendiri punya pengalaman kira-kira tahun 2019 yang lalu sebagai petugas juga saat itu menemukan ada orang di kawasan yang jauh dari tempat Mina. Kemudian kayak itu sedang di emper-emperan di pinggir jalan, mabit di situ, ada diantarkan oleh orang Arab. Ini orang Indonesia, tanya, Bapak dari mana? Nggak tahu dari mana.
0: Mana, Pak?
2: Namanya siapa? Nggak tahu namanya siapa. Ternyata nama istrinya dia ingat.
0: Oh, oke.
2: Bajunya sudah berubah, gelangnya nggak ada, semua dan sebagainya. Nah, ternyata itu kena demensia.
0: Demensia, iya.
2: Penyakit, nah, terus ya. kita bawa pulang, kita rawat di tempat kita. Kemudian setelah 2-3 hari baru ingat kembali dirinya. Jadi rupanya panas yang sangat menyengat ini sangat mengganggu sekali dan mempengaruhi terhadap demensia seorang. Artinya tengkuk itu harus ditutup.
0: Yeah.
2: Jangan sampai kepanasan tengkuk langsung bisa sakit demensia dan lain sebagainya.
0: Pemerintah Arab Saudi juga kan sudah menyarankan ya untuk bagaimana kita mengonsumsi air ya setiap 20 menit.
2: Ya, sebanyak sekali, mungkin ya.
0: Iya, di tengah cuaca ekstrim baik. Pak Nanang, ini kan banyak juga ya keluarga jemaah Indonesia yang memantau perkembangan haji dengan penuh harap, penuh doa. Apa yang bisa disampaikan agar keluarga mereka merasa lebih tenang dengan pelaksanaan kali ini?
2: Jadi saya melihat sekarang masing-masing embarkasi itu punya mereka semacam broadcast gitu. Artinya kondisi di sini di broadcast dan mereka tahu persis apa kondisi jemaah itu, keluarganya dan lain sebagainya.
0: Bisa dipantau
2: dan
0: ya.
2: Yang menurut saya kondisi sekarang jemaah Indonesia ini yang ada di Arab Saudi aman-aman, kesehatan terkendali dan pelayanannya sudah bagus lah.
0: Ya,
2: kalau ada keluhan-keluhan kecil, misalkan kerannya bocor, AC-nya mati, airnya tidak keluar dan sebagainya, itu insidentil kecil-kecil saja, artinya bisa segera terselesaikan. Yang penting segera dikomunikasikan. Dan saya setiap pagi, setiap hari saya menerima laporan bukan dari Saudi. Saya menerima laporan dari Dapil.
0: Seperti apa? Ya,
2: artinya dari Lombok saya menerima laporan dari Kepala Bidang Haji di sana, melaporkan kepada saya, kloter ini masalahnya, kloter ini masalahnya setiap hari, terus seperti itu. Jadi kita tahu perkembangannya seperti apa.
0: Jadi
2: saya senang sekali dan
0: komunikasi,
2: sistem yang sebelumnya belum pernah ada.
0: Iya, baik. Ya, jadi saling komunikasi tentang keluhan agar cepat tertangani dan juga dijembatani oleh Pak Nanang juga. Nah, menjelang puncak ibadah haji, apa mungkin pesannya kepada jemaah kita supaya tetap sehat ya, bisa menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan lancar?
2: Bagi teman-teman para jemaah haji dari Indonesia, saya menghimbau supaya jangan terlalu semangat dalam melakukan jalan ke sana kemari, artinya melakukan tawaf, melakukan apa, batasi, jaga kesehatan baik-baik. Karena armusnah besok akan jauh lebih berat dari kondisi yang ada sekarang. Jadi siapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk di armusnah sana. Karena ketenangan batin itulah yang bisa melepaskan kita dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan yang kedua, jangan lupa pada saat wukuf itu doa paling makbul itu di situ. Jangan sampai di situ doa sebentar langsung tidur. Padahal jangan kita jauh-jauh dari Indonesia, bayarnya mahal, antrenya lama. Kalau datang ke situ hanya untuk tidur saja, sayang. Jadi tolong bahwa dimanfaatkan betul berdoa dari setelah selesai khutbah zuhur sampai dengan maghrib malam itu untuk melantunkan doa siapapun di Quran, termasuk kita mendoakan negara kita supaya tetap aman, tertib, damai dan menjadi doa yang negara yang gemah ripah roh jinabi kata orang dia. Supaya negara kita menjadi negara yang sangat sejahtera dan seterusnya. Itu yang harapan saya.
0: Baik, amin. Kita doakan semoga ibadah haji di tahun ini semuanya lancar, termasuk Pak Nanang juga ya. Semoga lancar-lancar ibadah di sana.
2: Amin.
0: Kita doakan pulang juga dengan mabrur dan juga sehat. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji 2026, Nanang Samodra.
1: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kini kita ikuti kabar bursa dan rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat pagi ke level 6.065,63. Informasi yang disampaikan oleh Eliana Zahra. Rara?
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Berdasarkan pembukaan sesi pertama pagi ini, IHSG tercatat turun 0,48% atau melemah 29,31 poin ke level 6.065,63. Pelemahan tersebut melanjutkan penurunan pada perdagangan Kamis kemarin saat IHSG ditutup turun 3,54% ke posisi 6.094,94. Head of Research Retail MNC Sekuritas Haditya Wicaksana mengatakan pergerakan IHSG saat ini masih berada dalam tren penurunan atau downtrend. Pada perdagangan terbaru, IHSG juga sempat menembus level psikologis 6.000. Menurut Haditya, tekanan terhadap pasar saham domestik dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Dari eksternal, investor masih mencermati perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah meski harga minyak mentah dunia mulai menurun. Selain itu, pasar juga memperhatikan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang diperkirakan masih mempertahankan kebijakan moneter ketat atau hawkish. Kondisi tersebut dipicu inflasi Amerika Serikat yang dinilai belum mencapai target. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati agenda rebalancing indeks MSCI pada akhir Mei. Investor turut memperhatikan rencana pemerintah terkait pembentukan Badan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang sebelumnya mendapat perhatian dari lembaga pemeringkat internasional S&P dan Moody's. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan nantikan kabar bursa dan rupiah lainnya di Pro3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk perdagangan sesi 1 dan penutupan perdagangan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia menyapa pagi.

0: Ya, pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari report kami di berbagai daerah terkait dengan pasar dan juga ekonomi. Rumah BUMN Makassar menargetkan 9.000 UMKM jadi binaan. Informasi yang disampaikan oleh Aan Febriansyah. Aan.
1: Rumah BUMN Makassar merupakan wadah kolaborasi bentuk Kementerian BUMN yang dikelola Bank Rakyat Indonesia BRI Regional Office Makassar. Tempat ini berfungsi sebagai pusat edukasi, pendampingan, dan digitalisasi demi membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal berkembang dan naik kelas. Proyek leader Rumah BUMN BRI Makassar, Ayu Anisela, mengatakan hingga saat ini lembaga tersebut telah membina lebih dari 6.000 pelaku UMKM. Dan untuk tahun 2026 ini, menargetkan sebanyak 9.000 lebih UMKM untuk menjadi binaan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
2: Kalau untuk KPI, mungkin boleh dilihat, saya juga tadi baru ke cabang, update KPI-nya. Alhamdulillah kan kita Rumah BUMN Makassar di kelas 1, KPI-nya kita nih. Nah, untuk UMKM itu setahun kita harus dapat 9.000 latihan, setahun 50, ada juga partnership dengan satunya kebar mitra, nanti akuisisinya dari PTS. Nah, itu kita harus dapat mitra 50 per tahun. Dan resursnya, dari modul pembelajarannya, itu semua.
1: Ditambahkan oleh Ayu, jika saat ini dari ribuan UMKM yang telah terdaftar dalam binaan rumah BUMN Bank BRI, 70% diantaranya adalah UMKM baru dan bergerak dalam bisnis minuman dan maupun makanan. Selebihnya bergabung dari industri tekstil, kerajinan, dan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Krendeng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporannya bersama dengan Nadia Syarif. Nadia.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa pemerintah Kota Denpasar kini tengah menggencarkan operasi pasar murah di dua titik utama yakni Pasar Badung dan Pasar Keneng. Langkah intervensi ini juga sengaja diambil untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan Idul Adha. Pelaksana tugas Kepala Unit Pasar Keneng, Niwayan Metawati, menjelaskan pelaksanaan pasar murah ini mengacu pada hasil survei harga harian komoditas yang kedapatan melonjak di pasar tradisional langsung dijadikan objek operasi pasar untuk diberikan subsidi.
4: Mekanisme ini kan kita survei dulu, terus kita laporkan ke Perumda Pusat, artinya harga yang mengalami kenaikan itu yang kita OPK-kan jadikan objek survei.
3: Ya, mendengar. Dari pantauan di lapangan, komoditas yang saat ini menjadi perhatian utama adalah cabai rawit dan daging ayam potong. Harga cabai rawit di Denpasar meroket tajam hingga menyentuh angka Rp80.000 dari harga normal yakni Rp65.000 per kilogram. Untuk meringankan beban konsumen, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram sehingga komoditas tersebut bisa ditebus dengan harga yang lebih miring oleh masyarakat. Sementara itu untuk komoditas penting lainnya seperti beras, minyak goreng, dan bumbu dapur di wilayah Kota Denpasar terpantau masih relatif stabil. Pemerintah daerah berkomitmen akan terus mengawal ketersediaan pasokan penangan ini hingga hari raya nanti. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lonjakan harga sejumlah jenis benih padi memicu keluhan di kalangan petani. Sebelumnya berkisar Rp100.000 per belek atau sekitar 6 kg. Saat ini harganya mencapai Rp150.000. Laporannya bersama dengan Lukmanul Hakim dari Banjarmasin. Lukmanul.
5: Baik, kenaikan harga benih padi ini menjadi keresahan tersendiri bagi petani di kawasan Sungai Rulut Dalam di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Di mana harga benih padi jenis siam unus atau yang biasa juga disebut sebagai beras banjar yang mayoritas menjadi andalan para petani ini melonjak cukup tajam. Sebelumnya harga benih siam unus ini berkisar sekitar Rp100.000 per belek atau ini setara dengan takaran 6 kg. Tapi saat ini harga benih mencapai Rp150.000 per beleknya. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan bahwa lonjakan harga ini terjadi karena keterbatasan stok benih padi. Ia menyampaikan bahwa memang para petani sebelumnya lebih memilih menjual langsung hasil padi di awal panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Ini pun berdampak pada kekosongan stok benih.
6: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh panen jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang stok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya itu. Harga jual beras sedikit naik. Ya. Karena di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16-17 ribu per liternya beras jenis Unus. Nah itu paling 12 lah, 12-13 Unus itu yang dulu-dulu yang itu.
5: Dan kondisi ini pun membuat para petani khawatir karena dikhawatirkan akan membengkakkan biaya produksi. Selain itu juga kuantitas hasil panen juga akan berkurang karena mengingat terbatasnya kemampuan para petani untuk membeli benih. Bahkan juga sebagian petani mengaku hanya menyimpan beras hasil panen untuk kebutuhan konsumsi harian saja. Dan para petani pun berharap harga benih dapat kembali normal karena mengingat harga benih padi yang tinggi akan berdampak pada siklus pertanian secara menyeluruh. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Informasinya bersama dengan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu.
7: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya, harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram kemarin. Pedagang daging sapi Pasar Bintan Center, Amri, mengatakan, saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Kestabilan tersebut sudah menjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa mencapai 1 ekor sapi. Amri menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu, sapi tersebut akan dikirim menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pembeli, Meli, menyampaikan rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, harusnya barang-barang ikut naik juga.
8: Kalau dolar naik, biasanya barang-barang ikut naik.
7: Ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Setelah itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan mencatat adanya indeks perkembangan harga IPH di wilayah setempat berada di angka 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya tren kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Laporannya bersama dengan Teddy Herianto. Teddy.
9: Ya, pendengar, sebagai upaya pengendalian laju inflasi saat ini, Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID rutin melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Asisten 2 Bidang Perekonomian Kabupaten Waikanan Ari Antoni Tamrin mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan harga tetap stabil dan pasokan mencukupi kebutuhan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli selama menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dengan forum bolok, distributor, serta pelaku usaha. Sinergi tersebut penting guna menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan pokok. Selain pengawasan Pemkab Waikanan telah menyiapkan langkah intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang signifikan. Intervensi tersebut antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. Menurut Ari Antoni, Adapun komoditas yang mulai mengalami kenaikan yaitu daging sapi dan cabai rawit serta pisang. Dengan berharap berbagai langkah tersebut mampu menjadi stabilitas harga selama jelang Hari Raya Idul Adha.
0: Ya, tadi silakan lanjutkan laporannya. Teddy. Teddy
9: ya.
0: Silakan.
9: Ya. Pendengar di manapun Anda berada, memang ini Ari Antoni, berikut kita akan dengarkan penjelasan Ari Antoni kepada RRI.
10: Ya, Kabupaten Waikatan tercatat sebesar 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas utama yang menjadi perhatian kita. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di Kabupaten Waikatan adalah pisang.
9: Ya, pendengar, dengan demikian tentu pemerintah Kabupaten Waikatan tetap menjaga kestabilan dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya menjaga inflasi, kemudian melakukan operasi pasar apabila diperlukan, dan juga memberikan berbagai bantuan sembako kepada masyarakat. Dari Kabupaten Waikatan, Provinsi Lampung, Teddy Haryanto melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan daya beli masyarakat menurun. Informasinya bersama dengan Ima dari Semarang. Ima.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Semarang. Kita melihat saat ini pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut ini turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan-bahan dari impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional. Salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik, yang mana plastik sekarang memang masih ada beberapa yang masih menggunakan impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok relatif stabil. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin, mengatakan sejumlah penjualan saat ini telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau dan dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Ia menyebut harga telur Omega pasca lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Kondisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana sebelumnya setelah lebaran biasanya memang mengalami penurunan. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih tergantung pada impor.
0: Ima, silakan lanjutkan laporannya Ima, karena insert yang diputar tidak terdengar dengan jelas.
1: Kondisi.
0: Ya, Ima boleh dilanjutkan saja.
1: Kondisi tersebut menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti telur masih relatif terjaga, para pedagang berharap kesetimbangan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Imam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia berbahaya seperti sildenafil dan dexamethasone. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dan memastikan produk herbal yang dikonsumsi memiliki izin edar resmi. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami. Menggandeng Perumbulok Disperindak Aceh menggelar pasar murah di Aceh Singkil sebagai upaya untuk stabilisasi harga pasar menjelang Idul Adha. Laporannya bersama dengan Salihin Barus. Salihin.
4: Ya, baik pendengar setia dan pemirsa ini dimanapun Anda berada, benar sekali saat ini saya baru saja tadi melaksanakan kegiatan langsung ke lapangan terkait dengan kegiatan pasar murah yang digelar oleh Disperindak Aceh dengan menggandeng Perumbulok Cabang Blangpidi Aceh melakukan kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, di mana kegiatan tersebut berlangsung pada beberapa titik kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi yaitu di Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di Desa

0: operasi pasar murah Rasidin kepada RRI, kepada kami tadi pagi mengatakan bahwasanya kegiatan operasi pasar murah ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil, yakni tentunya untuk menyambut kegiatan atau hari besar Islam, yaitu Idul Adha 1447 Hijriah, terutama untuk melakukan dan upaya stabilisasi harga pasar di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara untuk komoditi yang disediakan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut meliputi beras premium ukuran 10 kg, kemudian juga minyak goreng, juga ada telur ayam ras, serta gula pasir.
1: Di sini juga, Pak, di Pasar Gotong, di Rimo, di Belanda, Pak, di suap 30% kota kita, Pak, di Biasa. Ya, empat komoditi juga, Pak, dan gula, beras, telur, minyak. Ada empat komoditi yang kita supply, Pak.
0: Sementara itu di tempat terpisah saat dikonfirmasi Kepala Perum Bulog Aceh melalui cabang Belang Pidi, Nurul Irandasari mengatakan bahwasannya kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di kali ini, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, merupakan kerjasama antara Disperindak Aceh dengan Perum Bulog dengan penyediaan komoditi yang disediakan khusus di Kabupaten Aceh Singkil meliputi yaitu sebanyak 16.050 kg untuk beras premium, kemudian juga gula pasir sebanyak 4.800 kg, serta minyak goreng sebanyak 4.800 kg, serta komoditi telur ayam ras sebanyak 1.500 papan khusus untuk Kabupaten Singkil. Dengan harapan, tegas Nurul bahwa melalui kegiatan ini tentunya dapat menstabilkan harga pasar di Kabupaten Singkil, khususnya menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Ya, ini kan kerjasama antara Disperindak Provinsi Aceh dengan Perum Bulog dalam rangka menyambut Idul Adha dan stabilisasi harga juga tujuan dari kegiatan ini. Nah, untuk komoditinya memang seperti biasa, yaitu minyak beras, telur, gula, dan minyak goreng. Dilaksanakan kan selama 3 hari, mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23.
0: Informasi yang berhasil dihimpun di Disperindak Aceh menggelar kegiatan operasi pasar murah ini di seluruh kabupaten kota di Kabupaten Aceh Singkil, di Provinsi Aceh maksud kami, yang ada pada 23 kabupaten kota. Dengar, demikian informasi dari Singkil Aceh, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon menggelar Gerakan Pangan Murah GPM serentak se-Jawa Barat. Laporannya bersama dengan Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik, pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menggelar Gerakan Pangan Murah serentak se-Jawa Barat di lapangan Kebon Pelok, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada Jumat 22 Maret, 22 Mei, 2026 guna mendekatkan akses pangan murah dan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kegiatan ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti beras SPHP dengan harga Rp11.600 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per botol, gula Rp15.000 per kilogram, telur ayam telur ayam dan daging sapi. Kepala DKP 3 Kota Cirebon menggelar GPM dengan sebagai upaya mendekatkan kebutuhan pangan kepada masyarakat, khususnya di wilayah tersebut yang dinilai dekat dengan kategori rawan pangan menjelang Hari Raya Keagamaan Nasional. Berikut pernyataannya. Dania pun menambahkan komoditas beras SPHP dan minyak goreng menjadi yang paling banyak diserbu warga selama pelaksanaan GPM, sehingga antrean pembelian tampak lebih panjang dibanding

0: bahan pangan lainnya. Dan keterbatasan stok minyak goreng pun menjadi tantangan dalam kegiatan GPM hari ini. Dan Elmi Masruroh pun berharap kegiatan tersebut mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Soka Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon masih stabil. Rauda Autana menyampaikan informasinya. Rauda.
2: Baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Mardika Kota Ambon masih terpantau stabil, di mana harga bawang putih dan bawang merah dijual di kisaran Rp45.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai keriting dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Menurut Rizky, salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, harga ini masih terbilang stabil dan diperkirakan akan meningkat di H-3 atau H-2 Lebaran Idul Adha.
3: Katong pedagang di pasar ini bawang merah 1 kilo Rp45.000, kalau bawang putih sama lah. Kalau cili katong jual Rp50.000 per kilo, harga masih stabil. Belum ada kenaikan harga, mungkin 2 hari Lebaran kah? Atau Lebaran baru ada perubahan harga nih?
2: Sementara untuk harga minyak goreng terpantau di kisaran Rp15.000 per liter. Untuk gula pasir di Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dan dari informasi, warga juga berharap harga ini tidak akan melonjak jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Suthiyaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Weghorst. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda, kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketteman, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit
1: kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Qatar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempen, hard yard for Stevens, and it's gone in! Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda. Tanpa bintang mereka, Johan Cruyff, Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Akan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mba Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
3: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
2: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
3: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
2: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
3: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
2: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
0: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan mendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan perbincangan mengenai pemerintah yang menjanjikan cold storage dan SPBU khusus di setiap desa nelayan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan nelayan-nelayan di Indonesia harus diberdayakan. Salah satu upaya untuk memberdayakan nelayan adalah akan dibangunnya cold storage atau tempat penyimpanan hingga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di setiap desa nelayan. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai antisipasi jual beli kursi SPMB 2026, daya tampung Dapodik ini akan dikunci, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 untuk mencegah terulangnya kasus dugaan jual beli kursi siswa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguncian data daya tampung sekolah melalui sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Faisal Syahrul menjelaskan bahwa setiap sekolah diwajibkan mengumumkan jumlah daya tampung SPMB 2026 dan angka tersebut harus sesuai dengan data daya tampung yang terkunci di Dapodik. Ini akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Lalu pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI. TNI menyapa dengan tema implementasi telemedicine dalam mendukung tugas pokok TNI bersama Kepala Bidang Umum Puskes TNI Kolonel Korps Kesehatan Militer Dr. Bayu Dewanto. Kami juga akan hadirkan serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, ini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan di Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI Net yang bisa Anda akses di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah dari wilayah Bandung. Mesin pengolah sampah atau mota karya anak bangsa saat ini beroperasi di 15 titik di kota Bandung. Alat ini mampu mereduksi ukuran dan jumlah sampah sebelum diangkut ke TPA. Informasinya bersama dengan Bilal Wibisono.

Ya, pendengar masih kami nantikan ya informasi dari wilayah Bandung, di mana dikabarkan ini mesin pengolah sampah Motah karya anak bangsa saat ini beroperasi di 15 titik di kota Bandung. Alat ini mampu mereduksi ukuran dan jumlah sampah sebelum akhirnya diangkut ke TPA. Informasinya bersama dengan Bilal Wibisono.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, mesin pengolah sampah Mota karya anak bangsa saat ini beroperasi di 15 titik kota Bandung dan mampu mereduksi ukuran serta jumlah sampah sebelum diangkut ke TPA. Informasinya bersama dengan Bilal Wibisono.

0: Ahmad Suhendra mengatakan mesin ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah karena mampu mereduksi kurang dan berat sampah, sehingga yang dibuang dari TPS menuju TPA jumlahnya berkurang. Mota bekerja dengan sistem pembakaran menggunakan pengaturan suhu tertentu. Pada tahap awal, sampah dimasukkan terlebih dahulu ke ruang pembakaran utama hingga suhu mencapai 800 derajat Celcius. Suhu pembakaran kemudian ditingkatkan hingga mencapai 1200 derajat Celcius. Setelah itu operator akan menambahkan sampah basah untuk menurunkan suhu agar tetap stabil.
1: Si motah ini seperti apa sih cara kerjanya?
2: Ya, jadi cara kerjanya ini, ketika ini memulai, ini kita memasukkan sampah-sampah kering. Nah, kemudian dibakar di chamber utama ya. Nah, nanti dalam proses pembakaran itu meningkatkan suhu. Ketika suhu sudah mencapai 800 derajat, nah maka itu berarti resiko untuk adanya asap kan sudah kecil. Baru dimasukkan sampah sebanyak-banyaknya. Nah, kita bermain suhu. Suhu 800 kita tingkatkan ke 1200. Nah, nanti kita tekan lagi dengan memberikan sampah yang basah. Turun nanti jangan sampai di bawah 800. Permainannya antara 800 sampai 1200. Begitu seterusnya.
1: Boleh ceritain nggak latar belakang alat Cimota ini, Pak?
2: Jadi waktu pertama itu diinisiasi waktu Kodam 3 Siliwangi pada saat pangdamnya Pak Punto Arifibowo bekerja sama dengan Perehi Rotama, kemudian membuat alat ini. Nah, ini alat ini dipergunakan di BBWS pada saat itu. Jadi sampai sekarang sudah menyebar ke beberapa tempat di luar dari BBWS. Seperti Penpot, terus di seluruh Indonesia juga sudah bangun.
1: Ada berapa, Pak, di Kota Bandung, Pak?
2: Di Kota Bandung kurang lebih ada 15.
0: Ahmad menyebutkan mesin motah merupakan karya anak bangsa yang awalnya diinisiasi oleh Kodam 3 Siliwangi saat dipimpin Pangdam Letjen Kunto Arifibowo bekerja sama dengan PT Prakarya Hijau Indonesia Utama yang kemudian pada pertama kalinya digunakan oleh BBWS Citarum. Kendati bisa mengelola berbagai macam sampah, beberapa jenis seperti gas tak mampu dikelola oleh motah karena benda tersebut bisa meledak di dalam mesin
2: atau
0: sehingga
2: berbahaya. Nasi atau
0: dari Kota Bandung, Bila Lubisono, Hari Pro 3, terus mengudara Indonesia.
3: Ya, dari Kota Bandung kita menuju ke Jambi untuk melihat pedestrian kawasan Lapang Garuda Kota Jambi yang menjadi peluang ekonomi pelaku usaha kecil. Selengkapnya bersama dengan Haris Ahmad.
4: Ya, salah satu pedestrian di wilayah Kota Jambi, tepatnya di kawasan perkantoran Gubernur Jambi, yaitu kawasan Lapangan Garuda yang sebelumnya juga dibugar ataupun sebelumnya menjadi Taman Sultan Taha Jambi.
5: Setiap pedestrian maupun tempat strategis di wilayah Kota Jambi akan menjadi incaran para pelaku usaha ataupun pedagang jajanan yang tren, bahkan sangat disukai banyak orang. Seperti di kawasan Tugu Pahlawan Nasional Sultan Taha Jambi yang telah dibugar menjadi kawasan lapangan Garuda, tepatnya berada di depan kantor Gubernur Jambi. Di tempat tersebut banyak ditemui pedagang minuman, salah satunya Misnan penjual kopi dan cukup diminati pengunjung.
6: Ya, sudah berapa lama, Bang?
7: Seperti 3 bulan, Bang.
6: 3 bulan? Buka di sini?
7: Iya.
6: Seperti apa nih, Bang, penjualan di lokasi?
7: Lumayan rame, Bang.
6: Rame? Seperti apa? Apa? Berapa banyak mempersiapkan untuk dalam satu hari?
7: Dalam satu hari kami bisa menjual 200 dalam sehari, Bang.
5: Tidak sedikit tempat strategis diungkapkan Misnan, namun sejak pertama hingga saat ini, menurutnya peminat kopi yang dijualnya semua kalangan sejak siang hingga malam berdatangan.
4: Ya, kawasan Taman Garuda atau Taman Lapangan Garuda yang sebelumnya menjadi Taman Tugu Sultan Taha Jambi yang saat ini juga terlihat sepi, namun pada siang hari nanti akan dipadati oleh pengunjung dan juga pedagang UMKM, salah satunya adalah minuman bermacam yang ini juga menjadi ikon di wilayah pedestrian ini. Dari kawasan lapangan Garuda, Haris Ahmad melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita ke video potensi daerah lainnya, pendengar. Titik 0 km Batam di Pulau Galang menjadi salah satu lokasi yang kerap disinggahi pengunjung sebelum melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata di sekitarnya. Tidak hanya menjadi penanda awal perjalanan, kawasan ini juga menyimpan potensi wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Laporannya disampaikan oleh Faik Iqbar Muzaki.
8: Pemirsa dan pendengar dari Net, saya Faik Iqbar Muzaki melaporkan dari titik 0 km Barelang yang berada di Pulau Galang, Kota Batam.
9: Lokasi ini bukan sekadar penanda jarak, tetapi juga menjadi simbol awal perjalanan yang menghubungkan 6 pulau melalui rangkaian jembatan Barelang. Selain memiliki nilai geografis, kawasan ini juga menyimpan potensi wisata yang menarik perhatian pengunjung, baik dari dalam maupun luar daerah. 0 km Barelang menjadi salah satu titik yang kerap disinggahi wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi di Pulau Galang dan sekitarnya. Di kawasan ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan khas pesisir, berfoto di ikon penanda kilometer 0, hingga berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Tak hanya itu, keberadaan pedagang di sekitar lokasi turut memberikan warna tersendiri, sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat setempat.
10: Ibu, saya mau tanya ini. Saya dengan ibu siapa?
11: Ibu Erna Yanti.
10: Oh, saya Faik dari RRI ini, Bu. Saya mau bertanya, Bu, ini di sini jualan semenjak titik nol tugu ini berdiri atau sebelum?
11: Sebelum.
10: Oh, sebelumnya.
11: Titik nol berdiri.
10: Kalau itu, Bu, gimana pengaruhnya semenjak titik nol berdiri ini terhadap usaha ibu?
11: Lumayan, pengaruhnya lumayan besar.
10: Kalau ini, Bu, pengunjung yang datang ke sini itu biasanya paling ramai di hari-hari apa aja, Bu?
11: Di hari Sabtu Minggu.
10: Sabtu Minggu.
11: Sama betul. Libur nasional.
10: Oh, ini, Bu, harapan ibu untuk kedepannya untuk kawasan tugu titik nol kilometer Barelang ini, Bu?
12: Saya berharap adalah pemerintah bisa membantu kami untuk penerangan. Semacam ini, Bang, dia lampu-lampu jalan.
10: Oh, berarti sangat gelap, Bu, kalau malam gitu?
12: Kita sih udah pasang lampu dari rumah kita sendiri, kita sambung sih. Tapi saya maunya ada penerangan macam lampu, apa namanya, yang di jalan-jalan itu? Yang
10: lampu yang model hias atau lampu jalan itu?
12: Lampu jalan.
10: Oh, yang setiap pinggir-pinggir jalan itu?
12: Iya.
10: Berarti kalau nggak gitu memang gelap banget, Bu?
12: Gelap banget. Kalau ini kan kita usaha sendiri nih, kita yang nyambung ke situ, ada penataan yang lebih bagus.
9: Dengan potensi yang dimiliki, titik 0 km Barelang tidak hanya menjadi penanda jarak, tetapi juga berperan sebagai pintu gerbang wisata Pulau Galang. Pengembangan fasilitas serta dukungan berbagai pihak diharapkan mampu menjadikan kawasan ini sebagai destinasi yang semakin nyaman dan menarik untuk dikunjungi wisatawan.
8: Demikian pendengar dan pemirsa RRI, terima kasih sudah menyaksikan liputan potensi daerah ada di Batam. Saya Faik Iqbar Muzaki bersama tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari titik 0 km Barelang.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memperkuat layanan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Seluruh aspek layanan termasuk tenda, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan petugas di lapangan disiapkan dengan matang. Juru bicara Kemenhaj RI Ihsan Marsya menekankan fase Armuzna sebagai tahapan paling krusial. Karena itu, seluruh skema layanan dibuat bertahap, terukur, dan mengutamakan keselamatan jamaah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan video potensi daerah lainnya. Anggota Komisi 7 DPR RI mengakui potensi daerah Sulut seperti UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata yang cukup menjanjikan dan bisa mengangkat ekonomi rakyat. Laporan ini disampaikan oleh Bobby Sambeka dari Manado.
2: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia pun mengakui sejak dahulu Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya wisata bahari yang dikenal indah dan memiliki daya saing tinggi.
3: Karena kehadirannya itu bawa efek banyak banyak positif. Satu, dari sisi ekonomi, UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua, dari sisi pariwisata, ini menyokong Sulawesi Utara menjadi daerah utama, menjadi sasaran nasional, dan kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah UMKM kuliner.
2: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
4: Dan ternyata pas KUHN, kita langsung selesai potensinya, itu makanan ikannya, Masya Allah, enak. Katanya bilang, kamu ternyata nggak ada bau, itu enak banget. Jadi terus UMKM dari, saya sukanya dari pisang goreng, itu juga enak banget, ternyata pakai sambal roa, itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKM-IKM, Masya Allah, mereka itu sudah bikin temuan-temuan, nah itu udah bagus sekali, itu sudah gitu, pewarnaannya juga bagus, terus ternyata saya juga makanan-makanannya juga Masya Allah. Jadi IKM di Manado ini emang benar-benar sudah siap untuk kita produksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
2: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumendap, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih, dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
5: Jadi itu memang sangat memberi kami

0: dan dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bumi Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebun Raya Lemor saat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan. Lokasi wisata ini menyajikan keindahan alam yang juga menjadi sarana edukasi. Selengkapnya bersama dengan Yunia Herawati.
2: Pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kebun Raya Lemor di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami akan mengajak Anda melihat keindahan Kebun Raya Lemor yang banyak diminati oleh para wisatawan. Berikut liputannya.
3: Kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Lemor yang berlokasi di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, terus menunjukkan tren positif. Kawasan wisata berbasis konservasi ini terpantau tidak pernah sepi pengunjung, terutama pada akhir pekan. Tingginya minat kunjungan tersebut menunjukkan Kebun Raya Lemor menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat, baik untuk rekreasi keluarga, kegiatan komunitas, maupun aktivitas edukatif. Keasrian lingkungan serta konsep taman konservasi menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung terus berdatangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur Haji Faturrahman menjelaskan, pengelolaan dan pemanfaatan Kebun Raya Lemor dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan. UPT tersebut bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, serta pengaturan pemanfaatan kebun raya bagi masyarakat luas. Ia menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk berbagai kegiatan dengan mekanisme yang cukup mudah, yakni melalui koordinasi dengan kepala UPT. Hal ini memungkinkan kebun raya dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga ekosistem yang ada di dalam kawasan kebun raya. Kesadaran kolektif dinilai sangat penting agar fungsi konservasi tetap terjaga di tengah meningkatnya jumlah kunjungan.
4: Kebun Raya Lemor ini kan pemanfaatannya kita menggunakan sistem, ada UPT di situ ya, unit pelaksana teknis. Jadi ada kepala UPT, ada juga teman-teman staf di sana, itu yang tugasnya sehari-hari menjaga, merawat, memperhatikan, baik itu kebersihan, keindahan, penggunaan, pemanfaatan oleh masyarakat, dan lain-lainnya. Ya, selama ini memang kita lihat pemanfaatannya cukup tinggi ya, Kebun Raya Lemor ini, oleh beberapa macam kegiatan di sana yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh organisasi. Dan kami bersyukur karena dia sebuah UPT, jadi dia bisa melakukan kegiatan secara aktif untuk menjaga fungsi daripada Kebun Raya Lemor itu, baik itu tumbuh-tumbuhannya, rumputannya, keasriannya lah ya, dan lain-lain. Lumayan, kalau saya pantau itu lumayan banyak ya yang kesana memanfaatkan Kebun Raya Lemor ini. Dan cukup simpel, tinggal koordinasi dengan kepala UPT di sana. Yang paling penting saya sampaikan itu adalah bagaimana tetap menjaga kebersihan, keasrian, jangan memotong pohon atau mengambil pohon atau merusak yang ada di sana.
3: Kebun Raya Lemor sendiri mengusung konsep taman konservasi yang menghadirkan beragam koleksi tanaman tematik. Di antaranya adalah tanaman buah lokal yang memperkenalkan kekayaan buah khas daerah, serta taman anggrek dengan berbagai jenis koleksi. Konsep ini tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga memperkaya pengetahuan pengunjung tentang keanekaragaman hayati. Kebun Raya Lemor memiliki 5 fungsi utama, yakni sebagai kawasan konservasi, lokasi penelitian, sarana pendidikan, objek wisata, serta penyedia jasa lingkungan. Dengan fungsi yang beragam tersebut, kebun raya ini tidak hanya berperan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penelitian. Dari sisi luas wilayah, Kebun Raya Lemor memiliki total area mencapai 124,9 hektare yang terbagi menjadi 2 kawasan utama. Kawasan berupa hutan lindung memiliki luas sekitar 82,9 hektar, termasuk di dalamnya kawasan pemandian Lemor yang sudah dikenal masyarakat. Sementara itu, kawasan seluas 42 hektar merupakan lahan milik pemerintah daerah yang saat ini masih didominasi tanaman perkebunan. Kedepan, kawasan dikembangkan menjadi area konservasi tanaman khas Lesser Sunda. Tanaman yang akan dikembangkan berasal dari wilayah Pulau Lombok, Sumbawa, Rote hingga Timur. Hingga saat ini koleksi tanaman yang telah dikonsumsi

0: baru mencakup spesies dari wilayah Sumbawa dengan jumlah mencapai sekitar 1.700 spesimen. Dengan pengembangan yang terus dilakukan, Kebun Raya Lemor diharapkan mampu menjadi paru-paru hijau bagi Lombok Timur. Selain itu, keberadaannya juga diharapkan semakin memperkuat fungsi edukasi, khususnya lingkungan bagi masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya pelestarian alam dapat terus meningkat di berbagai kalangan.
1: Pemirsa RRI Net, demikian liputan kami tentang Kebun Raya Lemor yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dari Lombok Timur, Yunia Herawati, RRI Net mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan meningkatkan strategi pengawasan produk rokok, khususnya vape, mulai dari penguatan standarisasi, pembatasan kadar nikotin tar, hingga kolaborasi lintas sektor guna melindungi generasi muda dari ancaman zat adiktif. Kepala BPOM Trona Ikrar mengatakan Indonesia tengah berada dalam situasi darurat perokok pemula. Ia menjelaskan bahwa prevalensi anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Trona menyebut keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar. Trona menjelaskan rokok elektrik tetap mengandung zat adiktif seperti nikotin, zat toksik, hingga zat karsinogenik yang dapat memicu ketergantungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penukaran mata uang asing atau valuta asing oleh salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Sisprian Subiaksono atau SIS. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan lembaga anti rasuah dengan cara memeriksa pedagang falas berinisial DS sebagai saksi kasus tersebut pada 21 Mei lalu. Sebelumnya pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan 6 dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai. Kita beralih ke berita mancanegara. Amerika Serikat saat ini menghentikan sementara penjualan lebih lanjut atas produk militer ke Taiwan untuk memastikan ketersediaan amunisi bagi operasi militer melawan Iran. Pelaksana tugas Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat, Hung Chau, menyebut keputusan penghentian penjualan sementara tersebut belum dibicarakan langsung kepada pejabat Taiwan. Pada Rabu 20 Mei lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan terkendali dengan sangat baik. Meski sebelumnya Trump mengatakan akan segera mengambil keputusan terkait penjualan senjata ke Taiwan setelah berbicara dengan para pemimpin di pulau tersebut. Berita olahraga, World Boxing Association WBA menaikkan status pemegang sabuk juara dunia kelas welter 66,7 kg Rolando Romero menjadi juara super setelah mempertimbangkan prestasi gemilang petinju asal Amerika Serikat tersebut. Status juara super menandakan bahwa Romero dipandang sebagai salah satu petinju terbaik di divisi kelas welter. Ia juga memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk menjalani pertarungan wajib dibandingkan juara reguler. WBA menyatakan bahwa keputusan tersebut didukung oleh peraturan organisasi yang memberikan wewenang kepada Komite Kejuaraan dan Presiden WBA untuk menetapkan status juara super dalam keadaan luar biasa dan demi kepentingan terbaik olahraga tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi memastikan fasilitas mabit jemaah haji Indonesia di Mina siap digunakan. Wakil Satgas Mina Zainul Mutakin mengatakan seluruh fasilitas vital harus berfungsi optimal selama jemaah berada di Mina. Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Mekarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait menargetkan proses akad pembelian rusun mulai dilakukan pada tahun 2026. BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting di Kota Palu. Laporannya bersama dengan Miftahul Jana. Miftahul.
2: Ya, baik pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu untuk menekan angka stunting di daerah ini, salah satunya adalah mengoptimalkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai wilayah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Kota Palu, Ridwan Mustafa, menyebut hingga saat ini sebanyak 861 anggota telah diterjunkan ke lapangan. Mereka bertugas untuk mendampingi 4 kelompok sasaran utama yang berkaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sejak dini, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta bayi dan balita. Meski demikian, Ridwan menegaskan penanganan stunting di Kota Palu membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kebijakan. Hal ini dinilai penting agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan optimal. Dan pendengar, kita akan mendengarkan bersama petikan dari Kepala Dinas P2KB Kota Palu, Ridwan Mustafa.
3: Harapannya tentunya dengan hasil evaluasi, karena kita melibatkan stakeholder seperti camat, kapus, koordinator KB yang ada di kecamatan. Nah, karena kita melibatkan itu semua, balikkan dari haluran nanti. Karena ini harus, memang harus, semua harus bergerak. Kalau kami di sektornya, dari kami kerjasama dengan teman-teman di wilayah. Dan kalau kami sendiri itu memang susah. Karena mereka ini ya mereka-mereka dan juga ya warganya yang ada di wilayah itu yang ada di sana.
2: Pendengar, Ridwan menambahkan pihaknya telah berperan aktif dalam memetakan dan memberi pendampingan terhadap keluarga dengan risiko stunting, sehingga diharapkan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin. Langkah pencegahan ini disinkronkan dengan Dinas Kesehatan Kota Palu yang berfokus pada penanganan langsung kepada anak yang telah mengalami stunting. Ridwan berharap melalui evaluasi berkala dan penguatan koordinasi lintas sektor, upaya pemutusan mata rantai stunting dapat berjalan lebih efektif. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Lembaga Pemasyarakatan Nunukan terus mengembangkan wisata Sailanuka sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Laporannya bersama dengan Delita dari Nunukan. Delita.
4: Baik, Safira. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Doni Setiawan, mengatakan perkembangan sarana asimilasi edukasi atau Sailanuka saat ini sedang melaksanakan pembaharuan seperti warna cat, dan area-area yang dipersiapkan untuk kegiatan asimilasi bagi warga binaan yang saat ini sedang melaksanakan asimilasi seperti di bidang pertanian ada sayur kangkung dan bayam. Kemudian di bidang peternakan ada ayam dan sapi. Kedepannya akan membuat greenhouse dan hidroponik.
5: Jadi akan kita lakukan perkembangan ke arah sana karena arahan dari Bapak Menteri untuk melakukan suatu kegiatan ketahanan pangan di area lingkungan lapas.
4: Doni Setiawan juga menyampaikan jika kegiatan keagamaan bekerja sama dengan Kementerian Agama Nunukan yang sudah berjalan baik agama Islam, Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan. Setiap harinya diberikan kegiatan pembinaan kepribadian untuk masing-masing agama. Ia menekankan lapas ini merupakan lembaga pendidikan sehingga warga binaan di lapas Nunukan memiliki skill atau keahlian, kemampuan agar dapat kembali dan bergabung ke masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Dari RRI Nunukan, Delita Reri Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP PLN Lirung berdampak terhadap roda perekonomian warga, khususnya para pelaku UMKM. Selengkapnya bersama dengan Robert Tamaroba. Robert.
6: Iya, baik, Safira dan pendengar. pemadaman listrik bergilir di wilayah kerja PLP atau unit layanan pelanggan PLN Lirung sejak beberapa hari terakhir ini mulai memukul sektor perekonomian warga sekitar. Di Pulau Salibabu, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengeluhkan merosotnya omset mereka karena secara drastis akibat tersendatnya pasokan daya. Salah satu dampak paling nyata dirasakan oleh Junaldi Lindo, seorang penjaga depot air minum isi ulang di wilayah tersebut. Sejak pemadaman bergilir diberlakukan, pendapatan harian depotnya terjun bebas karena mesin penyaring tak dapat beroperasi secara optimal. Ia mengungkapkan biasanya dalam sehari bisa dapat pemasukan 200 ribu hingga 300 ribu rupiah. Tapi sekarang karena listrik sering padam, omset menurun drastis hanya berkisar 50 ribu hingga 100 ribu rupiah per hari.
7: Ya, harapan kami semoga sekian bisa cepat seperti ini, pendirian atau omset kami menurun jauh karena masih berkenal.
6: Menanggapi keluhan dari para pelaku usaha, manajer PT PLN Persero, WLP Lirung, Reike Adrian Limpong membenarkan adanya gangguan pada sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Reike menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terpaksa harus dilakukan, menyusul kerusakan mendadak pada beberapa mesin pembangkit. Saat ini, tim teknis PLN tengah bekerja ekstra keras untuk mempercepat perbaikan mesin dengan target pasokan listrik dapat kembali normal dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Talaut kita ke Bula, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur mulai menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP di wilayah tersebut. Laporannya disampaikan oleh Yasin Kilderak. Yasin?
8: Ya, baik. Pendengar di mana saja Anda berada, bantuan cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2026 ini mulai disalurkan. Kegiatan penyaluran atau distribusi bahan bantuan pangan ini disalurkan melalui kantor desa masing-masing di 16 kecamatan yang ada di kabupaten ini. Dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur sendiri terus memastikan agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran, sesuai peruntukan, dan diterima persis oleh mereka yang benar-benar berhak menerima. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Novel Al-Katiri. Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Novel.
9: Waalaikumsalam, selamat siang.
8: Ya, Bang, bagaimana kemarin itu kan tim Bapak sudah diterjunkan ke kantor desa masing-masing, terutama yang ada di Kecamatan Bula. Ini untuk memastikan kegiatan distribusi bantuan cadangan pangan pemerintah. Bisa dijelaskan, Pak?
9: Oke, Alhamdulillah kami harus berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional melalui Forum Bulog yang sudah menyalurkan CPP, cadangan pangan pemerintah di daerah kami, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dan Alhamdulillah, hampir di semua kecamatan sudah tersalurkan. Kemarin saya pantau langsung untuk Kecamatan Bula. Alhamdulillah berjalan lancar dan sangat antusias masyarakat dalam menerima bantuan cadangan pangan pemerintah yang disalurkan. Dan Alhamdulillah masyarakat berterima kasih banyak karena pada tahun ini hampir 162% keluarga penerima manfaat itu bertambah. Dan dari awalnya hanya 10 ribu sekian, dan tahun ini malah sampai ke 26 ribu sekian keluarga penerima manfaat. Itu kami dari SBT, Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku, sangat-sangat berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional dan Forum Bulog yang sudah menyalurkan bantuan pangan tersebut. Terima kasih.
8: Itu bahan bantuannya dalam bentuk apa saja? Beras, selain beras, apa lagi?
9: Ya, per keluarga penerima manfaat itu, Alhamdulillah, mereka dapat 20 kg beras. Karena bantuan ini periode bulan Maret-April.
8: Ya.
9: Februari-Maret, mohon maaf.
8: Ya.
9: Februari-Maret. Sebenarnya satu bulan itu hanya 2 liter minyak kita atau minyak goreng, yeah, dan 10 kilo beras. Mm. Tapi karena ini 2 bulan jatahnya, mm, jadinya dapatnya 20 kilo beras sama 4 liter minyak goreng kita, ya, mm, gitu.
10: Baik, Pak Novel, dan pihak Dinas Ketahanan Pangan juga telah memastikan bahwa penerima manfaat adalah mereka yang memang benar-benar berhak memperoleh dan sudah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Demikian pendengar dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, sejumlah pedagang sapi di Kota Bekasi mengaku mengalami penurunan penjualan di tahun ini. Informasinya disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni?
11: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Sejumlah pedagang sapi di Kota Bekasi mengaku mengalami penurunan jumlah penjualan sapi pada mobil Idul Adha 2026 kali ini, dan penurunan penjualan bisa mencapai kisaran angka 10% jika dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu. Dan salah seorang pedagang sapi di Kota Bekasi, Agus, menjelaskan jika Idul Adha tahun lalu ia bisa menjual sapi lebih dari 200 ekor, sedangkan di tahun ini ia hanya menjual sapi di kisaran 190 ekor. Bahkan ia menjelaskan para pelanggan lama tidak membeli sapi sebanyak tahun lalu. Jika di tahun lalu membeli sebanyak 10 ekor, tahun ini hanya membeli 7 ekor sapi saja. Dan menurutnya ada sejumlah pembeli baru membeli sapi di tempatnya sehingga penjualan sapi di tempatnya tidak terlalu anjlok. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang pedagang sapi di Kota Bekasi, Agus.
12: Agak sedikit berkurang ya. Kalau misalnya ya, biasanya konsumen pelanggaran kita misalnya ada yang 10, ya sekarang 7. Ada pengurangan juga, cuman saya kebetulan datangnya ini pelanggan-pelanggan baru. Kalau untuk yang konsumen lama ada tidak sesuai dengan yang tahun kemarin.
11: Dan Agus juga menjelaskan pada Idul Adha kali ini, sapi dari Bali banyak dicari oleh para pembeli. Hanya saja stok sapi Bali di pasaran saat ini sangat sedikit dan cenderung langka. Bahkan ia juga menjelaskan banyak pembeli yang akhirnya beralih untuk membeli sapi jenis limosin atau jenis peranakan ongolnya atau PO. Sedangkan untuk harga sapi sendiri saat ini dijual di kisaran harga 21 juta hingga 27 juta tergantung dari bobot sapi dan juga jenisnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol menyampaikan bahwa sapi dengan bobot 900 kg menjadi sapi kurban Presiden Prabowo di Kabupaten Buol. Selengkapnya bersama dengan Sardono dari Toli-Toli. Sardono.
13: Baik, pendengar Pro 3, seekor sapi jenis simental dengan bobot hidup mencapai 915 kg. Ini ditetapkan sebagai sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program bantuan kemasyarakatan atau Banmas di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Sumiati, kepada RRI menjelaskan bahwa sapi kurban presiden tersebut dibeli dari peternak lokal yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan. Menurutnya terdapat sejumlah persyaratan khusus bagi sapi kurban presiden, diantaranya adalah sapi yang merupakan hasil inseminasi buatan serta memiliki bobot terberat yang berada di wilayah Kabupaten Buol. Nah, sapi kurban presiden ini nantinya akan diserahkan kepada pengurus masjid Anur Desa Lakia 1 Kecamatan Lakia, di mana penyerahan secara simbolis dijadwalkan pada Senin nanti oleh Bupati Buol Haji Risaryu di Tribibowo. Program bantuan kemasyarakatan program sapi kurban presiden yang kedua kalinya diterima oleh Kabupaten Buol ini diakui mendorong semangat para peternak di Kabupaten Bol untuk terus beternak secara baik dengan harapan sapinya bisa menjadi sapi kurban presiden utamanya untuk tahun berikutnya. Dan sedikit pernyataan dari Sumiati.
14: Dengan adanya bantuan pemerintah sudah 2 tahun berturut-turut ini ya, alhamdulillah merupakan motivasi yang besar kepada masyarakat sehingga mereka betul-betul mengambil satu keputusan bahwa teknologi inseminasi buatan itu sangat penting untuk menjaga genetik ternak dan juga dari sisi ekonomi nilai jualnya itu sangat jauh signifikan berbeda dengan sapi yang hasil perkawinan alami ya, dengan teknologi IB alhamdulillah hasilnya itu penjualannya itu betul-betul fantastis.
13: Ya, menyinggung stok sapi di Kabupaten Bol jelang Hari Idul Adha pada umumnya untuk stok sapi maupun kambing dipastikan kondisi cukup aman dan dinas juga akan turun ke lapangan untuk nantinya mengecek kesehatan hewan maupun keamanan daging baik sapi maupun kambing yang akan dipotong di wilayah Kabupaten Bol. Demikian dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, 7 ekor sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto yang disiapkan di peternakan Mapanget, Kota Manado, mulai didistribusikan ke 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Laporannya bersama dengan Noni Oktavia. Noni.
15: Ya, baik Safira dan pendengar, menjelang Idul Adha, sejumlah sapi bantuan Presiden mulai diberangkatkan dari peternakan di kawasan Mapanget, Kota Manado, menuju beberapa daerah di Sulawesi Utara. Pemilik peternak di Mapanget, Joko Sugiarto, menyatakan 7 sapi bantuan presiden tersebut terdiri dari berbagai jenis. Untuk wilayah Kepulauan Sitaro, pengiriman dijadwalkan pagi tadi melalui pelabuhan Munte guna mengantisipasi kendala penyeberangan logistik. Seluruh sapi ini mendapatkan pemeliharaan intensif, kemudian juga memiliki bobot berat sekitar 850 kg hingga 900 kilogram. Berikut pernyataan dari pemilik peternak di Mapanget, Joko Sugiarto.
16: Untuk 6 kabupaten, Presiden ambil sapi di sini. Untuk 6 kabupaten, jumlah sapinya 7 ekor. Yang limusin cross, ada limusin asli, ada PO. Ada yang ini PO ini dengan limusin lari ke Talaut. Terus ada yang ke Sitaro, Simetal. Terus Minut, limusin Menado limusin, hitung limusin cross, sama minsel limusin cross. Sitaro besok 9:30 berangkat karena kapal lautnya sudah siap besok. Nah, 10 pagi pelabuhan Munte kapalnya sudah siap. Jadi yang untuk bahan pres itu perawatan memang beda dengan yang lain untuk mesin-mesin. Nah, tetap ada yang satu-satu, comborannya, makanannya rumput, combor, mandi, kalau satu-satu yang dimesinkan. Ya, tapi jika di pelaka-pelaka di luar, kalau yang fan presen khusus perawatannya memang.
15: Distribusi seluruh sapi bantuan presiden ini ditargetkan rampung tepat waktu sebelum puncak perayaan Hari Raya Idul Adha di Sulawesi Utara. Demikian dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
18: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
17: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
19: Memastikan ya bahwa semua layanan
20: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
17: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang ini. Pendengar, Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Belu melakukan pemeriksaan di 31 titik sebagai upaya memastikan hewan kurban aman dan layak konsumsi. Laporannya disampaikan oleh Kristiandi Mau. Kristiandi.
5: Baik, pendengar. Dinas Kesehatan Hewan Kesuan Kabupaten Belu menugaskan sebanyak 60 orang petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang tersebar di 31 titik penjualan maupun pemotongan. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat, layak, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner Pengelolaan dan Pemasaran, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Agustinus menjelaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat berdampak pada kesehatan manusia. Diuraikannya untuk 65 petugas yang diterjunkan terdiri dari dokter hewan, para medis veteriner, serta tenaga medik, serta tenaga teknis lapangan yang telah memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kesehatan hewan. Dalam pelaksanaan nantinya, petugas akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik hewan kurban, seperti kesehatan mata, kulit, bulu, hingga kondisi tubuh secara umum. Pemeriksaan juga mencakup pengecekan tanda-tanda penyakit menular, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta infeksi lainnya yang berpotensi membahayakan. Selain pemeriksaan fisik, petugas juga memastikan hewan kurban memenuhi syarat umur dan tidak dalam kondisi cacat. Hal ini penting agar hewan yang disembelih benar-benar sesuai dengan ketentuan syarat sekaligus standar kesehatan yang berlaku. Petugas di lapangan juga nantinya akan memberikan edukasi kepada para pedagang dan masyarakat terkait ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak. Melalui edukasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih hewan kurban yang aman dan berkualitas. Selain itu, nantinya pemeriksaan tidak hanya dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem, tapi juga setelah proses penyembelihan. Pada tahap ini, petugas akan memeriksa organ dalam seperti hati, paru-paru, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat kelainan atau penyakit.
4: Kristiandi, silakan lanjutkan saja laporannya, Kristiandi. Kristiandi. Ya, kami mohon maaf pendengar, informasi dari Kristiandi belum bisa kami hadirkan selengkapnya, akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menyatakan 9 warga negara Indonesia termasuk jurnalis rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla akan tiba di tanah air esok hari. Laporan disampaikan Saada Tudarain. Ain.
6: Baik, pendengar di mana Anda berada? Saat ini saya berada di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Insan Cendikia Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Di lokasi ini Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman mendampingi Menteri Agama Nazaruddin Umar untuk meresmikan Ilaman Insan Cedikia Serpong ini sebagai madrasah di Indonesia yang resmi menyelenggarakan kurikulum internasional Bakalaureat Diploma Program. Di sela-sela acara, KSP Dudung mengungkapkan bila 9 warga negara Indonesia atau WNI termasuk diantaranya jurnalis dari rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla sudah dibebaskan. Mereka yang sempat tersandra dan ditahan oleh tentara Israel segera tiba di tanah air pada esok hari Sabtu 23 Mei 2026. Dung juga menyatakan terkait proses pemulangannya sudah diatur oleh Kementerian Luar Negeri atau Kemlu untuk kondisi dari 9 WNI tersebut dalam keadaan sehat dan baik.
7: Kalau hari ini besok begitu baik.
8: Seperti apa Pak?
7: Itu Kemlu yang sudah diatur oleh Kemlu.
8: Tapi kondisinya para WNI
7: baik, semuanya baik.
8: Mereka ada
6: terpisah Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Istanbul, Daryanto mengatakan ada WNI yang mengalami kekerasan fisik saat ditahan pasukan Israel setelah diculik di perairan internasional. Sementara Duta Besar RI untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama mengatakan 9 WNI yang tergabung dalam rombongan kemanusiaan Global Sumut Flotilla telah berada di Istanbul, Turki. Mereka berhasil dievakuasi dengan selamat pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Rizal juga mengaku 9 WNI ini akan ada proses testimoni, visum, dan juga tes kesehatan oleh pihak Turki. Lalu secepatnya akan dipulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Permintaan jasa pengasahan dan perawatan alat kurban di Kota Tegal mulai mengalami peningkatan tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporan yang disampaikan oleh Hanan Ma'ruf dari Purwokerto. Hanan.
9: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan usaha jasa afatisau dan golok di Kota Tegal mulai mengalami lonjakan permintaan yang cukup signifikan. Kenaikan omset musiman tersebut dipicu oleh banyaknya pengurus masjid dan tim jagal yang ingin mengkondisikan alat sembelih mereka. Pemilik usaha rumah pisau Tegal, Isa Heriansyah, menjelaskan bahwa momentum menjelang Idul Kurban selalu menjadi periode tersibuk bagi lini bisnisnya dalam setahun. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap alat sembelih yang tajam membuat pesanan mengalir tanpa henti dari berbagai daerah. Ia menjelaskan rumah pisau Tegal mulai memfokuskan pekerjaan pada maintenance dan pengasahan alat kurban sejak memasuki bulan Syawal. Sementara untuk pembuatan pisau custom, pengerjaan sementara ditunda hingga pelaksanaan Idul Adha selesai.
10: Kalau mulai Syawal itu biasanya kita lebih banyak untuk maintenance sama apa pisau perlengkapan Idul Kurban dari masjid, musola, tim-tim jagal, ustadz, kiai, yang mana kebanyakan yang terawat, sebagian yang kurang terawat.
9: Isa mengatakan guna meningkatkan pelayanan, tarif jasa asah dibuat lebih ringan dibanding dengan hari biasanya. Biaya pengasahan dihitung per bilah agar tidak memberatkan panitia kurban maupun pengurus tempat ibadah.
10: Kalau untuk tahun ini mungkin sedikit turun karena alhamdulillah banyak teman-teman dari alumni rumah pisau yang sudah buka jasa asah.
9: Meski jumlah pesanan sedikit menurun dibanding dengan tahun sebelumnya, kebutuhan jasa asah masih tergolong tinggi seiring semakin banyak masjid dan musola yang kembali menyelenggarakan kurban tahun ini. Isa menargetkan seluruh pengerjaan asah dan perawatan selesai sebelum Hari Raya Idul Adha agar proses penyembelihan hewan kurban dapat berjalan lebih maksimal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan. Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe meresmikan ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Daerah Lion Kendage Tahuna sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa. Selengkapnya bersama dengan Alexander Dalengkade. Alexander.
11: Peresmian ruang rawat inap jiwa bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari pada peresmian ruang rawat jiwa di Rumah Sakit Lingkungan Kota Huna menyatakan, selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut dan malu, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi, keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
12: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama, yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kalau sekarang kata masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
11: Ia berharap fasilitas yang diresmikan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dukungan dengan tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang musiman kue lebaran saat ini terpantau mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Laporannya disampaikan oleh Arif Rizalul Arif.
13: Baik, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di pinggir jalan protokol Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Adapun lokasi yang ramai dipadati pedagang dan pembeli berada di Jalan Nasional depan Mall Sedia Melabo, tepatnya di persimpangan Pasar Bina Usaha Melabo itu. Salah seorang pedagang musiman kue lebaran, Mukis, mengatakan harga jual kue kering tahun ini bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples tergantung jenis dan ukuran kue. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran, yaitu asor, kue salju, kacang telur, kacang hijau, hingga kacang mente. Pada setiap tahun menuju Idul Adha, para pedagang musiman kue kering lebaran selalu ramai bermunculan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis makanan ringan kue kering itu. Selain menjual berbagai jenis kue favorit masyarakat, para pedagang juga menawarkan aneka pilihan rasa dan kemasan menarik untuk menarik minat pembeli menjelang lebaran. Dari Melabo, Arif Rizalul, Pro 3, RRI Tersenggara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Otoritas Jasa Keuangan mengakui nilai transaksi perdagangan karbon Indonesia masih relatif kecil dibanding sejumlah negara lain. Hingga saat ini, total transaksi IDX karbon baru mencapai Rp93,75 miliar. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan, nilai perdagangan karbon Indonesia masih jauh tertinggal dibanding pasar global. Ia menjelaskan, rendahnya transaksi karbon domestik dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya belum diterapkannya pajak karbon dan kuota emisi nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Laporannya bersama dengan Bayu Satria dari Waikanan. Bayu?
16: Baik, Safira. Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Jumlah hewan kurban dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Dan kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati. Ia mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan hewan kurban menjelang hari raya. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Selain memastikan stok aman, ia juga menegaskan pihaknya telah menyiapkan tim pengawasan lapangan yang akan melakukan pemantauan saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung.
17: Kalau untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan, itu insya Allah cukup. Nah, cukup. Jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan, itu yang sehat dan sesuai syariah, belilah di Waikanan saja, tidak usah yang di luar. Karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan, juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewan hidup itu sesuai syariah atau tidak yang halalnya itu ya, dan kemudian akan memberikan edukasi kepada tempat pemotongan hewan, petugas-petugas yang ada di tempat tersebut yang biasanya masih pasif, kelayakan dari daging itu yang jadi sampai ke penyalur.
16: Dan lebih lanjut, ia berkomitmen untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kurban di Waikanan dengan memastikan ketersediaan hewan kurban aman serta pengawasan kesehatan hewan berjalan optimal menjelang Idul Adha. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Lombok Barat menggagalkan pengiriman rokok ilegal 1 juta batang di Pelabuhan Lembar. Informasinya bersama dengan Rian Muhdar. Rian.
18: Baik, saat ini saya berada di Lembar, Lombok Barat. Aksi penyelundupan rokok ilegal lalu lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Lombok Barat bersama tim gabungan dari Bea Cukai, Kepolisian dan Unsur Pengamanan Pelabuhan melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah. Menurut keterangan Kepala Satpol PP Lombok Barat, Iketut Rauh mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigakan membawa barang ilegal. Saat diperiksa, sopir kendaraan sempat memberikan jawaban berbelit-belit saat ditanya mengenai muatan yang dibawanya. Rokok ilegal ini disembunyikan dengan modus yang cukup rapi, yakni ditutupi lapisan mie instan di bagian atas untuk mengelabui petugas. Setelah dibongkar, di bawah tumpukan mie ditemukan ribuan selop rokok berbagai merek tanpa cukai. Dari hasil perhitungan jumlah barang bukti mencapai sekitar 1.340.000 batang rokok ilegal. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai sekitar 1.499.000 dengan potensi kerugian negara yang ditaksir hampir 978.000.000. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.

0: kan 3.048. Kalau dihitung nilai barang itu 1.499 juta rupiah. Itu nilai barang. Kalau dihitung ke potensi kerugian negara itu 978 juta.
1: Dan pendengar, menurut Kasat Pol PP Lombok Barat, Iketut Raus juga menegaskan operasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan dengan fokus pada jalur distribusi di pelabuhan, sesuai arahan Bupati Lombok Barat. Ia memastikan pengawasan tidak akan berhenti di titik pelabuhan saja, melainkan akan terus diperluas hingga ke toko-toko grosir dan pengecer secara masif dan berkelanjutan. Dari Lembar, Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, kita akan ikuti kembali kabar bursa dan juga rupiah pada perdagangan sesi 1 siang ini.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,3% pada sesi pertama perdagangan hari ini. Laporan ini disampaikan oleh Zahrotin Aljana. Zahro.
4: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6.113,44 atau naik 18,5 poin setara dengan 0,3%. Meski menguat pada sesi pertama, analis menilai pergerakan IHSG masih berada dalam fase downtrend, bahkan sebelumnya sempat menembus level psikologis 6.000. Tekanan terhadap pasar saham domestik dinilai masih cukup besar dipengaruhi oleh kombinasi sentimen eksternal global dan juga faktor domestik. Dari eksternal, ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai menunjukkan tanda mereda, diikuti dengan penurunan harga minyak mentah dunia. Namun, investor masih mencermati resiko konflik berkepanjangan karena belum terlihat adanya solusi yang jelas untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut. Sementara itu, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed diperkirakan masih mempertahankan kebijakan hawkish seiring dengan inflasi yang dinilai belum mencapai target. Dari dalam negeri sendiri, pelaku pasar juga mencermati agenda rebalancing indeks MSCI yang akan berlangsung pada akhir Mei nanti. Selain itu, investor masih bereaksi terhadap rencana pembentukan badan ekspor komoditas yang sebelumnya mendapatkan perhatian dari lembaga pemeringkat internasional. Pelaku pasar pun diimbau untuk tetap selektif serta mencermati perkembangan sentimen global dan domestik dalam mengambil keputusan investasi. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Arjanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, nantikan kabar bursa dan rupiah lainnya di Pro 3 RRI pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI.
2: Pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan.
0: Otoritas Jasa Keuangan merevisi aturan perdagangan karbon. KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai. IRGC menyebut lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi aturan perdagangan karbon untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon nasional. Laporan disampaikan reporter Zahrotin Aljana.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merevisi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Revisi aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan potensi perdagangan karbon domestik masih sangat besar. OJK mencatat terdapat puluhan proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan jutaan ton karbon untuk diperdagangkan. Menurut Friderika, total tambahan unit karbon yang berpotensi diperdagangkan mencapai lebih dari 9 juta ton CO2 ekuivalen. Nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
1: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI sebagai sistem registrasi tunggal yang sepenuhnya berada pada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, Sistem Registri Unit Karbon, yang terdesentralisasi, terintegrasi, dan accessible bagi semua kementerian terkait.
3: Meski demikian, OJK mengakui nilai transaksi pasar karbon nasional saat ini masih relatif kecil. Total transaksi bursa karbon domestik baru mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan keterbatasan suplai unit karbon masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut banyak proyek karbon yang masih menjalani proses sertifikasi.
4: Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat.
3: OJK berharap implementasi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dapat mempercepat pencatatan unit karbon dalam sistem registri nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Bursa Karbon Nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Chairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Ini kan terakhir udah disebutin bahwa dia menerima aliran uang dari Blue Ray Cargo. Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketua KPK Setio Widianto mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Menurut Setio, proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini masih berjalan. Karena itu, KPK memilih menunggu hasil pengolahan informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutannya.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Sementara itu, Jaksa KPK M. Takdir berharap agar penyidikan kasus ini tidak ada intervensi, apalagi mengganggu kesaksian para saksi yang nantinya akan bersaksi di persidangan.
7: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.
6: Diketahui nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Omenangan alias Ocoy. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Orlando mengaku menerima amplop coklat bertuliskan kode angka dari Johnville. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun di luar Nusa Tenggara Timur menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Tono Sufari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
9: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT, kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
8: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
10: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 sekian ekor, dari 1,5 sampai 4,5. Beta rasa kayaknya tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an.
8: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Informasi disampaikan reporter Rizky Darmawan dari RRI Malang.
11: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankap Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankap Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankap Kota Batu.
12: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga memeriksa dan memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita. Selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
11: Sementara itu, dokter hewan Distankap Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
13: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya penyelidikan bagi kami.
11: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
14: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi Mak Megang atau Megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibreh, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
15: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun megang pada Idul Adha tahun ini.
16: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap. Kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Domba ya sekitar 800. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
14: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perajin besek bambu di Bantul, Yogyakarta kebanjiran pesanan menjelang Idul Adha. Berikut laporan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
17: 2 bulan saya sudah pada pesen, kurang 2 bulan itu 500 lembar, kurang 18 senti.
18: Sepekan menjelang hari raya Idul Adha, perajin besek bambu di Padukuhan Galiputih, Pendawaharjo, Sewon Bantul kebanjiran pesanan. Bahkan, lonjakan permintaan yang signifikan membuat para perajin kewalahan dan terpaksa menolaknya. Salah satu perajin, yakni Jumini, mengaku jika peningkatan pesanan sudah mulai terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kebanyakan didominasi oleh pesanan besek berukuran 18 cm untuk kebutuhan wadah daging kurban. Selain ukuran kecil, pesanan juga datang untuk besek ukuran besar dengan diameter 25 cm dengan kapasitas 5 kg daging kurban. Wanita berusia 65 tahun ini menyebut, sebagian besar pesanan berasal dari pelanggan lama yang rutin melakukan pemesanan setiap Idul Adha. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dirinya dibantu 5 orang perajin lainnya.
19: Yang kecil itu harganya ini 1 kodi 65. Yang besar itu 1 tangkap 10.000. Ukurannya 25 cm, tapi agak dalam. Kalau ada bambunya ya bisa jadi. Kadang bambunya itu sulit ya, Mas. Belum ada ya.
20: Tapi kalau kayak gini, satu hari bisa berapa kodi bergerak?
19: Aduh, nggak pasti ya Mbak, saya itu kalau sudah selesai baru mulai, selesai dapur baru keluar.
18: Meski begitu, Jumini mengaku jika harus menolak sejumlah pesanan karena waktu yang terbatas. Mengingat proses pengerjaan masih dilakukan secara manual, serta bergantung pada ketersediaan bahan baku berupa bambu.
19: Sampai nolak-nolak nih, kalau pas rame, tapi kalau sepi ya numpuk. Itu ada mau yang pesan 400 biji, tapi beseknya kecil. Cuma berapa senti ya, 10 senti. Buat nasi megono, buat makan itu habis sholat Idul Adha, makan itu ya saya nggak bisa.
21: Kemarin ya. Sekarang sama selanjutnya
19: iya,
21: udah terima lagi ya?
19: Enggak, udah enggak. Enggak bisa.
21: Berarti hari ini cuma mengerjakan kan?
19: Iya.
18: Walaupun permintaan membeludak, Jumini mengaku harga besek tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga hanya berkisar Rp5.000 per kodinya untuk menjaga agar pelanggan juga tetap bertahan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Sengge dari RRI Kupang.
22: Sebetulnya kalau kita lihat keragaman hayati itu sebetulnya aset pembangunan, Pak. Aset pembangunan. Ya, contoh yang paling nyata dan tangible adalah pembangunan kita di bidang pariwisata. Kita boleh
23: berbicara tentang pariwisata. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Forum ini menekankan pentingnya integrasi isu lingkungan ke dalam arah pembangunan daerah berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media hingga pemangku kepentingan sektor lingkungan dan pembangunan. Flores Program Manager Burung Indonesia, Tibur Tiusani, mengatakan Indonesia telah memiliki dokumen strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati atau IPSAP sebagai bentuk komitmen nasional dan global terhadap konservasi lingkungan. Namun menurutnya dokumen tersebut akan menjadi dokumen mati apabila tidak diterjemahkan ke tingkat daerah melalui kebijakan dan aksi nyata.
22: Misalnya di timur ini kan Taman Nasional Mutis itu kan, itu ekosistem yang menyediakan air. Apa jadinya kalau itu tidak kita jaga dengan baik, nah, itu akan sangat mengancam.
23: Sementara itu, Kepala Baperida Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Baperida NTT, Yohanes Paut menegaskan keanekaragaman hayati kini menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional maupun daerah. Menurutnya pembangunan konvensional tidak lagi memadai menghadapi ancaman eksploitasi lahan, pencemaran lingkungan, spesies invasif, dan dampak perubahan iklim.
24: Keanekaragaman hayati tidak saja berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, tetapi juga menjadi modal dasar pembangunan nasional, sumber penghidupan masyarakat, serta penopang ekonomi dan budaya.
23: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menargetkan penguatan profil keanekaragaman hayati daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui lokakarya ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjaga kekayaan hayati Nusa Tenggara Timur yang dinilai menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, hingga ketahanan lingkungan di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di bawah pengamanan Angkatan Laut Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Eskalasi di kawasan itu memicu blokade de facto Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya pasokan minyak dunia serta kenaikan harga bahan bakar dan produk industri di berbagai negara. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 4 atlet para taekwondo Indonesia mengikuti kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship yang berlangsung di Mongolia. Ajang ini sekaligus menjadi babak prakualifikasi menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Berikut laporan Joko Saputra dari RRI Medan.
1: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos.
2: 4 atlet para taekwondo National Paralympic Committee Indonesia NPCI kembali berlaga di kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship 2026. Dan kejuaraan yang berlangsung di Mongolia mulai tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang, sekaligus babak prakualifikasi menuju ajang ASEAN Para Games 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang pada Oktober mendatang. Pelatih Kepala Para Taekwondo NPCI, Basuki Nugroho, memastikan keempat atlet Indonesia sudah melalui tahapan seleksi secara ketat di daerah. Keempatnya juga memiliki peluang emas bisa otomatis lolos ke ASEAN Para Games. Peraih medali emas SEA Games 2011 ini juga mengatakan keempat atlet sudah berlatih dengan baik yang dipusatkan di daerah. Dari hasil evaluasi jelang keberangkatan, Basuki memastikan jika kondisi seluruh atlet fit 100% dan siap berjuang untuk bisa lolos ke ajang ASEAN Para Games.
3: Memang cukup berat ya, karena atlet-atlet elit dari seluruh Asia akan bertanding di sini untuk memperebutkan tiket. Ya, persaingan yang paling ketat itu akan datang dari Iran, China, Korea, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Harapan dan target kami bagaimana bisa meloloskan atlet sebanyak-banyaknya dari keempat atlet ini. Ya, kami sangat berharap, kita sangat berharap bisa lolos ke Jepang nantinya.
2: Dari 4 atlet yang tampil di kejuaraan nanti, 2 diantaranya merupakan atlet NPCI Sumatera Utara, yakni Sarudin Simamora yang bertarung di kelas under 80 kg dan Muhammad Rizki di kelas under 70 kg. Ketua NPCI Sumatera Utara Alan Sastra Ginting berharap para atlet bisa meraih prestasi terbaik dan lolos menuju ajang ASEAN Para Games. Terkhusus bagi Rizki dan Sarudin, memang menurut Alan sangat layak untuk berkesempatan berlaga di level Asia.
1: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos mengikuti ASEAN Para Games di tahun 2026 ini di Oktober nanti. Secara fisik dan mental, Rizky dan Sarudin ini sudah mengalami peningkatan progres yang baik. Ya, mudah-mudahan di World Para Taekwondo di Mongolia ini mereka berdua bisa bersaing, membuktikan mereka juga layak nanti bisa bersaing di level ASEAN Para Games nanti.
2: Selain diperkuat 2 atlet asal Sumatera Utara, Indonesia juga diperkuat 2 atlet asal NPCI Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Alvin di kelas 58 kg serta Suryani di kelas over 65 kg putri. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
3: Ke Jepang nantinya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pekerjaan Umum PU Dudi Hanggodo meninjau lokasi usulan sekolah rakyat di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sekolah ini ditargetkan dapat menampung hingga 3.000 siswa dan menjadi bagian penguatan akses pendidikan masyarakat daerah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, meminta PT Kereta Api Indonesia memperkuat edukasi pengelolaan sampah di seluruh area operasional. Menurutnya, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah harus diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat. Staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Pranawati menegaskan pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, kemanusiaan, dan kepedulian sosial peserta didik. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah berencana membangun 5.000 desa nelayan dalam 3 tahun ke depan, lengkap dengan fasilitas cold storage hingga SPBU khusus nelayan. Program ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari sulitnya akses solar hingga hasil tangkapan yang cepat rusak karena keterbatasan penyimpanan. Lalu seberapa besar program ini mampu menjawab kebutuhan real para nelayan? Kita akan memperbincangkannya bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI, Niko Amrullah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Niko, salam sehat.
2: Selamat siang, Mbak Sira.
0: Dengan Vira di studio RRI Pro 3, Bapak. Kabar baik ya?
2: Iya, selamat siang, Mbak Vira. Kabar baik.
0: Iya. Ini Presiden Prabowo mengumumkan ya, akan bahwa pemerintah menyiapkan cold storage dan juga SPBU khusus di setiap desa nelayan. Bagaimana respon dari KNTI?
2: Yang pertama, kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi karena telah lama sekali Indonesia ini memunggungi lautan, kurang lebih begitu. Nah, iya. Era-era ini Bapak Presiden Prabowo memberikan sebuah perhatian secara komprehensif. Karena setelah lama itu pembangunan nelayan atau pembangunan kampung nelayan bersifat parsial. Nah, ini secara komprehensif diberikan. Baik dari kampungnya direvitalisasi, diberikan SPBUN, cold storage, dan seterusnya. Okay. Yang kedua, bantuan itu sejatinya memang menjawab kebutuhan dasar ya. Pertama soal solar yang akses itu, karena 70-80% biaya operasional itu hanya untuk beli BBM. Nah, kalau ini ada, itu kan akan mempermudah itu. Lalu yang kedua soal cold storage, banyak sekali ikan-ikan yang terbuang kurang lebih begitu karena minimnya infrastruktur cold storage itu. Sehingga ketika ini ada dan dihadirkan di tingkat kampung, maka akan menjawab rantai dingin itu. Lalu yang ketiga, Mbak Fira, kami ingin sampaikan di tengah kado baik ini, kurang lebih kabar baik ini, maka yang perlu diperhatikan adalah pertama kalau soal SPBU untuk penyaluran BBM khusus nelayan itu atau subsidi maksud kami, masalahnya ada dua. Yang pertama, per hari ini itu syaratnya memang rumit. Rumit ini bisa berarti dibuat karena memang ini barang subsidi, monitoring harus ketat, tapi di tingkat nelayan, ya kurang lebih di survei kami itu baru 60% yang mengetahui dan bisa mengakses. Kurang lebih itu problemnya. Lalu yang kedua, dari 12.000 sekian-sekian desa nelayan yang ada di Indonesia, baru kurang dari 500 ya. Nyaris 500 tersedia SPBU khusus nelayan. Jadi ini sangat PR sekali. Kurang lebih kalau ini bisa memenuhi hal itu, ya terjawab sudahlah problem dasar dari nelayan ini.
0: Kurang lebih begitu, Pak. Positif ya atas kebijakan ini. Kita mulai dari cold storage dulu mungkin ya Pak Niko. Sebenarnya kondisinya seperti apa Pak sejauh ini?
2: Jadi kita mengalami ketimpangan ya. Ketimpangan dalam arti sumber daya itu melimpah di timur. Ya. Namun infrastruktur pengolahan itu penuh di Jawa atau di barat.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kondisi kalau kita ngomongin nasional demikian, ikan tuh melimpah sekali, segar-segar tuh di timur. Tapi infrastruktur itu padatnya ada di Jawa ataupun di barat. Nah ini yang membuat hal ini, kalau kita dalam ilmu teknisnya itu ada sistem rantai dingin, itu nggak berjalan secara mulus begitu. Sehingga kan harga mutlak bahwa semakin segar ikan maka harganya bagus kan begitu. Yeah. Prinsip dasarnya. Nah ini nggak terjadi, itu nggak terjadi. Nah, kalau ini dihadirkan sampai ke tingkat kampung ya, maka ini sebuah prestasi luar biasa. Baik. Ya catatannya pasti banyak ya, kurang lebih begitu. Tapi paling tidak ada political will dulu lah gitu ya. Kami sih dari situ memandangnya, bukan mengkritisi dahulu, nanti urusan belakang gini tuh.
0: Oke, okay. Jadi memang kondisinya tangkapan ikan nelayan ini cukup melimpah, banyak, tapi tidak ada ruang untuk penyimpanan seperti itu ya. Akhirnya terbuang, tidak menjadi pendapatan bagi nelayan ya?
2: Gitu iya, Pak Niko? Maksudnya kalau kita bisa temui di Indonesia Timur, begitu kondisinya.
0: Oke, okay. Kalau nah, dikalkulasikan, Pak Niko ya, mungkin gimana? Berapa persen yang terbuang, kemudian akhirnya yang terjual itu bisa digambarkan tidak?
2: Kami belum pernah menghitung secara detail, tapi kurang lebih kalau Mbak Fira dan pemirsa itu ke wilayah-wilayah timur Indonesia, itu banyak sekali ikan-ikan terbuang itu di pinggir laut. Nah itu kalau dikalkulasikan ya, kalau misalkan one day fishing sekali, maksudnya satu hari melaut, itu berapa, bisa jadi ya setengahnya itu terbuang kan. Yeah. Karena yang setengah itu hanya untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan sendiri dan dijual ke pasar di sekitar.
0: Akhirnya yang dijual harganya juga murah ya, Pak Niko, tidak bisa dengan harga yang mahal.
2: Bukan ke situ ininya arahnya, tapi bahwa distribusi penjual
0: distribusi
2: itu kan hanya di sekitar saja akhirnya kan. Maka hanya segitu saja terjualnya, Mbak.
0: Oh,
2: misalkan ini ada cold storage ya kan. Rantai dinginnya tercipta, ini kan bisa ikannya didistribusikan ke
0: berbagai wilayah
2: lain, gitu ya, berbagai wilayah,
0: bahkan antar pulau ya.
2: Segaranya. Persis, begitu maksud kami.
0: Oke, baik. Nah, terkait dengan distribusi, kemudian bagaimana untuk penyediaan solarnya ya, untuk nelayan ini juga melaut, apakah tempat untuk mengambil bahan bakarnya cukup jauh Pak selama ini?
2: Selama ini yang terjadi adalah yang penting tersedia. Jadi akhirnya banyak para nelayan kecil, nelayan skala kecil ini belinya ke agen penyalur. Karena pertama mudah ya kan, yang kedua mudah dalam arti kan nggak perlu surat rekomendasi ya kan. Karena ada sekitar 7-8 item itu Mbak Fira untuk memenuhi rekomendasi itu. Jadi ribet ya, nelayan harus melaut itu diribetkan dengan administratif itu memang kondisi di lapangan hal itu terjadi dan itu yang membuat per hari ini belum ketemulah solusi yang paling mudah itu seperti apa. Lalu berikutnya PR-nya itu nanti adalah pembangunan SPBUN itu kan perlu syarat-syarat tertentu begitu. Itu siapa yang akan mengelola, siapa yang akan membangun ya. Silakan pemerintah atau negara yang memikirkan lah, kurang lebih kan kampung yang penting tersedia. Kalau bisa syaratnya dipermudah begitu, ya jelaskan kalau skalanya kampung maka jelas ya kampung itu. Misal begini, cukup kartu kusuka. Kartu kusuka itu semacam kartu identitas begitu Pak, kartu identitas pelaku usaha perikanan. Nah, misalkan cukup dengan itu saja, lalu itu di sebagai barcode-nya lah ya, kalau kita ini di darat itu ya, ada barcode di tepat begitu, itu akan bisa lebih mudah tanpa harus mengurus 1-8 poin yang banyak sekali. Kurang lebih begitu.
0: Oke, nah di tengah situasi seperti ini, selain dari, ini kan dianggap krusial juga ya, dari cold storage, kemudian SPBU ini cukup mendesak juga untuk nelayan. Kebutuhan apa lagi yang kira-kira ini juga sangat-sangat dibutuhkan oleh para nelayan?
2: Baik, selain infrastruktur tadi, infrastruktur dasar kami maksud itu, kapasitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya itu juga diperlukan. Jadi di kampung nelayan Merah Putih nanti, kami sarankan ini simultan begitu. Jadi selain target pembangunan-pembangunan fisik, maka kemudian pembangunan manusianya juga dilakukan. Misalkan literasi-literasi tentang keuangan, ya, pengelolaan operasi, lalu mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim. Dan yang paling mendesak ini, yang belum tertunaikan hari ini adalah misalkan satu poin tentang asuransi, Mbak. Asuransi
0: sejauh ini
2: ketenagakerjaan BPJS ketenagakerjaan
0: Untuk perlindungan dari nelayan sendiri ya itu belum Pak,
2: itu amanat undang-undang ya, undang-undang 7/2016 tentang perlindungan nelayan itu diamanatkan demikian. On off gitu, dulu zaman Bu Susi pernah ada premi itu dibayarkan pemerintah, tapi itu hanya berjalan selama 1 tahun, lalu terjadi automatic adjustment anggaran, tidak masuk prioritas, sehingga saat ini belum ada mekanismenya. Tapi sebenarnya ada alternatif, misalkan begini, MUI itu kan mengeluarkan fatwa halal, menghalalkan dana zakat ziswaf itu untuk masyarakat rentan, seperti Gojek dan juga seperti juga nelayan yang selamatannya kan nggak ada yang jamin ketika ada krisis iklim berhari ini. Nah itu sebenarnya bisa dikolaborasikan, preminya bisa dibayarkan dari uang zakat itu, BPJS Ketenagakerjaan menunaikan itu, kurang lebih begitu. Tapi ini memang belum dimulai ya inisiatif-inisiatif.
0: Mungkin masih diproses juga
2: kurang lebih begitu. Tapi kami mendorong itu sebagai salah satu mekanisme kolaborasi di Sulawesi Barat, itu sudah terjadi kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan
0: Terkait dengan kolaborasi kan di kebijakan cold storage ya, kembali lagi cold storage dan juga SPP khusus di setiap desa nelayan, apakah dilibatkan juga Pak sejak tahap perencanaan, kemudian nanti implementasinya juga seperti apa, apakah sudah ada komunikasi?
2: Itu di tingkat desa, karena entitasnya adalah Koperasi Desa Merah Putih, kurang lebih begitu yang kami dengar ya. Tapi beberapa anggota memang aktif saja menghubungi Koperasi Desa Merah Putih setempat untuk memastikan bahwa bisa berpartisipasi, kurang lebih begitu sih Pak.
0: Baik,
2: tapi memang spesifik entitas pengelolanya adalah Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk pemerintah juga ya begitu.
0: Terakhir mungkin Pak Niko ya, harapannya ataupun apa keinginan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto khususnya untuk lebih memperhatikan nelayan kita seperti apa?
2: Baik, bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih adalah jawaban komprehensif atas masalah yang terjadi di tingkat kampung atau di tingkat desa pesisir. Namun Pak Presiden, kami memberikan usulan bahwa jangan sampai pembangunan infrastruktur yang ada ini secara masif ini tanpa adanya pengawasan yang baik. Karena apa? Karena secara sejarah pun, historis pun, pembangunan-pembangunan seperti ini seringkali terjadi mangkrak di Republik ini. Entah apa yang terjadi ya, karena pengawasan yang lemah. Nah ini secara masif, pastikan banyak hal yang berpotensi lah untuk moral hazard itu. Lalu yang kedua, Pak Presiden, bahwa keberadaan SPBU atau SPBU khusus nelayan serta cold storage di masing-masing kampung nelayan Merah Putih ini sebaiknya pengelolanya kredibel begitu ya. Kalau kemudian diamanahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih, maka perlu adanya penguatan kapasitas atau kompetensi bagi pengelola-pengelolanya. Sehingga tersalurkannya dengan baik, terkelolanya juga dengan baik. Karena sekali lagi, arahnya kan untuk mensejahterakan nelayan gitu ya. Bukan sekadar mensejahterakan pengelolanya kan begitu. Jadi sungguh sangat lama sekali nelayan ini termarginalkan begitu. Kalau misalkan ada program, maka orientasinya memang untuk mereka begitu. Jangan sampai ada moral hazard di tengah-tengah itu. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, kita doakan semoga nelayan kita semakin sejahtera, dan ini juga menjadi kebijakan angin segar ya untuk nelayan kita agar lebih sejahtera ke depannya. Terima kasih Pak Niko atas waktunya siang ini.
2: Sama-sama.
0: Selamat siang. Ya. Baru saja kami berbincang dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat KNTI Niko Amrullah ya, di mana memang Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesejahteraan dan juga produktivitas nelayan nasional. Akan dibangun 5.000 desa nelayan dalam 3 tahun ke depan. Program ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang mulai dari instalasi es batu, cold storage hingga SPBU khusus nelayan. Harapannya, karena memang nelayan ini merupakan ujung tombak penyedia protein bagi masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan aman dan didukung oleh fasilitas memadai.
1: Wawancara Pro 3.

0: Sektor perikanan tangkap masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat pesisir di Kota Sabang. Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Liv Riza, mengatakan jumlah nelayan di Kota Sabang mencapai 1.411 orang yang tersebar di sejumlah gampong pesisir. Liv Riza menjelaskan, nelayan Sabang umumnya melaut hampir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ikan masyarakat. Namun aktivitas melaut tetap disesuaikan dengan kondisi cuaca, terutama saat angin kencang dan gelombang tinggi terjadi di perairan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Mendengar kembali, kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kota Gorontalo meresmikan pergantian nama 3 ruas jalan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dan memiliki kontribusi bagi daerah maupun bangsa. Laporannya disampaikan oleh Desriansyah Mahmud dari RRI Gorontalo.
4: Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perhubungan meresmikan perubahan nama 3 ruas jalan di Kota Gorontalo. Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. 3 ruas jalan yang mengalami perubahan nama, yakni Jalan Walter Monginsidi menjadi Jalan Ayuba Wartabone, Jalan Palma menjadi Jalan Jainal Umar Sidiki, serta Jalan Arif Rahman Hakim menjadi Jalan B.J. Habibie. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea mengatakan, peresmian nama jalan tersebut menjadi bagian dari penghormatan kepada tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa dan daerah.
5: Kita sama resmikan 3 jalan, yaitu Jalan Pak Habibie, Jalan Ayuba Wartabone, dan Jalan Pak Jainal Umar Sidiki. Ya. Sebab niat saya ini jalan-jalan Palma, jalan Jorul, jalan Manado, jalan Irian, bukan di semua, jalan Irian di Gorontalo. Ini rencana mengganti semua, dan kita akan cari tokoh-tokoh yang insya Allah itu bisa kita cantumkan nama mereka di jalan-jalan tersebut.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Rusli Habibie menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo atas penamaan Jalan B.J. Habibie dan Jalan Jainal Umar Sidiki di Kota Gorontalo. Rusli yang juga mewakili keluarga besar Habibie Sidiki menilai penamaan jalan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa dan daerah. Menurutnya, B.J. Habibie merupakan tokoh nasional yang dikenal melalui dedikasinya di bidang teknologi dan pemerintahan, sementara Jainal Umar Sidiki dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah Gorontalo.
6: Saya atas nama keluarga Habibie Sidiki mewakili mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan penghargaan kepada Pak B.J. Habibie sebagai putra daerah Gorontalo yang presiden ketiga Republik Indonesia. Juga kepada Pak Dr. Jainal Umar Sidiki, yaitu Jalan Palma, beliau sebagai terakhir anggota DPR RI 4 periode 120 tahun yang sangat berjasa juga untuk Provinsi Kabupaten Kota Gorontalo. Harapan saya seperti Pak Wali katakan tadi untuk menggantikan para ruas jalan, saya setuju. Kalau nama-nama buah boleh, tapi kalau nama-nama ya seperti Pak Wali katakan tadi.
4: Rusli berharap penamaan jalan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneladani semangat pengabdian para tokoh bangsa. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan Setio mengatakan memang masih terdapat jumlah praktik korupsi yang saat ini belum terakomodasi dalam aturan hukum yang berlaku. Dan selain itu KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Begitu pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
1: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya?
2: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
0: Dan sebelumnya memang Badan Legislasi DPR RI telah menggelar RDPU terkait dengan pemantauan Undang-Undang Tipikor, di mana memang pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan Ketua Balik DPR RI yaitu Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Dan selain itu, DPR juga akan mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP yang baru, khususnya terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pendengar, staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Pranawati menilai pendekatan deep learning penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga membangun kesadaran, makna, dan suasana belajar yang menyenangkan. Ia menjelaskan pembelajaran mengenai keragaman budaya perlu dipahami secara mendalam oleh peserta didik. Menurutnya perbedaan budaya bukan untuk membeda-bedakan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kolaborasi dan sinergi antar masyarakat. Ia juga mengatakan pemahaman terhadap keberagaman harus menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi. Dengan demikian, peserta didik mampu membangun sikap toleransi dan kerjasama di tengah masyarakat yang majemuk. Dan informasi di pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, Menteri Agama Nazaruddin Umar bersama Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meresmikan Man Insan Cendikia Serpong di Tangerang Selatan untuk memperoleh pengakuan dunia berkurikulum internasional. Selengkapnya disampaikan oleh Sa'adatu Darain. Ain.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Madrasah Aliyah Negeri atau Man Insan Cendikia Serpong di Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Menteri Agama Nazaruddin Umar melakukan peresmian terhadap Madrasah Aliyah Negeri atau Man Insan Cendikia Serpong Tangerang yang telah berhasil memperoleh pengakuan resmi dunia untuk menjalankan kurikulum internasional Baccalaureate Diploma Program atau IBDP. Acara sejarah baru bagi dunia pendidikan ini pun terpantau dihadiri juga oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman serta Asisten Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirjayuza Setiawan. Menteri Agama Nazaruddin mengatakan untuk pertama kalinya sebuah madrasah negeri Indonesia berhasil memperoleh pengakuan resmi dunia untuk menjalankan kurikulum IBDP, di mana salah satu sistem pendidikan pra-universitas paling bergengsi di dunia. Penyelenggara IBDP, sambung Nazaruddin, sejajar dengan ribuan sekolah unggulan di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura, dan berbagai negara maju lainnya.
2: Melalui yayasan yang mendampingi kami nanti, kita targetkan dalam waktu tidak lama ya, seluruh IC itu nanti akan menjadi IB. Ya. Kalau untuk kampung, kita jangan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi dengan bekerja sama dengan yayasan yang mendampingi kami, nanti insya Allah kami bisa melakukan pembimbingan, pendampingan. Ya. Dan simpul-simpulnya itu kita sudah tahu ya, apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencapai itu. Dan pangkalan pendaratan kita itu sudah siap sebetulnya ya.
1: Diketahui penyelenggara IBDP ini dikenal sebagai sistem pendidikan yang digunakan banyak sekolah elit dunia untuk mempersiapkan sistem masuk universitas top global seperti Harvard, Oxford, Cambridge, NUS, hingga University of Toronto. Di tingkat internasional hanya sekitar 3.900 sekolah menengah atas di seluruh dunia yang berhasil mendapatkan izin resmi menyelenggarakan program IBDP. Di Indonesia sendiri baru sekitar 55 sekolah yang berhasil mencapainya. Kini Man Insan Cendikia Serpong Kota Tangerang Selatan menjadi madrasah pertama di Indonesia yang berhasil menembus standar tersebut. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Dara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Badan Gizi Nasional BGN menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam menerima aspirasi publik guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan BGN tidak anti kritik dan justru memandang kritik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola lembaga agar semakin baik ke depan. Aspirasi dari masyarakat justru diperlukan sebagai bagian dari demokrasi. Sebagai institusi yang mengemban amanah besar dalam pelaksanaan program MBG, BGN berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memastikan seluruh program berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Beralih ke berita mancanegara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan sistem layanan kesehatan di jalur Gaza masih di bawah tekanan sangat besar, sehingga penting segera dibuka akses masuk untuk pasokan esensial. OCHA menyebut Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mencatat 22 serangan terhadap fasilitas kesehatan dan layanan perawatan medis di Gaza yang mengakibatkan korban jiwa atau berdampak pada transportasi medis dan fasilitas kesehatan. Kantor koordinasi itu menambahkan mitra lembaga bantuan kemanusiaan masih kesulitan dalam mengakses air, di mana 3 dari 4 keluarga kini bergantung pada air yang dikirim dengan truk. Berita olahraga, penantian 16 tahun Afrika Selatan akhirnya tuntas setelah mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi penampilan perdana Afrika Selatan sejak menjadi tuan rumah pada 2010 lalu. Setelahnya tim berjuluk Bafana-Bafana itu sempat absen hingga 3 edisi. Afrika Selatan akan berjuang di Piala Dunia 2026 dengan bersaing di Grup A bersama tuan rumah Meksiko, Ceko, dan Korea Selatan. Di laga pembuka nanti, Bafana-Bafana akan bertanding menghadapi Meksiko.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mendorong Badan Karantina Indonesia memperkuat perannya mendukung ekspor produk lokal sekaligus melindungi komoditas dalam negeri dari serbuan produk impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag baru mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Pranawati menilai pendekatan deep learning penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurutnya pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga membangun kesadaran, makna, dan suasana belajar yang menyenangkan. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang. Siang ini kembali kami hadirkan program TNI Menyapa dengan tema implementasi telemedicine dalam mendukung tugas pokok TNI. Selamat mendengarkan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna dalam program TNI Menyapa. Di sesi inspiring kali ini, kami hadirkan berbagai informasi, kiprah dan pengabdian prajurit TNI yang memberikan inspirasi bagi bangsa dan negara. Pada edisi kali ini, kami akan mengangkat tema mengenai peran strategis Kepala Pusat Kesehatan TNI atau Kapuskes TNI dalam memperkuat kerjasama dan kapasitas kesehatan militer di tingkat nasional maupun internasional. Pendengar dimanapun Anda berada, pada bulan April 2026 lalu, Kapuskes TNI menghadiri kegiatan bergengsi internasional, yakni Defense Service Asia atau DSA, serta National Security Asia atau NetSec Asia 2026, yang berlangsung selama 4 hari di Malaysia International Trade and Exhibition Center, Kuala Lumpur. Kegiatan tersebut menjadi ajang penting bagi berbagai negara untuk memperkuat kolaborasi di bidang pertahanan, keamanan, teknologi, hingga pelayanan kesehatan militer modern. Kehadiran Kapuskes TNI dalam forum internasional tersebut menunjukkan komitmen TNI untuk terus mengikuti perkembangan teknologi kesehatan pertahanan, memperluas jejaring kerjasama, serta meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan bagi prajurit serta masyarakat. Selain itu, Kapuskes TNI juga membuka secara resmi pelatihan integratif TNI Kesehatan Penerbangan tahun anggaran 2026. Kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan personil kesehatan penerbangan TNI agar semakin siap menghadapi tantangan tugas di berbagai medan operasi. Seperti apa dedikasi, inovasi, dan penguatan sumber daya manusia kesehatan TNI menjadi bagian penting dalam mendukung tugas pokok pertahanan negara? Semuanya akan kami kupas tuntas dalam program Inspiring kali ini. Kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang, pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini. Kita akan mengulas kegiatan Kepala Pusat Kesehatan TNI atau Kapuskes TNI yang menghadiri kegiatan DSA atau Defense Service Asia dan NetSec Asia 2026 di Malaysia, serta membuka pelatihan integratif TNI Kesehatan Penerbangan tahun anggaran 2026. Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayor Jenderal TNI Dr. Hadi Juanda, SPPD Mars CFRA, didampingi Mayor CKM Bagus Kurniawan SIKOM MKM MSI, menghadiri kegiatan DSA dan NetSec Asia 2026 yang berlangsung selama 4 hari di Malaysia International Trade and Exhibition Center atau MITEC Kuala Lumpur. Dalam kegiatan tersebut, Kapuskes TNI meninjau berbagai booth pameran pertahanan dan keamanan, termasuk teknologi pelatihan penanganan perdarahan korban menggunakan magnesium modern dari Amerika Serikat. Selain menghadiri pameran, Kapuskes TNI juga memenuhi undangan official dinner dari Panglima Angkatan Tentera Malaysia bersama para delegasi negara sahabat. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan kerjasama kesehatan militer dengan Malaysia dan negara-negara lainnya. DSA dan NetSec Asia sendiri merupakan pameran pertahanan dan keamanan internasional yang menampilkan teknologi, sistem, dan perangkat pertahanan modern milik berbagai negara. Selanjutnya, pendengar RRI dan prajurit TNI, Kapuskes TNI juga membuka pelatihan integratif kesehatan penerbangan tahun anggaran 2026 di Lakespra Dr. Saryanto. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini diikuti 30 peserta dari unsur kesehatan Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dalam sambutannya, Kapuskes TNI menyampaikan bahwa kesehatan penerbangan sangat penting untuk memastikan kondisi fisik dan mental personil TNI tetap prima selama menjalankan tugas penerbangan. Karena itu, personil kesehatan TNI harus memahami dasar-dasar kesehatan penerbangan guna mendukung keselamatan dan keberhasilan tugas pokok TNI. Rekan-rekan prajurit dan juga pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian Inspiring hari ini dalam TNI Menyapa, kegiatan Kapuskes TNI di Malaysia, serta pembukaan pelatihan integratif kesehatan penerbangan tahun anggaran 2026. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sampai jumpa lagi dalam program TNI Menyapa. Selamat siang.

Pendengar setia TNI menyapa. Di era transformasi digital saat ini, pelayanan kesehatan dituntut semakin cepat, tepat, dan mampu menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah operasi dan wilayah terpencil. Salah satu inovasi yang kini terus dikembangkan adalah implementasi telemedicine atau layanan kesehatan berbasis teknologi komunikasi digital. Bagaimana penerapan telemedicine dalam mendukung tugas pokok TNI? Sejauh mana teknologi ini membantu pelayanan kesehatan bagi prajurit di lapangan? Dan apa saja tantangan serta strategi pengembangannya ke depan? Untuk membahas hal tersebut, kita ikuti perbincangan bersama narasumber yang sangat kompeten, yaitu Kolonel CKM Dr. Bayu Dewanto SPBS, selaku Kepala Bidang Umum Puskes TNI, dipandu Safira Amalia.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar setia Pro 3 RRI, selamat siang. Senang sekali saya Safira Amalia bisa menjumpai Anda kembali dalam program TNI Menyapa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang implementasi telemedicine dalam tugas pokok TNI. Dan pendengar, implementasi telemedicine ini kian menjadi bagian penting dalam transformasi layanan kesehatan, termasuk di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini dinilai bisa menjadi solusi untuk menjawab tantangan geografis Indonesia yang luas dan juga beragam. Mulai dari wilayah perbatasan hingga daerah operasi terpencil, karena telemedicine dinilai mampu membuka akses konsultasi medis jarak jauh. Kemudian ini juga bisa mempercepat penanganan awal serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit dan juga masyarakat di sekitar wilayah tugas. Dan untuk melihat lebih jauh bagaimana implementasi telemedicine ini dan bagaimana tugas-tugas pokok yang dijalankan, kita juga akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Umum Puskes TNI, Kolonel CKM Dr. Bayu Dewanto, SPBS. Selamat siang Pak Bayu, salam sehat.
1: Selamat siang. Alhamdulillah,
0: sehat-sehat selalu. Kabar baik hari ini ya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugas ya Pak ya.
1: Sama-sama. Baik. Mbak Safira, untuk rekan-rekan semua di RRI.
0: Amin, terima kasih. Pak, kalau kita mundur sedikit ya ke masa COVID-19, ini kan masyarakat mulai akrab ya dengan istilah telemedicine. Nah, untuk pendengar kita yang mungkin masih awam, sebenarnya bagaimana sih cara kerja telemedicine ini secara sederhana ya Pak Bayu?
1: Oke, ya mungkin kita kembali ke definisinya telemedicine ya Mbak.
0: Iya.
1: Artinya kira-kira itu adalah layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi atau komunikasi. Seperti kalau sekarang sih pakai HP, smartphone, video call, dan lain-lain yang tujuannya untuk kepentingan medis. Apakah itu konsultasi, edukasi, sampai ke penegakan diagnosis maupun pengobatan.
0: Okay.
1: Di mana antara pasien dengan dokter tidak harus ketemu dalam satu ruang periksa, tapi bisa melalui fasilitas komunikasi jarak jauh. Kira-kira seperti itu sih.
0: Jadi bisa dikatakan telemedicine ini rumah sakit dalam genggaman, seperti itu ya Pak Bayu ya?
1: Nah, kalau, ya, secara dasarnya seperti itu tidak bisa menjawab semua permasalahan kesehatan ya. Tapi mungkin sekitar 60% bisa.
0: 60% bisa ya. Tapi layanan apa saja Pak yang bisa diakses masyarakat ataupun prajurit melalui telemedicine ini?
1: Sebenarnya bisa dikatakan nggak ada batas ya. Tapi memang yang paling banyak itu adalah ada istilahnya dokter menggali keluhan dari si pasien ataupun dalam hal ini prajurit ya.
0: Yeah.
1: Kemudian dari data yang ada tersebut, si dokter akan membuat kira-kira saran atau kesimpulan untuk langkah lebih lanjut terhadap si pasien. Nah, apakah itu nanti berupa periksa yang lebih lengkap dan lain-lain.
0: Izin Bapak.
1: Kira-kira seperti itu.
0: Ya, mohon maaf.
1: Memang,
0: untuk jawaban yang sebelumnya ini boleh diulang sekali lagi Pak, tadi agak terputus sedikit.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, baik.
1: Ya. Pertanyaan yang mana nih, Mbak? Yang
0: tentang rumah sakit di genggaman tadi ya, apakah ini bisa mendiagnosa penyakit-penyakit tertentu? Ya, silakan.
1: Ya. Jadi pada dasar yang berkembang saat ini adalah operasi jarak jauh, karena dokter akan menggali informasi, menanyakan keluhan-keluhan dan lain-lain dari si pasien. Dokter bisa mengambil kesimpulan dan memberikan saran. Saran ini bisa berupa saran yang non-terapi, dalam arti mengubah pola hidup, mengubah akan diagnosis seperti apa.
0: Baik. Nah,
1: kemudian berobat ke rumah sakit yang terdekat dan lain-lain.
0: Oke, baik. Nah, ada banyak sekali layanan yang bisa diakses ya artinya oleh masyarakat ataupun prajurit dalam telemedicine ini. Menariknya sekarang kan telemedicine ini tidak hanya digunakan saat kondisi darurat ya seperti pandemi lalu, tapi sudah menjadi bagian dari sistem kesehatan yang terus berkembang ya Pak Bayu ya. Nah dalam hal ini
1: betul, Mas Safira.
0: Ada tidak dasar hukum ataupun regulasi yang menjadi landasan ya penggunaan telemedicine dalam mendukung tugas pokok TNI?
1: Ya, jadi memang kita atau sistem layanan kesehatan kan selalu berkembang mengikuti kemajuan zaman ya.
0: Iya.
1: Memang pada awalnya, pada waktu COVID-19, kalau dulu itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh dokter untuk bisa memberikan terapi. Ada keterbatasan ruang gerak di mana kita tidak bisa bersentuhan langsung dengan pasien, sehingga berkembang konsep berobat jarak jauh. Nah, ada regulasinya, sehingga memang pemerintah dalam hal ini kesehatan itu mengeluarkan regulasi yang cukup. Yang pertama seperti Undang-Undang tentang Kesehatan tahun 2023, artinya di situ mengatur tentang fasilitas dalam hal ini dokter lakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2023 itu yang berisi tentang perlindungan data pribadi. Jadi data medis pasien itu dilindungi oleh hukum, di mana dia hanya bisa dibuka atas perintah pengadilan. Jadi siapapun tidak boleh mengakses, kecuali dokter atau yang bersangkutan, atau kalau di anak-anak, berarti keluarga inti atau orang tua. Nah, dengan adanya telemedicine, tentu saja akses kerahasiaan ini menjadi hal yang penting, sehingga muncullah undang-undang tentang perlindungan data pribadi, di mana data medis sebagai data spesifik itu merupakan data pribadi yang sensitif, di mana memiliki tingkat perlindungan yang tertinggi dan betul-betul tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali berwenang ya. Ada juga peraturan Menteri Kesehatan 20 tahun 2000 tentang pelayanan telemedicine. Nah, ini sudah lebih spesifik. Artinya antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain itu bagaimana. Jadi nantinya akan ada interoperabilitas di mana rumah sakit lain bisa mengakses data kesehatan yang bersangkutan bila yang bersangkutan berobat ke rumah sakit tersebut. Kemudian juga ada peraturan dari KKI, ini memang khusus untuk para dokter tahun 2020, nomor 74 tentang kewenangan klinis dan etika. Ini mengatur gimana sih secara etis telemedicine digunakan terhadap pasien tentu saja. Demikian Mbak Safira.
0: Oke, jadi ada berbagai regulasi yang sudah menjadi dasar hukum ya Pak Bayu untuk penggunaan telemedicine di TNI ini. Ya, baik.
1: Benar.
0: Nah kalau kita lihat sekarang layanannya kan semakin canggih ya. Tidak hanya sekedar konsultasi via chat, tapi sudah terintegrasi dengan berbagai sistem digital. Kalau dari sisi pemerintah, bagaimana regulasi untuk mendukung perkembangan ekosistem dari telemedicine ini, Pak Bayu, termasuk di sektor militer ya?
1: Oke, jadi kalau regulasi tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, implementasinya adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan platform telemedicine itu yang terintegrasi dengan sistem Satu Sehat. Ini cukup lengkap, menurut saya sangat lengkap dan sangat sangat bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga bagaimana kita akan pelayanan telemedicine dengan bijak dan baik. Tidak ada yang sudah lebih duluan, ada adalah rekam medik elektronik. Itu menjadi satu kewajiban, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki rekam medik elektronik, yang artinya data itu tersimpan secara elektronik dan bisa diakses oleh antar rumah sakit. Misalnya si A sakit berobat ke rumah sakit A, kemudian karena berat dirujuk ke rumah sakit B. Nah, rumah sakit B itu diharapkan bisa mengakses data yang ada di rumah sakit A, sehingga tidak perlu lagi periksa ini, periksa itu yang bersifat pengulangan. Kira-kira seperti itu.
0: Jadi
1: kemudian
0: mempermudah juga ya untuk bagaimana mengakses data kesehatan dari pasien itu sendiri ya, Pak Bayu.
1: Betul. Kemudian juga sekarang sudah ada elektronik farmasi atau farmasi digital, di mana persiapan bisa melalui digital dan seterusnya. Artinya, enaknya adalah akan makin transparan di mana penggunaan obat-obat yang kira-kira berpotensi disalahgunakan bisa ditekan.
0: Baik, jadi sistemnya sudah sangat rapi, sudah sangat terintegrasi, semua bisa termonitor ya melalui telemedicine ini ya, Pak Bayu ya.
1: Ya, memang berkembang terus, artinya aplikasi Satu Sehat pun terus berkembang. Memang tujuannya adalah nanti menjadi satu sistem yang ideal untuk semua.
0: Baik. Nah, tapi kan tentu di balik perkembangan ini ada tantangan pasti yang dihadapi ya. Dari pengalaman Pak Bayu, apa saja sih tantangan terbesar untuk implementasi telemedicine ini, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya di lapangan?
1: Ya. Yang paling banyak tentu saja kemampuan dari fasilitas pelayanan kesehatan terhadap akses internet atau akses komunikasi. Biasanya di daerah 3T, artinya tidak semua daerah terjangkau oleh fasilitas internet misalnya ya. Yang muncul sangat mungkin adalah peretasan atau dihack gitu ya. Kita tahu sekian banyak institusi swasta maupun pemerintah yang kebobolan oleh peretasan ya. Nah, ini juga menjadi tantangan dan tentu saja dan saya yakin dari Kementerian Kesehatan maupun dari Kementerian Kominfo juga sudah aware atas hal ini. Selalu mengadakan upgrade, update terhadap sistem keamanan digital. Demikian, Mbak Safira.
0: Iya, sehingga akses layanan kesehatan ini bisa juga ya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil tadi ya, Pak Bayu, untuk menikmati
1: Betul,
0: jaringan
1: betul.
0: telekomunikasi yang lebih baik. Nah, sekarang bagaimana adaptasi
1: Betul.
0: tenaga medis dan juga prajurit terhadap teknologi ini?
1: Ya, mungkin kalau ini mungkin contoh yang saya rasa itu yang lalu kita tahu ada satu pesantren di daerah Sidoarjo di mana para perangkap dalam reruntuhan. Nah, pada waktu itu ada satu korban yang harus dilakukan operasi amputasi di mana dokter salah satu dokter militer melakukan tindakan amputasi melalui panduan video call.
0: Oh iya,
1: Ini
0: ini
1: sebenarnya
0: yang
1: bagian
0: insiden itu
1: dari
0: ya, jatuhnya reruntuhan bangunan itu betul, Pak? Atau apa?
1: dan ada pesantren
0: Pesantren ya, sempat
1: yang
0: ramai juga di perbincangan. Itu
1: betul.
0: sudah digunakan ya?
1: Kan artinya ini contoh-contoh nyata yang sederhana di mana dokter bisa melakukan tindakan walaupun dia namanya kondisi yang darurat, dia melakukan tindakan dipandu oleh atau dipandu oleh seniornya melalui video call ya
0: Video
1: kira-kira
0: call
1: gitu.
0: dari jarak jauh memberikan arahan untuk
1: Iya.
0: melakukan tindakan-tindakan ya, seperti itu Pak Bayu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, kalau kita bicara kondisi di lapangan ya, terutama di wilayah operasi ataupun daerah terpencil tadi, telemedicine ini kan terasa sangat krusial sekali ya, Pak Bayu. Bisa diceritakan
1: Iya.
0: mungkin contoh nyatanya bagaimana telemedicine ini digunakan untuk membantu penanganan medis selain tadi mungkin contohnya di Sidoarjo, ada lagi tidak pengalaman yang berkesan ya bisa dikatakan?
1: Sebenarnya banyak. Sebenarnya
0: Ada.
1: banyak ada
0: Oke.
1: beberapa beberapa kalau kita lihat ada beberapa daerah. Ya, jadi kalau di layanan publik atau masyarakat itu inovasi sudah sangat berkembang. Jadi ada satu daerah di mana dia mengeluarkan pelayanan mobile klinik satu bis kesehatan yang keliling ke daerah-daerah di mana dia dilengkapi dengan layar untuk melakukan telekonferensi dengan masyarakat sekitar sehingga langsung berdiskusi atau berkonsultasi dengan dokter. Ada juga istilahnya tele USG. Jadi di daerah bidan melakukan USG terhadap ibu hamil di mana hasilnya itu langsung connect dengan rumah sakit sehingga bisa langsung didata oleh atau diikuti oleh dokter spesialisnya dan diberikan saran-saran atau penanganan lebih lanjut. Nah, di luar itu cukup banyak, misalnya pasien di daerah di foto ronsen misalnya. Foto ronsen itu juga bisa langsung connect dengan rumah sakit yang jaraknya berjauhan ya. Jadi cukup banyak inovasi-inovasi yang dikerjakan.
0: Ada banyak sekali layanan akses kesehatan yang bisa menjangkau masyarakat ya, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Termasuk di
1: Betul.
0: layanan-layanan apa seperti mobil-mobil tadi itu lebih mayoritas ke wilayah mana, Pak?
1: Biasanya daerah-daerah kita kan ya disadari apa tidak, tidak semua daerah itu ada puskesmas.
0: Betul.
1: Terutama
0: Kalaupun
1: daerah-daerah yang
0: iya. Kalaupun ada
1: ya
0: layanan
1: yang
0: juga belum
1: jangkauan.
0: tentu ini ya, Pak,
1: Kalaupun ada
0: memadai.
1: dokternya terbatas. Nah,
0: Betul.
1: ada istilah puskesmas pembantu,
0: Iya.
1: di mana di situ puskesmas versi kecil dengan perawat misalnya. Nah, kemampuan diagnostik maupun terapi tentu saja berbeda kalau ditangani oleh perawat maupun oleh dokter. Nah, inilah inovasi yang dilakukan untuk menjembatani apa ya kesulitan-kesulitan tadi itu ya, sehingga pasien nggak perlu jauh-jauh dari misalnya dari daerah pucuk gunung misalnya ya
0: Iya, belum
1: turun
0: lagi
1: ke
0: perjalanannya
1: desa
0: ya.
1: atau ke kota.
0: Betul.
1: Betul.
0: Iya. Baik. Intinya adalah mempermudah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan itu tadi ya. Tidak hanya mereka yang
1: Betul.
0: ada di kota besar, tapi daerah terpencil juga bisa mengakses dengan kemudahan di
1: Iya.
0: si telemedicine ini. Baik. Nah,
1: Iya.
0: Pak Bayu, di sisi lain ini juga kan menjadi bagian dari inovasi ya yang tadi disampaikan Pak Bayu, inovasi layanan publik. Bagaimana Bapak melihat telemedicine ini sebagai bentuk inovasi di sektor kesehatan khususnya di sekarang di lingkungan TNI ya Pak, kita bicaranya?
1: Iya. Iya. Kalau di lingkungan TNI, ya sekali lagi bahwa TNI itu adalah bagian dari alat negara, di mana dia juga ikut mensukseskan program-program dari program nasional ya. Dalam hal ini, telemedicine juga bermanfaat untuk mensukseskan program kesehatan. Nah, di TNI sendiri kita sudah cukup lama, terutama untuk mendukung prajurit-prajurit di daerah penugasan seperti di perbatasan. Dia mesti jaga perbatasan kan, namanya perbatasan nggak semua kota. Artinya perbatasan itu ya di atas gunung, di daerah
0: Aksesnya terbatas
1: terpencil
0: ya.
1: dan lain-lain. Aksesnya terbatas sehingga kalau dulu ada kasus misalnya masyarakat sakit ataupun anggota kita yang sakit, dulu modelnya pakai HT atau pakai telepon. Nah, sekarang dengan ada telemedicine ini sudah mulai yang paling sering adalah misalnya dalam satu daerah yang sakit ada 3 atau 4 orang. Itu juga kita bisa membantu melalui telemedicine untuk melakukan triase. Triase itu artinya memilih mana yang harus berangkat duluan, mana yang bisa ditangani di daerah, mana yang harus segera dievakuasi dan seterusnya. Nah, itu penentuan prioritas evakuasi, penanganan dan lain-lain itu dengan ini. Itu yang bisa kita gunakan.
0: Mempertimbangkan
1: Dan itu sudah
0: prioritas ya.
1: berjalan.
0: Sesuai dengan diagnosa
1: Betul,
0: awal,
1: betul.
0: kemudian mana yang bisa diprioritaskan, kemudian baru ditindaklanjuti seperti itu
1: Betul.
0: ya, Pak Bayu. Baik, menarik
1: Betul.
0: sekali
1: Dan
0: perbincangan kita kali ini, tapi kita akan lanjutkan. Sebelumnya, Pak, kita jeda terlebih dahulu ya, setelah informasi berikut. Pendengar dan juga rekan-rekan prajurit TNI, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
3: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
2: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
3: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
2: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
3: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
2: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
4: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan dibiarkan. Apa kamu masih ingat Hari Kebebasan Pers Sedunia itu diperingati setiap 3 Mei sebagai pengingat bahwa pers adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi. Kebebasan pers bukan sekedar hak, tetapi juga ruang untuk menyampaikan fakta, mengawasi kekuasaan, dan menjaga masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar. Insan pers memiliki peran besar dalam menyuarakan realitas di lapangan, baik yang nyaman didengar maupun yang perlu disorot. Dalam menjalankan tugasnya, mereka membutuhkan kebebasan, perlindungan, dan juga penghargaan agar dapat berkarya secara jujur dan juga bertanggung jawab. Karena itu, sudah seharusnya setiap pihak termasuk para penguasa mampu menghargai kinerja para jurnalistik, bukan dengan membatasi, tetapi dengan membuka ruang dialog dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi. Sebab tanpa pers yang bebas dan berintegritas, masyarakat akan kehilangan salah satu sumber utama kebenaran. Dan tanpa penghargaan terhadap insan pers, demokrasi akan kehilangan keseimbangan. Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
5: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
4: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
6: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ibu turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera dulu.
7: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
4: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: Ya, baik pendengar, kami lanjutkan perbincangan bersama Kepala Bidang Umum Puskes TNI, Kolonel CKM Dr. Bayu Dewanto, SPBS. Menarik sekali ya Pak Bayu, kita masih perbincangkan ya seputar telemedicine. Ternyata ini sangat memiliki banyak manfaat dan bisa memiliki jangkauan yang luas sekali untuk pelayanannya ya. Nah, dalam dunia militer, telemedicine ini kan bahkan disebut sebagai force multiplier ya, artinya bisa memperkuat layanan tanpa harus menambah banyak personel di lapangan. Nah, bagaimana penerapan konsep ini di TNI, Pak Bayu?
1: Ya, jadi memang dan sudah berjalan cukup baik. Artinya kita bisa melakukan bantuan, bantuan saran ataupun terapi bidang medis terhadap anggota kita atau prajurit yang lokasinya jauh gitu ya. Sebagai contoh misalnya tadi yang saya sampaikan di pos perbatasan atau di misalnya kapal selam ataupun kapal yang sedang berlayar, kemudian tenaga medis yang ada di situ tidak bisa melakukan tindakan medis sesuai dengan kemampuan dia, sehingga bisa dipandu atau dibantu dari rumah sakit pusat misalnya. Yang juga yang sering kita lakukan dan ini sudah berjalan selama beberapa waktu belakangan adalah tadi itu pasien misalnya dilakukan pemeriksaan EKG atau foto ronsen, di mana foto tersebut atau hasil EKG tersebut secara secara by system bisa langsung dibaca oleh dokternya di rumah sakit yang lokasinya tentu saja berjauhan. Yang ini yang sedang kita kerjakan itu adalah mengevaluasi tingkat kesehatan mental prajurit. Jadi prajurit yang sedang bertugas ataupun yang pasca bertugas, dia bisa melakukan seperti mengisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu bisa menggambarkan tingkat kesehatan mental prajurit tersebut. Ini sudah berjalan dan hasilnya cukup bagus. Artinya dari pusat juga bisa memberikan rekomendasi. Oh ya, kalau gitu ini aman. Oh ya, ini bisa lanjut bertugas dan seterusnya. Ada juga ini yang tadi saya sampaikan di depan tentang interoperabilitas. Ini juga kami di Puskes sedang mengembangkan sistem interoperabilitas tersebut. Data di prajurit angkatan darat, laut, dan udara seringkali sulit nyambung tuh, sehingga kita harapkan dengan interoperabilitas ini semua data bisa connect dan terutama pada kasus-kasus tertentu yang dalam tanda kutip dan khusus kita bisa berhasil untuk keselamatan ataupun kesehatan si prajurit.
0: Ya, lebih terintegrasi ya, Pak Bayu.
1: Secara betul. Dan ini juga kan pada waktu pertemuan dengan negara-negara ASEAN juga sudah sempat kita munculkan tentang interoperabilitas tersebut. Sehingga mungkin ke depan juga akan ada kolaborasi bersifat regional. Demikian Mbak Safira.
0: Ya, tadi ada sempat disampaikan terkait dengan screening bagaimana sebelum dan setelah bertugas seperti itu ya Pak Bayu ya. Apakah ini
1: betul,
0: juga berdampak
1: betul.
0: Pada kecepatan pengambilan keputusan medis seperti itu?
1: Sangat.
0: Sangat.
1: Sangat. Bagaimanapun seorang prajurit yang selalu berdekatan dengan yang membuat apa ya membuat tekanan mental cukup tinggi ya, terutama dia bertugas di perbatasan jauh dari keluarga, jauh dari mana-mana, kemudian menghadapi suasana yang tidak lazim seperti yang dihadapi pada waktu di daerah, di rumah dan lain, pasti menimbulkan kecemasan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus cepat deteksi, jangan sampai nanti justru menimbulkan kerugian terhadap prajurit tersebut di sisi kesehatan.
0: Oke, artinya dari prajurit yang menggunakan telemedicine ini akan berkelanjutan terus ya Pak, apalagi mereka yang punya diagnosa
1: Betul.
0: Ini ya, penyakit tertentu seperti itu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Nah, betul, dan
0: ya,
1: memang kita sedang mengembangkan sistem di mana data kesehatan prajurit tersebut menjadi satu big data gitu kira-kira.
0: Oke.
1: Sehingga
0: Ini
1: nantinya
0: juga
1: juga
0: ya.
1: Akan mempermudah.
0: Betul, mempermudah dari bagaimana dari TNI untuk men-screening para prajuritnya apakah dalam kondisi sehat, layak atau tidak untuk bertugas, seperti itu ya.
1: Betul,
0: okay.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita lihat perjalanan sejak pandemi hingga sekarang, ini kan perkembangannya pesat sekali ya untuk telemedicine ini ya Pak Bayu. Nah, menurut Bapak bagaimana prospek telemedicine di bidang militer nih ke depannya?
1: Bagus.
0: Akan lebih baik ya, akan lebih bagus dan juga tadi ya.
1: Iya, betul. Betul. Betul. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan bahwa kita mau membangun satu big data gitu. Jadi nanti tentu saja harapannya siapapun prajuritnya tentu saja dengan identitas yang jelas gitu. Kita nggak usah pusing-pusing lagi. Kalau selama
0: Betul.
1: ini misalnya dia mau bertugas menjaga perbatasan selama 6 bulan atau selama 1 tahun. Sebelum bertugas, dicek dulu sakitnya apa sih? Nah, harapannya dengan big data tadi, kita sudah tahu, oh iya, dengan data yang selalu diupdate, kita tahu bahwa si A, si B, si C sudah layak bertugas. Si C atau si siapapun, dia mungkin saat ini belum layak tugas karena masih sakit A atau sakit B dan lain-lain. Jadi, dengan adanya big data tersebut, kita sangat menyingkat waktu untuk memilih personil.
0: Iya, bisa melakukan penundaan, kemudian bisa recovery berapa lama gitu ya Pak Bayu ya.
1: Betul,
0: oke.
1: Betul.
0: Tapi mungkin tidak kalau ini nantinya akan dikombinasikan dengan teknologi lain ya. Sebut saja seperti AI, ini kan banyak juga yang sudah menggunakan. Kemudian alat kesehatan digital
1: Sangat
0: seperti
1: mungkin.
0: Itu.
1: Sangat
0: Atau
1: mungkin.
0: mungkin sudah
1: Sekarang malah
0: digunakan?
1: sudah beberapa
0: Sudah,
1: tempat.
0: ya.
1: Jadi dengan teknologi AI itu misalnya nih, pasien dilakukan pemeriksaan EKG, pemeriksaan rekam jantung. Dia sudah mulai muncul tuh hasilnya. Oh, hasilnya begini, begini, begini. Tinggal dikonfirmasi oleh dokternya. Atau periksa laborat. Periksa darah, keluar diagnosis. Walaupun ini harus dikonfirmasi oleh. Jadi artinya perkembangan AI terhadap dunia medis itu sangat, sangat maju
0: Memungkinkan
1: sekali
0: juga
1: dan
0: ya.
1: kan. Betul.
0: Dan iya, tidak memungkiri ini juga adaptasi juga dengan teknologi yang berkembang ya, seperti itu Pak Bayu.
1: Betul, betul.

0: harapannya ke depan adalah setiap prajurit yang sakit, siapapun, begitu dia berobat ke rumah sakit, kira-kira dengan menyerahkan HP-nya atau connect HP-nya, sudah keluar data riwayat kesehatan dia. Itu yang kita proyek besar akan kita kembangkan, sehingga nantinya big data tersebut akan enak digunakan untuk para prajurit. Sehingga diharapkan masing-masing prajurit kalau beli HP atau beli smartphone selalu lengkapi fasilitas yang bisa menyimpan minimal data kesehatan pribadi. Demikian, Mbak Safira.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Bayu atas perbincangan siang ini ya. Pendengar, kita bisa melihat ya bahwa pemanfaatan telemedicine ini bukan hanya menjadi bagian dari perkembangan teknologi kesehatan, tapi juga menjadi kebutuhan ya dalam mendukung tugas pokok TNI, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil, kemudian mempercepat penanganan medis, bahkan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Nah, kami ucapkan terima kasih Pak Bayu atas waktunya siang ini, Bapak Kolonel Dr. Bayu Dewanto. Terima kasih
0: Terima
1: banyak
0: kasih, Mbak Safira.
1: Atas penjelasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan juga dimengerti oleh para pendengar dan juga prajurit TNI, dan memberikan wawasan baru ya tentang pentingnya telemedicine untuk mendukung pelayanan kesehatan khususnya di lingkungan TNI. Terima kasih Pak Bayu, selamat siang.
0: Amin. Selamat siang, Mbak Safira.
1: Ya, demikian pendengar, saya Safira Amalia beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di program TNI Menyapa.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Menyapa Siang. Kita akan jelang dinamika olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung tiang gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Fiorentina siap jamu Atlanta BC dalam duel panas penutup musim penuh gengsi. Aldila Suciadi kunci tempat di final Maroko Open 2026. Cavaliers kembali tumbang dari Knicks di final timur NBA. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Brighton bertekad untuk mengamankan kualifikasi Eropa ketika mereka menghadapi Manchester United pada pertandingan terakhir di musim 2025-2026. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Fabian, nice to see you. One game to go to get European football. Can you do it?
2: Brighton akan menjamu Manchester United dalam laga pamungkas Liga Inggris musim 2025-2026. Tim tuan rumah yang menginginkan kepastian untuk mengamankan tiket menuju kompetisi Eropa musim depan tentu perlu mengalahkan si setan merah United yang ingin menyelesaikan musim ini dengan kuat. Kepercayaan diri Brighton untuk mengalahkan United didasarkan catatan head-to-head kedua klub. Brighton memiliki tingkat kemenangan terbaik menghadapi United dengan 47% kemungkinan menang dibanding tim manapun dalam sejarah Liga Inggris, sebagian besar berkat 6 kemenangan dari 8 pertemuan terakhir. Namun, kedatangan Michael Carrick ke Manchester United jelas membawa perbedaan ke dalam klub yang terakhir kali meraih kemenangan ganda atas Brighton di musim 2020-2021. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, mengatakan bahwa Manchester United telah menjalani musim yang luar biasa sejak kedatangan Carrick. Kendati demikian, ia tetap memfokuskan timnya untuk merebut kemenangan. Manchester United menjalani musim yang luar biasa, terutama sejak kedatangan Carrick. Mereka benar-benar terlihat seperti sebuah tim. Mereka memiliki kualitas individu yang mumpuni, jadi kami harus bermain di level terbaik kami untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, kami berusaha fokus pada strategi kami. Kami berusaha fokus pada persiapan kami. Dan jika demikian, kami memiliki peluang besar untuk menang. Sementara manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyampaikan bahwa ia menyadari apa yang sedang Brighton pertaruhkan di pertandingan ini. Meski demikian, ia tetap ingin memberikan yang terbaik dan mengakhiri pertandingan dengan kuat.
3: Kami
2: tentu menyadari situasi pertandingan ini dan apa yang dipertaruhkan. Saya rasa kami memang punya tanggung jawab dalam hal itu. Kami berhasil menempatkan diri di posisi di mana kami berada di liga ini. Dan saya sudah katakan bahwa kami ingin mengakhiri musim dengan kuat demi diri kami sendiri. Kami menghadapi pertandingan ini seperti halnya pertandingan lainnya. Ada banyak hal yang dipertaruhkan, baik bagi Brighton, Bournemouth, maupun klub-klub lain di sekitarnya. Jadi kami sangat menyadari hal itu. Kemenangan di sini memastikan Brighton mengamankan tiket menuju Liga Eropa musim depan. Namun, dengan ketatnya persaingan di klasemen Liga Inggris, kekalahan di sini berarti kegagalan untuk pasukan Fabian Huesler untuk bersaing di kompetisi Eropa tersebut. Laga antara Brighton dan Manchester United ini akan berlangsung di Stadion Amex Brighton hari Minggu, dini hari mendatang, waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari Liga Italia, Fiorentina akan menutup musim Serie A 2025-2026 dengan menjamu Atalanta di Stadion Artemio Franchi dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Kedua tim sudah mencapai target musim ini dan kini hanya memburu kemenangan untuk menutup kompetisi dengan hasil positif. Fiorentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Juventus 2-0 lewat gol spektakuler Rolando Mandragora pekan lalu. Sejak ditangani Paolo Fanoli, klub berjuluk La Viola itu bangkit dari zona degradasi dan hanya menelan satu kekalahan dalam 10 laga liga terakhir. Tim asal Tuscany itu juga belum terkalahkan dalam 7 laga kandang terakhir dan selalu memenangkan pertandingan penutup musim dalam 4 musim terakhir. Sementara di Kepulauan, Atalanta telah memastikan tiket ke kompetisi Eropa musim depan, meski baru kalah 0-1 dari Bologna pada pekan sebelumnya. Pelatih Raffaele Paiadino bertekad membawa Atalanta bangkit sekaligus mencatat kemenangan bersejarah setelah musim ini berpeluang menyapu bersih 2 pertemuan melawan Fiorentina.

0: beralih ke Piala Dunia 2026. Afrika Selatan kembali menjadi sorotan sepak bola dunia jelang Piala Dunia 2026. Negara yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia ini terus berupaya membangun kekuatan tim nasional demi bersaing di level internasional. Lalu seperti apa peluang dan kekuatan skuad Afrika Selatan menghadapi persaingan menuju turnamen terbesar dunia? Berikut kami hadirkan ulasannya dalam segmen Bedah Tim bersama Bung Akbar.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya menghadirkan persaingan para bintang di lapangan hijau, tetapi juga selalu identik dengan maskot ikonik yang menjadi simbol tuan rumah. Menjelang Piala Dunia 2026, FIFA menghadirkan konsep berbeda dengan memperkenalkan 3 maskot sekaligus dari 3 negara penyelenggara. Berikut informasinya bersama Luna Elia.
1: Maskot telah lama menjadi bagian penting dari identitas dan strategi pemasaran Piala Dunia FIFA. Kehadirannya bukan sekedar pelengkap, tetapi juga menjadi simbol yang membantu membangun citra khas setiap turnamen. Tradisi ini dimulai pada tahun 1966 di Inggris lewat kemunculan World Cup Willy, seekor singa dengan seragam Union Jack yang menjadi maskot resmi pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sejak saat itu, setiap negara tuan rumah menghadirkan karakter unik yang mencerminkan budaya dan semangat nasional mereka. Publik tentu masih ingat dengan Footix, ayam jantan kartun dari Perancis pada Piala Dunia 1998, hingga Zakumi, macan tutul penuh energi dari Afrika Selatan pada tahun 2010. Setiap maskot dirancang untuk merepresentasikan karakter, satwa khas, hingga semangat masyarakat negara penyelenggara, sekaligus menarik perhatian penggemar muda di seluruh dunia. Untuk Piala Dunia 2026, FIFA menghadirkan sesuatu yang berbeda. Jika biasanya hanya ada satu maskot, kali ini turnamen yang digelar di 3 negara menghadirkan 3 maskot sekaligus, masing-masing mewakili Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 3 maskot tersebut adalah Maple, Zayu, dan Clutch. Maple adalah seekor rusa yang mewakili Kanada. FIFA menggambarkannya sebagai seniman pecinta gaya jalanan sekaligus penjaga gawang handal. Maple dikisahkan telah berkeliling Kanada sambil merangkul keberagaman budaya negara itu, memadukan kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan melakukan penyelamatan gemilang di lapangan. Sementara itu, Meksiko diwakili oleh Zayu, seekor jaguar yang berasal dari hutan di wilayah selatan negara tersebut. Zayu digambarkan sebagai striker lincah yang mencerminkan warisan budaya Meksiko yang kaya dan penuh semangat. Karakter ini disebut mewakili persatuan, kekuatan, dan kegembiraan, sekaligus merayakan tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Adapun Amerika Serikat diwakili oleh Clutch, seekor elang botak yang digambarkan memiliki jiwa petualang tanpa batas. Sebagai gelandang penuh semangat dan pemimpin alami, Clutch disebut mampu menyatukan banyak orang melalui olahraga, energi, dan optimisme. Dengan kehadiran Maple, Zayu, dan Clutch, FIFA berharap Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi ajang sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga perayaan budaya dari 3 negara tuan rumah yang berbeda.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seri balapan Formula One Grand Prix Kanada akan berlangsung di sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal akhir pekan ini. Sejumlah pembalap bersiap menampilkan performa terbaik demi mengamankan 3 podium teratas. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
2: Well, I'm hoping it's going to be, you know, as competitive as what we saw the upgrades of McLaren and Ferrari brought in.
3: Grand Prix Kanada akan berlangsung di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal pada 22 hingga 25 Mei 2026. Seri kelima Formula One musim ini diprediksi akan berlangsung dengan sengit, terutama setelah sejumlah tim bawa pembaruan performa mobil. Pembalap Mercedes George Russell datang ke Montreal dengan motivasi besar usai hasil kurang maksimal di GP Miami awal bulan ini. Russell kini tertinggal 20 poin dari rekan setimnya Kimi Antonelli dalam klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap. Meski demikian, pembalap Inggris itu menegaskan dirinya tidak panik dan yakin Mercedes akan mampu bersaing dengan peningkatan performa terbaru mobil mereka.
4: Saya harap pembaruan kami bisa sekompetitif peningkatan yang dibawa McLaren dan Ferrari di Miami. Data kami terlihat cukup menjanjikan, tetapi itu belum tentu sesuai dengan kondisi nyata di lintasan. Tidak ada tanda bahwa paket ini tidak akan kompetitif. Namun, sampai mobil diuji langsung di track, tetap ada beberapa hal yang belum diketahui.
3: Sementara itu, pembalap Aston Martin Lance Stroll antusias menghadapi balapan kandangnya di Montreal akhir pekan ini. Stroll menilai GP Kanada selalu menghadirkan atmosfer spesial berkat dukungan besar penggemar lokal di sirkuit Gilles Villeneuve. Ia juga optimistis Aston Martin mulai menunjukkan perkembangan positif setelah tampil lebih baik pada GP Miami awal bulan ini. Jelang rangkaian balapan akhir pekan ini, pembalap Kanada itu mengaku tidak sabar untuk kembali berlaga di hadapan para pendukungnya sendiri.
5: It's great. I look forward to this weekend.
4: Saya menantikan akhir pekan ini sepanjang musim. Ini adalah balapan favorit saya setiap tahun. Saya menyukai sirkuitnya, para penggemarnya, serta energinya. Seluruh kota benar-benar larut dalam suasana akhir pekan balapan, dan atmosfernya sangat luar biasa. Bahkan saat menjalani putaran pertama pada sesi latihan bebas pertama, Anda sudah bisa merasakan energi yang luar biasa di sekitar sirkuit. Saya memiliki banyak kenangan indah selama bertahun-tahun balapan di sini, termasuk beberapa hasil dan balapan yang bagus. Karena itu, saya sangat antusias menyambut akhir pekan ini.
3: Rangkaian GP Kanada 2026 dimulai dengan latihan bebas pertama nanti malam. Sesi kemudian akan dilanjutkan dengan kualifikasi balapan sprint dini hari nanti. Ini akan menjadi balapan sprint perdana di Montreal yang akan digelar besok malam sebelum balapan utama pada Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petenis Indonesia Aldila Suciadi berpeluang menambah koleksi gelarnya di ajang WTA Tour usai mengamankan tiket ke final Maroko Open 2026. Aldila yang berpasangan dengan Vera Zvonareva melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Katarzyna Peter dan Nika Radisic pada babak semifinal tadi malam. Duet Indonesia-Rusia itu sempat kalah 4-6 pada set pertama sebelum bangkit dan merebut set kedua 6-2. Aldila dan Zvonareva akhirnya memastikan kemenangan lewat super tiebreak dengan skor 10-6. Pada partai final di klub De Ciamino nanti malam, mereka akan menghadapi pasangan Hong Kong Belgia, Yudis Chong dan Magali Kempen. Chong dan Kempen lolos ke final setelah menyingkirkan unggulan keempat Anastasia Detyuk dan Irina Kromacheva dengan skor 6-4 dan 6-1. Final di rabat malam ini menjadi partai puncak ke-11 Aldila di level WTA Tour dengan catatan 6 gelar juara dan 4 kali runner-up sebelumnya. Dari basket NBA, Cleveland Cavaliers kembali menelan kekalahan dari New York Knicks dengan skor 93-109 dalam laga kedua final wilayah timur NBA di Madison Square Garden, Kamis malam waktu setempat. Hasil ini membuat Knicks unggul 2-0 dalam seri pertandingan. Kekalahan Cavaliers dipengaruhi buruknya akurasi tembakan. Tim asuhan Kenny Atkinson hanya mencatat 25% keberhasilan tembakan 3 angka dan gagal memaksimalkan peluang lemparan bebas. Cleveland sempat unggul di kuarter pertama lewat permainan Evan Mobley, namun Knicks mengambil alih pertandingan pada kuarter ketiga. Setelah mencetak 18 poin tanpa balas saat serangan Cavaliers mengalami kebuntuan. Josh Hart tampil sebagai bintang kemenangan New York Knicks dengan torehan 26 poin ditambah 7 rebound dan 4 assist. Sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing menyumbang 19 poin dengan Brunson mencatatkan 14 assist. Di kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan 26 poin. Namun performanya dinilai belum maksimal akibat masalah mobilitas yang terlihat sepanjang pertandingan.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Persaingan papan tengah klasemen BRI Super League 2025-2026 memasuki laga penentuan. Arema FC mengincar poin penuh di laga pamungkas kontra PSIM Yogyakarta sore ini. Laga berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui situasi terkininya jelang pertandingan, nanti kami akan hadirkan laporan langsung bersama William Nathan.

0: Sementara di laga lainnya, laga pamungkas BRI Super League akan mempertemukan Dewa United dan Bali United dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung seru di Stadion Internasional Banten Jumat malam waktu Indonesia Barat. Dewa United saat ini berada di peringkat 6 klasemen dengan 53 poin. Unggul dari Bali United yang menempati posisi 8 dengan 48 poin. Namun, Bali United datang dengan modal positif setelah kemenangan besar di laga sebelumnya. Sementara Dewa United justru menelan kekalahan. Kedua tim sama-sama berambisi menutup musim dengan kemenangan. Dewa United juga masih mengandalkan ketajaman striker Alex Martin yang bersaing di papan atas daftar pencetak gol terbanyak. Pertandingan ini diprediksi berlangsung terbuka, mengingat kedua tim sama-sama mengusung gaya bermain menyerang. Persaingan papan atas hingga zona degradasi Liga Indonesia musim ini masih berlangsung ketat hingga pekan terakhir. Persib Bandung kini berada di ambang sejarah untuk meraih gelar juara ketiga secara beruntun saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu besok. Namun peluang juara masih terbuka, dan Persib dituntut menjaga konsistensi permainan serta mental bertanding. Berikut cuplikan wawancara Safira Amalia bersama pengamat sepak bola Asgar Saleh.
1: Persaingan BRI Super League di musim ini secara keseluruhan terlebih dahulu ya, Bung Asgar.
2: Ya, saya kira ini salah satu musim terbaik ya, kompetisi profesional di Indonesia. BRI Super League musim ini sangat kualitatif. Meskipun dengan beberapa catatan, ada rusuh, ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit di sana-sini, tapi saya kira itu bagian dari kompetisi dan terbukti bahwa tidak hanya di aspek perburuan gelar juara, tapi juga di fase siapa yang harus degradasi menemani Semen Padang dan PSV Biak, itu juga sampai pekan terakhir masih tersaji ya, di pekan ke-34 nanti, Sabtu 23 Mei besok.
1: Baik. Nah, ini Persib Bandung ya, Bu Asgar ya, akan menjalani laga penting menghadapi Persijap Jepara di kandang sendiri. Seberapa besar keuntungan bermain di Stadion GBLA nih untuk Persib?
2: Kalau hitung-hitungan matematis, meskipun sepak bola bukan matematis, Persib ada di pole position ya, di urutan pertama untuk meraih gelar ketiga mereka secara berurutan musim ini, karena kita tahu dia akan bermain di GBLA, kemudian melayani Persija Jepara yang dari sisi posisi sebenarnya tidak ada lagi beban ya, tidak ada lagi, dia sudah bebas dari degradasi. Kemudian Persib hanya butuh seri saja, hasil seri untuk meraih gelar ketiga mereka, sehingga memang secara keseluruhan Persib memang diunggulkan untuk menjadi juara ketiga kalinya, Mbak Safira.
1: Nah, meskipun bermain di kandang sendiri, Persib kan disebut juga harus waspada ya, karena peluang juara juga masih bisa berubah, bisa dikatakan seperti itu ya, Bung Asgar ya. Nah, apa yang harus dijaga oleh Persib sehingga ini tidak kehilangan momentum ya?
2: Saya kira mereka sebenarnya tim yang teruji ya, kalau kita lihat, harus kita akui bahwa perjalanan Persib musim ini tuh ditopang oleh dua hal menurut saya. Yang pertama adalah mentalitas tim. Mentalitas tim mereka, semua pemain punya effort yang sama untuk memberikan yang terbaik, dan itu sudah mereka buktikan ketika bermain lawan PSM kemarin, sebelumnya lawan Persija Jakarta, ketinggalan tapi berbalik unggul dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Faktor kedua adalah kedalaman squad. Persib musim ini punya kedalaman squad yang mewah ya, di bench maupun 11 pertama yang dipilih oleh pelatih rata-rata punya kualitas yang sama. Boyan Hodak sudah meramu tim sehingga ketika dia tidak ada, nyaris tidak ada perbedaan gaya bermain Persib, dan dia tahu siapa yang harus disimpan, siapa yang dimainkan untuk tim-tim yang dihadapi lawan-lawan sesuai karakter lawan dia, Mbak Safira.
0: Kita ke persaingan papan tengah klasemen BRI Super League 2025-2026 yang memasuki laga penentuan. Arema FC mengincar poin penuh di laga pamungkas kontra PSIM Yogyakarta sore ini. Laga berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui situasi terkini jelang pertandingan, kami hadirkan laporan langsung bersama William Nathan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. William.
3: Baik, pendengar, kembali dari kawasan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, di mana cuaca sore ini terpantau sangat cerah untuk mendukung pertandingan antara Arema FC melawan PSIM Yogyakarta yang akan segera digelar sebentar lagi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pengamanan ketat memang sedang berlangsung di luar stadion. Personel Polres Malang melakukan penyekatan dan screening ketat di jalur utama, disusul pengecekan tiket dan badan di gerbang masuk demi mengantisipasi barang terlarang. Hal ini pula yang membuat situasi di dalam tribun saat ini terpantau belum terlalu padat karena supporter masih mengalir masuk secara bertahap. Tuan rumah Arema FC di bawah asuhan Marco Santos menurunkan formasi terbaik untuk mengamankan poin penuh dan memberi kebahagiaan bagi supporter yang sudah datang ke stadion. Di posisi penjaga gawang ada Adi Satrio, di posisi lini belakang ada Cipadisi, Jaya dan Julian Guevara serta Rio Fahmi di sisi kanan. Kemudian di lini tengah akan ada pemain Brade, Betinho dan gelandang muda Arkan Fikri. Sementara ujung tombak lini depan Sleman dipercayakan kepada Vinicius dan disokong oleh sayap Gabi dan Dalberto. Beralih ke tim tamu, PSM Yogyakarta di bawah Mister akan ada kiper muda Cahaya Supriyadi. Benteng pertahanan dipimpin langsung oleh sang kapten Franco Ramos Mingo yang berduet dengan Van der Alvert di tengah, disokong bek sayap kiri Saku dan bek kanan Hardiawan. Lini tengah mereka akan sangat dinamis dengan hadirnya kreator serangan Zee Valente yang akan bahu-membahu bersama Kulam dan Savio Seva. Kemudian di barisan depan, striker Hauskul Kurvi siap mengancam gawang Arema didampingi oleh bergerak lincah Pulga Vidal dan Sampioso dari sisi sayap. Melihat komposisi pemain yang diturunkan, kedua tim dipastikan akan memperagakan permainan terbuka dan saling serang sejak menit awal demi menutup musim ini dengan kemenangan manis. Demikian pantauan langsung mengenai situasi terkini dan rilis susunan pemain jelang laga Arema FC kontra PSIM dari Stadion Kanjuruhan. Dari Malang, Jawa Timur, William Neton melaporkan RRI Pro 3 tetap mudah untuk Indonesia.
0: Pebulu tangkis putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed baru saja mengakhiri pertandingan pada babak perempat final Malaysian Master 2026. Ubed menyerah dari pemain peringkat keempat asal Perancis, Christo Popov, dua set langsung di Axiata Arena Kuala Lumpur. Dengan skor 21-23 dan 19-21, pertandingan berlangsung ketat sejak awal game pertama dengan kedua pemain saling mengejar poin. Ubed menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa setelah Jonathan Christie takluk dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zean, pagi tadi. Dengan kalahnya Ubed di pertandingan siang ini, tidak ada lagi wakil Indonesia yang tersisa di Malaysia Master 2026. Sebelumnya, Ubed melaju ke perempat final usai tampil impresif dengan mengalahkan wakil Korea Selatan, John Hock Jin, dengan skor 21-10, 16-21, dan 21-16 pada babak 16 besar kemarin.

0: Dengan disampaikannya kabar dari tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkuat sinergi pembinaan olahraga nasional. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiana Norman, mengatakan, olahraga menjadi bagian penting mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto. Pembalap Aston Martin Lance Stroll mengaku antusias menghadapi seri Formula One Grand Prix Kanada akhir pekan ini. Ia optimistis timnya mulai menunjukkan perkembangan positif selepas GP Miami awal bulan ini. New York Knicks kembali menundukkan Cleveland Cavaliers dengan skor 109-93 pada game kedua final NBA wilayah timur. Knicks unggul 2-0 di game kedua final playoff divisi timur. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Dapat menyampaikannya di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan persiapan menuju Indonesia Open 2026. Ajang bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, Indonesia Open 2026, kembali akan digelar dan dipastikan menghadirkan deretan pemain papan atas dunia. Turnamen level Super 1000 ini akan berlangsung di ikon bulu tangkis nasional Istora Senayan pada 2 hingga 7 Juni 2026. Tuan rumah Indonesia datang dengan ambisi besar. Sejauh ini baru sektor ganda putra yang ditargetkan meraih gelar juara. Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Arianto, secara tegas menargetkan anak asuhnya untuk menjadi juara di kandang sendiri. Beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Joaquin, hingga Leo Roli Carnando, Daniel Martin, disiapkan untuk menghadapi ketatnya persaingan. Menjelang turnamen tersebut, Indonesia juga akan menguji kesiapan lewat Singapore Open 2026. Sebagai bagian dari strategi mematangkan performa dan menjaga puncak kondisi fisik jelang Indonesia Open. Lalu juga dengan persaingan yang semakin ketat di level dunia, mampukah Indonesia menjawab target harus juara di kandang sendiri? Untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan pengamat bulu tangkis Mimi Irawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mimi, selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat sore juga. Apa kabar RRI?
1: Kabar baik. Bu Mimi kabar baik ya?
2: Ya, saya kabar baik. Mm. Tapi yang kurang baik prestasi.
1: Oh, baik. Nah, Bu Mimi, ini bagaimana melihat peluang ganda putra Indonesia di Indonesia Open 2026 dengan komposisi pasangan yang ada saat ini?
2: Kalau saya sih melihatnya memang ada 5 nomor yang dipertandingkan nanti di Indonesia Open. Tetapi memang kalau dilihat dari materi, ya dengan lawan-lawan kita, karena ini kan ranking 32 besar yang ikut di dalam Indonesia Open, tetapi 10 besar dunia harus ikut. Jadi musuh-musuh kita juga bukannya gampang ya. Artinya kita harus kerja keras, walaupun ini di rumah kita sendiri, penonton-penonton kita, euforia, iklim, makanan sudah nggak ada masalah. Nah, tinggal lagi atletnya dan pelatihnya bagaimana penerapan daripada strategi supaya bisa memenangkan. Karena kita terus terang memiliki ganda putra ini cukup ada 4 atau 5 pasang ya sekarang ya. Yang artinya punya peluang masing-masing. Dan peluangnya walaupun ada yang ranking sekian, ranking sekian, ranking sekian, saya melihat peluang itu adalah berat dan sama ratanya untuk tim Indonesia. Jadi siapa yang bermain bagus, fokus, betul-betul targetnya mau juara di tanah air, ya harus menang. Tidak ada kata kompromi ya. Dan juga ini artinya ya kita harus bisa mengobati badminton lover punya keinginan bahwa kita terus-terus kurang beruntung, hanya kemarin di Thailand Open, sejarah setelah 9 tahun kita baru bisa ganda putra yang tadinya sakit digabungkan kembali lalu menjadi juara. Nah, ini kita ucapkan selamat sama Leo dan Daniel. Apakah dua-dua ini sekarang sudah memiliki istri masing-masing, jadi semangatnya juga beda? Saya juga nggak jelas nih.
1: Baik,
2: seperti
1: Bu
2: itu. Jadi kalau itu hanya selingan saja. Tapi kalau saya sih jujur, saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Karena kalau kita lihat Malaysia juga begitu, mereka di dengan pelatih-pelatih yang dari Indonesia, ya, tetapi dengan mereka punya target-target, kenyataannya juga mereka juga tidak beruntung ya, seperti itu. Tapi masa di Indonesia tentu kan beda ya, kita kan beda dengan Malaysia ya, serupa tapi tak sama. Tapi saya jujur dari hati yang paling dalam, saya berharap ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Ya nggak, sebab di tunggal putra kita berat sekali nih Mbak. Karena tunggal putra ini, walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita, Ginting dan Jojo, belum menggembirakan. Memang ada juniornya Alwi sama Ubed, tapi itu pun juga belum bisa memberikan janji yang banyak. Hanya kita berharap Alwi dan Ubed nanti bermain bisa lebih baik karena semangatnya dipacu oleh rakyat Indonesia, terutama di Jakarta, dan bermain lebih baik. Ya siapa tahu, namanya bola bulat kok begitu. Saya sih berharap ya kalaupun mereka itu belum bisa jadi juara, minimal mereka sampai di semifinal lah kalau tunggal putra. Karena ini kita tahu si Yuki pasti main, ya. Cho Tien Chen pasti main, Lak Sasen pasti main, Kun Lahut pasti main. Kecuali kalau mereka cedera. Karena kalau tidak ikut Super 1000 ini, atlet itu kena sanksi dari BWF. Seperti itu. Kalau untuk putri, aku sih tidak banyak kasih komentar ya. Artinya saya kalau bisa ganda putri lah. Bermain dengan semangat juang yang tinggi. Siapa tahu, ya siapa tahu bisa. Kan kita tidak bisa mengatakan kalah atau menang. Saya bukan Tuhan juga ya. Tapi ya kita berharap. Kalau ganda campuran kita kayak menurun . Dua event ini menurun nih. Jafar sama itu apa setelah mereka cedera itu mereka main kembali. Ya atau belum perform. Tapi saya kira semangat di Jakarta nanti kan beda. Jadi besar sekali harapan. Nah di sini, kalau tunggal putri jujur, saya nyerah nih. Saya no comment untuk tunggal putri. Paling tidak mereka carilah pengalaman sebaik-baiknya di Indonesia Open ini. Nah jadi dari kelima partai itu, harapan tentu tetap seperti apa yang dicanangkan oleh Mas Antonius, bahwa ganda putra memiliki peluang lebih besar. Saya setuju, apalagi mainnya di tanah air. Dan kita punya materi ganda putra itu jujur loh, bagus-bagus loh sebenarnya. Belum beruntung kalau saya bilang. Ya, tapi ya kita nggak tahu lah. Ada faktor-faktor non-teknis yang datang sekonyong-konyong, masuk di kepala jadi blank merekanya, bisa saja terjadi. Tapi apapun, saya tetap berharap main di tanah air supaya kita bisa mendapat minimal satu medali lah. Kalau bisa dapat dua, ya lebih baik lagi. Tapi kalau yang didapat itu, saya sih tetap setuju dengan Antonius, adalah di ganda putra, Mbak. Seperti itulah kira-kiranya. Dan saya pikir bahwa setelah Malaysia, walaupun nanti di Malaysia ini kita tidak tahu nih, Ubed menang apa kalah, saya belum jelas. Kemudian main di Singapura, musuhnya juga itu-itu juga, sebagai anggap aja pengalaman untuk menambah wawasan dan kesiapan mental dan fisik supaya berlatih serius ikuti pertandingan kan. Jadi kita harap setelah dari Singapura, walaupun mereka tidak ada jeda, langsung bermain di Indonesia Open. Kecuali yang top ranking ya, yang top ranking kan tidak main di Singapura kan. Begitu, nah, seperti itu. Jadi mereka lebih amunisinya lebih padat lah, begitu kira-kira Mbak. Seperti itulah kira-kira kalau ditanya sama saya, karena kita selalu berdoa untuk bagaimana merah putih supaya bisa berkibar. Saya juga malu kalau kita itu tidak berhasil loh Mbak. Bayangin Jojo, ampun Jojo, saya benar-benar kecewa tuh lawan Malaysia, lawan China tadi, si Hu Ansen umur 19 tahun. Aduh, dikasih 16 game ketiga. Apakah dia kehilangan tenaga karena faktor usia? Tapi saya kira teknik dan kematangan kan jauh sekali Jojo itu dibanding si Hu Ansen itu dulu tahun yang 2 tahun yang lalu dia juara di Junior Champion di Yogyakarta itu. Saya kenal betul sama si Hu Ansen itu. Tahu benar, kalem orangnya begitu. Tapi aduh, kenapa bisa kalah? Kenapa? Agak sedikit nyesak. Karena poolnya Jojo itu bagus. Kan Jojo itu besar. Malah kalah sama Hu Ansen ya, amin deh. Seperti itu.
1: Baik Bu Mimi, semoga ini itulah kira-kiranya tidak ya. Terulang begitu ya Bu Mimi ya. Kita memang ada target harus juara begitu, dapat diraih begitu ya Bu Mimi ya.
2: Ya, kita nggak bisa mengatakan harus. Kita tidak boleh mengatakan harus. Mereka juga manusia. Tapi kita paling tidak semaksimalnya ditambah doa kita supaya hasilnya lebih baik sehingga panitia pelaksana pertandingan pun senang, artinya sudah kerja lebih berat, penontonnya ramai, sukses. Tapi prestasi juga harus sukses.
1: Baik.
2: Ya, Mimi. Satu juga enggak apa-apa seperti itu, ya.
1: Baik.
2: Oke deh.
1: Terima kasih Bu Mimi. Ini sama-sama, telah memberikan pandangannya ke Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak. Selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berbicara terkait persiapan menuju Indonesia Open 2026.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Al Nassr resmi mengunci gelar juara Liga Arab Saudi 2025-2026 pada pekan terakhir kompetisi. Kepastian ini diraih usai Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menumbangkan Damak di Al-Awwal Park Jumat dini hari tadi. Tuan rumah sukses memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 dan membuat Al Nassr kokoh di puncak klasemen dengan raihan 86 poin. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Jogja Financial Festival resmi dibuka hari ini oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan literasi keuangan generasi muda. Laporannya disampaikan Vika Azalea. Vika, silakan dengan laporannya.
4: Ya, baik Hana dan juga pendengar. Hari ini Jogja Financial Festival resmi digelar di Jogja Expo Center dan ini akan berlangsung selama 2 hari ini dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor keuangan, mulai dari regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, hingga masyarakat umum untuk berdiskusi berbagai perspektif dan juga dialog untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Dan acara ini diselenggarakan oleh Transmedia Group bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta sejumlah pelaku industri keuangan. Dan juga ditargetkan ini dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari berbagai daerah. Dan juga pendengar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, tadi pagi turut hadir untuk membuka secara resmi acara ini. Dan dalam sambutannya, Sri Sultan mengapresiasi penyelenggaraan festival ini sebagai ruang berkolaborasi untuk menyatukan arah kebijakan, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar pertumbuhan ekonomi tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Berikut kutipannya.
5: Saya menyambut baik penyelenggaraan forum ini sebagai ruang untuk menata arah bersama. Bagaimana kebijakan, budaya, ilmu, dan teknologi dapat bertemu agar pertumbuhan ekonomi tidak tercerabut dari martabat manusia.
4: Iya, baik pendengar, dan pagi tadi telah berlangsung acara sesi one-on-one yang menghadirkan Menteri Keuangan yakni Purbaya Yudhisadewa bersama Founder Citicorp yakni Chairul Tanjung. Dalam sesi tersebut, Purbaya menyampaikan pandangannya mengenai kondisi perekonomian dan sektor keuangan Indonesia saat ini, sekaligus memberikan optimisme terhadap berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan generasi muda di tengah dinamika ekonomi global. Selain menghadirkan diskusi bersama tokoh nasional, acara ini juga diramaikan dengan berbagai talk show, kelas edukasi keuangan, serta puluhan booth dari lembaga dan industri keuangan yang akan memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Dan juga pendengar, dari pantauan RRI, penyelenggaraan ini berlangsung meriah, antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi tadi dan akan berlangsung hingga malam nanti, dengan mayoritas pengunjung ini didominasi oleh kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Dan demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU Korporasi Duta Palma Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Prof. Sudarsono, menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan. Laporannya disampaikan Isnen Suhanda. Suhanda.
6: Ya, Anda dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan para terdakwa korporasi dari Duta Palma Group. Dalam sidang ini menghadirkan dua saksi ahli dari

0: penggunaan kelapa sawit di Riau ini sangat besar, sehingga ini perlu diperhatikan oleh hakim agar batas-batas tersebut dijadikan bukti agar keadilan terungkap secara terang benderang. Berikut pernyataan Profesor Sudarsono.
1: Yang mulia, itu yakin bahwa ini tentu masyarakat. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadir saja buktinya dari masyarakat. Buktinya apa? Batas-batasnya. Karena itu batas itu harus ada. Batas-batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana? Pantoknya itu ada di mana? Jadi kita di sidang ini. Supaya ya keadilan bisa kita jadikan di situ. Jangan asumsi ya, percaya.
0: Sementara itu saksi lainnya mengatakan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh rusaknya lingkungan di sekitar Indragiri Hulu Riau tersebut diperkirakan mencapai 73,9 triliun. Sedangkan secara keseluruhan kerugian akibat korupsi ini mencapai 104 triliun rupiah. Sedangkan Kejaksaan Agung baru berhasil mengamankan kerugian tersebut sebesar 6,8 triliun rupiah. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Sentuanda, 3 RR, terus mengudara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menko Airlangga menyampaikan asosiasi meminta transparansi terkait pembentukan badan khusus ekspor. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Ya, Hana dan juga pendengar, pemerintah telah membentuk badan khusus yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang bertugas untuk mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah melakukan sosialisasi badan khusus ekspor kepada berbagai asosiasi seperti Asosiasi Sawit Kemudian Apindo, Kadin dan Batubara. Para asosiasi menyatakan mendukung dan siap menjalankan regulasi. Kendati demikian, asosiasi meminta agar ada transparansi dalam pembentukan atau keberadaan dari badan khusus ekspor tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, dan berikut keterangan dari Airlangga kepada wartawan berikut ini.
2: Responnya positif, jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan implementasi.
3: Ada masukan dari mereka, Pak?
2: Dari asosiasi yang mereka minta tentu transparansinya dan kejelasan dari badan pengatur BUMN.
1: Ya, pendengar, hari ini Presiden Prabowo juga memanggil sejumlah Menteri Ekonomi untuk membahas terkait dengan kondisi terkini ekonomi. Menteri telah tiba tadi sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk ratas diikuti oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, kemudian juga tadi ada Menteri Erlangga Hartarto, dan Presiden juga mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Para menteri enggan menjawab atau enggan menyampaikan agenda dengan Presiden Prabowo Subianto. Hingga sore hari ini saya melaporkan, ratas masih berlangsung. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka menyerap aspirasi terkait pengembangan kepariwisataan. Laporannya disampaikan Adam Sutanto. Adam.
4: Ya, hari ini sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan, dan hadir pula dalam kesempatan itu manajemen dari Taman Wisata Candi Prambanan, kemudian dari perwakilan dari Kementerian Pariwisata, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dan tadi dari Komisi 7 tersebut dipimpin langsung oleh Kusnunia Halam dan memberikan pemaparan terkait dengan maksud dan tujuannya di Taman Wisata Candi Prambanan. Ia mengatakan bahwa kedatangannya bersama rombongan adalah sebagai fungsi pengawasan sekaligus sebagai serap aspirasi.
5: Ini tugas kerja Komisi 7, khususnya bidang pengawasan tentunya, di mana pertemuan kali ini menjadi forum dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7. Terkhusus kalau saat rapat-rapat dengan Kementerian Pariwisata membahas kebijakan bidang pariwisata. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu diri Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa diekspor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini dalam sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
4: Satu hal masukan tadi yang muncul dari pemerintah Kabupaten Klaten, yakni dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Persoalannya adalah di Kabupaten Klaten cukup banyak desa-desa yang mengelola kepariwisataan. Namun kendala yang muncul adalah saat akan melakukan pengembangan terkait dengan kepariwisataan itu terkendala dengan masalah izin karena berbenturan dengan lahan hijau. Dan itu juga disampaikan secara langsung dalam kegiatan tersebut. Harapannya ke depan, kata Hamenang Wacari Sumoyo, bila ada upaya mempermudah terkait dengan perizinan, maka pengembangan pariwisataan di Kabupaten Klaten akan semakin meningkat. Sementara di sektor di Taman Wisata Candi Prambanan adalah akan berupaya meningkatkan kunjungan wisata terutama dari di sekitar Asia seperti Bangkok dan sekitarnya untuk akan lebih banyak di melalui kegiatan promosi. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Menlu Swedia Maria Melmer Stenercard mendesak Uni Eropa untuk segera menjatuhkan sanksi kepada Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir terkait tindakannya setelah menahan aktivis pro-Palestina dari Global Sumut Flotilla. Ben-Gvir membagikan video yang menunjukkan agen keamanan Israel memaksa anggota armada kemanusiaan yang ditahan itu untuk berlutut dengan tangan terikat di belakang punggung. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menlu Italia, Antonio Tajani, juga menyerukan UE untuk menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir setelah insiden di armada tersebut. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas Norwegia, Stel Solbakken, mengumumkan skuad timnya untuk Piala Dunia 2026 yang menjadi Piala Dunia keempat mereka. Setelah terakhir kali tampil pada edisi 1998, dalam skuadnya, Solbakken memilih 26 pemain terbaik Norwegia dengan striker Manchester City Erling Haaland. Dan gelandang Arsenal Martin Odegaard akan menjadi andalan di tim ini Piala Dunia yang bulan depan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Komposisi pemain yang dipilih Solbakken mayoritas merupakan pemain-pemain yang berkompetisi di sepak bola Inggris. Selain Haaland dan Odegaard, nama-nama familiar yang bermain di Inggris adalah striker Crystal Palace, Jurgen Strand Larsen, serta duo Fulham, Sander Berge, dan Oscar Bosz.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami, rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonne Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum Pak Haji.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

serta tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 4 triliun rupiah untuk meningkatkan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan kereta api. Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai solusi jangka panjang keselamatan transportasi. Kementerian HAM mengajak jurnalis aktif mengangkat isu hak asasi manusia melalui program beasiswa peliputan sepanjang tahun 2026. Program tersebut membuka kesempatan wartawan mengusulkan tema liputan HAM untuk media daring, televisi, radio, cetak, dan foto. Pemulangan 9 WNI Relawan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Indonesia akan dilakukan setelah melalui sejumlah proses. Duta Besar RI di Ankara, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan, salah satu proses tersebut adalah tes kesehatan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan antisipasi jual-beli kursi SPMB 2026 Kemendikdasmen kunci daya tampung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 guna mencegah terulangnya kasus dugaan jual-beli kursi siswa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguncian data daya tampung sekolah melalui sistem data pokok pendidikan DAPODE. Langkah itu dinilai penting karena persoalan titipan hingga dugaan praktik percaloan kursi sekolah masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah. Lantas seperti apa mekanisme penguncian daya tampung ini dan seberapa efektif untuk mencegah praktik kecurangan? Akan kita perbincangkan selengkapnya bersama pengamat pendidikan Asep Sapaat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Asep, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Ana.
1: Pak Asep, apakah kebijakan penguncian daya tampung sekolah cukup efektif ini untuk mencegah praktik jual-beli kursi dalam SPMB 2026?
2: Baik, kalau jawabannya tidak bisa tergesa-gesa sebenarnya, karena kalau bicara soal efektif atau tidak ini perlu diuji dulu. Yeah. Tapi setidaknya ini barangkali jadi satu strategi evaluasi dari SPMB, sistem penerimaan siswa ya, siswa baru yang sudah berjalan di beberapa tahun kebelakang. Saya pikir catatannya kan kita mulai dari sebenarnya pokok soalnya apa sih sebenarnya. Ini kan sebenarnya jadi soalnya, kenapa jual-beli kursi ini terjadi. Saya pikir yang pertama tentu karena ada jangan antara jumlah peminat sama daya tampung. Ini pasti ya Mbak ya, karena ada situasi itu yang memang hanya ada 100 dari 1000, maka kan ada di situ ada proses seleksi yang harus sangat ketat sekali. Kemudian yang kedua bicara soal sebenarnya, ini bicara soal transparansi sih sebenarnya ya. Kuota dan proses seleksi ini jadi krusial sekali. Dan yang terakhir saya pikir, bicara soal ruang-ruang manipulasi administratif pada saat seleksi berjalannya, di situ saya pikir. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah efektif, ini belum bisa dijawab. Tapi kira-kira kalau sebagai salah satu strategi, iya. Tapi yang paling krusial sebenarnya adalah di tata kelola sistemnya sama budaya yang sudah dibangun ya. Budaya seleksi memang terbuka. Jadi hari ini kuncinya sebenarnya di transparansi sebenarnya, Mbak. Jadi yang pertama saya ngeliat bicara transparansi. Jadi harus jelas tuh kuotanya, jalurnya. Kan hari ini ada ya, banyak sekali kan jalur ya. Jalur prestasi, jalur afirmasi, nah itu harus betul-betul clear. Jadi sebenarnya dengan berbagai jalur itu ada berapa siswa yang diterima. Ya, kemudian juga para orang tua juga bisa tahu gitu ya. Jadi setiap jalur ada berapa kuota yang akan diterima, kemudian berapa persentase tiap jalur, ada yang prestasi, afirmasi, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting sebenarnya data ya, harus benar-benar terbuka. Jadi ketika memang proses seleksinya itu pengumuman, waktu, dan lain sebagainya itu betul-betul clear. Nah jadi saya ngeliat di situ sih sebenarnya menjadi kunci ya. Kemudian juga sistem juga ini penting ya, digitalisasi hari ini beberapa sekolah juga sudah lebih maju ya Mbak ya, menerapkan proses digitalisasi sistem. Jadi proses penerimaannya sudah nggak manual ya, tapi pakai sistem. Nah ini juga perlu dipastikan, memang juga pada akhirnya kalau bicara soal sistem, yang perlu diantisipasi adalah kegagalan sistem atau error sistem. Karena biar jangan sampai orang tua jadi sulit karena sistem ini. Kemudian yang kedua adalah pada akhirnya ya tadi tetap proses verifikasi, digital verifikasi. Jadi angka skor hasil nilai satu betul-betul bisa diakses oleh publik. Itu tidak semua ya, tapi ketika nanti ada orang tua yang komplain tidak masuk, merasa dia layak, nah itu bisa ditunjukkan tentang poin skornya. Jadi kemudian semua jadi berjalan dengan sangat baik. Saya pikir itu yang sangat krusial, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Asep, berarti dapat dikatakan kalau terkait daya tampung ini sekolah kurang terbuka begitu ya selama ini?
2: Saya pikir sudah ya, di sebagian besar tampaknya itu menjadi persoalan keluhan dari orang tua ya. Jadi harus ada barangkali ada kejelasan, perlu ada parameter yang jadi berbeda gitu, subjektif antara orang tua dengan sekolah. Jadi kan harusnya sekolah harus menetapkan dari awal, misalkan jalur prestasi. Jalur prestasi itu akan dicari, akan dipilih, diseleksi 102 orang misalkan. Nah, itu 102 orang itu pakai jalur apa saja kan nanti ada jalurnya banyak tuh Mbak, prestasi kemarin saya juga karena juga jadi masyarakat yang ikut itu ikut seleksi kan ya. Ada yang pakai akademik jalurnya Mbak, ada yang pakai olahraga, pakai apa. Nah, itu semuanya harus clear ukuran penilaiannya kayak tadi. Kalau mau berprestasi, level prestasinya apa nih? Regional, nasional, provinsi apa itu harus jelas. Jadi sebenarnya itu sih yang jadi problem itu sih. Jadi ada parameter yang berbeda antara orang tua dengan pihak sekolah. Makanya perlu ditetapkan kuotanya jelas betul Mbak. Kemudian kriteria-kriteria yang sangat rigid. Jadi siapa yang layak untuk bisa di situ gitu, untuk bisa lolos gitu ya dari semua jalur. Nah, itu yang menjadi penting. Sama yang paling penting berikutnya juga kalau saya pikir harusnya jadi bicara soal sistem ya, digitalisasi sistem. Jadi sistem ini yang harus betul-betul bisa ditunjukkan. Kalau ada pihak yang merasa lolos yakin tapi ternyata tidak, ya bisa ditunjukkan hasilnya seperti apa, prosesnya, dan bukti-bukti proses pengerjaan anak yang pada saat proses seleksi itu juga bisa ditunjukkan. Nah, itu sih sebenarnya yang jadi penting Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Asep, lalu kalau untuk terkait fasilitas digital, infrastruktur, validitas data dari Dapodik untuk mendukung sistem kuota terkunci, seperti apa ini Pak Asep? Karena kerap kali suka masih ada sistemnya error begitu ya Pak Asep ya?
2: Betul-betul. Nah, ini sebetulnya. Jadi kalau error ini memang harus jadi PR, harus betul-betul. Karena kalau bicara, sebenarnya gini, kalau bicara soal digitalisasi yang paling penting itu sebenarnya kan, ini bicara soal digitalisasi kan teknologi ya, penggunaan teknologi. Sebenarnya yang paling penting itu Mbak, sekolah itu harus punya pedoman, punya SOP yang itu standar, harus standar. Nah, kemudian baru setelah itu kita bicara soal penggunaan teknologinya. Jadi saya khawatir sebenarnya di beberapa sekolah, itu khawatir saya nih ada kecenderungan, itu langsung bikin teknologi Mbak. Jadi maksudnya bikin aplikasi tentang rekrutmen seleksi karya siswa baru gitu ya. Tapi ternyata jangan-jangan belum punya tuh kebijakan dan prosedur. Karena kan sebenarnya SOP itu harus ada kan, misalkan sederhana SOP seleksi administrasi, SOP tes, seleksi tes itu harus dibikin kan Mbak. Kalau mau seleksi administrasi apa aja dokumennya, terus gimana cara seleksinya, gimana cara melaporkannya, bagaimana cara meng-ranking, gimana cara mengumumkan, terus dicer sedikit itu gitu. Nah, saya khawatir sebenarnya hari ini, betul hari ini mungkin problemnya sistem. Nah, jangan-jangan juga ini kenapa sistem juga ada problem, dua memang. Karena memang di bisnis besar soal teknologi sistemnya, aplikasinya, atau yang kedua jangan-jangan sebenarnya belum punya SOP, tata kelola kebijakan SOP yang rigid itu. Kemudian pada saat dibikin aplikasi malah jadi karena coba-coba gitu, trial dan belum betul-betul handal, kemudian itu jadi problem. Nah, ini yang sebenarnya jadinya tadi error sistem yang malah membuat jadi tanda tanya kan. Yang namanya orang tua kan harapannya anaknya bisa masuk Mbak ketika ada error sistem. Nah, muncul prasangka, wah jangan-jangan, memang sih wajar kalau jadi ada prasangka. Karena kan sebenarnya kalau, makanya ini jadi tantangan di sekolah sih, harus memastikan aplikasi sistemnya harus betul-betul firm, handal gitu. Kalau ada keliruannya, errornya jangan sampai mungkin di ruang 5% gitu loh. Jangan sampai hilang itu datanya. Karena kan pasti beberapa kan kejadian gitu ya Mbak ya.
1: Yeah.
2: Ranking, misalnya nomor orang tua 100 namanya akan masuk, tiba-tiba nama saya hilang gitu anak. Terus error sistemnya, wah itu udah pasti dugaannya, wah ini pasti ada yang main dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya Mbak. Jadi tata kelola di SOP kebijakan pedomannya itu harus punya, harusnya sekolah yang rigid sama kehandalan aplikasinya. Nah, sebenarnya itu juga harus jadi tanggung jawab sekolah sih, karena itu menunjukkan juga level kualitas sekolah ya dalam mengelola proses seleksi Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk sanksi terhadap pelaku jual beli kursi selama ini sudahkah memberi efek jera Pak Asep?
2: Saya pikir ini kan selalu muncul lagi Mbak ya. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa sistem penerimaan siswa baru ini harus sistem penerimaan siswa yang sehat, sistem penerimaan siswa yang sehat ya Mbak ya. Ini bukan bicara soal siapa yang diterima Mbak. Tapi ini bicara soal bagaimana proses seleksi ini berlangsung secara jujur, transparan, dan bermartabat. Maka pendidikan adalah ruang keadilan sosial, sehingga setiap kursi sekolah dijaga Mbak dari praktik transaksional. Jadi saya melihat hari ini, karena ada permintaan, ada penawaran Mbak, akan selalu ada. Maka tadi, yang paling penting adalah kita menutup ruang, celah sekecil mungkin, sehingga kemudian tidak ada yang bisa melakukan proses, tadi Mbak, jual-beli, pengaturan, karena kan bisa aja sistemnya udah bagus Mbak, tapi kan tetap juga kan. Kalau sistem itu kan, kalau sistem yang bagus Mbak, itu nggak bisa kompromi Mbak. Jadi ketika saya harus masukin data, 3 data, saya masukin 1 data, dia akan nolak kan Mbak. Nah, berbeda kalau udah masuk ke ruang human, manusia Mbak, ada kompromi di situ. Di situ mulai Mbak ada ruang. Jadi sebenarnya saya ngelihat bahwa kalau bicara soal efek jera tampaknya belum ya Mbak ya. Karena kan selalu ada selalu terjadi kan. Ini selalu tiap tahun pasti selalu terjadi. Karena tadi ada ketidakjelasan kuota. Jadi itu yang pertama. Atau kuota sudah jelas, mak, proses seleksinya belum fair, belum transparan, belum punya kualitas yang baik ya. Atau yang ketiga ya tadi lagi-lagi faktor human ya. Ada permintaan, ada penawaran, mbak. Yang kalau seperti ini saya pikir ini memang harus dihindari ya. Karena berarti kan kalau itu terjadi kecurangan di proses seleksi, saya pikir ini justru jadi satu-satu. Saya nyebutnya jadi proses pembunuhan karakter ya. Karena kan bicara soal pendidikan karakter juga mulai dari proses seleksi, mbak ya. Jadi yang fokus integritas. Jadi betul, jangan sampai kita memanipulasi sesuatu yang sebenarnya harusnya anak-anak yang masuk memang mereka layak. Karena memang mereka bisa melewati proses seleksi dengan baik. Kalaupun juga ada anak-anak kita yang memang gak lolos seleksi, nah itu harusnya bablay yang nanti kita dipikirkan. Gimana supaya juga semua anak pada akhirnya tetap mendapatkan sekolah yang memang tepat untuk menjadi tempat ruang mereka untuk belajar dan mengembangkan diri. Jadi saya melihat problemnya di situ, mbak. Jadi sistem belum bisa menyelesaikan persoalan nih, karena faktor human juga kan tetap besar ya, mbak ya. Jadi ruang manipulasi bisa jadi masih tetap ada. Jadi hari ini problemnya ya memang masih di human ya. Nah, makanya ini sistem pengawasan betul-betul ketat ya dari semua pihak. Dan hari ini ya kalau mau fair sih memang harus betul-betul terbuka, mbak, transparan. Bisa diakses dan bisa ditunjukkan. Panitia sebenarnya tidak perlu takut selama memang bisa menunjukkan verifikasi kenapa si A lolos, kenapa si B tidak lolos, dan bukti-buktinya saya pikir clear, mbak. Kalaupun komplain-komplain juga bisa ditanganin ya. Tapi ini untuk memastikan bahwa semuanya berjalan betul-betul fair, bersih, dan tidak cacat integritas gitu ya.
1: Baik, berarti untuk bentuk pengawasan yang paling efektif memastikan sekolah tidak menerima siswa yang tiba-tiba ada begitu setelah proses seleksi selesai, harus bagaimana ini, Pak Asep?
2: Ya, kalau tadi bicara soal, kan ini mulai dari kuota kan, mbak, ada kuotanya gitu, mbak, berapa yang terseleksi, itu kan yang cocok ya, mbak.
1: Yeah.
2: Jadi kalau sekolah mengatakan bahwa kuotanya ada 100, misalkan ada di tiap angkatan ini ada 150 kursi, maka kemudian nanti harusnya ada evaluasi kan, mbak. Dicek dari mulai yang masuk ke yang daftar ada berapa, yang daftar ada 1000. Yang lolos seleksi administrasi ada berapa, yang lolos proses, nah itu harus ada, mbak. Sampai nanti dicocokin tuh, mbak. Dicocokin itu aja bisa dilihat satu hal, mbak, ya kan. Jadi kan nanti pasti akan ada yang janggal ketika 1000 di 102 kok ada, misalnya ada yang selisih aja, itu dicek itu, mbak. Nah, selisihnya tentu kalau, lo katanya 105 kok, kenapa ini hanya ada leseraan 200 misalkan, nah itu dari mana, nah itu kan perlu dicek, mbak. Jadi dari sejak informasi sekolah statement itu udah dari awal ya, mbak ya, bahwa akan menerima sekian siswa, kuota sekian, dari jalur apa, prosesnya seperti apa, itu bisa dicek semua, mbak. Itu cara evaluasi bisa ditelusur. Yang pertama, kecocokan antara hasil pengumuman informasi awal tentang kuota, mbak, itu bisa dicek kan dengan kondisi akhir ya, mbak ya. Kemudian yang kedua, bukti-bukti dokumen proses seleksi. Ada berapa siswa yang ikut, kan masuk kelihatan kan, mbak, daftar hadir, ya kan, mbak. Hasil pengerjaan siswa, hasil tesnya. Nah, itu kan ada tuh, bisa tanda tangan, kan bisa dicek kan, mbak, siapa pengawasnya, siapa pengujinya, hasilnya seperti apa, itu bisa ditelusur, mbak. Sistem juga bisa, pakai manual juga bisa, digital juga bisa. Kalau bisa lakukan semua dan pengumumannya terbuka, mbak. Disampaikan di official punya sekolah, itu saya pikir keren banget. Sekolah betul-betul bisa menunjukkan satu level kualitas yang, ya itu saya pikir jadi ini jadi bisa ngelihat level kualitas sekolah ya, mbak. Dalam konteks tata kelola seleksi. Jadi begitu mekanismenya, mbak. Jadi sebenarnya dengan kondisi saat ini itu sangat mungkin sekali.
1: Baik.
2: Sangat bisa.
1: Baik, berarti memang dari sekolahnya harus terbuka terkait daya tampung begitu ya, dari jalur-jalur yang prestasi tadi itu harus seperti apa begitu ya.
2: Informasi bisa diakses, mbak. Informasi bisa diakses, siapa yang bisa dihubungi kalau ada kendala dan sebagainya itu. Nah, itu juga menunjukkan. Oh, jangan sampai ada tadi sistem error, hati-hati, mbak. PIC sekolah kontaknya nggak bisa dikontak misalkan atau ada kendala, hati-hati. Official media, official medsos sekolah juga harus aktif untuk menyampaikan progres di setiap tahapan-tahapan seleksi. Wah, itu sebenarnya kalau itu bisa dilakukan itu keren.
1: Baik,
2: bisa menunjukkan kualitas level sekolah dalam tata kelola seleksinya.
1: Baik, Pak Asep, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI. Pak Asep, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Hana.
1: Demikian tadi pendengar pengamat pendidikan Asep Sapaat berbicara terkait antisipasi jual beli kursi SPMB 2026 Kemendikdasmen, kunci daya tampung.
0: Wawancara Pro3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami masih menghadirkan topik pilihan terkait antisipasi jual beli kursi SPMB 2026 Kemendikdasmen kunci daya tampung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 guna mencegah terulangnya kasus dugaan jual beli kursi siswa yang sempat mencuat pada tahun lalu. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguncian data daya tampung sekolah melalui sistem data pokok pendidikan Dapodik. Inspektur Jenderal Irjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Faisal Syahrul menjelaskan, lebih lanjut setiap sekolah diwajibkan mengumumkan jumlah daya tampung SPMB 2026. Angka itu harus sesuai dengan data daya tampung yang terkunci di Dapodik. Nanti juga kami akan perbincangkan hal ini bersama dari Disdik Kota Malang. Seperti apa dengan terkait antisipasi jual beli kursi SPMB 2026. Kemendikdasmen kunci daya tampung. Dan bagaimana pendengar tanggapan Anda terkait hal ini? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Sudah ada pendengar yang tersambung bersama kami. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Pak Udin, selamat sore Pak Udin.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
1: Ya, itu sama dengan korupsi gitu ya. Jadi sesuatu yang curang gitu, mau enaknya tapi tidak mau berusaha gitu. Beda dengan orang misalnya contohnya bertani jagung gitu, kalau ada hasilnya ya dijual ada duitnya, kalau nggak ada hasilnya nggak ada duitnya. Tapi kalau jual beli kursi itu artinya tidak mau berusaha, yang penting mau dapat hasil enak kan kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang harus pemerintah Indonesia harus bisa mencegahnya gitu, karena kalau nggak bisa dicegah nanti terus-terusan gitu kan kayak jamur gitu ngerembet.
0: Terima kasih. Baik Pak Udin di Boyolali, terima kasih. Kita akan ke Pekanbaru, pendengar ada Pak Budiman yang telah bergabung. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan pendengar kami Pak Budiman yang berada di Pekanbaru. Dan untuk memperbincangkan terkait antisipasi jual beli kursi SPMB 2026, Kemendikdasmen kunci daya tampung. Saat ini kami telah bersama PLT Sekretaris Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Adim, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Pak Adim, bagaimana ini Disdikbud Kota Malang menindaklanjuti kebijakan Kemendikdasmen terkait penguncian daya tampung sekolah dalam SPMB 2026?
3: Iya, baik. Kalau mohon izin ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk semua pagu maupun jumlahnya itu semuanya sudah ditentukan dan kita sudah mengikuti semuanya dengan peraturan yang sudah diberlakukan oleh kementerian gitu.
0: Baik, berarti sudah mulai itu pagunya sudah ditetapkan begitu ya. Tapi terkait sudah penetapan dan pelaporan daya tampungnya secara final ke sistem pusat ini sudah dilakukan rata-rata Pak Adim?
3: Sudah kita lakukan dan pusat sudah mengkunci apa yang sudah kita SK-kan. Jadi kita ada SK untuk pagunya dan itu semuanya sudah sesuai aturan dan kita usulkan lewat BPPMP Provinsi. Dan BPPMP Provinsi ini juga langsung ke kementerian. Gitu.
0: Baik. Nah Pak Adim, lalu kalau untuk terkait penguncian kuota sekolah dilakukan supaya tidak ada penambahan siswa di luar kapasitas resmi, ini secara teknisnya seperti apa Pak Adim? Kan lewat pagu tadi begitu ya Pak Adim ya, apakah juga diatur terkait jalur prestasi dan jalur lainnya?
3: Yeah. Kalau pagu itu kan sudah terkunci, jadi kita tidak bisa melebihi. Contohnya untuk SD itu kan per rombel itu kan 28 siswa. Terus untuk SMP 32 siswa. Nah ini sudah dikunci oleh kementerian. Kalau sudah kita lakukan sinkronisasi nanti setelah SPMB, maka di luar 28 untuk SD atau 32 untuk SMP itu pasti tidak akan terdaftar di Dapodik. Jadi intinya kalau kita paksakan nanti itu maka muncul di Dapodik ada invalid istilahnya. Jadi ada kode invalid. Kalau kode invalid berarti tidak terdaftar di Dapodik. Begitu.
0: Baik. Pak Adim, tapi juga terkait, ini kan nanti mendaftarnya online begitu ya, digitalisasinya berarti sudah siap ini Pak Adim, karena kan memang semua diakses pada tanggal itu begitu beramai-ramai Pak Adim.
3: Ya, siap. Jadi kita sudah melakukan kemarin itu sosialisasi, kita di untuk SD di 5 kecamatan, itu kita menghadirkan semua kepala sekolah dan komite, lalu kita juga sosialisasi di SMP, SMP Negeri, itu juga kita sudah memberikan aturan mainnya dan kita juga sudah mendeklarasikan kemarin itu dengan Bapak Wali Kota dan kemarin kita sudah juga melakukan pelatihan kepada operator-operator sekolah SD maupun SMP. Jadi kami berharap juga nanti masyarakat tidak ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi bisa ke sekolah-sekolah terdekat untuk bisa melakukan monitoring atau pendaftaran, dibantu ya, dibantu pendaftaran oleh sekolah-sekolah tersebut. Gitu.
0: Baik, lalu terkait pengawasan terhadap kuota jalur favorit begitu atau sekolah favorit di sana, seperti apa yang dilakukan, Pak?
3: Ya, semuanya kan online. Jadi kita punya aplikasi secara online, real time, itu masyarakat bisa melihat semuanya. Jadi pergerakannya seperti apa, nanti di jalur domisili, jalur afirmasi, maupun jalur prestasi, itu semuanya bisa diakses secara online.
0: Gitu. Baik, Pak Adib, tapi kalau dari tiap sekolah ya, atau mungkin di Disdikbud Kota Malang sendiri begitu ya, menyediakan kontak person tidak, Pak Adib, kalau misalkan terjadi permasalahan error begitu saat aplikasinya diakses?
3: Ya, jadi nanti ada memang setiap sekolah itu nanti tergabung dalam satu grup ya, dalam satu grup WA atau grup Telegram. Itu nanti kalau ada permasalahan mereka akan berkomunikasi dengan kita. Itu di makanya di setiap sekolah itu kita jadikan posko juga, selain di Dinas Pendidikan ada, lalu di pelayanan terpadu kita juga ada di sana di Mall Ramayana, sehingga masyarakat mana yang lebih dekat, yang memudahkan, mereka bisa berkonsultasi ke sana langsung apabila ada permasalahan. Permasalahannya biasanya ya tidak bisa login atau bagaimana. Nah, sekolah juga menyediakan nanti perangkat-perangkat komputernya, bahkan bisa dibantu oleh operator-operatornya untuk bisa login atau bisa mendaftar di sekolah tersebut. Gitu.
0: Baik. Nah, Pak Adim, kalau untuk laporan masyarakat ini, seberapa cepat nantinya akan direspon terkait dugaan jual-beli kursi akan ditindaklanjuti?
3: Baik. Insya Allah kalau jual beli kursi kita sudah mengantisipasi, kita sudah ada penekanan kepada kepala sekolah atau yang lain bahwa ada komitmen bersama dan kita juga ada deklarasinya sehingga itu tidak terjadi, jangan terjadi di Kota Malang gitu. Sudah kita ada penekanan dan apabila itu terjadi pun langsung kita tindak lanjuti.
0: Baik, lalu terkait penguncian daya tampung ini ya, Pak Adim, apakah cukup untuk menutup celah kecurangan menurut Pak Adim sendiri?
3: Ya, karena yang pasti cukup itu karena apabila lebih itu tidak akan bisa kalau lebih. Dan itu juga sudah kita tayangkan di kotamalangspmb.id, nanti bisa ngecek di sana, itu pagunya juga sudah kita umumkan, lalu nanti pergerakan kuota itu juga akan kita umumkan. Jadi saya rasa ini sudah sangat transparan dan akuntabel sekali untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
0: Baik, Pak Adim, apakah mungkin ada di sekolah di Kota Malang ini yang menjadi perhatian khusus karena memang setiap tahunnya tinggi jumlah pendaftar?
3: Kalau perhatian khusus biasanya tidak ada karena semuanya sama ya. Jadi kalau SMP memang ada beberapa SMP yang difavoritkan oleh masyarakat, tapi semuanya bisa memantau saya rasa. Jadi tidak ada istilahnya perlakuan khusus bagi salah satu sekolah gitu.
0: Baik, berarti memang semua sekolah sudah diperhatikan begitu ya Pak Adim ya?
3: Betul ya.
0: Baik, Pak Adim, mungkin juga ini dapat memberikan pesannya kepada orang tua supaya tidak tergoda menggunakan jalur belakang atau mungkin perantara dalam penerimaan siswa, Pak Adim.
3: Oke, baik. Untuk khususnya di Kota Malang dari tahun 2025, kita kan memang sudah melakukan jalur atau pendaftaran jalur yang kita laksanakan adalah domisili terlebih dahulu. Setelah domisili, afirmasi, lalu prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Nah, di sini kami berharap dengan domisili, kita itu kan istilahnya mendekatkan tempat tinggal siswa dengan satuan pendidikan. Nah, kami harapkan juga ini juga menjawab tantangan pemerintah tentang efisiensi supaya tidak mengeluarkan uang banyak, ya, sehingga untuk transportasi dan lain sebagainya itu bisa lebih dekat. bahkan bisa mungkin jalan kaki ke sekolah. Berikutnya, yang prestasi-prestasi, kami mengharapkan juga kalau prestasi ini kan proses ya, proses walaupun nanti yang masih juara kota atau juara provinsi belum bisa mencapai tingkat nasional, itu terdaftar atau bisa mendaftarkan di sekolah yang terdekat. Sehingga sekolah terdekat itu mempunyai siswa-siswa yang punya prestasi. Jadi kalau kita ambil prestasinya terlebih dahulu, maka anak-anak di sekeliling sekolah tersebut itu akan mencari sekolah yang menurut masyarakat itu difavoritkan. Jadi ini pemerataannya jadi kurang. Tapi kalau kita domisili terlebih dahulu, maka pemerataan untuk anak-anak yang berprestasi itu bisa berada dekat dengan rumahnya. Begitu.
0: Baik Pak Adim, semoga di tahun ini tidak terjadi ada jual beli kursi SPMB ya Pak Adim ya, karena juga tadi telah diantisipasi dari Disdikbud Kota Malang ya Pak Adim ya.
3: Ya, jadi segera saja melapor, memang apabila jelas ada ya, akan segera kita follow up, kita tindak lanjuti. Dan kami berharap juga masyarakat bisa memantau atau bagaimana pergerakan-pergerakannya ya, untuk siswa ini bisa mencapai sekolah yang dituju gitu.
0: Baik. Pak Adim, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI ya Pak Adim ya.
3: Baik ya.
0: Semoga sukses SPMB 2026 di Kota Malang ini. Terima kasih Pak Adim, selamat
3: amin,
0: sore.
3: Amin. Oke, selamat sore. Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar PLT Sekretaris Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim, berbicara terkait antisipasi jual beli kursi SPMB 2026. Kemendikdasmen kunci daya tampung.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
4: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut Aceh menjadi awal kebangkitan imunisasi nasional dari wilayah barat Indonesia. Ia mengatakan Aceh akan dijadikan daerah percontohan peningkatan cakupan imunisasi melalui evaluasi pemerintah pada masa mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
5: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan laporan kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.162,04 atau naik 67,1 poin. Laporannya disampaikan Namira Kaguma. Namira, seperti apa update terkininya?
10: Ya, Hana dan pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup di level 6.162,04 atau naik 67,1 poin. Meskipun pada awal perdagangan, IHSG sempat dibuka melemah di level 6.065,63. Namun secara bertahap indeks bergerak di zona hijau hingga penutupan perdagangan hari ini. Pergerakan IHSG sepanjang hari ini didominasi 449 saham menguat, 251 saham melemah, dan 118 saham stagnan atau tidak bergerak. Penguatan IHSG ini juga dipengaruhi sentimen positif dari pasar global dan regional Asia, seiring kenaikan bursa Wall Street. Pelaku pasar juga merespon positif harapan tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Tim analis menyebut, perkembangan negosiasi tersebut meredakan kekhawatiran gangguan pasokan energi global melalui Strait Hormuz. Pendengar, sepanjang perdagangan hari ini aktivitas transaksi saham tercatat mencapai Rp22,01 triliun. Sementara volume perdagangan mencapai 39,46 lembar saham dengan frekuensi lebih dari 1,6 juta kali transaksi. Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati pelemahan rupiah dan polemik kebijakan ekspor nasional. Dengan demikian, IHSG ditutup menguat di level 6.162,04. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Kantor Imigrasi Jakarta Barat mengamankan 4 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan praktik penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Laporannya bersama Alwan Sadam.
11: Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat mengamankan 4 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga terlibat praktik penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Keempat WNA tersebut masing-masing berinisial LY, GZ, ZZ, dan WJ. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, mengatakan pengumpulan kasus ini berawal dari hasil pengawasan dan informasi terkait aktivitas mencurigakan di wilayah Jakarta Barat. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan para pelaku di sebuah hunian. Dari hasil pemeriksaan dokumen, 3 pelaku diketahui menggunakan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja, sementara satu lainnya masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival melalui Bandara Soekarno-Hatta. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, puluhan telepon genggam, laptop, serta perangkat komputer lainnya.
12: Saudara LY, IZ, dan ZZ, dan WJ mengakui bahwa kegiatan tersebut merupakan praktek penipuan online terhadap para pengguna aplikasi pembayaran pada website mereka, di mana para korban melakukan deposit sejumlah uang, namun tidak dapat melakukan penarikan kembali dengan berbagai alasan yang dibuat oleh kelompok tersebut, dan diantaranya menyatakan bahwa rekening penerima bukanlah rekening mereka.
11: Menurut Ronald, para pelaku mengakui menjalankan praktik penipuan itu dengan modus aplikasi pembayaran. Dalam pemeriksaan awal, para pelaku juga mengaku menjalankan aktivitas tersebut atas perintah seseorang berinisial TS yang diduga berada di luar negeri. Saat ini, keempat WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Mereka terancam dikenakan tindakan administrasi berupa deportasi dan penangkalan sesuai Undang-Undang Keimigrasian serta dugaan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, mengapresiasi langkah cepat jajaran Imigrasi Jakarta Barat dalam mengungkap kasus tersebut.
13: Akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi, UP Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, perihal tindak lanjut pemeriksaan terhadap 4 warga negara asing dimaksud.
11: Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang.
14: Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami akan hadirkan info haji.

0: Mirfaj, Daniel melihat dan merobek sejumlah kertas penanda bertuliskan nama Kotel dan Kabi Hu yang ditempel pintu masuk tenda. Dan berdasarkan pantau di lapangan memang dari ada wartawan juga, MCH Media Center Haji, sejumlah tenda yang dikelola Syarikat Rakyat dan Yuful Bait dipasangi penanda tertentu oleh kelompok bimbingan haji. Bahkan beberapa di antaranya mencantumkan logo syarikah sehingga terkesan sebagai penempatan resmi. Dahnil menegaskan pengaturan penempatan jamaah di tenda Arafah maupun Mina merupakan kewenangan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIA Arab Saudi, bukan Kabihu. Berikut keterangan Dahnil Anjar.
1: Saya sudah wanti-wanti KBIH, KBIHU yang bandel-bandel. Itu kami akan pastikan setelah ajian ini, akan kami cabut izin-izinnya. Kenapa? Karena tidak tertib. Di Arafah itu masih ada perilaku lama, itu mengkapling-kapling tenda Arafah. Yang ngatur itu kan seharusnya kita. Tapi ini datang mereka ke sana, itu mereka kapling-kapling tenda Arafah itu. Itulah yang dulu menyebabkan banyak jamaah yang nggak kebagian tenda. Jadi di kapling-kapling soalnya, tadi saya dengan Pak Menteri sudah minta semua tim Lijang untuk bereskan semuanya.
0: Dan pendengar, menurut Dahnil, praktik pengkaplingan tenda berpotensi merugikan jamaah haji. Ia mencontohkan pada pelaksanaan haji tahun sebelumnya terdapat jemaah yang tidak mendapatkan tenda akibat penempatan yang diatur sepihak. Karena itu, Dahnil meminta pihak syarikat tidak membiarkan praktek pengaturan tenda dilakukan oleh kelompok tertentu. Wamenhat juga mengingatkan Kabi Ihu agar mematuhi aturan selama penyelenggaraan ibadah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengingatkan platform digital untuk mematuhi peraturan dalam perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Hana dan juga pendengar Pro3RRI, Kementerian Komunikasi dan Digital Menkomdigi ini menyatakan komitmen dalam penguatan perlindungan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di ruang digital. Hal tersebut disampaikan Menkomdigi Mutia Hafid, ini usai melakukan pertemuan dengan Menteri UMKM Mamat Abdurrahman di kantor Menkomdigi Jakarta pada Kamis kemarin. Di mana dalam pertemuan tersebut, berdasarkan keterangan yang kami terima pada hari ini, Menkomdigi mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM ini melaporkan terkait dengan adanya ketidakadilan atas aplikator terhadap para pelaku UMKM lokal. Dari dua tersebut ini disampaikan oleh Menkomdigi Mutia Hafid bahwa pihaknya ini siap memberikan penegakan peraturan perlindungan terhadap UMKM di ruang digital. Untuk itu pun disampaikan oleh Menkomdigi bahwa seluruh aplikator penyedia jasa digitalisasi para pelaku usaha UMKM ini untuk dapat memberikan peraturan ataupun regulasi bagi para pelaku UMKM yang berkeadilan dan juga mematuhi adanya ketentuan ataupun peraturan terkait dengan perlindungan UMKM di Indonesia yang nantinya akan ditetapkan oleh Kementerian UMKM. Berikut pernyataan dari Menteri Komdigi Mutia Hafid.
2: Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa nanti tentu akan kerjasama dengan baik dengan Komdigi jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital. Dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator yang sudah harus paham bahwa karena ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
1: Ya, terkait dengan adanya penegakan dari aturan perlindungan para pelaku UMKM lokal di ruang digital ini, ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital ini juga akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan ekonomi digital di Indonesia. Untuk itu, ia menyatakan bahwa pentingnya dalam hal penguatan dari UMKM lokal agar siap berdaya saing dan juga berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem-ekosistem di UMKM secara berkelanjutan dan juga merata. Dari Jakarta, Joshua Siobing, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham memfokuskan penguatan sistem pencegahan pelanggaran HAM melalui perbaikan regulasi, pengaruh utamaan HAM dalam pembangunan nasional, dan penguatan tata kelola kelembagaan. Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris menjelaskan, upaya pencegahan pelanggaran HAM dimulai dari evaluasi berbagai regulasi yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum nasional. Lebih lanjut, Novita menambahkan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kita ke berita mancanegara, Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional IMF menyetujui pencairan dana tambahan lagi sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat kepada Argentina dalam kerangka program fasilitas dana perpanjangan. Dewan Eksekutif IMF menyebut, meskipun menghadapi situasi eksternal dan domestik yang menantang, otoritas Argentina terus melaksanakan program reformasi mereka. IMF turut mencatat adanya kemajuan dalam menurunkan inflasi, menambah cadangan devisa, serta memperkuat kepercayaan pasar. Kita ke berita olahraga, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berharap Bobotoh untuk tetap menjaga ketertiban jelang laga penentu Super League 2025-2026 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu besok. Bojan menegaskan seluruh elemen tim dan supporter harus menahan diri dari euforia berlebihan sebelum hasil akhir dipastikan di lapangan. Dirinya menambahkan supporter tetap memiliki peran penting sebagai energi tambahan bagi tim dalam laga krusial tersebut. Namun dukungan tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tertib, terutama jika tim berhasil meraih kemenangan dan gelar juara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb-nya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau Hotel Jemaah Indonesia di Mekah. Kunjungan dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan jemaah terkait layanan akomodasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara pada 23 hingga 26 Mei. BMKG meminta masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, untuk meningkatkan kewaspadaan. Indonesia membukukan potensi transaksi sebesar 88,48 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,55 triliun rupiah dari misi dagang ke Tiongkok. Capaian itu diperoleh dari rangkaian partisipasi Indonesia pada Asean International Delimitation Shanghai 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
5: Warta Nusantara.

0: Dinas Pendidikan Kota Makassar menggunakan aplikasi Lontara Plus untuk menekan praktek pencalonan dalam tahap penerimaan murid baru tahun 2026 di Makassar. Laporannya disampaikan Edwin Masud. Edwin.
1: Iya, Dinas Pendidikan Kota Makassar mengklaim aplikasi Lontara Plus lebih transparan dan mampu menekan praktik pencalonan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Makassar. Kadisdik Makassar Haji Sulaiman menilai sistem digital tersebut memungkinkan proses pendaftaran hingga verifikasi berkas dapat dipantau secara real-time. Menurutnya aplikasi Lontara Plus yang dirancang untuk menciptakan progres SPMB yang lebih transparan dan akuntabel tentunya, di mana memang Dinas Pendidikan Kota Makassar dapat memantau langsung seperti apa kinerja operator sekolah selama proses penerimaan berlangsung, mulai dari pendaftaran, penerimaan, hingga presentasi berkas yang telah diverifikasi dapat terlihat melalui dashboard sistem. Berikut kutipan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Haji Sulaiman.
2: Bahasanya itu lengkap ya, kalau satu lengkap dengan sistem yang dibuat oleh Lontara Plus ini di Lontara Plus, itu memungkinkan juga terjadinya secara transparansi. Jadi ketika mereka tidak memverifikasi, maka ini akan terlihat terbaca oleh saya dan saya bisa melakukan peneguran secara langsung bahwa ada hal seperti ini yang mereka harus perbaiki. Jadi ini memang butuh sinergi dan kolaborasi dari masing-masing, baik oleh pendidikan, dan pihak sekolah, agar mereka mengetahui bahwa kekurangan yang tahun baru ini insya Allah tidak akan terjadi, dan ini kita bisa lihat bahwa proses secara internal ini kita buat secara detail ya, jadi bisa memantau secara langsung.
1: Selain itu, aplikasi Lontara Plus juga dilengkapi fitur pengawasan internal yang hanya dapat diakses oleh Dinas Pendidikan Makassar. Fitur ini merupakan menjadi salah satu keunggulan dari aplikasi Lontara Plus yang tentunya dapat dilakukan pengawasan langsung terhadap jalannya proses SPMB di Makassar. Dan sistem ini akan menampilkan juga peringatan apabila mendekati penutupan SPMB masih terdapat berkas yang belum diverifikasi, operator akan diberikan teguran atau penyelesaian agar proses tetap berjalan tepat waktu. Dari Makassar, Edwin Masud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Gunung Kidul berhasil melakukan penyitaan belasan ribu rokok ilegal. Laporannya disampaikan Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
3: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Kidul melalui bidang penegakan peraturan daerah kembali melaksanakan operasi gabungan pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Operasi tersebut merupakan kegiatan ketiga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026 dengan dukungan anggaran dana alokasi umum dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026. Kegiatan dimulai pagi hari tadi dengan melibatkan personel kantor Bea Cukai Yogyakarta bersama dengan 12 personel Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul. Operasi dilaksanakan pada sejumlah titik yang menjadi sasaran berdasarkan hasil monitoring dan pengembangan informasi lapangan terkait dengan peredaran rokok ilegal. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menemukan dan mengamankan berbagai merek rokok ilegal pada 5 lokasi di wilayah Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Pelayan. Lokasi sasaran meliputi tempat penyimpanan maupun grosir atau toko penjual rokok. Dari hasil operasi, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 13.800 batang rokok ilegal. Seluruh barang bukti selanjutnya diamankan oleh kantor Bea Cukai Yogyakarta untuk proses penanganan lebih lanjut dan pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, proses penghitungan sanksi administratif maupun denda juga yang diwajib distorkan kepada kas negara masih dalam penanganan pihak Bea Cukai Yogyakarta. PLT Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Gunung Kidul Hari Sukmono menyampaikan, operasi pemberantasan rokok ilegal tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga sebagai langkah menjaga ketertiban usaha dan perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran barang ilegal. Peredaran rokok ilegal merupakan persoalan yang harus ditangani secara bersama, karena menurut Hari, dampak pada penerimaan negara, iklim usaha, dan kepatuhan hukum di masyarakat. Satpol PP bersama Bea Cukai Yogyakarta terus memperkuat pengawasan lapangan agar praktik peredaran rokok ilegal dapat ditekan dan tidak dikembangkan di wilayah Gunung Kidul. Hari Sukmono juga menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi lintas instansi serta penguatan informasi dari masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Singgido, Sumarno, menjelaskan keberhasilan operasi tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari pengawasan rutin dan pemetaan wilayah yang dilakukan secara bertahap oleh petugas di lapangan. Marno menambahkan kegiatan operasi dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan pengumpulan informasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dari pola tersebut, peredaran rokok ilegal tidak hanya menyasar penjualan eceran, tapi juga penyimpanan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
4: Catatan peristiwa.
5: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten ND menggelar rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di ND, Kamis 21 Mei. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis dan rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan upacara tingkat Provinsi NTT pada 1 Juni mendatang. Laporannya bersama Ricardus Kota.
1: Wakil Bupati ND, Dominikus Minggu Mere, saat membuka rapat mengatakan seluruh pihak perlu menyamakan langkah agar seluruh rangkaian kegiatan Hari Lahir Pancasila dapat berjalan baik dan lancar. Wakil Bupati menegaskan, Kota ND sebagai rahim Pancasila memiliki tanggung jawab menjaga dan mewariskan nilai perjuangan, gotong royong, persatuan, serta budaya kepada generasi muda. Ia juga meminta seluruh OPD, TNI, Polri, sekolah, dan masyarakat mendukung kebersihan serta keindahan kota, khususnya di kawasan lapangan Pancasila dan Taman Renungan Bung Karno.
2: Kita ingin menumbuh kembangkan dan memperkokoh semangat kebangsaan dan patriotisme segenap anak bangsa dan mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan untuk tetap tegaknya Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldi Hosea Pelokila, memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan, di antaranya Parade Kebangsaan, Pawai Obor, Malam Renungan, nonton bareng film Ketika Bung di ND, hingga Gawi Masal dan hiburan musik setelah upacara.
3: Kita akan siapkan nonton bareng film Ketika Bung di ND, paduan suara pelajar sekabupaten ND itu tanggal 28-29 Mei itu ada pagelaran seni. Selanjutnya ada pameran Expo UMKM sepanjang Jalan Soekarno. Selanjutnya tanggal 30 Mei informasi nanti ada doa kebangsaan dari tempat ibadah masing-masing. Terus parade darat dan parade kebangsaan dimulai dari Pelabuhan Soekarno sampai dengan selesai di Taman Renungan ya. Dilanjutkan dengan Gawi Masal.
1: Selain itu, sebanyak 63 anggota Paskibraka dari seluruh kabupaten kota di NTT akan dilibatkan dalam upacara tingkat provinsi tersebut dan mulai mengikuti latihan pada 25 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan dukungan teknis berupa videotron, panggung utama, serta fasilitas penunjang lainnya melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 bertema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. Pemerintah berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila semakin tumbuh di tengah masyarakat serta memperkuat posisi ND sebagai kota lahirnya Pancasila. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov DKI akan memperluas rute LRT Jakarta hingga ke Pantai Indah Kapuk 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan Penta Maidita. Penta.
4: Baik, terima kasih Hana dan selamat sore pendengar. Memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berencana untuk memperluas rute LRT Jakarta hingga ke Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Adapun rencana perluasan jalur ini pendengar akan dilakukan setelah menuntaskan rute LRT Jakarta yakni dari Velodrome hingga ke Dukuh Atas. Dan pendengar terkait dengan rencana ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menjelaskan bahwa memang saat ini pemerintah pusat telah memberikan izin untuk trase LRT Jakarta hingga ke kawasan Ancol. Dan ia pun meminta kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan perencanaan rute lanjutan LRT Jakarta. Demikianlah disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
5: Sedangkan dari Velodrome di Ancol, kemudian nanti akan diteruskan sampai PIK 2 dan sampai dengan Soekarno-Hatta, rutenya, trasenya diselesaikan kemudian. Sekarang baru selesai sampai dengan Ancol. Saya akan meminta kebetulan Pak Budi, Kepala Dinas Perhubungan yang baru, untuk segera menyelesaikan trase dari Ancol PIK 2 sampai dengan Soekarno-Hatta.
4: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Pramono meyakini bahwa pengembangan jaringan transportasi ini hingga Jakarta Utara merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan. Dan adapun proyek pembangunan LRT Jakarta yang saat ini maksud saya sedang berjalan ialah penyambungan dari Velodrome menuju Manggarai. Adapun jalur ini, pendengar, memiliki panjang sekitar 12,2 km dan diprediksikan akan memiliki 11 stasiun yang nilai investasinya ini mencapai 11,5 triliun rupiah. Dan Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Masyarakat Peduli Lingkungan Mapel Indonesia Nanang Ardiansyah Lubis menegaskan, pihaknya terus mengawal kasus kematian 2 ekor gajah dan 1 harimau Sumatera di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Laporannya disampaikan Bisri Mustafa. Bisri.
6: Ya, pendengar, Sekretaris Umum Dewan Eksekutif Nasional Yayasan Masyarakat Peduli Lingkungan atau Mapel Indonesia, Nanang Ardiansyah Lubis menegaskan pihaknya terus mengawal serius kasus kematian 2 ekor gajah dan 1 harimau Sumatera yang ditemukan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Hal itu ia sampaikan saat pelantikan pengurus daerah Yayasan Mapel Indonesia Provinsi Bengkulu kemarin. Menurutnya, temuan tersebut telah mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat dan pihaknya terus mengawasi ataupun memantau update status melalui apa yang telah disampaikan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang sebelumnya memang telah turun langsung melakukan investigasi di lokasi temuan. Seluruh hasil temuan di lapangan menurutnya dilaporkan secara berjenjang, mulai dari kementerian bahkan Presiden Republik Indonesia. Dan menurut Nanang, penyebab kematian gajah dan harimau di Mukomuko sampai saat ini belum bisa disimpulkan hanya sebagai aktivitas peracunan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini karena kondisi fisik bangkai satwa tersebut menunjukkan indikasi kuat adanya kerusakan habitat yang menyebabkan satwa kehilangan sumber pangan atau kelaparan, dan aktivitas perambahan hutan dan dugaan keterlibatan perusahaan pemegang izin di sekitar kawasan hutan produksi juga harus terus ditelusuri secara objektif dan transparan. Dan investigasi menyeluruh penting dilakukan untuk memastikan apakah kemudian kerusakan kawasan berkontribusi terhadap terganggunya jalur hidup satwa liar di bentang alam sebelah Provinsi Bengkulu ini.
7: Soal kematian gajah dan harimau yang ada di Provinsi Bengkulu, daerah Mukomuko ya, kalau nggak salah. Daerah Mukomuko itu belum bisa dipastikan itu karena diracun, atau memang kalau kita lihat simpelnya sih karena dia di gajah itu kan induk dan anaknya, harimau juga seperti itu, bisa jadi karena ekosistem dan habitatnya ini udah rusak, mereka mati karena kelaparan, itu paling sering.
6: Sementara itu, organisasi mahasiswa pecinta alam Mahupala Universitas Bengkulu juga ikut menyoroti mengenai kasus kematian 2 gajah dan 1 harimau di bentang alam sebelat ini, dan dinilai merupakan kejahatan korporasi, juga adanya campur tangan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan habitat. Ketua Umum Mahupala Unip Pati menilai kematian 2 gajah dan 1 harimau di bentang alam sebelah tersebut bukanlah kematian alami, melainkan pembunuhan ekologis yang berulang atau adanya campur tangan aktivitas manusia. Sebelumnya, pendengar, bangkai harimau di Provinsi Bengkulu ditemukan di aliran anak sungai di Satuan Pemukiman 4 Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko yang merupakan wilayah bekas transmigrasi. Sementara bangkai 2 gajah ditemukan di kawasan hutan produksi air temang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dua kejadian ini tak berselang lama atau terjadi di akhir April 2026, dan terjadi di dua konsesi perusahaan, yakni di PT Bentara Arga Timber atau BAT dan PT Anugrah Pratama Inspirasi atau API. Terkait hal tersebut, pada 7 Mei lalu, Menteri Kehutanan atau Menhut, Raja Juli Antoni, menyatakan sudah mencabut izin kedua perusahaan tersebut, sekaligus meminta kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut bila ada indikasi pidana. Namun sampai saat ini belum ada informasi terbaru atas perkembangan kasus ini. Demikian dari Bengkulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Inti, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Polres Metro Jakarta Utara berhasil membongkar sindikat pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan modus razia narkoba palsu. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
2: Baik, terima kasih pendengar. Polres Metro Jakarta Utara berhasil membongkar sindikat pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan modus razia narkoba palsu untuk merampas sepeda motor warga di kawasan Tanjung Priuk dan Sunter. Dua pelaku utama berinisial ORN dan ATN telah diamankan. Sementara beberapa pelaku lainnya masih berstatus DPO. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frenis menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan dua korban MNA dan NE yang menjadi sasaran para pelaku pada Februari 2026. Menurut Erick, komplotan tersebut telah merencanakan aksinya sejak 1 Februari 2026 lalu. Kejadian terjadi pada 2 Februari 2026 pada pukul 2 siang saat korban yang mengendarai motor Honda Beat dibuntuti dan diberhentikan. Para pelaku berteriak razia polisi sambil menggeledah motor korban. Pelaku ABN kemudian menuduh korban membawa narkotika dan meminta uang tebusan sebesar 3 juta rupiah. Korban yang ketakutan akhirnya menyerahkan uang dan telepon genggamnya. Tak berhenti sampai di situ, korban bahkan dibawa oleh para pelaku ke Kampung Bahari dan dipaksa turun di dekat sebuah SPBU. Setelah kejadian tersebut dilaporkan, unit kejahatan Kas Polres Metro Jakarta Utara segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya dua pelaku berhasil diamankan pada 13 Mei 2026.
1: Syamsuddin, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, pendengar, dalam pemeriksaan kedua pelaku mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan bersama tiga rekan lainnya yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi diantaranya satu unit Honda warna merah, satu kutub airsoft gun, dan satu tanda pengenal reses palsu yang digunakan untuk mengelabui korban. Polisi hingga kini terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya. Kapolres Metro Jakarta Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor jika menemukan razia mencurigakan yang dilakukan bukan oleh aparat resmi. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sinkronisasi RDTR dan RTRW yang dinilai masih menjadi hambatan dalam proses perizinan investasi di Bali Utara. Laporannya disampaikan Rizka Desiandra. Rizka.
3: Rakyat daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun izinnya belum lengkap di wilayah Bali Utara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam merapat dengar pendapat RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng hari ini bersama dengan sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, saat diwawancarai wartawan mengatakan bahwa di Kabupaten Buleleng terdapat sekitar 19 investasi yang belum memenuhi persyaratan dan izin yang berlaku. Selain itu, ia juga menekankan bahwa pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin berinvestasi yang sedang berjalan harus dilakukan oleh semua pihak. Pengawasan tersebut diharapkan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas instansi sehingga setiap perkembangan investasi dapat dipetakan dengan jelas. Berikut kami hadirkan kutipannya.
4: Ini bahwa koordinasi dengan kemudahan investasi yang dibelakang kita evaluasi dengan apa yang menjadi pemaparan masalah RTR yang ada di Buleleng, ada perubahan RTR secara keseluruhan. Tapi ke depan kami minta bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah terhadap KBNC yang tidak cocok dengan RTR yang ada di Buleleng, kita sarankan untuk memasukkan PBR itu yang berarti dana jenis isi, ya, jangan dipending. Itu jadi.
3: Sementara itu juga disampaikan bahwa langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah di masa yang akan datang. Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi di Bali Utara. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kunjungan kerja rombongan Komisi 2 DPR bersama Kementerian Perindustrian ke Akademi Komunitas Industri Tekstil Surakarta dilanjutkan dengan pertemuan dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Solo. Laporannya bersama Rian Asidki.
5: Kalau gitu harus rebranding, ya kan? Mereka harus melakukan inovasi-inovasi baru.
6: Langkah strategis diambil oleh Komisi 7 DPR RI guna meninjau langsung kondisi SDM industri nasional. Kunjungan kerja ini menyasar ke AK Tekstil Solo, sebuah perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Perindustrian yang berdiri sejak tahun 2015. Dengan dukungan 30 dosen serta 42 tenaga pendidik, akademi ini fokus menyelenggarakan jenjang pendidikan Diploma 2 untuk mencetak tenaga ahli muda. Namun dibalik infrastrukturnya yang megah, AK Tekstil Solo dinilai masih kekurangan peminat mahasiswa dan terkendala oleh fasilitas praktik berkategori konvensional yang sudah berusia 15 tahun. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menegaskan perlunya tindakan rebranding dan peningkatan level program studi ke jenjang yang lebih tinggi agar sesuai dengan ekspektasi sektor industri modern.
5: Apa yang disampaikan ke kita tadi bahwa minat daripada anak-anak itu kurang berminat untuk ikut atau masuk ke Akademi Komunitas Industri Tekstil ini. Karena saya bilang kalau gitu harus rebranding, ya kan, mereka harus melakukan inovasi-inovasi baru. Itu kenyataan yang kita tinjau ke lapangan tadi, mesin-mesin kita ini untuk belajar bagi mereka itu yang masih konvensional ya, belum modern. Sementara ketika mereka kerja itu untuk kepada industri tekstil itu kan mereka udah pakai mesin-mesin yang modern. Jadi mereka tuh nggak siap pakai.
6: Catatan kritis dari legislatif ini langsung mendapat perhatian serius dari pihak kementerian terkait. Jajaran otoritas industri menyatakan siap melakukan evaluasi mendalam terhadap kurikulum dan fasilitas praktik yang ada di kampus tersebut. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDMI Kementerian Perindustrian Dodi Rahadi menyambut positif seluruh masukan yang diberikan oleh Komisi 7. Pihaknya berkomitmen untuk mengintensifkan program kerjasama Link and Match guna menyelaraskan kompetensi kelulusan dengan kebutuhan real pelaku usaha di lapangan.
7: Rebranding dikaitkan dengan kebutuhan industrinya, teknologi masa depannya. Seperti apa? Jangan tadi kan udah 15 tahun misalnya peralatan. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industrinya ya. Tentu ada link and match, ada praktek kerja, ada mengajar di industri, mengajar di kampus, ada mahasiswa yang bekerja di magang di industri dan juga dosen ya.
6: Melalui sinkronisasi kebijakan antara legislatif dan kementerian ini, AK Tekstil Solo diharapkan mampu memperluas kerjasama beasiswa dengan pemerintah daerah di sekitar Solo Raya guna menjamin serapan tenaga kerja yang optimal. Dari Surakarta, Rian Asidiki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Belangko kartu tanda penduduk elektronik yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon masih aman hingga 3 bulan ke depan. Laporannya bersama Syahira Sangaji.

0: Kebakaran hebat melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan tidak hanya melumpuhkan sejumlah ruang kerja penting, tetapi juga memicu pendataan besar-besaran terhadap arsip dan dokumen pemerintahan yang diduga terdampak kobaran api. Laporannya bersama Ramlan.
1: Pasca kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan pada Rabu 20 Mei 2026 malam, pemerintah daerah masih melakukan pendataan dampak kerusakan termasuk identifikasi arsip dan dokumen penting yang berada di dalam ruangan terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Erjanto, mengatakan proses identifikasi masih berlangsung karena sejumlah ruang kerja di lingkungan sekretariat daerah mengalami kerusakan cukup parah akibat kebakaran.
2: Ada beberapa dokumen-dokumen yang masih kita identifikasi.
1: Meski aktivitas pemerintahan belum berjalan normal, Erjanto menegaskan pelayanan publik tidak boleh terhenti. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta untuk tetap menjalankan pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas kerja yang masih tersedia. Selain mendata dokumen dan arsip, pemerintah daerah juga melakukan inventarisasi terhadap tingkat kerusakan gedung serta fasilitas kerja lainnya yang terdampak kobaran api. Ia juga memastikan sejauh ini tidak ada informasi awal mengenai aktivitas mencurigakan sebelum peristiwa terjadi. Kemudian untuk penyebab kebakaran sendiri, Sekda menegaskan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tanjung Sayur, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua sapi asal Kabupaten Sleman terpilih sebagai sapi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini. Laporannya bersama Karin Anissa.
1: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
2: Sebanyak dua ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
3: Berarti dari awal pengembangannya emang
1: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
3: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
1: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal yo dikeloni sabine 1,50. 2023 habis Covid gitu.
2: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar, tapi juga berkualitas.
4: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih, baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
2: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Dari Yogyakarta, Karin Anissa melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi menjadi penutup Warta Nusantara Sore edisi 22 Mei.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan kondisi banjir di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif. Setelah genangan air di seluruh wilayah terdampak dilaporkan telah surut total. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, seiring dengan surutnya genangan, masyarakat mulai kembali beraktivitas dan melakukan pembersihan lingkungan rumah masing-masing. Dalam upaya penanganan, Abdul mengatakan personil Badan Penanggulangan Bencana BPBD Jawa Timur bersama Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TRCPB BPBD Kabupaten Kediri melakukan asesmen serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat langkah penanganan di lapangan dan mengantisipasi kemungkinan banjir susulan. Kita ke berita lainnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menyusul terjadinya peningkatan kegempaan dalam beberapa hari terakhir. PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan peningkatan aktivitas Gunung Sinabung ditandai dengan terekamnya getaran menerus atau tremor sejak Kamis malam kemarin. Tim Ahli Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi melaporkan, hasil pemantauan kegempaan menunjukkan tremor dengan amplitudo maksimum 4 mm. Mulai terekam malam tadi sejak pukul 23:53 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga siang ini. Kita ke berita mancanegara, AXA Working Group mengapresiasi langkah diplomatik pemerintah Indonesia dalam merespon tindakan kriminal Israel, serta upaya pembebasan para aktivis dan jurnalis Indonesia yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0. Ansarullah mengatakan pembebasan tersebut merupakan hasil solidaritas masyarakat global dan tekanan diplomatik internasional. Ia mengatakan pembebasan ini sama sekali tidak menghapus berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel, karena penangkapan tersebut dilakukan melalui penculikan di perairan internasional, ditambah perlakuan tidak manusiawi terhadap para aktivis kemanusiaan dan jurnalis Indonesia. Kita ke berita olahraga, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berharap Bobotoh untuk tetap menjaga ketertiban jelang laga penentu Super League 2025-2026. Menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei esok. Bojan menegaskan seluruh elemen tim dan supporter harus menahan diri dari euforia berlebihan sebelum hasil akhir dipastikan di lapangan. Dirinya menambahkan supporter tetap memiliki peran penting sebagai energi tambahan bagi tim dalam laga krusial tersebut. Namun menurutnya, dukungan tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tertib, terutama jika tim berhasil meraih kemenangan dan gelar juara.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan menghadirkan program Early Warning System dengan topik Harkitnas, semangat generasi muda hadapi krisis iklim. Edisi spesial Hari Kebangkitan Nasional. Dengan narasumber founder komunitas Next Life Earth, Senki Desta. Lalu ada Extinction Rebellion ID, Daryl Octavian Mahardika. Dan juga ada volunteer Greenpeace Indonesia, Aulia. Dipandu host Gea Deborah.

0: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Selamat malam mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan membahas topik terkait Harkitas, semangat generasi muda hadapi krisis iklim. Pendengar Pro 3, bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga tentang kebangkitan generasi masa kini dalam menghadapi tantangan zaman. Jika dahulu kebangkitan nasional lahir dari semangat persatuan dan perjuangan melawan penjajahan, maka saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, pendengar, yakni krisis iklim, perubahan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu bumi, bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap masa depan lingkungan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dan di tengah situasi tersebut, banyak anak muda hadir membawa harapan melalui gerakan lingkungan, kemudian edukasi publik, kampanye perubahan gaya hidup, hingga aksi nyata untuk menjaga bumi. Semangat inilah yang sejalan dengan nilai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu bangkit, bergerak, dan menjadi bagian dari solusi. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana generasi muda memaknai semangat kebangkitan nasional di tengah ancaman krisis iklim, sekaligus melihat sejauh mana peran anak muda dalam menjaga masa depan bumi. Pendengar, di kesempatan malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Mas Senki Desta, beliau adalah founder komunitas Next Life Earth. Selamat malam Mas Desta.
2: Malam Mbak Gia.
1: Iya, apa kabar Mas Desta malam hari ini?
2: Baik kabarnya, Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mas sudah bergabung dengan program Early Warning System. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID. Selamat malam Daryl. Ya Daryl, selamat malam. Oke, bisa mendengarkan suara kami di studio Daryl?
3: Bisa.
1: Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Kemudian saya juga sudah bersama Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia. Selamat malam Aulia. Ya, selamat malam juga. Terima kasih Aulia sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, langsung saja pendengar Pro 3, kita akan mengetahui bagaimana tiga generasi muda ini berjuang dalam organisasi masing-masing ya untuk terus menjaga bumi agar tetap lestari dan tentunya dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Pertama, saya akan berbincang dulu dengan Mas Senki Desta atau Mas Desta. Nah, Mas Desta, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, bagaimana Mas Desta memaknai semangat kebangkitan jika dikaitkan dengan isu krisis iklim saat ini?
2: Ya, jadi kalau kita ngomong bangkit itu kan bangun ya. Nah, dengan dikaitkannya dengan krisis iklim saat ini kan sebenarnya kalau kita ngomong secara global, kalau saya pandang sih sebenarnya ada beberapa sisi dari generasi muda itu ada yang aware atau peduli terkait perubahan iklim, ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi tinggal gimana caranya yang enggak, yang peduli itu bisa mempengaruhi yang enggak peduli gitu. Karena sebagian besar saya sering lihat di jalan, kalau terkait ini ya, di jalan atau di tempat-tempat umum gitu, masih ada beberapa orang yang memang kurang peduli terhadap yang paling kecil aja, buang sampah pada tempatnya gitu. Padahal di situ udah ada tong sampah dan lain sebagainya, tapi begitu mereka habis apa ya, ngopi dan lain sebagainya tuh, itu ditinggal begitu saja, hanya sekedar untuk memindahkan ya, ini nggak mengolah, tapi memindahkan dari tempat mereka duduk ke tong sampah mereka ogah gitu. Jadi tapi ada juga yang nggak seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita mengkampanyekan untuk yang peduli berkampanye kepada yang tidak peduli seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau Mas Desta ini kan dari komunitas Next Life Earth ya. Nah, ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar Pro 3, ini komunitas yang bagaimana, programnya apa, dan dampak apa yang diberikan kepada lingkungan?
2: Okay. Jadi ini sebenarnya komunitas masih baru ya, masih kita rintis istilahnya. Baru satu bulanan, belum ada dua bulanan. Kita itu kumpul awarnya itu dari berbagai macam hal, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi masing-masing dari kita itu sebenarnya kumpulnya karena ketemu-ketemu aja gitu. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita lakukan itu diantaranya itu yang pertama kali kita lakukan kemarin itu soal mitigasi bencana. Jadi kita melakukan penanaman-penanaman pohon. Ya. Yang kedua terkait pengolahan sampah atau limbah organik. Itu kita kunjungan ke ekoenzim ya, tentang cara-cara membuat ekoenzim. Lalu yang ketiga itu terkait ketahanan pangan. Yaitu kita kemarin sempat kunjungan sekaligus ikut nanam di rumah masing-masing itu mulai dari sorghum dan yang lain-lain itu. Sebenarnya kalau target kita sih panjang ya, gak cuma itu aja. Karena ini kan kita masih baru ya. Kalau yang sudah masuk namanya planning kita, itu kedepannya kita juga bikin alat-alat teknologi-teknologi. Karena kebetulan saya aktif di kampus, jadi ada lab gitu. Nah, kebetulan juga ini apa namanya? Saya lolos hibah dikti kan kemarin. Nah, hibah diktinya ini terkait ini apa namanya? Penelitian di bidang sampah dan limbah. Jadi saya di situ bikin alat-alat untuk ini, untuk kegiatan-kegiatan itu.
1: Ya bisa dimengerti. Jadi yang menjadi titik tekan dari komunitas Next Life Earth ini adalah bagaimana ada pengelolaan lingkungan berkelanjutan ya, mulai dari penanaman pohon, kemudian juga pengelolaan ekoenzim dan ketahanan pangan. Karena memang kalau dalam krisis iklim, tiga hal tersebut tidak terlalu jauh, Mas Desta. Nah, yang menarik ini adalah dari awalnya perkumpulan hingga menjadi komunitas ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan atau isu lingkungan yang paling banyak menjadi perhatian generasi muda saat ini dari itu tadi perkumpulannya Mas Ades tadi, Next Life Earth?
2: Ya, itu yang paling kita concern sebenarnya itu terkait sampah sih, sampah dan limbah. Karena ada beberapa, apa namanya, sebenarnya kalau kita lihat sampah dan limbah itu kan disebut sampah atau limbah ketika kita sudah nggak butuh loh. Atau yang nggak ada harganya. Nah, dari situ kita jadi mikir secara sosial ekonomi, kalau ini sampah dan limbah bisa kita olah dengan baik, ini kan orang jadi tertarik untuk melakukan pengolahan secara mandiri dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah gimana caranya input itu lebih kecil daripada output. Maksudnya ialah ketika orang melakukan proses pengolahan itu tidak terlalu effort, tidak terlalu butuh biaya, tapi outputnya itu bernilai ekonomi tinggi. Karena dengan cara seperti itu, orang jadi terpancing mau untuk melakukan pengelolaan mandiri. Karena selama ini kalau kita perhatikan ya, orang itu nggak mau mengolah sampahnya atau mengelola limbahnya. Karena itu tadi, mereka butuh biaya besar untuk apa namanya mengelola sampah dan limbah itu. Sedangkan output yang didapat itu secara sosial ekonomi itu kecil. Walaupun secara lingkungan dampaknya besar. Tapi hari gini kan indeks ekonomi ya, kalau segala sesuatu nggak berhubungan dengan pendapatan itu orang kan nggak mau ya melakukan.
1: Betul, betul.
2: Nah, jadi jadi kita tembak sasarannya di sana, ke sosial ekonomi.
1: Oke, okay, jadi bagaimana pengelolaan sampah ini bisa ada nilai ekonomi di situ ya, Mas Desta ya?
2: Benar.
1: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Desta, saya beralih dulu ke Daryl ya, dari Extension Rebellion ID. Nah, Daryl, Extension Rebellion ini dikenal sebagai gerakan yang cukup vokal ya, menyuarakan isu lingkungan. Nah, saat ini seberapa darurat sebenarnya kondisi krisis iklim menurut Daryl? Ya, Daryl? Bisa mendengarkan suara kami di studio? Oke, nampaknya masih away ya dari Zoom-nya. Saya bergeser ke Aulia atau
3: Krisis. Oh, okay. Kami di Extension Rebellion ini kan situ, jadi berusaha gitu untuk mendekat.
1: Daryl
3: sudah bisa didengar ya?
1: Okay, sudah. Yeah, tadi namanya belum on mic ya. Okay, silakan Daryl.
3: Okay, ya kami di Extension Rebellion kan berusaha gimana caranya mendekat. Katakan isu ini ke masa. Jadi kalau kita bicara soal kedaruratan dari krisis gitu, perlahan-lahan intensitasnya semakin parah gitu. Dan misalkan sekarang kita kalau nggak salah bakal ada badai El Nino dan La Nina yang semakin besar setiap tahun, dan itu dampaknya kita rasakan di banjir apa segala macam. Dan misalkan kita juga berusaha mendekatkan ke perspektif misalkan kelataan semakin harus pengaruh ke bagaimana
1: Ya, Daryl, ini
3: udah
1: nampaknya.
3: terkena efek dari kesehatan ya, banyak semakin banyak orang terkena heat stroke apa segala macam, dan bisa dikatakan krisis iklim ini.
1: Ya, Daryl, mohon maaf saya potong nih, nampaknya
3: Maaf, kenapa?
1: untuk sinyalnya agak ada trouble nampaknya ya, agak terputus-putus. Mungkin bisa bergeser sedikit begitu agar bisa mendapatkan jaringan yang baik, agar lancar.
3: Oke.
1: Silakan. Oke, baik, ini sudah. Silakan dilanjutkan, Daryl.
3: Sampai mana tadi? Ya begitu ya. Intinya kembali ini sesuatu yang udah kita alami perlahan-lahan semakin intens gitu. Jadi kita pengen bawa pesannya bahwa ayo kita hadepin bareng-bareng ini, kita nggak lagi di langkah pencegahan tapi di langkah gimana menghadapi krisisnya ini gitu. Jadi ketika sebelumnya mungkin ada target-target mengenai menurunkan emisi apa segala macam ya, dan sayangnya bisa dikatakan kita gagal untuk mencapai trajektori tersebut, dan makanya langkah berikutnya untuk pertama mengurangi bagaimana itu bisa semakin parah, dan kedua juga untuk menanggulangi bareng-bareng gitu, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang mungkin akan semakin parah itu efeknya bagi mereka gitu.
1: Iya. Oke, baik. Daryl, saat ini mengapa menurut Daryl ya anak muda itu penting sekali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu krisis iklim?
3: Oke. Mungkin kalau kita lihat secara historis ya, memang kelompok pemuda ini selalu punya gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan yang fresh gitu tentang bagaimana mengimajinasikan dunia gitu. Kalau kita kaitkan dengan kebangkitan nasional gitu kan, ada semangat anti kolonialisme, anti imperialisme gitu. Dan sekarang mungkin kasusnya juga tetap sama ya, apa yang meskipun di dalam Extinction Rebellion kita terbuka terhadap segala rentang usia asalkan sesuai dengan prinsip kami gitu, tapi tetap pemuda ini cenderung masih memiliki semangat dan gagasan-gagasan yang baru gitu, yang itu kan tentu menjadi proses gitu, gimana kita memperbarui kampanye kita, bagaimana kita memperbarui aksi-aksi kita yang kita lakukan gitu. Dan terutama dalam isu iklim memang karena generasi yang lebih muda otomatis akan menjadi yang mewarisi gitu kan. Ya mungkin beberapa akan menganggap kita hanya meminjam juga dari alam gitu, kita dengan waktu yang sementara ini. Namun sekarang ini memang yang akan meninggali bumi ini untuk sekarang ya, berikutnya adalah generasi muda gitu. Makanya cenderung memiliki rasa krisis, rasa lebih prihatin dan khawatir terhadap kondisi, karena generasi muda ini kan yang akan masuk ke lapangan pekerjaan, membangun kehidupan gitu, dan sekarang dengan adanya krisis iklim itu menjadi suatu hal yang cukup riskan bagi kami gitu.
1: Iya, betul. Nah, sebagian masyarakat kan kadang merasa masih menganggap isu perubahan iklim ini jauh sebenarnya Daryl dari kehidupan sehari-hari. Kalau Daryl sendiri melihat pandangan tersebut bagaimana?
3: Sebenarnya itu justru menjadi PR ya bagi organizer-organizer gitu, dan kita tidak bisa selalu menyalahkan massa gitu ketika dengan tanda kutip kesadaran itu belum di tingkat ideal gitu. Mungkin sebenarnya ada kesenjangan di mana bahasa-bahasa yang digunakan gitu mungkin belum belum apa belum kena gitu ketika beberapa dan menjadi kritik diri juga ya, bahwa ketika kita bicara jejak karbon, climate gitu, itu mungkin menjadi istilah yang masih cukup asing, semakin butuh untuk nyalain AC. Hal-hal seperti itu kan mengena di ekonomi dan bahkan mengena di kesehatan juga gitu. Jadi kalau misalkan dirasa apakah dengan tanda kutip kesadarannya kurang, kalau misalkan kita pakai definisi soal pemahaman itu mungkin kurang, tapi sebenarnya semuanya itu sudah merasakan di era sekarang, dan itu justru menjadi PR bagi kita untuk mengevaluasi diri agar bisa membahasakan lebih baik dan perangkul gitu, karena dirasa dampak dari krisis iklim apalagi macam di Jakarta gitu.
1: Iya, kalau di Jakarta sangat terasa ya untuk perubahan-perubahan suhu terutama dan juga cuaca, karena memang ini sudah hadir di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti kita lanjutkan Daryl, saya bergeser ke Aulia. Nah, Aulia dari Volunteer Greenpeace Indonesia. Aulia, sebagai relawan Greenpeace Indonesia, bagaimana Aulia melihat peran generasi muda Indonesia saat ini dalam gerakan lingkungan?
4: Ya, aku sendiri sih ya, peran sekarang sangat besar ya. untuk menyebarkan isu di dunia digital terlebih, karena banyak banyak informasi-informasi yang tersebar luas di sosial media, dan karena anak muda juga punya akses yang luas di sosial media, terutama untuk bersuara dan menyebarkan suatu isu dengan cepat. Kemudian selain bersuara dan menyebarkan isu di sosial media, juga kegiatan-kegiatan seperti membersihkan lingkungan, seperti membersihkan lingkungan sekitar, contohnya membersihkan sungai atau membersihkan pantai, kemudian kegiatan-kegiatan berdiskusi, kemudian sekarang juga lagi naik nih aktivitas-aktivitas crafting atau DIY, ada namanya green. Dan itu aku melihat beberapa kali beberapa komunitas lingkungan itu membuat event-event yang workshop green, di mana temanya itu adalah mengenai isu lingkungan.
1: Oke, baik. Lantas menurut Aulia sendiri, langkah sederhana apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak muda untuk ikut mengurangi dampak krisis iklim saat ini?
4: Aku percaya kalau small movement is still a movement. Jadi langkah sederhana dan mungkin kecil dilihatnya itu justru yang paling penting kalau kita lakukan secara konsisten. Kalau aku pribadi sendiri sih yang mencoba untuk konsisten dan menerapkan rasa tanggung jawab ke diri sendiri, yang mungkin bisa dilakukan dari hal yang terdekat dengan kita. Contohnya mungkin aku konsisten dan merasa tanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kemana-mana membawa tumbler, atau mungkin kalau lagi hangout sama teman-teman ke coffee shop itu biasanya aku bawa foldable cup agar tidak memakai gelas plastik seperti itu. Kemudian juga lebih mindful atau lebih bijak dalam membeli barang, dan harus tahu nih, kalau aku sendiri harus tahu ketika aku membeli barang itu aku pastikan aku bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan aku berharapnya sih dengan langkah-langkah kecil yang aku lakukan ini, aku bisa ikut mengurangi dampak krisis iklim. Kemudian selain itu, anak juga, anak muda juga bisa ikut menyebarkan edukasi tentang lingkungan di media sosial yang tadi aku bisa bilang ya, karena sosial media sekarang efektif juga untuk menyebarkan suatu isu atau suatu informasi, dan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk gaya hidup ramah lingkungan yang sudah menjadi tren atau masih sebatas kesadaran kelompok tertentu, apakah Aulia bisa mengamati yang sudah jadi tren apa, tapi yang masih, iya oke, ada yang melakukan itu, tapi masih terbatas begitu?
4: Mungkin dengan yang mencet tumbler ya, Kak. Aku lihat sekarang sih banyak banget orang-orang yang memakai tumbler. Memakai tumbler, tapi yang perlu diingat juga nih, sekarang karena konteksnya tren ya, jadinya banyak banget perusahaan-perusahaan atau brand yang mengeluarkan berbagai jenis tumbler, kemudian bentuknya juga beda-beda, dan ini jadi bergeser nih menurutku. Yang awalnya dijual untuk jajan bebas plastik, jadinya bergeser ke mengoleksi tumbler dalam tanda kutip. Ini jadi pertanyaan juga kan, kalau misalnya memakai tumbler ini, apakah menjadi langkah kecil untuk mengurangi penggunaan plastik, atau justru malah menimbun barang yang sebenarnya kita bisa aja satu pakai seperti itu. Tapi di samping semua itu, aku berharap tren apapun yang menuju gaya hidup yang ramah lingkungan menjadi langkah awal yang baik, dan dari kebiasaan kecil seperti itu aku harapnya juga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang konsisten, dan semoga menjadi kebiasaan yang dalam jangka panjang dilakukan.
1: Ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, oleh saya bergeser lagi ke Mas Desta ya. Nah, Mas Desta, kalau menurut Mas Desta pribadi, apakah kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan saat ini sudah meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu, atau masih cenderung datar-datar saja, Mas?
2: Itu sekarang sudah sangat jauh lebih baik ya, kalau dari perhatian saya. Karena kenapa di kota saya di Jember ini ya, ini ada peningkatan yang sangat signifikan terkait jumlah relawan ini yang tergabung di World Clean Up Day dan yang lain-lain. Jadi ketika kita ada event seperti bersih pantai ya, atau bersih sungai dan lain-lain, itu yang ikut itu ribuan. Dari yang sebelumnya itu di tahun 2017 sampai 2018 itu masih sekian puluh atau sampai hanya hanya batas ratusan. Nah, di 2019 itu terjadi peningkatan sampai di atas 1000. Mm-hmm. Bahkan di 2021 itu sampai 4000, 6000. Jadi, kalau ngomong kondisi saat ini ya, itu memang peningkatannya jauh lebih tinggi. Terutama ketika saya melihat ini, di era-era tahun sebelum 2019 itu jarang sekali orang itu kelihatan bawa tumbler sama kotak makanan. Mm-hmm. Dan saya sering banget lihat orang itu makan di tempat-tempat makan itu masih ada yang menyisakan makanan. Nah, di tahun-tahun ini saya udah jarang sekali melihat hal seperti itu. Dan kadang kala saya sering lihat juga orang itu kalau makanannya nggak habis itu dibungkus. Nah, kalau dulu tuh saya jarang lihat orang-orang makan nggak habis itu dibungkus tuh hampir nggak pernah malah. Tapi sekarang itu udah cukup. Nah, itu kan itu sudah salah satu bentuk upaya ya untuk mengurangi yang namanya waste. Mm-hmm. Jadi kalau dari perhatian saya itu sekarang udah jauh lebih, sangat jauh lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke, berarti ada catatan ya, di Jember ini ada peningkatan jumlah relawan, dalam hal ini anak muda begitu Mas Desta ya, yang bergabung?
2: Iya, betul.
1: Anak muda
2: kemudian... yang bergabung itu kebanyakan dari ini, mulai dari sekolah dasar sampai mahasiswa itu cukup banyak sekali yang bergabung. Kalau dulu sebelum-sebelumnya tuh relawan tuh kebanyakan mahasiswa atau anak SMA, tapi di tahun-tahun ini kemudian meningkat anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP juga banyak yang bergabung seperti itu.
1: Kemudian sudah banyak yang membawa tumbler dan kotak makan sendiri ya untuk kegiatan ya, aktivitas. Rata-rata memang saya juga sering menjumpai seperti itu, dan kemudian berkurangnya food waste atau sampah makanan karena sudah pada membungkus makanannya untuk dibawa pulang ke rumah ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau untuk Next Life Earth sendiri, tadi kan Mas Desta menyebutkan ya bahwa ada beberapa gerakan seperti tanam pohon, pembuatan ekoenzim. Itu mungkin bisa diceritakan tanam pohonnya di mana dan pembuatan ekoenzimnya tuh di mana dan menghasilkan berapa liter ekoenzim?
2: Kalau untuk tanam pohon, kemarin kita ikut ini program kegiatannya yang diadakan Arrangers Outdoor itu, jadi kita gabung sama kegiatan mereka.
1: Karena masih baru dari juga situ, ya?
2: Iya, karena masih baru, jadi kita masih ikut kegiatan. Lalu yang ekoenzim itu juga kita masih kunjungan di forum ekoenzim, di forum ekoenzim Jember itu kita kunjungan untuk melihat proses pembuatannya, dan kita juga itu edukasi lah fungsi-fungsi ekoenzim itu apa sebenarnya, lalu proses-prosesnya gitu. Terus lalu terutama kita nganalisis cost-nya sih. Dari untuk membuat sekian liter ekoenzim itu dibutuhkan, kan itu butuh gula gitu kan ya. Selain kan gula itu pasti beli. Selain itu kan ada gula, air ya, sama kulit buah. Kalau untuk kulit buah itu kan gratis kan karena dari waste. Nah, untuk gula kan itu beli. Jadi kita analisis terkait input output-nya dari cost analisisnya. Inputnya itu kita keluar uang berapa, lalu outputnya itu kita bisa dapat apa gitu istilahnya dari situ. Tapi untuk karena memang ekoenzim itu sebagian besar yang di situ tidak dijual, jadi kita belum bisa menentukan bahwa itu menguntungkan gitu. Nah, selain itu kita juga ke sorghum ya, ke ketahanan pangan itu kemarin, itu yang paling menarik sih, karena kalau di situ kan belum dijual belikan di tempat di sorghum itu di komunitas sedekah bumi itu. Tapi begitu kita analisis cost-nya ya, jadi itu mulai dari input hingga output, ternyata sorghum itu luar biasa sekali. Karena sorghum itu bisa dipanen itu berkali-kali. Tidak seperti padi atau jagung yang dipotong dari bawah, sorghum itu seperti pohon buah, walaupun dia biji-bijian. Jadi tidak mengulang dari nol gitu. Dan kita lihat harganya di marketplace itu harganya itu per kilo itu Rp40.000 sampai Rp50.000 gitu. Cukup mahal dengan effort untuk menanam hingga panen yang rendah tapi menghasilkan output yang ekonomi tinggi itu cukup menarik sorghum itu sebenarnya untuk dibudidayakan. Nah, gitu yang sudah kita lakukan.
1: Oke, ini juga bisa jadi inspirasi ya Mas Desta ya, bagaimana dengan adanya komunitas baru Next Life Earth ini untuk membuka kesempatan atau belajar dari organisasi lain untuk nanti diadaptasi di organisasinya Next Life Earth untuk diteruskan. Begitu ya awal mulanya ya Mas Desta ya?
2: Iya, betul. Okay. Jadi kita kunjungan ke yang udah kuat-kuat itu. kita kunjungan ke sana untuk kita belajar gitu.
1: Karena ini juga siapa tahu di luar sana ada generasi-generasi muda juga tertarik untuk membentuk komunitas lingkungan, ini juga bisa mengikuti jejak dari Next Life Earth. Awalnya terbentuk dari perkumpulan, kemudian juga ada keinginan atau gerakan untuk menjaga lingkungan. Caranya adalah belajar terlebih dahulu kepada yang sudah berjalan ya, yang sudah jauh untuk tahu begitu, dan akhirnya diadaptasi. Menarik. Ya, saya ke Mas Daryl dulu, Mas Desta, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, untuk Mas Daryl nih, nah kalau saat ini apa sih Mas Daryl yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh aktivis lingkungan ya, saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli terhadap isu-isu seperti krisis iklim saat ini?
3: Oke, kalau perihal mengajak ya, mungkin kita perlu melihat konteksnya bahwa kita nggak cuma lagi ada krisis lingkungan, tapi juga misalkan lagi apa dalam konteks ekonomi sekarang gitu akan sangat ini ya, sangat terbatas gitu, misalkan kemampuan orang untuk melakukan hal-hal yang apalagi misalkan volunteering gitu. Jadi gimana kita mengkontekstualisasikan bentuk gerakan atau bahkan organisasi-organisasi ini supaya sebetulnya bisa jadi wadah yang cukup cukup cair gitu ya, akomodasi gitu. Gimana perihal lingkungan ini nggak menjadi memang kita memang punya tanggung jawab, dan bahkan bisa dibilang kita punya semacam batas waktu gitu ketika kita bicara krisis iklim, namun gimana caranya agar itu tidak jadi beban tambahan gitu. Karena kan ini mengenai volunteering gitu kan, di tengah misalkan kondisi pemuda-pemudi mahasiswa yang dengan kegiatan akademisnya atau bahkan orang dengan kegiatan pekerjaan profesionalnya di luar volunteering gitu. Jadi misalkan di XR sendiri ya, kita punya Extinction Rebellion, kita punya yang namanya well-being gitu, di mana kita nggak cuma hanya edukasi dan juga aksi, tapi juga kita menyempatkan waktu gitu untuk mencoba membangun budaya gitu, untuk menanyakan keadaan anggota
1: gitu. Ya, Daryl? Ya, Daryl, sinyalnya agak kembali terganggu nampaknya, Daryl. Ya, terputus-putus, Daryl.
3: Hal-hal yang simpel-simpel aja gitu.
1: Oke, baik, Daryl. Oke, Daryl, kita akan coba alihkan ke
3: telepon ya.
1: Izin.
3: Dan bahkan ada beberapa kegiatan kita.
1: Baik, Daryl, izin kita akan coba alihkan ke line telepon ya. Bisa dikontak terlebih dahulu untuk Daryl. Terputus karena memang tadi gangguan atau kendala dari sinyal. Berikutnya saya ke Mbak Aulia ya. Nah, saat ini Mbak Aulia, seberapa penting sebenarnya media sosial dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim?
4: Ya, media sosial sendiri buat aku pribadi jadi salah satu yang penting ya Pak, karena sekarang apa-apa salah satu sumber utamanya sosial media. Orang-orang kadang nyari suatu isu atau menjadi keyword itu tuh pasti di salah satu platform sosial media yang langsung tuh menyebarkan konten-kontennya. Kemudian sekarang juga sudah banyak sekali akun-akun atau content creator yang mengedukasi audiensnya dengan bahasa yang mudah dipahami, dan banyak orang yang akhirnya sadar nih tentang lingkungan dari konten-konten media sosial. Aku pribadi pun, aku sendiri pun merasakan pentingnya bersosial media itu untuk mendapatkan informasi waktu-waktu ketika aku baru tahu konsep gaya hidup yang ramah lingkungan itu gimana, isu-isu itu apa, kemudian isu-isu yang ada sekarang ini nih dampaknya seperti apa, itu juga aku dari sosial media. Jadi menurutku penting sekali nih untuk sosial media ini dalam catatan harus recheck lagi ya sumber-sumbernya atau konten-konten yang disebarkan itu kredibel atau tidak
1: gitu. Apakah Aulia mungkin pernah bikin carousel atau mungkin story atau apa ya semacamnya di TikTok, IG atau Reels untuk konten-konten tentang edukasi krisis iklim atau lingkungan, pernah atau tidak?
4: Aku gini sih di akun pribadi, terkadang untuk story-story, aku biasanya nge-report isu-isu yang udah dibuat sama beberapa akun. Kemudian pernah juga waktu itu Dreamlist mengadakan workshop untuk membuat konten yang mengenai lifestyle yang ramah lingkungan. Juga aku bikin bagaimana konten-konten, aku bikin konten yang gimana caranya kita jajan kopi di luar itu pakai wadah sendiri, seperti itu sih Kak.
1: Iya, tapi tetap aja itu adalah gerakan kalau menurut aku, meskipun hanya sekedar merepost begitu, tapi setidaknya yang menjadi follower kita itu akan tahu, oh ada isu lingkungan tentang ini, bisa jadi dia tergerak ikut merepost juga. Akhirnya pesan atau apa ya, konten tersebut akan menjadi konten berantai yang tersebar ya. Itu menarik sekali. Kalau misalkan membuat konten sendiri mungkin akan ada segmentasi tersendiri, biasanya kan kalau generasi-generasi sekarang kan lebih sedikit tuh ya untuk apa di first account, biasanya mungkin bisa jadi second account bikin tentang lingkungan atau apa seperti itu atau sebaliknya ya. Oke, saya kembali ke Daryl dulu, kita cek dulu Daryl bisa mendengarkan suara kami di studio?
3: Bisa.
1: Oke, ini udah clear lagi. Kita ulangi lagi ya, tadi terpotong mungkin dari pertengahan, bisa dijelaskan kembali tantangan terbesar Daryl yang dihadapi Daryl sebagai aktivis lingkungan saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli tentang isu krisis iklim itu bagaimana?
3: Ya, mungkin kurang tahu persisnya di mana tadi kepotong ya, tapi intinya secara singkat ya Bapak, gimana supaya gerakan ini sebenarnya tidak menjadi semacam beban tambahan gitu, meskipun memang ada urgensinya, tapi kadang-kadang apalagi yang bersifat volunteering itu kan cukup rawan mengalami kelelahan gitu, apalagi ketika dipaksa untuk memikir mengenai hal-hal yang bersifat krisis gitu kan. Nah makanya misalkan di Extinction Rebellion sendiri kita adakan misalkan kegiatan-kegiatan well-being gitu, yang berusaha untuk merawat dan bisa apa saling menanyakan kabar apa segala macam, dan bahkan memfasilitasi ketika ada kawan-kawan mungkin yang lagi ada struggle. Nah dari situ kita bisa dengan harapan itu semakin memperpanjang lah intinya nafas dari apa yang kita lakukan gitu. Karena kita juga mengakui bahwa untuk ada waktu, untuk ada tenaga, ini kan juga menjadi semakin langka gitu di sekarang, ketika misalkan konteksnya masing-masing itu masih punya pekerjaan profesional atau bahkan kegiatan-kegiatan akademis gitu. Jadi mungkin di situ gitu.
1: Iya. Apalagi kalau kita ngomongin soal generasi ya Daryl ya, generasi milenial, generasi Z atau Gen Z itu punya karakteristik yang berbeda juga ya. Kayaknya kalau untuk Gen Z ini rata-rata ya milenial pun juga sama sebenarnya, work life balance juga. Jadi memang kalau dari kata atau statement dari Daryl, mengaturnya itu waktu mungkin bisa jadi perlu sangat apa ya, jeli dan tepat begitu, karena membagi antara waktu mungkin kuliah, bekerja, kemudian kegiatan aktivis itu akan butuh konsentrasi yang luar biasa. Tapi saat ini kalau dari Daryl dan juga Extinction Rebellion ID ini, aktivitas atau kegiatannya apa saja yang mungkin berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat?
3: Oke. Kita sering ada ini nih apa-apa diskusi, dan tadi yang juga sempat disebut ya apa, kita bawa ruangnya itu lebih ke ruang-ruang terbuka gitu, yang mana memang dari situ kita bisa apa dialog mungkin ya, misalkan kalau misalkan berupa seminar apa segala macam kan lebih formal gitu tendensinya. Kita juga mengadakan itu, tapi kita coba perambah gitu, misalkan untuk yang Extinction Rebellion Jakarta kan sekali ada kegiatan piknik, dari situ kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita sekalian juga tadi melatih ya, dari kritik tadi kan kita coba gitu kayak gimana kondisi taman ini, apakah udah cukup bisa jadi ruang untuk ruang yang nyaman apa segala macam, dibuka dari pembicaraan-pembicaraan gitu, baru kita coba kaitkan gitu. Jadi mungkin dua hal sekaligus gitu ya, kita dialog dengan masyarakat juga sekaligus juga kita berproses gitu untuk gimana lebih relate, lebih connect ke masyarakat dengan keresahan yang beraneka ragam dan mungkin belum secara apa belum bisa secara persis mengistilahkan itu kayak istilah-istilah perihal iklim gitu.
1: Iya, berarti ini ya aktivitas dari Daryl ini agak-agak mirip dengan aktivitasnya Mas Desta. Jadi ini berawal dari tongkrongan dan juga bisa juga kembali ke tongkrongan ya. Hal simpel ketika nongkrong bareng bersama teman itu bisa menjadi ruang-ruang diskusi yang terbuka untuk memperbincangkan sesuatu. Kalau tadi di Next Life Earth mungkin belajar untuk bagaimana membuat ekoenzim, kemudian turun untuk langsung ikut membersihkan sampah atau bagaimana menanam pohon, tapi untuk dari Extinction Rebellion ID memperbincangkan bagaimana tata kota mungkin ya, taman dan segala macam, apakah ruang terbuka hijau itu udah cukup oke ya untuk beraktivitas masyarakat, bagaimana kadar oksigen dan segala macam, mungkin seperti itu. Berarti dari tongkrongan pun bisa Daryl ya.
3: Ya, dan ini kan Extinction Rebellion itu sangat-sangat apa ya, mendorong bahwa setiap daerah itu mengkontekskan diri sendiri, apa mencari konteksnya sendiri gitu, isu-isunya sendiri gitu. Mungkin yang aku ceritakan memang sangat-sangat urban sentris karena kebetulan aku aktifnya di Extinction Rebellion Jakarta gitu, tapi mungkin
1: kota besar,
3: kawan-kawan daerah lain itu punya aktivitas yang lain dan mungkin lebih dekat lagi ya dengan apa, dengan kondisi alam gitu. Tapi karena kebetulan ini di Jakarta yang udah sangat kental dengan beton dan lain sebagainya, ya otomatis kegiatan kita terbatas seperti itu gitu. Menyesuaikan konteks lokal lah intinya, salah satu prinsipnya Extinction Rebellion.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Mas Desta. Mas Desta, ini Mas Desta kan juga selaku dosen ya, tentunya juga tahu bagaimana ruang-ruang diskusi ini hidup di kampus di antara generasi muda. Pernahkah Mas Desta menemukan barangkali atau melihat apa ya kemungkinan tumbuhnya bakal-bakal calon aktivis atau mahasiswa yang peduli lingkungan di sekitar kampus atau di lokasi yang lain yang melibatkan anak muda barangkali?
2: Kalau di sekitar saya banyak sih sebenarnya, cuman sering terkendala mereka itu kayak masih apa ya, segan, sungkan atau malu untuk melakukan itu. Tapi ya tetap dari saya itu tetap apa ya, istilahnya dorong mereka untuk seperti itu. Karena di kampus itu dulu pernah ada komunitas namanya Green Campus Movement, ya itu terus udah dibikin peresmian kok sekarang nggak tumbuh lagi gitu. Tapi orang-orangnya masih ada dan mereka masih gerak walaupun nggak seperti nggak terlihat gitu. Tapi masih tetap jalan gitu.
1: Nah,
2: jadi kalau dari tiap tahun, dari era-eranya ini semakin lama semakin banyak sih. Dari tiap apa ya, kalau di prodi saya sendiri itu tiap angkatan itu pasti ada orang-orangnya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya cuma 3-5 itu, tapi di tahun-tahun berikutnya tuh semakin meningkat gitu. Ada mungkin 5-10 gitu.
1: Iya.
2: Itu di angkatan dan beritanya situ.
1: Nah, kalau ini membincang sedikit, kalau di generasi milenial, ketika saya mungkin masih aktif di kampus atau dulu ada di organisasi kepemudaan, yang menjadi isu saat itu masih sosial ya Mas Desta ya, tapi nampaknya beberapa tahun berikutnya, belakangan ini, aktivis-aktivis lingkungan yang concern sekali terhadap kondisi krisis iklim saat ini mulai bermunculan, dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya, bertambah banyak. Bagaimana menurut Mas Desta?
2: Ya benar, jadi memang kondisinya memang semakin lama itu semakin banyak yang memang aware atau peduli di bidang ini, di bidang krisis iklim ini. Karena kalau di zaman saya juga ya, itu bisa dibilang memang nggak ada sih.
1: Masih
2: yang
1: ke
2: memang,
1: ini
2: apa,
1: kan ya, ekonomi, iya, sosial, dan
2: iya,
1: politik.
2: Iya, rata-rata gitu. Ke sana. Rata-rata ke sosial, kalau dulu itu lebih banyak tuh ke, kalau di saya dulu tuh ke terkait buta aksara sama kemiskinan. Di zaman saya dulu. Kalau sekarang, sekarang lebih aware-nya ke tentang krisis iklim. Jadi, sosial apa namanya, kampanye-kampanye yang kalau dulu kita itu terkait belajar membaca, seperti itu, terus atau bagi sembako, kalau hari ini lebih banyak ke kampanye terkait pengolahan sampah, pilah sampah, atau bikin ini lubang penimbunan sampah seperti itu. Dan termasuk yang paling banyak sering dikampanyekan kalau di pinggiran-pinggiran kota itu terkait ini, untuk tidak membakar sampah atau tidak membakar sampah yang kondisinya di samping pohon. Ini yang paling sering terjadi. Biasanya apa? Ngumpulkan sampah di akarnya pohon, kemudian dibakar. Akhirnya pohonnya kena. Begitu musim hujan, angin, pohonnya roboh, nimpa orang lewat, kendaraan dan sebagainya. Itu yang sering dikampanyekan juga kalau sekarang ini.
1: Oke, baik, berarti memang kita melihat gerakan yang mungkin kalau kita sekarang ini ya, terinspirasi Hari Kebangkitan Nasional, gerakan itu terus tumbuh ya di setiap waktu, di periode tertentu dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah, saat ini memang betul yang menjadi tantangan bersama adalah permasalahan krisis iklim. Baik, untuk ketiga narasumber, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber, sudut pandang ya, seperti apa untuk kita para generasi muda, khususnya yang terlibat di dalam organisasi yang belum juga sama ya, bebannya sama, tanggung jawabnya sama. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama ke depan untuk menjaga bumi kita jauh dari dampak-dampak krisis iklim. Saya persilakan dulu untuk Mbak Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, harapannya seperti apa, Mbak?
4: Ya, baik. Harapan aku sendiri, semoga generasi muda bisa lebih parah terhadap isu-isu lingkungan dan sekitar. Kemudian juga perlu kita sekarang dalam diri sebuah pertanyaan, kenapa ya dampak kerusakan itu yang terjadi di depan mata kita dan kita langsung merasakan ini penyebabnya apa. Kemudian aku juga berharap anak muda, generasi muda yang sepantaran denganku bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil, kemudian saling mengajak, saling mengedukasi di baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar, kemudian juga ikut komunitas-komunitas yang bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai krisis iklim dan isu lingkungan, dan percaya juga bahwa tindakan mereka tetap berarti untuk masa depan dunia dan generasi selanjutnya nih, karena aku yakin masa depan lingkungan dan keadaan rumah tinggal kita yang akan kita hadapi nantinya itu adalah sesuatu yang mungkin kita nggak sadar itu diakibatkan atau didasari oleh tindakan-tindakan yang kita lakukan sekarang dan kita abaikan.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Aulia. Berikutnya saya persilakan untuk Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID untuk closing statement-nya. Silakan, Daryl.
3: Oke. Oke, ketika kita bicara mengenai krisis iklim itu mungkin seringnya terbawa dalam suasana yang cukup kelam gitu ya. Namun sebenarnya apalagi dalam konteks pemuda dan kepemudaan ini, sebenarnya ini juga sebuah kesempatan ya untuk kita bagaimana kita memperbarui diri dalam konteks sekarang gitu, karena perjalanan mengenai perjuangan ekologi lingkungan itu kan udah cukup panjang gitu, dan kita sekarang juga masih terus melanjutkan struggle itu kan sebenarnya sebuah hal yang bisa diapresiasi juga gitu, bahwa masih banyak orang yang tergerak gitu, dan ayo kita figure out, kita pikirkan bareng-bareng, dan apalagi ketika ada ruang-ruang pertemuan seperti ini, kita mungkin bisa saling belajar dan sharing gitu apa yang telah ditemukan masing-masing. Dari situ mungkin kita bisa semakin efektif lah dalam kita memperjuangkan bumi ini bareng-bareng. Mungkin segitu.
1: Oke, terima kasih Daryl. Berikutnya Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, silakan untuk closing statement-nya.
2: Iya. Jadi sebenarnya alam itu akan selalu menemukan jalan untuk lestari tanpa manusia ada. Karena sebetulnya kita merawat bumi itu bukan sekedar demi alam, tapi demi lingkungan yang nyaman yang bisa kita tinggali, terutama oleh manusia ya. Sebab kalau kita ngomong alam itu rusak atau tidak, itu bukan berdasarkan sudut pandang alam, tapi sudut pandang kita sebagai manusia nyaman atau tidak tinggal di situ. Maka dari itu, kalau kita nggak merawat alam, tentu manusia itu akan punah sebab lingkungan yang tidak mendukung kehidupan manusia. Jadi dari situlah kenapa kita memang harus merawat alam agar kita bisa tetap nyaman tinggal di lingkungan tersebut.
1: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber atas waktunya yang sudah diberikan untuk Pro 3. Harapan kami ini bukan yang terakhir ya, akan ada nanti episode-episode berikutnya untuk membahas bagaimana peran generasi muda terhadap krisis iklim, perjuangan dan juga yang lain-lain. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, kemudian dari Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID, dan juga Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.
2: Selamat malam. Sampai jumpa, Pak Ger.
1: Terima kasih, baik.
3: Sampai jumpa.
1: Tadi untuk perbincangan kami terkait Harkitnas Semangat Generasi Muda Hadapi Krisis Iklim sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kami informasikan kembali, pendengar, Anda terus bisa menyimak dan juga mendengarkan siaran yang berkaitan dengan krisis iklim, permasalahan lingkungan dan sosial di program EWS, Early Warning System, yang kami hadirkan di ruang dengar Anda setiap hari Senin dan Jumat pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tuntas sudah waktu saya menemani Anda, sesaat lagi kita akan segera hadirkan Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gia Debora pamit, sampai jumpa dan tetap semangat menjalani aktivitas malam hari ini. Terima kasih.
0: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebetulnya jauh. Dan di samping itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan lingkungan itu adalah ini fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek kolesterol, PKD, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk pengembangan
1: penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan di kesempatan malam hari ini kami mengajak Anda untuk ikut menuju ke Tanah Suci Mekah, di mana menjelang puncak ibadah haji di Armusna, pemerintah mulai menertibkan penempatan tenda jemaah di Arafah, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh menilai praktik pengkaflingan tenda oleh sejumlah KBIHU dapat merugikan jemaah lain. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak menertibkan pemasangan tenda yang dilakukan sejumlah KBIHU di kawasan Arafah. Dan saat meninjau kesiapan tenda bersama jajaran Amir Hajj, Dhanil terlihat merobek sejumlah kertas penanda bertuliskan nama kloter dan KBIHU yang ditempel di pintu masuk tenda. Dan memang dipantau di lapangan sejumlah tenda yang dikelola Syarikah Rakin dan Duyuful baik dipasangi penanda tertentu oleh kelompok bimbingan haji. Bahkan beberapa di antaranya mencantumkan logo Syarikah sehingga terkesan sebagai penempatan resmi. Dhanil menegaskan pengaturan penempatan jamaah di tenda Arafah maupun Mina merupakan kewenangan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, bukan KBIHU. Berikut keterangan Dhanil Anjar.
2: Sudah wanti-wanti KBIHU yang bandel-bandel itu kami akan pastikan setelah hajian ini akan kami cabut izin-izinnya. Kenapa? Karena tidak tertib. Di Arafah itu masih ada perilaku lama, itu mengkapling-kapling tenda Arafah. Yang ngatur itu kan seharusnya kita. Tapi ini datang mereka ke sana, itu mereka kapling-kapling tenda Arafah itu. Itulah yang dulu menyebabkan banyak jamaah yang nggak kebagian tenda. Jadi dikapling-kapling soalnya. Tadi saya dengan Pak Menteri sudah minta semua tim Linjang untuk bereskan semuanya.
1: Dan dengan menurut Dhanil, praktik pengkaflingan tenda berpotensi merugikan jemaah lain. Yang menjentokkan pada pelaksanaan haji tahun lalu sebelumnya, terdapat jemaah yang tidak mendapatkan tenda akibat penempatan yang diatur sepihak. Karena itu, Dhanil meminta pihak syarikah tidak membiarkan praktik pengaturan tenda dilakukan oleh kelompok tertentu. Wamenhat juga mengingatkan KBIHU agar mematuhi aturan selama penyelenggaraan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian laporan dari Syariful Alam. Dan tentunya untuk Anda yang memang saat ini berada di sekitaran Jakarta, tetap berhati-hati, khususnya untuk Anda yang berkendara ya, karena tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang juga untuk di sekitaran atau sejumlah wilayah di Jakarta. Dan Anda juga bisa berbagi informasi melalui redaksi kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, belangko kartu tanda penduduk elektronik yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon masih aman hingga 3 bulan ke depan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Syahira Sangaji.
2: Belangko kartu tanda penduduk elektronik EKTP di Kota Ambon dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Ambon Hani Tamtilahitu mengatakan pelayanan penertiban KTP bagi warga tetap berjalan normal setiap hari. Ia menjelaskan pemerintah pusat telah mengirimkan sebanyak 10.000 belangko KTP untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan di Kota Ambon. Jika setiap hari digunakan sekitar 300 belangko, maka saat ini masih tersedia kurang lebih 9.000 belangko KTP.
3: Jadi sebelum melakukan pelayanan, kami menyapa masyarakat. Kiranya itu juga masyarakat juga dapat pulang ke rumah, bisa sampaikan kepada teman, saudara di rumah, supaya informasi-informasi tentang pelayanan Dukcapil ini harus disampaikan. Mungkin masyarakat ketahui, mungkin masyarakat merasa bahwa mungkin dulu ada punya penilaian bahwa pelayanan masyarakat kependudukan itu susah, ya Pak, calo dan sebagainya. Dari situ kami menyampaikan kepada masyarakat, inilah pelayanan kami saat ini seperti ini. Kami berupaya untuk melayani masyarakat dengan baik, dengan cepat, dengan transparan. Dokumen yang kami terbitkan juga itu berkualitas, tapi mengurangi kesalahan-kesalahan, tingkat kesalahan.
2: Menurutnya, jumlah warga yang datang mengurus KTP setiap hari berkisar antara 150 hingga 250 orang. Dengan kebutuhan tersebut, stok belangko yang tersedia dinilai aman. Pemerintah Kota Ambon juga memastikan pelayanan penertiban EKTP tetap berjalan normal. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir terkait ketersediaan belangko KTP. Syahira Sangaji melaporkan.
1: Pemerintah daerah setempat terus memantau arus lalu lintas hewan kurban yang masuk dan keluar wilayah Kota Bogor guna memastikan distribusi berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Sony Agung.
4: Pemerintah Kota Bogor melakukan pengecekan kesehatan dan ketersediaan hewan kurban di sejumlah titik penjualan di kawasan Bogor Barat sebagai persiapan menjelang Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat layak kurban serta memenuhi standar kesehatan sebelum dijual kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi menyampaikan pemerintah daerah terus memantau arus lalu lintas hewan kurban yang masuk dan keluar Kota Bogor guna memastikan distribusi berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurut Denny Mulyadi, ketersediaan hewan kurban saat ini dinilai mencukupi dengan jumlah sekitar 18.000 ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 15.300 ekor.
5: Ya, alhamdulillah hari ini kita ngecek sampling di satu titik lokasi di Bukula, yang mana tadi sudah saya cek terkait dengan dokumen administrasinya yang sudah tervalidasi kesehatan hewannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tadi juga sudah disimulasikan terkait tata cara pemeriksaan kesehatan, mulai dari hidungnya harus basah, giginya harus memenuhi umur, ya tidak karehol, ya umur, terus dicek terkait dengan kaki, ya tidak ada luka, jadi sehat semua. Badannya fit, tidak lemas, jadi kokoh.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Dodi Ahdiat, mengingatkan pedagang hewan kurban agar tetap memperhatikan ketertiban lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Dodi Ahdiat menilai pengawasan lingkungan penting dilakukan karena pelanggaran ketertiban umum dapat ditindak oleh aparatur wilayah maupun Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP.
6: Insya Allah setelah rapat polisi atas juga Pak Sekda, kita bikin tim kecil untuk mengkaji regulasi tahun depan. Karena kita tidak ingin di wilayah kota kan masih sembarang tuh, di seberang misalnya masih ada yang di pinggir jalan, ini kan juga secara kesehatan hewan juga kurang terjaga lah. Ini kita akan bikin semacam regulasinya perwali, nanti akan diatur titik-titik di yang diperbolehkan kriteria dan persyaratan. Ini tahun depan kita akan sekarang lagi dikaji oleh tim kecil. Kalau sekarang di wilayah Kota Bogor terus saja kita tidak bisa mendeteksi jumlah keseluruhan totalnya.
4: Selain pengawasan lapangan, pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan penguatan regulasi melalui penyusuran peraturan wali kota terkait perdagangan hewan, termasuk hewan kurban. Menurut Dodi Ahdiat, regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas aturan perdagangan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penjualan hewan di Kota Bogor. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bogor kita menuju ke Banten, di mana Basnas Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan Jalan Santai Berkah. Laporannya bersama dengan Jaliah Winarti dari RRI Banten.
7: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Muharram 1448 Hijriah yang dipusatkan di Rangkas Bitung pada Juni 2026 mendatang. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan santunan lebaran yatim dan jalan sehat berkah yang ditargetkan diikuti ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Ketua Pelaksana Basnas Kabupaten Lebak Agus Mutakin di Rangkas Bitung Jumat pagi mengatakan kegiatan itu menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak yatim. Menurut Agus, santunan lebaran yatim menjadi salah satu agenda utama dalam Festival Muharram tahun ini. Ia menjelaskan sebanyak 500 anak yatim dari Kecamatan Rangkas Bitung dan sejumlah kecamatan terdekat akan menerima santunan dari hasil kegiatan tersebut.
8: Salah satu ibadah yang dianjurkan itu kan menyantuni yatim. Nah, maka di bulan Muharram tahun ini, insya Allah, Basnas Kabupaten Lebak akan mengadakan kegiatan berbagi dengan anak-anak yatim berupa kegiatan santunan lebaran yatim.
7: Selain santunan yatim, panitia juga menyiapkan kegiatan jalan sehat berkah yang terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan jalan sehat berkah dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026 dan dipusatkan di wilayah Rangkas Bitung. Panitia menargetkan sedikitnya 5.000 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan olahraga dan sosial tersebut.
8: Karena kami juga ingin mengajak masyarakat melalui kegiatan jalan sehat yang tentunya pada dasarnya ini juga sama untuk mengajak berbagi untuk menyantuni anak-anak yatim. Sehingga nanti selain sehat, insya Allah nanti di kegiatan tersebut akan harapannya akan mendatangkan keberkahan juga. Karena di dalamnya kita sambil menyantuni anak-anak yatim.
7: Untuk mengikuti jalan sehat berkah, peserta dikenakan infak sebesar Rp40.000 per orang. Dana infak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung program santunan anak yatim. Agus mengatakan konsep jalan sehat berkah dipilih karena menggabungkan kegiatan olahraga dan aksi kepedulian sosial. Ia menuturkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan sosial keagamaan di Kabupaten Lebak cukup tinggi, karena itu Basnas optimis target peserta sebanyak 5.000 orang dapat tercapai. Pendaftaran peserta telah mulai dilaksanakan sejak akhir pekan lalu, baik secara langsung maupun online. Panitia juga akan melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelajar, komunitas, hingga pegawai instansi pemerintah. Dari Rangkas Bitung Lebak, Banten, Jali Awinarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Lebak, Banten, kami mengajak Anda untuk mengikuti ke Jambi, di mana BPS Jambi mencatat angka pengangguran di Provinsi Jambi ada sekitar 74.000 orang dan didominasi lulusan dari SMK dan SMA. Laporannya disampaikan Yoga Wijanarko.
9: Meski angka pengangguran di Provinsi Jambi secara umum menurun, tantangan besar masih membayangi sektor pendidikan. Lulusan SMA dan SMK dilaporkan masih mendominasi barisan pencari kerja di Provinsi Jambi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi untuk periode Februari 2026 menunjukkan potret yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari total 74.000 orang yang masih menganggur di Jambi, angka tersebut justru disumbang oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMA. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi, Sisilia Nurteta, mengungkapkan, kelompok ini menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang cukup signifikan dibanding kelompok pendidikan lainnya.
10: Pengangguran kita paling tinggi di SMK, SMA gitu. Kalau kami melihatnya lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah pendidikannya, di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja. Mereka akan mengambil pekerjaan apapun.
9: Sisilia menambahkan, secara total terdapat 1,87 juta angkatan kerja di Jambi. Walaupun jumlah penduduk bekerja mencapai 1,80 juta orang, rendahnya daya serap terhadap lulusan SMK yang notabene dipersiapkan untuk dunia kerja menjadi catatan penting. Saat ini, BPS mencatat penduduk usia kerja di Jambi mencapai 2,85 juta orang, di mana sebagian lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, seperti warga yang masih menempuh pendidikan lanjut atau mengurus rumah tangga.
11: Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Korlantas Polri resmi meluncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kegiatan berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono STIK Polri hari ini. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang mengungkapkan industri maritim penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

AHY menegaskan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus memiliki industri maritim yang kuat guna menjaga kedaulatan wilayah laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengatakan untuk menjaga sumber daya alam yang begitu melimpah di Indonesia, diperlukan kekuatan militer yang kredibel dan disegani oleh siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan konsep penyaluran bantuan beras dalam bentuk natura bagi aparatur sipil negara atau ASN serta personil TNI dan Polri telah disiapkan sebagai bagian penguatan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, Bulog telah menyiapkan berbagai aspek pelaksanaan program mulai dari mekanisme distribusi, sasaran penerima hingga skema penyaluran, agar dapat dijalankan setelah memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Rizal mengatakan Bulog telah menyiapkan berbagai skenario pelaksanaan program tersebut seiring kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tinggi dan dinilai memadai untuk mendukung kebijakan baru. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Afghanistan meluncurkan 2 proyek infrastruktur penting di Provinsi Herat, sementara 3 proyek pembangunan bersejarah lainnya telah selesai dan diserahkan kepada publik. Juru bicara pemerintah Provinsi Herat, Muhammad Yusuf Sayedi, mengatakan pengerjaan struktur menara baru di pusat kota sudah dimulai bersama dengan jalan bawah tanah baru di depan Rumah Sakit Regional Herat di Kota Herat. Proyek-proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah Afghanistan yang lebih luas untuk membangun kembali dan memodernisasi infrastruktur Afghanistan yang hancur akibat perang. Dengan tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan standar hidup. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Rans Simba Bogor, Antonius Joko Indratmo, mengatakan penguatan mental menjadi fokus utama timnya melawan Pelita Jaya Jakarta dalam pertandingan pertama putaran awal playoff IBL 2026 di Gimnasium IPB Kota Bogor, Minggu 24 Mei mendatang. Antonius menjelaskan persiapan Rans tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan taktik, tetapi juga kesiapan mental pemain guna menghadapi tekanan laga pada fase gugur. Menurutnya, atmosfer pertandingan playoffs berbeda dibanding musim reguler karena intensitas permainan dan tekanan yang dirasakan pemain akan meningkat dalam setiap menitnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas.
1: Buseng.
2: Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Yoi, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
4: Tak
6: Rentetan Peristiwa.
7: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
6: To the point.
8: Pendengar To The Point kita pada malam hari ini membahas terkait dengan polemik usulan tembak begal di tempat, di mana memang wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal oleh pihak kepolisian menjadi perdebatan publik, di mana anggota DPR mendorong itu dilaksanakan, sementara pemerintah melalui Kementerian HAM keberatan. Hal tersebut dilakukan para penegak hukum. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saruni, sebelumnya mengusulkan agar polisi tidak segan mengambil langkah tegas terhadap begal karena kasusnya belakangan ini telah menimbulkan keresahan. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menilai usulan tersebut melanggar hak asasi manusia. Ia menolak tegas penembakan seorang tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tuduh poin kita pada malam hari ini, polemik usulan tembak begal di tempat kami hadirkan dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Arief Wicaksono. Pak Arief, selamat malam.
9: Selamat malam, Mas Lukman. Terima kasih.
8: Kabar sehat ya, Pak Arief ya?
9: Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Mas Lukman ya, tetap sehat dan semangat.
8: Alhamdulillah. Amin. Pak Arief, kalau dari Kompolnas sendiri bagaimana menyikapi ini usulan tembak begal di tempat ini kan ramai ya, karena juga sudah cukup meresahkan kalau di kalangan masyarakat ini.
9: Ya, terima kasih atas waktunya Mas Lukman ya dari RRI. Memang Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah membentuk tim pemburu begal akibat maraknya peristiwa-peristiwa, baik itu yang didapatkan secara langsung laporan masyarakat atau yang sudah beredar melalui media-media sosial. Nah, tembak di tempat itu sebetulnya merupakan perwujudan daripada upaya yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya yang tergabung dalam tim pemburu begal tadi. Itu akan dikhususkan kepada mereka, para pelaku tindak pidana dengan ancaman kekerasan atau pencurian dengan pemberatan. Nah, itu juga disesuaikan dengan ancaman. Kalau mereka menggunakan senjata api atau senjata tajam yang dikhawatirkan dapat mencederai atau membahayakan masyarakat dan juga petugas itu sendiri, itu tindakan itu bisa dipahami sepanjang harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Demikian Mas Lukman.
8: Iya, kalau kita lihat kan para pelaku begal ini kan ya tidak ada yang tangan kosong gitu. Kalau kita lihat ya beberapa kali di beberapa wilayah lah ya, entah itu menggunakan senjata api ataupun senjata tajam. Dan ini disampaikan kalau kaitannya dengan termasuk pelanggaran HAM ini bagaimana Pak Arief? Sementara Polri juga sudah ada aturannya ya, melakukan tindakan tegas yang terukur ya Pak Arief.
9: Betul, betul. Jadi Polri itu sendiri itu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 2009 ya, yaitu tentang penggunaan kekuatan dalam melaksanakan tindakan kepolisian. Nah, tetapi jangan lupa anggota Polri juga sudah diberikan pemahaman tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang penghormatan hak asasi manusia. Jadi itulah sebabnya yang seperti kami sampaikan di awal. Jadi anggota Polri itu juga menyesuaikan. Justru anggota Polri itu melindungi hak asasi yang akan menimpa masyarakat, terutama para pelaku yang menggunakan tadi yang disampaikan adalah senjata api dan juga senjata tajam. Kalau ini dibiarkan, maka masyarakat bisa menjadi korban dan juga anggota Polri itu sendiri. Jadi peraturan-peraturan itu tetap dipegang oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, begitu Mas Lukman.
8: Iya. Kalau Kompolnas sendiri memiliki data tidak Pak terkait dengan evaluasi apakah kebijakan tembak di tempat ini bisa benar-benar menurunkan angka begal?
9: Barusan kami juga tadi sore kan kami meeting dengan Kadiv Propam dan jajaran. Kadiv Propam dan jajaran. Kemudian pada saat sama kami juga diundang oleh Polda Metro dalam hal press release atau press conference tentang hasil operasi tim pemburu begal ini. Sudah terdapat data itu ada 173 itu terdiri dari pelaku begal yang menggunakan senjata api dan senjata tajam, termasuk ini hasil-hasil pembegalan mereka, yaitu penadahan itu juga sudah diambil semua. Nah, setidaknya ini sesuai dengan semangat spirit anggota Polda Metro. Dengan semangat baru, Kapoldanya juga sudah dinaikkan status, dan mereka punya tagline Jaga Jakarta. Jadi sejauh ini ada 173 yang sudah diamankan oleh tim Polda Metro Jaya. Demikian Mas Lukman.
8: Iya, kalau kita lihat ini ya, padahal dalam kurun waktu 1 bulan Jaga Jakarta ini sudah berhasil 173 penjahat jalanan ini ya, Pak Arief ya.
9: Betul. Ya, nah, jadi memang Jakarta itu memang harus karena masyarakatnya begitu heterogen dan kalau misalkan polisi tidak tegas atau aparat penegak hukum tidak tegas, itu kasihan masyarakat yang lain. Bahkan ini pun juga mereka juga berkolaborasi juga dengan Kodam Jaya, yang kami lihat juga dengan pemerintah DKI Jaya. Nah, itu sama dengan seperti kami dulu pernah bertugas dalam 3 kesempatan di daerah khusus ibu kota ini, maksudnya di Jakarta ini. Kalau kita tidak tegas, wah kita bisa jadi korban. Demikian Mas Lukman.
8: Ya, karena kalau kita lihat ya, pelaku begal ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tapi juga kita lihat ada juga TNI juga sudah menjadi korban gitu ya. Bahkan yang terakhir juga petugas damkar juga menjadi korban pembegalan. Dan kita undang pendengar boleh ya Pak Arief ya untuk bisa bergabung sama kami.
9: Silakan Mas Lukman.
8: Mendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kali ini kita bahas dalam segmen To The Point, polemik usulan tembak begal di tempat, dan saya berbincang bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Pak Arief Wicaksono Sudiutomo. Ada Pak Udin di Boyolali, selamat malam Pak Udin.
6: Selamat malam, Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Mau pembegalan, mau balapan liar gitu, yang jelas harus ada ketegasan. Terutama dari polisi, ketegasan yang bertubi-tubi gitu ya. Dengan cara penangkapan begalnya atau pembalap liarnya, dengan cara pembubaran. Kok ada kumpul-kumpul kayak gitu. Nah, jadi sesuatu yang ketegasan yang bertubi-tubi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Baik. Pak Andi di Palu. Selamat malam, Pak Andi.
10: Iya, selamat malam.
8: Silakan, Pak Andi.
10: Kalau menurut saya, kalau polisi menerapkan begal tembak di tempat itu sudah perlu dihentikan wajar. Mm-hmm. Karena begal ini kan juga merajalela. Dia tidak mengenal mansanya. Pas kalau dia juga menggunakan senjata api, palingan juga dia, mansanya kan juga palingan lihat. Mungkin dia tembak di tempat juga kalau melawan kan. Mm. Ya karena itu polisi ya dukung kalau dia menerapkan tembak di tempat untuk begal. Karena di Palu sini juga banyak begal, tapi mereka juga apa tidak menggunakan senjata api, dan mereka menggunakan apa semacam anak panah busur begitu.
8: Oh, ya senjata lah ya.
10: Oh. Ya, mereka juga berkeliaran, tidak mengenal tua muda, anak-anak, pokoknya mereka pergi jalan mereka busur. Ya begitulah kalau polisi harus bertindak tegas untuk para begal ini.
8: Baik, ya. Terima kasih. Pak Udin di Boyolali, Pak Andi di Palu, dan kita menuju ke Yogyakarta. Ada Pak Sarjio. Pak Sarjio, selamat malam.
11: Malam, Mas Lukman.
8: Ya, silakan.
11: Oh, ini jadi agak serius ini ya. Jadi satu sisi pemerintah harus tegas dalam memberantas begal. Pemerintah yang satu mengatakan melanggar HAM, gitu ya. Nah, ini jadi dan pemerintah sendiri aja agak beda pendapat. Ya. Nah, menurut saya ya, nanti kalau diartikan pengertian apa memberantas begal itu kan tidak berarti harus dibunuh, toh kan dilumpuhkan.
8: Bisa,
11: ya. Ya, bukan dibunuh.
8: Ya.
11: Kalau dibunuh mungkin pengertiannya melanggar HAM-nya di situ. Nah, jadi kalau menurut saya ya harus tegas, memang Polri harus seperti itu supaya nanti para begal juga berpikir ulang ya. Kalau masalah HAM, Amerika aja melanggar HAM kok. Itu Mas.
8: Baik, terima kasih. Ya, mungkin saya ditanggapi Pak Arief, silakan.
9: Ya, terima kasih Pak Udin Boyolali, Pak Andi di Palu, dan Pak Sarjio di Jogja. Ya. Kami terima kasih. Betul Pak Sarjio dari Jogja, karena dalam hal ketegasan itu disesuaikan dengan tingkat ancaman yang diterima baik oleh masyarakat maupun oleh petugas itu sendiri. Jadi dalam rangka untuk melumpuhkan kalau itu memang diperlukan. Yang kedua, Polda Metro Jaya itu sekarang sudah banyak mengalami kemajuan dibanding zaman-zaman kami dulu pertama kali penempatan, kemudian di Polda Metro Jaya. Jadi sekarang banyak kemajuan, apalagi sekarang dengan menggunakan teknologi. Tadi disebut oleh Dirkrim Polda Metro Jaya, apabila ada viral, berita tentang viral, pembegalan, penjambretan, itu akunnya akan ditelisik dulu. Karena Polda Metro Jaya kan punya Direktorat Cyber.
8: Ya.
9: Ini benar apa enggak? Ya kan? Nah, setelah benar akan diketahui identitas si pelaku, lokasi di mana, baru mereka akan spesifik. Nah, jadi tidak sembarangan. Nah, tujuannya adalah untuk bisa melindungi warga. Warga karena pihak tim pemburu begal pun akan klarifikasi. Jadi, mana yang tingkatannya lebih emergency, mana yang mungkin bisa agak di bawah itu. Kalau mereka menggunakan senjata api dengan senjata tajam, kita lihat tadi celurit begitu luar biasa. Kalau itu misalkan dibiarkan, pasti yang jadi korban adalah masyarakat. Hak asasi masyarakat itu akan terancam. Nah, begitu juga anggota polisi. Nah, anggota polisi pun seperti tadi kami katakan, mereka menggunakan aturan Perka nomor 1 2009 tentang tindakan kepolisian, penggunaan kekuatan, dan juga hak asasi manusia. Jadi mereka tidak dalam rangka membunuh, tapi adalah melumpuhkan supaya hak asasi masyarakat maupun anggota itu sendiri bisa terlindungi. Begitu Pak Lukman, yaitu terima kasih untuk Pak Udin, Pak Andi Palu, dan Mas Sergio dari Yogyakarta.
8: Iya,
9: terima kasih.
8: Intinya sih ada dukungan gitu ya, tapi memang ada tahapannya begitu ya Pak Arief ya, nggak serta-merta menghilangkan nyawa, tapi ada tahapannya dari melumpuhkan gitu ya, dan mungkin akan bertindak lebih jauh ketika memang lebih membahayakan lagi gitu ya Pak Arief ya.
9: Iya betul, dari kita lihat tadi dari penjelasan dari Pak Dirkrim Om, sebulan ini ada 173, itu mereka sudah dilumpuhkan semua, jadi bahkan sudah diproses pidana. Nah ini pasti akan menimbulkan kepercayaan trust dari masyarakat kepada Polri maupun kepada pemerintahan. Oh, ternyata pemerintah bisa melindungi warganya dari ancaman para pelaku kejahatan ini. Begitu Mas Lukman.
8: Baik, kita sapa pendengar lagi Pak Arif. Ada kali ini ibu-ibu ini ya, mungkin ada keresahan juga nih. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
12: Selamat malam kembali Bung Lukman Tara.
8: Ya, silakan.
12: Selamat malam Pak Arif ya.
8: Ya.
9: Selamat malam Bu Dinda.
12: Ya. Saya ada dari kecil sampai dewasa sampai berkeluarga warga DKI Pak. Dan kebetulan memang saya asli Bogor, jadi sekarang kembali ke Bogor, jadi warga Bogor. Jadi kalau Jakarta resah seperti ini, jadi saya juga jadi takut mau ke Jakarta nih Pak. Nah, jadi karena begal dan lain-lainnya sekarang sepertinya sudah gimana ya, sudah enggak peduli lagi gitu ya, mau siang mau malam apalagi mungkin ya. Jadi sepakat dengan beberapa bapak-bapak tadi, mungkin jangan langsung dibunuh tapi dilumpuhkan Pak.
8: Iya.
12: Supaya ada efek jera. Jadi kepolisian ini harus bekerja lebih keras dengan teknis-teknis tertentu pastinya untuk melumpuhkan para begal yang membuat resah warga begitu.
8: Ya.
12: Pak Ali. Bung Lukman, dilanjut
8: sih. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Arif. Bu Dinda di Bogor tadi.
9: Apa? Ya, hatur nuhun Bu Dinda di Bogor, betul. Kembali kami perlihatkan bahwa 173 hasil operasi begal itu semua bisa diamankan dan kalau memang perlu memang dilumpuhkan. Yang selanjutnya Ibu Dinda tidak usah khawatir kalau mau pergi ke Jakarta ya, karena tadi Polda Metro Jaya bekerja sama di backup oleh Kodam itu sudah melaksanakan tentu di pusat-pusat keramaian dan pusat kerawanan daripada kriminalitas. Patroli skala besar itu bisa dari level Polsek Koramil, kemudian Kodim dengan Polres, dan juga dengan Kodam dengan Polda Metro Jaya di tempat-tempat tertentu tadi. Nah, kemudian ada lagi, misalkan kalau warga masyarakat mengalami sesuatu permasalahan, itu tadi kan sudah disampaikan, bisa langsung akses selama 24 jam jalur ke 110 ya kan, bisa langsung melaporan ke situ. Itu mereka sekarang punya respon times Mas Lukman, respon time-nya tuh secepat mungkin untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, kami juga menghimbau masyarakat juga jangan sampai menyalahgunakan kesempatan 110 tadi dengan memberikan berita-berita yang tidak tepat atau bohong. Kasihan polisinya nanti.
8: Iya.
9: Begitu Mas Lukman.
8: Baik, kita ke pendengar lagi nih, cukup ramai nih tanggapannya. Kali ini kita menuju ke Surabaya, ada Pak Joni Susanto. Pak Joni, selamat malam.
13: Malam Mas Lukman.
8: Ya, silakan Pak Joni.
13: Malam dengan Pak siapa ini?
8: Dengan Pak Arif dari Kompolnas.
13: Baik, Pak Arif, selamat malam.
9: Terima kasih Pak Joni Susanto, terima kasih. Selamat malam.
13: Begini, saya rasa dilanjut aja lah, tembak di tempat aja. Kita masih ingat zaman Petrus kan. Nah, kan kondusif luar biasa itu, aman, enggak ada begal dan sebagainya. Terus harapan saya Komnas HAM kita jangan tajam belain begal, tapi tajam sana lo belain tentara kita UNIFIL di Libanon yang dibantai itu, itulah yang dibelain, yang harus ditegakkan Komnas HAM-nya. Saya rasa itu. Terima kasih
8: Pak Joni Susanto di Surabaya. Ini nampaknya memang banyak yang mendukung ya terkait dengan penindakan tegas dan terukur ini. Silakan Pak Arif.
9: Ya Pak Joni Susanto Surabaya, matur nuwun Pak masukannya. Sekarang ini Polri kan khususnya Polda Metro Jaya kan lebih profesional. Iya. Jadi disesuaikan dengan ancaman dan mereka juga mengacu kepada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia. Jadi tidak gebyah uyah, jadi mereka pelaku kejahatan itu ditangani sesuai dengan ancaman yang ditimbulkan. Jadi Kalau zaman Petrus dulu kan itu zaman dulu ya, tapi sekarang sudah lebih profesional. Karena bagaimana juga masyarakat itu juga punya hak asasi yang harus kita lindungi. Jadi ancaman ditangani atau dilumpuhkan sesuai dengan yang menimpa masyarakat maupun petugas penegak hukum itu sendiri. Mas Lukman, terima kasih.
8: Pak Arief, kalau kita lihat tadi ya, kalau bicara pelaku begal ini kan sudah tidak melihat lagi usia gitu ya, ataupun siapapun ya menjadi korban. Dan yang terakhir kalau menjadi sorotan ini kan pada 2 April 2025 itu justru aparat penegak hukum nih, anggota polisi jadi korban begal di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dan tentunya ini juga kan jadi kegeraman bukan hanya dari pihak masyarakat ataupun sipil, tapi juga aparat penegak hukum yang bisa menjadi korban juga mungkin memiliki kegeraman tersendiri terhadap begal. Dan bagaimana memastikan tindakan tegas ini tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat ini, Pak?
9: Yang pertama, supaya tindakan kekerasan itu tidak menjadi penyimpangan, itu banyak caranya, Mas Lukman. Ada banyak pengawas. Pengawas di wilayah itu, di kalau selevel Polda itu ada namanya Bid Propam ya, Kepala Bidang Propam maupun Itwasum, Irwasda. Ya kalau di tingkat Polda. Kalau tingkat Polres ada Kasih Propam maupun Kasih Kasih Was. Nah, kemudian mereka pasti, yang ketiga, mohon maaf nih, polisi sekarang itu di dalam mereka sekolah, sekolah pendidikan pembentukan ataupun pendidikan pengembangan, mereka dikasih pelajaran materi penghormatan terhadap asasi manusia. Itulah sebabnya kami sampaikan tadi, polisi zaman sekarang itu lebih lebih bagus kualitasnya dibanding polisi yang kemarin-kemarin. Karena apa? Karena situasi. Jadi tidak sembarangan mereka untuk melaksanakan penegakan hukum di lapangan, begitu Mas Lukman.
8: Baik, Pak Arief Wicaksono Sudiyotomo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, tadi keberhasilan dari Polda Metro ya, yang sudah menjaring 173. Mudah-mudahan diikuti di tingkat daerah lainnya atau provinsi lainnya untuk Polda ataupun Polres di berbagai wilayah di Indonesia ya, Pak Arief. Untuk
9: ya, terima kasih Mas Rukman, salam sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
8: Selamat malam. Pendengar, Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudiyotomo, kami berbincang terkait dengan polemik usulan tembak begal di tempat, dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888.
14: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
15: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
16: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, di kesempatan malam hari ini kita akan masih membahas terkait dengan polemik usulan tembak begal di tempat. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Arief Sucaksono Sudiutomo. Dan kali ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan psikolog forensik, Pak Reza Indragiri. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan psikolog forensik ya, Pak Reza Indragiri.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Reza, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Reza?
3: Negara morat marit, bagaimana bisa sehat, Mas?
2: Saya kan belum ngasih pengantarnya nih, Pak Reza udah. Pak Reza, kalau dari ini kan jadi ramai ya terkait dengan usulan tembak begal di tempat gitu ya, antara DPR dan juga Menteri HAM, Natalius Pigai. Dan kalau dari perspektif psikologi forensik nih ya, biasanya yang apa profil psikologis yang umum ditemukan pada pelaku begal ini, Pak Reza?
3: Sayangnya kata begal itu tidak ada di dalam kitab hukum, di dalam KUHP. Hmm. Jadi sebetulnya apa gerangan yang kita maksud dengan begal? Apakah begal itu perampok? Apakah begal itu orang yang suka tawuran? Apakah begal itu pelaku penganiayaan? Ataukah begal itu sebatas orang yang suka keluyuran? Tidak ada definisi tunggal tentang kata itu. Tapi memang kata begal itu berasosiasi dengan kejahatan.
2: Kekerasan. Ya.
3: Dengan pidana. Dengan kekerasan. Nah kalau kita bicara kekerasan ya apa boleh buat? Ada tiga biang kerok yang seringkali dijadikan sebagai penjelasan tentang kenapa orang kemudian melakukan kejahatan, melakukan kekerasan.
2: Iya.
3: Pertama, karena kesulitan ekonomi. Relevan,
2: iya.
3: Hari ini kita bicara tentang Indonesia yang tadi saya katakan morat marit gitu ya, secara ekonomi. Yang kedua, penyalahgunaan nafza. Relevan juga, penangkapan baik itu oleh BNN maupun oleh polisi.
2: Iya.
3: Terhadap pengedar, terhadap pemakai, terhadap penyalahguna dan juga terhadap bandar kan susul menyusul itu beritanya.
2: Iya.
3: Dan ketiga adalah mereka-mereka yang datang dari keluarga tidak harmonis. Nah, saya pikir itulah akar yang perlu diidentifikasi oleh pihak kepolisian terutama untuk mencari sebab-musabab apa ya, kenapa orang kemudian menjadi pelaku begal. Penjelasannya boleh jadi ada pada tiga hal yang saya sebut barusan.
2: Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita menuju ke pendengar, boleh ya Pak Reza ya, sudah menunggu ini mau bertanya ke Pak Reza.
3: Silakan.
2: Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat malam Pak Haryanto.
4: Selamat malam Mas Lukman.
2: Ya,
4: selamat malam Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya kilas balik dulu ya Mas Reza, Mas Lukman ya. Ya. Flashback ke era 1980-an. Dulu itu ada yang namanya Kopkamtib, Laksamana TNI Sudomo. Ada operasi Celurit, ada penembakan misterius atau Petrus.
2: Ya.
4: Tanpa apa itu ya? Tanpa ya ada pengadilan atau dar-der-dor mati siapa ya, pokoknya mereka yang bertato, punya tato khusus ya, mati. Pokoknya itu sudah yang dijadikan target operasi pada masa itu. Sekarang ini, jadi saya teringat lagi kalau dibilang apa dengan dihubungkan dengan saat sekarang ini. Yang saya harapkan ya pihak kepolisian kita itu ya tetap sesuai SOP, tegas dan terukur. Karena ini kan seperti menyebarkan teror di tengah masyarakat. Di ruang publik kita kan inginnya aman. Kita pinginnya tenang, saat beraktivitas apa saja, tidak dihantui oleh rasa takut, tidak ada teror yang menghantui diri kita ketika kita berada di ruang publik, di tempat keramaian. Itu dari saya, Mas Reza,
2: baik.
4: Mas Rukman, terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dari Kutai Barat, kita ke Kutai Kartanegara. Pak Putra, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Lukman.
2: Ya, Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum Pak Reza.
6: Waalaikumsalam.
5: Bang Lukman.
2: Ya, silakan.
5: Itu dilumpuhkan aja Bang Lukman, dipukul kakinya biar lumpuh. Terima kasih Bang Lukman.
2: Baik. Terima kasih Pak Putra singkat. Mungkin bisa ditanggapi Pak Reza.
3: Tembak di tempat, Petrus, ataupun sebutan-sebutan lain itu... memunculkan imajinasi tentang penindakan secara keras yang memunculkan rasa sakit yang hebat.
2: Ya.
3: Itu masuk akal. Tapi kalau kita mau bicara tentang efek jera sekaligus efek tangkal, sesungguhnya berat ringannya hukuman bukan merupakan satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan. Anggaplah polisi akan melakukan penindakan secara keras gitu ya.
2: Ya.
3: Sanksinya berat terhadap pelaku begal.
2: Ya.
3: Tapi agar sekali lagi efek jera dan efek tangkal itu bisa bekerja secara efektif, pihak kepolisian juga harus bisa memastikan bahwa kerja-kerja mereka itu berlangsung secara cepat dan konsisten.
2: Yeah.
3: Saya ingin memberikan sorotan terutama pada unsur konsistensi. Saya yakin pendengar RRI Pro 3 masih ingat sekian tahun lalu pernah dibentuk tim patroli presisi Polri. Bagaimana kan nasib tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Di Polda Metro Jaya juga pernah dibentuk Dream Team, tim impian, untuk melakukan patroli pada malam hari guna memastikan warga Jakarta bisa beraktivitas dan pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Bagaimana nasib tim impian itu sekarang? Saya juga tidak tahu. Satu lagi, di wilayah Jakarta dan Tangerang juga pernah dibentuk tim serupa.
2: Ya.
3: Konsentrasinya adalah memburu para pelaku begal dan pinjol ilegal. Di mana gerangan batang hidung tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Yang ingin saya katakan, ternyata kalau kita ingat-ingat sudah berulang kali aparat keamanan kita ini membentuk tim buser atau sejenisnya. Tapi memang kerjanya itu angin-anginan. Kerjanya itu tidak konsisten. Alhasil, kita punya alasan untuk mempertanyakan kalau terus-menerus bicara tentang sanksi berat terhadap pelaku begal.
2: Ya.
3: Tapi ternyata unsur konsistensinya tidak terjaga, maka bolehlah kiranya kita ini menjadi skeptis bahwa tindakan semisal tembak di tempat akan betul-betul memunculkan efek jera sekaligus efek tangkal. Pada aspek itu saya persoalkan. Saya pada dasarnya mendukung sepenuhnya operasi tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan, terhadap preman-preman berjubah ormas yang bikin onar wilayah Jakarta, terutama karena saya tinggal di Jakarta gitu ya. Itu memang sudah sepatutnya disikat habis-habisan. Tapi agar mereka betul-betul jera dan kapok begitu, maka memang sekali lagi tidak hanya cukup bicara tentang sanksi berat, tapi juga kerja polisi harus cepat dan konsisten.
2: Ya, ini kalau jadi polemik ini kan juga datang dari Menteri HAM, Natalius Pigai, di mana tindakan menembak mati apalagi ya tanpa proses hukum ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ini bagaimana Pak Reza?
3: Saya ini bukan menteri, saya ini pengguna kendaraan umum.
2: Ya.
3: Ketika saya pindah dari satu moda ke moda transportasi lainnya, terutama di malam hari, seringkali saya ini membayangkan saya adalah calon korban kejahatan. Nah sekarang situasinya memang pahit. Kalau kita bicara tentang HAM, HAM itu melekat secara universal pada seluruh insan.
2: Ya.
3: Tapi situasi sekarang menghadap-hadapkan kita pada pilihan. Akan mendahulukan perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan atau akan memberikan perlindungan HAM bagi calon korban seperti saya.
2: Ya.
3: Saya mantap mengatakan ketika situasinya getir harus memilih semacam itu, saya, kita semua, negara harus memberikan prioritas pada perlindungan HAM para calon korban. Tandaskan itu.
2: Ya. Pak Reza, kalau tadi menyinggung terkait dengan ada beberapa faktor ya tadi, bagaimana seberapa besar pengaruh trauma masa kecil, mungkin juga kekerasan keluarga atau penyalahgunaan zat terhadap perilaku kriminal begal ini?
3: Tadi saya katakan ada tiga hal yang secara klasik dianggap sebagai penjelasan kenapa orang-orang melakukan kekerasan semacam ini. Saya ulang ya, yaitu kesulitan ekonomi, penyalahgunaan nafsa, dan juga kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Tapi saya juga tidak akan pukul rata dengan mengatakan bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis niscaya akan jadi pelaku begal. Tidak begitu pemahamannya. Tapi yang ingin saya katakan, memang ada faktor-faktor risiko yang lewat riset diketahui. Dan ini membutuhkan adanya penanganan sejak dini agar kemudian faktor-faktor risiko itu tidak menjelma menjadi perilaku konkret ketika seseorang kemudian melakukan kekerasan. Tapi sekali lagi jangan dipukul rata bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis, mereka yang punya riwayat penyalahgunaan nafsa, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi serta merta esok hari akan menjadi pelaku begal, tidak begitu pemahamannya.
2: Pak Reza, kalau kita lihat kan perampasan kendaraan motor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam ataupun mungkin senjata api gitu ya, di beberapa kali kesempatan kerap kali dilakukan oleh anak di bawah umur atau remaja lah ya, banyak kali. Ini bagaimana pengaruhnya kalau Pak Reza melihatnya dari media sosial, sejauh mana pengaruhnya ini?
3: Kalau kita fokus bicara tentang pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku nakal remaja, lagi-lagi kita bicara teori puluhan tahun silam, bahwa apapun yang ditonton, apapun yang didengar, apapun yang dibaca, itu akan bisa menginspirasi kita untuk melakukan perbuatan serupa. Jadi kita bayangkan kalau setiap hari kita tanda petik belajar secara keliru, yaitu lewat media sosial kita mendapatkan ilham-ilham tentang perilaku kekerasan, maka memang hitung-hitungan di atas kertas bisa saja besok kita akan melakukan perbuatan serupa. Tapi kenyataannya, ada 1 juta remaja Indonesia yang menonton tayangan kekerasan di media sosial, ternyata tidak 1 juta remaja itu kemudian akan melakukan kekerasan. Jadi yang perlu kita perhatikan, benar bahwa media sosial berpengaruh terhadap pembentukan perilaku kita, termasuk perilaku nakal, termasuk perilaku jahat kita. Tapi ternyata itu bukan merupakan satu-satunya faktor. Ada sekian banyak faktor yang juga perlu ditelaah untuk memastikan pada akhirnya pada dimensi mana gerangan kita harus memberikan intervensi secara lebih serius. Kalau sebatas bicara media sosial, ya resepnya konon gampang. Tutup saja, sensor saja, blokir saja. Tapi bahwa permasalahan ini terus berulang menunjukkan sekali lagi media sosial memang punya pengaruh tapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjadi sebab-musabab mengapa munculnya persoalan seperti begal dan sejenisnya.
2: Iya, Pak Reza, terkait dengan usulan tembak begal di tempat ini juga banyak juga yang mengkhawatirkan ketika usulan ini memang menjadi satu peraturan dan ini berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. Dan bagaimana terkait dengan proses asesmen psikologi forensik ini bisa digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan rehabilitasi atau hukuman?
3: KUHP baru semangatnya adalah rehabilitasi. Dan kalau kita sudah bicara rehabilitasi, maka kita bayangkan bahwa di titik hilirnya, orang-orang yang pernah melakukan masalah pidana, melakukan tindak pidana, suatu hari akan kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi insan yang lebih bertanggung jawab.
2: Ya.
3: Jadi laksana sebuah koin, ada dua sisi, rehabilitasi di satu sisi, dan reintegrasi di sisi lain. Saya pada dasarnya, sebagai orang psikologi, merasa ini KUHP yang lebih mendekati dimensi kemanusiaan kita. Tapi pada sisi lain saya tidak bisa pungkiri, secara pribadi saya adalah orang yang menganut filosofi retributif. Artinya saya orang yang selalu berpikir bahwa rasa sakit harus dibalas dengan rasa sakit. Mata harus dibalas dengan mata. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Jadi sejenak lalu saya katakan sebagai orang psikologi saya mengapresiasi KUHP yang sekarang lebih humanis. Tapi di sisi lain saya tidak bisa pungkiri, apalagi situasi hari ini mengharuskan saya untuk tetap waspada, untuk tetap siaga. Dan agar saya tetap siaga dan waspada, saya harus terus-menerus menyalakan radar retributif di kepala saya. Bahwa siapapun yang kemudian mencoba mengancam saya, akan saya lakukan serangan ancaman balik. Siapapun yang menyakiti keluarga saya, akan saya sakiti balik. Nah, itu cara berpikir retributif yang tidak terelakkan. Kenapa? Karena tuh saya juga sadar, saya tidak bisa mengandalkan siapapun hari ini di negara ini untuk menciptakan keamanan yang hakiki, baik bagi diri saya maupun keluarga saya.
2: Baik, kita ke satu menelpon terakhir ya, Pak Reza. Ada Pak Akbar. Di mana nih Pak Akbar? Di Gorontalo. Pak Akbar, selamat malam Pak Akbar.
7: Selamat malam Bung Lukman Tara.
2: Ya, silakan.
7: Selamat malam juga Pak Narasumber ya. Ya, saya juga turut semangat dengan apa yang dipaparkan oleh ini Pak Narasumber ini.
2: Ya.
7: Tapi saya tidak setuju Pak. Maaf saja ini kalau saya tidak setuju. Sepertinya tidak adil. Tidak adil ini penindakan ini. Mati. Seharusnya di antara begal-begal ini harus ditinjau dulu apa persoalan mereka. Karena persoalan mereka kadang-kadang itu bakal mungkin lebih banyak, Pak. Itu adalah korban dari korupsi. Mereka yang itulah membunuh generasi masa depan, generasi pemuda kita. Itu yang lebih jahat, Pak. Harus ditempati. Jangan hanya mereka begal-begal preman. Terima kasih, Bung Lukman.
2: Baik, terima kasih. Silakan, Pak Reza.
3: Apakah tembak di tempat itu efektif? Kalau mengacu pada riset, hanya efektif untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, akan muncul paling tidak tiga problem susulan. Pertama, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum itu sendiri. Karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah lembaga penegakan hukum, tapi ternyata mereka justru melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang seolah berada di luar hukum itu sendiri. Satu itu, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum. Yang kedua, operasi-operasi tembak di tempat itu acap kali salah sasaran. Ini tidak terpungkiri misalnya, ada riset yang menunjukkan bahwa berapa sih tingkat akurasi menembak polisi? Saya tidak punya angkanya di Indonesia. Tapi kalau kita pindah ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat, ternyata tingkat akurasi menembak polisi di sana ada pada kisaran 35%. Jadi, dari 10 orang yang ditembak polisi, yang betul-betul semestinya ditembak cuma 3. 6 diantaranya, 6 sampai 7 diantaranya adalah salah tembak. Nah, ini persoalan kedua. Yaitu, operasi tembak di tempat bisa saja mengincar atau menyasar orang yang keliru, termasuk kita-kita ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, operasi tembak di tempat sebagai sebuah langkah represif yang luar biasa, memang tanda petik praktis untuk dilakukan. Tapi pada sisi lain memunculkan keinsafan bahwa kita lupa pada akar persoalannya. Persis seperti yang dikatakan oleh penelpon yang barusan. Kita lupa pada akar persoalan kenapa sih orang menjadi pelaku begal. Jawabannya pokoknya ada gitu ya. Lalu langsung tembak saja gitu. Nah itu cara yang paling praktis memang. Tapi ya saya yakin setiap upaya, setiap formula, setiap langkah, setiap operasi yang dilakukan pasti ada nilai plus, ada nilai minus. Semestinya kalau kita ingin melakukan penanganan secara komprehensif, ada 5 dimensi yang harus diintervensi. Mulai dari preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif. Tapi saya bisa paham kalau polisi hari ini gergetan luar biasa sehingga mengeluarkan instruksi tembak di tempat, itu saya bisa pahami karena situasinya mengharuskan polisi untuk saat ini paling tidak berkonsentrasi betul pada dimensi represif. Bukan berarti preemptif dan preventif tidak penting, itu penting, tapi fasenya sekarang mengharuskan polisi, dan saya mendukung sepenuhnya, polisi lebih berkonsentrasi pada penanganan yang sifatnya represif, termasuk tembak di tempat.
2: Baik.
3: Karena itu, izinkan saya untuk menyapa beberapa nama polisi yang menurut saya di masa lampau berhasil menjaga Jakarta. Satu, Heri Heriawan. Dua, Hengki Heriadi. Tiga, Handik Suzen. Saya berharap betul 3H ini bisa kembali ke Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, yang menyatakan OJK mendukung implementasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Eliana Zahra. Eliana.
1: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan dukungan terhadap implementasi

0: implementasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA yang disiapkan pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat lebih optimal bagi perekonomian nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Friderika mengatakan OJK akan memastikan industri perbankan menjalankan kebijakan tersebut secara prudent, tertib, dan berintegritas. OJK juga akan melakukan pengawasan terhadap escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam implementasi kebijakan DHESDA. Untuk mendukung pengawasan, OJK akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Koordinasi tersebut mencakup penyampaian hasil pemeriksaan rekening penampungan dan pemeriksaan lanjutan terhadap perbankan apabila diperlukan. Selain aspek pengawasan, OJK juga menyiapkan dukungan bagi dunia usaha dan industri perbankan. Dana DHESDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Berikut pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi.
1: Selanjutnya, yang kedua, bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHESDA sepanjang memenuhi persyaratan tertentu juga dapat dikecualikan dari penghitungan BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Ini merupakan bentuk dukungan agar implementasi DHESDA tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
0: Ya pendengar, sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan DHESDA, OJK akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi bank umum di Indonesia. Surat tersebut memuat bentuk dukungan OJK terhadap implementasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Selain itu, surat tersebut juga mencakup kebutuhan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Majelis Rakyat Papua atau MRP resmi menyetujui rancangan peraturan daerah khusus atau Raperdasus tentang perubahan atas Perdasus nomor 17 tahun 2023 mengenai perangkat daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan sejumlah penguatan perlindungan bagi orang asli Papua atau OAP. Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlins Mawamuar mengatakan persetujuan terhadap Raperdasus penguatan perlindungan OAP tersebut merupakan bentuk komitmen Lembaga Kultur Papua dalam memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat adat Papua. Menurutnya dalam pembahasan Raperdasus penguatan perlindungan OAP, MRP Papua melalui Panitia Khusus Regulasi memberikan sejumlah catatan substansial agar struktur perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan OAP. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjalin kerjasama dengan Provinsi Hainan Tiongkok untuk memperkuat investasi di sektor pertanian tropis, mineral hijau, perdagangan, investasi, kawasan industri, hingga pendidikan. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan Sulawesi Tengah siap membuka ruang kerjasama internasional yang lebih luas demi mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme kerjasama berkelanjutan antara kedua daerah agar berbagai potensi yang ada dapat diwujudkan menjadi program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC menutup kiprah mereka dalam Super League 2025-2026 dengan kemenangan telah menundukkan PSIM Yogyakarta 3-1 di laga pekan pamungkas di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. 3 gol Arema dicetak oleh Joel Vinicius, Aldalberto Luan, dan Valdesi Moreira. Sementara tim tamu hanya bisa membalas sekali melalui Derry Korf. Meski menang, Arema dipastikan menutup musim di peringkat ke-9 klasemen dengan koleksi 48 poin, sedangkan PSIM 2 strip di bawahnya terpaut 3 poin.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami membahas terkait dengan fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah.

0: Fenomena menarik yang menunjukkan sisi psikologis manusia dalam menghadapi kesulitan ekonomi di Indonesia saat ini di mana rupiah melemah dan banyak orang merasakan tekanan. Pola belanja kemewahan kecil ini terlihat jelas di mal, kafe, dan media sosial.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan psikolog klinis dewasa Universitas Indonesia, Ibu Maria Fiona Kalista.
2: Wawancara Pro 3.
0: Bu Maria, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Bu Maria?
3: Iya, sehat. Puji Tuhan.
0: Bu Maria, kita sebelum kita membahas ini, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita di pembahasan ini.
3: Iya.
0: Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Bu Maria, kalau kita lihat ya kondisi saat ini di tengah melemahnya rupiah, tapi fenomena lipstick effect ini masih terjadi gitu. Banyak mall, kafe, dan juga banyak yang nilainya tidak sedikit atau tidak murah ini justru masih ramai digandrungi. Ini bagaimana dari sisi sekolah melihatnya, Bu Maria?
3: Iya, memang fenomena ini sedang naik daun banget ya belakangan ini. Mm-mm. Walaupun mungkin kita sadarin bahwa kondisi ekonomi kita kan saat ini juga mungkin bisa dibilang tidak terlalu baik ya gitu. Mm. Tapi rasanya perilaku konsumtifnya juga tetap masih jalan aja gitu ya di masyarakat. Mm-mm. Kita. Masih banyak juga yang masih mungkin membeli barang-barang yang kalau bisa dibilang nilainya juga tidak kecil-kecil banget.
0: Iya, yeah. Iya. Gitu. Mm. Itu apa yang mendasari mereka melakukan hal itu di tengah tadi ya melemahnya rupiah ketika ya sedang sulit tapi ya uang itu ada aja gitu untuk memadati mall, kafe ataupun bahkan untuk tiket konser yang tidak murah ini. Bagaimana Bu Maria?
3: Sebenarnya memang itu mungkin didasari dengan motivasi yang berbeda-beda ya di setiap orangnya gitu. Bisa jadi mungkin salah satunya kalau kita tahu keadaan yang sulit, ekonomi yang sekarang buruk, mungkin kan membuat kita juga kadang merasa nggak pasti, ada kehilangan rasa aman dan tidak ada rasa kontrol ya terhadap situasi ini. Jadi ketika kita bisa gitu membeli hal-hal yang mungkin secara value juga tidak terlalu besar, tapi kecil aja, itu sebenarnya bisa meningkatkan rasa berdaya kita nih bahwa oh minimal saya bisa membeli sesuatu untuk diri saya sendiri gitu. Atau mungkin juga dia merasa itu adalah suatu
0: self reward.
3: Jadi lagi stres nih, lagi mungkin memang lagi banyak tekanan, jadi membeli barang tersebut menjadi sesuatu yang rewarding buat kita gitu, untuk diri dia gitu, sehingga menjadikan ada alasan lah untuk mengeluarkan uang tersebut karena ingin merendahkan stresnya misalnya.
0: Jadi lebih ke kebutuhan emosional atau tekanan sosial ini kalau kita lihat ini Bu Maria?
3: Bisa dua-duanya sih ya, karena kan memang setiap orang melihat suatu pembelian barang gitu ya, itu bisa siapa tahu bisa dilihat sebagai identitas dia untuk dia bisa pamerkan ke orang lain, atau memang sebagai kepuasan diri aja. Memang itu balik lagi sih ke individunya, tergantung melihat purchase itu sebagai apa.
0: Nah, seberapa kuat Bu Maria media sosial dan budaya konsumtif ini memperkuat lipstick effect ini pada generasi muda khususnya ini ya?
3: Wah, kalau bisa dibilang dampak media sosial itu sangat besar sih dan sangat kuat gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali fenomena-fenomena kita memamerkan ya. Orang-orang lain mungkin memamerkan sesuatu di sosial media. Jadi itu menjadi suatu identitas bahwa oh dia sukses nih karena dia bisa memamerkan hasil pembelian dia yang mungkin tidak murah. Jadi ketika kita melihat ada itu dan itu kita lihat sebagai pencapaian, pasti kan kita mungkin ada rasa ingin membandingkan, kok saya belum ada di titik itu. Jadi apakah kita harus membeli barang yang sama supaya kita melihat diri kita setara? Jadi mungkin ada tren kita jadi lebih banyak membandingkan hal-hal tersebut dan menjadi tekanan sendiri gitu buat kita bisa mencapai hal-hal itu.
0: Jadi mencari validasi gitu di media sosial.
3: Betul.
0: Ya, Bu Maria ya.
3: Betul.
0: Tapi kalau kita bicara fenomena ini, apakah ada kelompok tertentu? Misalnya perempuan atau urban middle class atau Gen Z, Bu Maria?
3: Kalau secara gender mungkin bisa dibilang setara ya, cuman mungkin memang beda bentuk barangnya aja gitu ya, mungkin yang diekspos. Mungkin kalau pria mungkin lebih ke otomotif kah, mobil, atau misalnya yang ya barang-barang yang lebih lebih cenderung kita lihat sebagai identitas pria gitu. Sedangkan kalau wanita mungkin lebih kepada fashion, atau tadi misalnya make up. Atau bahkan sesimpel sekarang dengan kita nongkrong di kafe dan kita memposting itu kan sebuah lifestyle juga yang sama-sama ya, perempuan dan laki-laki juga bisa pamerkan gitu. Begitupun karena Gen Z mungkin ya, atau sebenarnya masing-masing generasi pasti punya trennya masing-masing. Cuman karena yang paling terekspos dengan sosial media belakangan ini mungkin Gen Z ya, kita bisa bilang salah satu media mereka pun untuk mencari nafkah dengan influencernya misalnya, itu kan juga menjadi salah satu faktor gitu.
0: Iya, kalau untuk membedakannya itu seperti apa antara self reward yang sehat dengan compulsive buying atau emotional spending ini?
3: Pasti kita harus lihat dulu sih sebenarnya motivasi di balik kita itu membeli barang tersebut atau spending money-nya itu untuk apa gitu. Apakah fungsinya memang hanya untuk pemenuhan emosional sementara, atau memang kita butuhkan gitu kan. Atau mungkin yang tadi, apakah kita sebenarnya menggantungkan harga diri kita ke orang lain sehingga kita ketika membeli barang itu memang mencari validasi dari situ. Yang dikhawatirkan kan ketika hal itu menjadi satu-satunya ketergantungan kita gitu. Jadi kita butuh membeli hal ini supaya kita mendapat pujian atau validasi dari orang lain. Sehingga ketika kita tidak mencapai hal itu, mungkin kita akan merasa kurang. Nah, itu kan yang buruk ya dampaknya untuk kita gitu. Jadi itu juga harus dilihat sih seberapa mempengaruhi mental kita, dan juga pastinya karena itu berhubungan dengan uang itu, kita juga kan harus melihat dengan kesehatan finansial kita sendiri. Jika memang sampai berdampak, pasti itu sudah konteksnya sudah negatif gitu kan ya.
0: Apa jangan-jangan mereka juga belum ada beban gitu ya. Tapi atau boleh.
3: Masih minta orang tua gitu ya.
0: Kita ke pendengar ini, Bu Maria sudah tersambung dengan Pak Dodi di Bekasi. Pak Dodi, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya. Bung Lukman. Ya. Silakan.
2: Bu Maria. Ya. Iya. Menurut saya ini kan kena yang itu yang macam-macam itu yang berlebih uang. Kalau macam banyakan masyarakat Indonesia ini kan banyakan orang-orang bawahan. Bagi yang banyak uang ya dia nggak berasa, ekonomi itu lemah, dia nggak berasa. Tapi kalau yang nggak ada uang ya belum berasa sekarang. Benar-benar berasa, penjual, kami sebagai penjual ini seperti. Ya bagi yang banyak uang bisa deh nonton konser, beli barang otomotif, ya. Jadi nggak sama orang kita ini, orang Indonesia ini nggak sama.
0: Yeah.
2: Yang kebanyakan uang ya itulah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ini apakah fenomena lipstick effect ini menjangkau mereka yang memiliki banyak uang atau seperti apa, Bu Maria melihatnya?
3: Balik lagi sih, karena sebenarnya dampak sosial media itu ya, sebenarnya kan yang menggunakan sosial media itu kan masyarakatnya juga luas sekali kan. Kita juga mungkin dari kelompok yang menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas, semuanya bisa mengakses itu. Jadi apakah hanya terpapar ke menengah ke atas, juga bisa dibilang tidak ya, karena kan tren ini kan seluruh masyarakat pasti mengalami gitu. Cuman memang mungkin barang atau benda yang dibeli aja gitu yang mungkin di kisaran harga yang berbeda. Misalnya tadi, mungkin kalau kita saja bisa menganggap bahwa setiap hari kita mengeluarkan uang puluhan ribu untuk beli kopi di kafe,
0: yeah,
3: gitu. Sama ketika kita membeli mungkin barang yang lebih mahal di range harga ratusan ribu, itu kan juga sebenarnya sama-sama perilaku kita konsumtif ya. Cuman memang beda di range harga dan kemampuan saja gitu.
0: Ya, karena kalau kita lihat juga tidak sedikit ya memang yang memaksakan ya dengan beralih ke pinjol ataupun lainnya gitu ya, Bu Maria ya.
3: Betul.
0: Nah, ini bagaimana Bu Maria kalau untuk fenomena lipstick untuk menekan fenomena lipstick effect ini, apa memang itu natural atau seperti apa?
3: Sebenarnya itu apakah dibilang natural, pastinya itu dampak dari media sosial, dari masyarakat terpaparnya dengan pergaulan itu juga memang sangat besar sih. Tapi memang itu apalagi kalau dibilang natural mungkin bisa dibilang saat ini karena kita banyak terpaparnya dengan seperti itu, jadi terkesannya sangat natural gitu ya, bisa dibilang gitu.
0: Artinya ini kan mungkin juga jadi keberhasilan perusahaan dan iklan ya, yang memang juga sengaja memanfaatkan kondisi psikologis masyarakat saat krisis ini untuk mendorong konsumtif ya, Bu Maria.
3: Betul. Apalagi kan mungkin dibungkus dengan iklan-iklan buy one get one mungkin, atau diskon 50% atau sampai 80%, atau misalnya kita diberikan voucher untuk pembelian selanjutnya. Itu kan sebenarnya salah satu strategi-strategi marketing yang membuat kita mungkin tadinya nggak mau beli jadi mau beli gitu ya, atau tadinya kita cuma mau beli sekarang tapi kita tertarik untuk membeli ke depannya gitu. Jadi itu juga jadi salah satu concern juga sih ya.
0: Ya, ini juga ada pertanyaan ya, apakah pasrah dengan keadaan juga meningkatkan sikap konsumtif tersebut ini, Bu Maria?
3: Bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak sih, karena kan balik lagi perilaku seseorang itu dalam menghadapi suatu tekanan gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Apakah ada orang yang ketika melihat ini menjadi suatu kesulitan atau tekanan jadi kayak ah ya sudahlah mau gimana lagi gitu ya. Jadi ya udah makin dilanjutin makin parah aja, atau justru melihat ini sebagai sebuah turning point di bawah dimana ternyata ini sesuatu yang tidak mengenakan untuk saya, jadi saya harus mengurangi perilaku-perilaku tertentu dan mengubah diri supaya keluar nih dari kesulitan, dari tekanan ini gitu. Jadi memang balik lagi ke masing-masing orangnya gitu, tergantung dia melihat situasi ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik gitu, atau motivasi untuk ya sudah gitu ya, kita go with the flow saja gitu.
0: Ada usia tertentu tidak ini mereka yang dalam fenomena lipstick effect ini, Bu Maria?
3: Mungkin bisa dibilang untuk usia-usia yang masih dalam rentan, misalnya di remaja sampai dewasa awal, di mana masih mencari jati diri gitu ya, masih mudah terbawa dengan isu-isu, masih mencari identitas sebenarnya dia apa yang dicari, masih mungkin juga masih gampang terbawa influence oleh lingkungannya. Mungkin usia-usia itu yang lumayan rentan sih. Sedangkan mungkin untuk usia-usia yang mungkin sudah cukup dewasa, yang sudah settle juga gitu, yang sudah tahu dengan apa yang dia mau dan dia kejar, mungkin punya resiko yang lebih sedikit gitu dibanding usia-usia yang masih dalam pencarian seperti itu.
0: Karena kalau kita lihat ini kan mudah sekali tergoda gitu ya. Kalau sedikit saja viral gitu ya langsung diserbu untuk Gen Z, seperti mungkin makanan yang sebenarnya harganya juga tidak murah-murah banget gitu ya, yang cukup mahal tapi tetap di antri gitu ya. Kalau kita lihat belakangan juga ada parfum, ada jam tangan gitu ya yang viral, yang akhirnya sampai antriannya luar biasa ini, Bu Maria ya.
3: Betul. Itu kan sebenarnya salah satu sebuah tren ya, kita melihat bahwa sebenarnya mungkin buat kita itu juga sesuatu yang mahal, cuman karena kita melihat bahwa oh orang lain kok sampai ngantri-ngantri banget dan mungkin kita FOMO gitu ya, kita bahasanya
0: ini
3: ya. Jadi ya mau gimana pun mungkin kita cari jalan supaya kita bisa mengikuti tren itu, supaya kita merasa dalam tanda kutip ikut gaul nih, karena kita sama dengan masyarakat yang lainnya juga gitu.
0: Baik. Bu Maria, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
3: Terima kasih, Pak Lukman. Selamat malam.
0: Dengar psikolog klinis dewasa Universitas Indonesia, Maria Fiona Kalista. Ya, kami berbincang terkait dengan fenomena lipstick effect ya, di mana fenomena lipstick effect itu merupakan kecenderungan psikologis di mana masyarakat tetap membeli barang-barang kesenangan kecil yang terjangkau gitu ya saat ekonomi sulit, dan bukan hanya harganya terjangkau namun ya di mana fenomena ini berkaitan erat juga dengan pinjol untuk mereka yang memaksakan kondisi. Nanti kami akan hadirkan perbincangan ini dengan narasumber lainnya bersama dengan perencana keuangan, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon dan juga WhatsApp.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah akan kami bahas kali ini bersama dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Safir, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Kabar sehat ya, Mas Safir ya?
3: Sehat luar biasa dengan Mas Lukman ya.
2: Iya, tapi kabar Gen Z kita gimana nih Mas Safir nih? Sehat tidak nih di tengah Gen Z melemahnya rupiah gitu, fenomena lipstick efek ini masih cukup kuat ini Mas Safir.
3: Iya, benar-benar.
2: Gimana kalau ngeliat ini di tengah tekanan ekonomi, apakah pengeluaran kecil untuk hiburan atau katanya self-care atau self-reward ini tetap perlu dialokasikan dalam budgeting?
3: Iya, iya, oke. Jadi saya ringkas lagi sebentar konteksnya.
2: Boleh.
3: Jadi sekali lagi, mungkin banyak yang mungkin tadi nggak nyimak atau kurang nyimak atau bisa tekankan sekali lagi. Jadi lipstick effect itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang walaupun ekonomi lagi agak turun, pendapatan lagi agak susah, tapi tetap membeli kemewahan-kemewahan kecil yang terjangkau. Kenapa ya? Karena kalau mau beli kemewahan besar, duitnya lagi nggak ada nih, ekonomi lagi turun gitu ya. Jadi dia bilang kemewahan-kemewahan kecil, walaupun dia nggak nyadar itu. So, kasih contoh misalnya, kita ngopi, bukan sekedar ngopi untuk kebutuhan, tapi ngopi di tempat yang cantik biar bisa difoto, masuk sosial media, pastry, kue-kue yang cantik-cantik, atau misalnya kita beli mainan yang viral, boneka viral, itu kan kemewahan yang terjangkau ya. Apalagi beli tiket konser, FOMO lah segala macam. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah, emang kita nggak boleh gitu ya? Saya balikin lagi dulu bahwa sebenarnya kebanyakan orang membeli kemewahan-kemewahan kecil itu alasannya sekarang adalah karena apa? Self reward kan gitu ya? Kan capek kerja segala macam, bolehlah kita self reward. Tapi mau beli yang kemewahan mahal-mahal nggak ada duit ya, kemewahan kecil. Kalau saya bilang sih boleh-boleh aja. Tapi yang salah itu adalah kalau dia nggak kekontrol. Nah masalahnya mas, banyak orang beli self reward ini nggak kekontrol. Dikit-dikit dia self reward. Nggak dibudgetin sama dia, ya abis lah. Jadi satu tips saya yang pertama, mungkin nanti ada lagi yang lain. Yang pertama adalah dibudgetkan, dianggarkan, ya mungkin 10% dari penghasilan setiap bulan. Nah ini yang harus dia lakukan, minimal 10% lah.
2: 10% tiap bulan ya, dari pendapatan tiap bulan ya? Maksimal ya.
3: Maksimal, sorry. Bukan minimal, maksimal. Kalau minimal repot juga.
2: Iya, karena kalau maksimal kita lihat, soalnya ada juga yang tadi ya, berkedok di balik self reward ini akhirnya memasakkan dengan pinjol. Fenomena lipstick effect ini juga kan ada kaitannya dengan kesana, erat sekali nih ketika dengan alasan self reward akhirnya memasakkan dengan pinjol yang gampang lah, ini kan cicilannya 12 bulan gitu. Itu bagaimana Mas Hafir ketika sudah Gen Z atau ini sudah ada pandangan seperti itu.
3: Betul. Jadi ada pertanyaan gini, self reward tuh kapan self reward yang memang ujungnya untuk apa namanya lipstick effect ini mulai membahayakan? Sebenarnya ada tiga. Nomor satu adalah ketika utang kita mulai bengkak, ya. Dan kalau kita lihat utang kita itu kita gunakan untuk membayar sesuatu yang tidak mendesak, ya. Contohnya lipstick effect atau self reward itu sebenarnya nggak mendesak, tapi kalau kita lihat daftar pengeluaran yang kita bayarkan dari utang kita, ternyata kebanyakan untuk self reward. Nah itu sinyal bahaya tuh mas ya. Nah salah satunya itu dari pinjaman online. Pinjaman online itu bukan apa-apa mas, bunganya mas, luar biasa tuh bunganya. Bunganya luar biasa, dan kita lihat, oh ya ini kan untuk bayar ini atau itu. Itu udah sinyal pertama sih mas, itu sinyal pertama bahwa dia itu lipstick efeknya mulai membahayakan. Sinyal kedua adalah uangnya mulai tipis tuh. Dia nggak punya cash dikit-dikit. Aduh cash yang habis. Dan cash itu tidak melulu cash yang harus ada di dompet, tapi bisa juga di rekening bank. Dikit-dikit cash yang habis. Kemudian ketiga, sinyal bahaya ketiga adalah ketika dia mesti bayar sesuatu yang prioritas, tapi pas uangnya kok nggak ada melulu untuk bayar prioritas. Ini bisa jadi uangnya kepake untuk bayar self-reward. Tiga itu, kalau itu terjadi satu aja dari tiga itu sinyal bahaya. Apa yang mesti dilakukan? Stop segera self-rewardnya. Tunda dulu 2 bulan ke depan lah.
2: Iya, ini menarik ya. Saya akan menggali lebih dalam, sebenarnya banyak penasaran gitu. Karena kan ini banyaknya kita lihat fenomena lipstick effect ini lebih ke remaja atau Gen Z ya, Mas Hafir ya. Tapi ditahan dulu, kita ke pendengar yang sudah masuk ruang redaksi ini. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang.
2: Ya, silakan Pak Wibi.
4: Kalau saya ini begini, saya tidak tertarik dengan ini itu segala macam. Apalagi nanya pinjam, aduh minta ampun.
2: Tapi ada nggak sesuatu yang Pak Wibi inginkan gitu yang akhirnya juga memaksakan keuangan?
4: Kalau dulu memang, sekarang tidak. Sampai saya punya apa namanya bengkel, sampai saya jual karena kekarkai utang itu. Jadi sekarang tidak lah, saya takut yang namanya utang sekarang. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan kenyang.
2: Terima kasih, itu belajar dari pengalaman itu. Gimana kalau Mas Hafir, kalau lihat tadi yang tadi bicara generasi muda atau Gen Z gitu ya, pengaruhnya kalau kita lihat kan media sosial dan tren lifestyle ini juga bisa mempengaruhi keputusan finansial, meskipun saat ekonomi melemah ini.
3: Jadi kalau kita bicara hubungannya dengan media sosial, saya pikir kita semua mesti mendefinisikan ulang apa gunanya, apa tujuan kita posting di sosial media. Banyak dari kita, Mas, seringkali itu posting di sosial media itu untuk dapat validasi, pengakuan gitu loh. Pengakuan bahwa kita sukses, punya investasi nilainya meningkat lah. Tapi kalau kita utangnya meningkat, kita nggak tulis sosmed.
2: Terjadi kan. Diam-diam aja ya.
3: Pengakuan bahwa kita bisa traveling lah, contoh misalnya kita tinggal di Makassar kayak tadi Pak siapa tadi tinggal di Makassar. Dia jarang ke Jakarta, begitu sekalinya ke Jakarta dia foto, dia posting, saya ke Jakarta nih supaya apa, dapat validasi dari teman-teman di Makassar. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk mendefinisikan ulang, please jangan posting di sosial media untuk cari validasi, untuk cari pembenaran, untuk cari pujian dari orang lain, untuk cari kekaguman dari orang lain, jangan. Karena begitu kita punya pikiran bahwa kita posting di sosial media untuk mendapatkan kekaguman, wah kita akan melakukan segalanya termasuk berutang untuk membeli hal-hal yang supaya kita dikagumi, yang orang sebetulnya nggak peduli juga, Mas.
2: Nah, kalau terkait dengan literasi keuangan saat ini bagaimana, khususnya untuk teman-teman yang masih remaja ataupun Gen Z ini?
3: Ya, kalau kita bicara literasi keuangan, kuncinya sebetulnya adalah sekarang itu banyak banget informasi tentang keuangan, edukasi yang bisa kita pelajari di mana-mana. Walaupun kadang sarannya nggak selalu sama ya. Contoh, seseorang nanya ke saya, seseorang nanya ke si B atau ke si C, walaupun profesinya sama, seringkali sarannya nggak sama. Sama lah, Mas, kayak kita datang ke dokter. Kita datang ke dokter dengan penyakit yang sama, seringkali 2 atau 3 dokter memberikan saran yang berbeda, walaupun mereka menjawab penyakitnya sama gitu. Tapi seringkali sarannya bisa berbeda. Ada yang bilang masuk rumah sakit aja, ada yang bilang janganlah seperti itu. Ada yang kadang ngasih obatnya berbeda. Nah, sekarang info tentang edukasi keuangan ada banyak sekali, literasi bisa didapat gratis pula. Manfaatkan itu. Masalahnya banyak di antara Gen Z tidak mau manfaatkan itu, dan yang mereka lakukan adalah mereka minta saran dari influencer. Apa bedanya? Jadi gimana? Tolong bedakan antara, ini buat teman-teman terutama Gen Z, tolong bedakan antara pakar dan influencer. Jadi influencer itu dia itu belum tentu ada apa, kapabilitas, kemampuan, pendidikan, sertifikasi tentang satu bidang, tapi seringkali orang nge-follow dia. Kenapa? Karena mungkin dia artis, karena mungkin dia ngomongnya kenceng, karena mungkin dia isinya sinis melulu gitu. Karena orang yang sinis negatif cenderung banyak dilihat, kenapa nih dia sinis gitu ya, itu lebih banyak marah-marah terus gitu ya. Padahal secara kapabilitas dia tidak terbukti, tapi orang mendengarkan dia karena dia punya sesuatu yang unik di karakternya gitu. Nah, cuma masalah influencer ini seringkali mereka ada dua hal, mereka dititipin produk sehingga mereka ngomongnya seringkali gak netral, atau mereka biasanya nyari engagement. Jadi mereka biasanya posting sesuatu yang lagi naik, trendnya lagi naik sekarang, mereka posting gitu ya. Nah, pakar berbeda. Pakar ini biasanya dia tidak peduli suatu topik lagi tren atau tidak, dia posting apa yang dia mau posting. Cuma bedanya, Mas, dan kedua, pakar ini harus didengarkan. Kenapa? Karena dia lebih punya kapabilitas, sertifikasi ada dan lain sebagainya. Jadi kita lebih mendengar dia, sarannya lebih bagus, lebih dalam. Cuma bedanya, ada bedanya memang. Saya akui influencer itu umumnya lebih kuat di penyampaian. Visualnya bagus kalau di sosial media, audionya dia lebih bagus. Udah kayak Mas Lupan lah, kayak host radio gitu lah. Itu influencer. Sementara pakar seringkali walaupun materi bagus, seringkali visualnya nggak begitu bagus, ngomongnya agak pelan. Tapi kalau Anda sudah tahu rahasianya ini, Anda tidak akan pedulikan itu, dengarkan pakar, bukan dengarkan influencer kalau soal literasi.
2: Iya, apalagi kalau influencer gitu atau artis gitu, ketika A, ya fansnya udah pasti ikut A gitu, apapun itu.
3: Betul. Ya. Karena Anda bayangkan, Mas, seorang artis, misalnya artis penyanyi gitu, dia mengajak orang untuk melakukan sesuatu tentang kesehatan, yang memang mungkin belum begitu terbukti, tapi hanya karena dia artis, kita mendengarkan dia. Jangan, dengarkan pakar. Gitu, bukan influencer.
2: Ya.
3: Karena artis itu dia ngomong tentang kesehatan, dan dia artis itu bukan artis kesehatan.
2: Iya. Nah, kalau strateginya bagaimana, Mas Safir, kalau mengontrol impuls belanja di era mungkin diskon, flash sale dan juga e-commerce itu kan cukup menggoda ini.
3: Ya, jadi nomor satu, saya pikir kita nomor satu harus mendefinisikan ulang dulu apa yang dimaksud self reward. Ya, self reward itu nomor satu, coba self reward itu jangan melulu belanja barang. Karena banyak belanja barang lah segala macam. Coba Mas, jalan-jalan di taman dekat rumah pun itu sudah self reward, itu udah bisa bikin kita healing kok, senang kok gitu ya.
2: Tapi validasinya kurang tapi untuk medsos.
3: Validasi kurang. Jadi paling ini lah, kita jalan-jalan di taman kita foto ya. Iya, kemudian yang kedua nanti saya akan masuk situ stop nyari validasi. Mungkin self reward juga yang kedua adalah dengar musik kencang-kencang di rumah. Saya sering melakukan. Saya sendiri pribadi saya sering dengar musik kencang-kencang di rumah gitu. Buat yang tinggal di Makassar, kalau saya ke Makassar, saya cukup jalan-jalan di Somba Opu, dia tuh jalan dekat pantai. Itu jalan sepanjang itu udah healingnya luar biasa. Saya nggak pakai keluar uang berlebihan gitu ya. Nggak harus belanja barang. Jadi nomor satu, definisikan dulu itu. Kemudian yang kedua, saya pikir yang harus dilakukan itu adalah belanja boleh tapi budgetkan maksimal 10%, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bikin logika yang berlapis ya. Karena gini, kita lihat ada barang bagus, kita lihat ada barang lucu, kita lihat ini kita butuh atau tidak. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak butuh tapi kayaknya cantik segala macam, ya tunda dulu. Cuma saya tahu Mas, ada banyak orang berpikir gini, daripada kita nyesel nggak beli, mending nyesel beli. Iya sih ya. Tapi jangan lupa, ntar pas kita nyesel beli, uangnya udah jatuh, turun duluan nilai barangnya.
2: Jangan
3: satu lagi Mas, bikin aturan jeda 24 jam. Jadi gini, kalau kita lihat satu barang gitu bagus, stop, jangan langsung beli gitu ya. Tunggu dulu 24 sampai 48 jam gitu. Di situ bisa bikin kita jadi punya kesempatan make logika kita dan melihat itu benar-benar kita butuhkan atau cuma sekedar keinginan aja sesaat.
2: Iya. Yang saya takutkan sih Senin harga berubah, Mas Safir.
3: Jadi nggak diskon lagi gitu ya. Iya.
2: Kita ke Jakarta Timur nih, ada Bu Marwati. Bu Marwati, selamat malam. Terputus apa beda line untuk Bu Marwati? Ya, nanti bisa masuk kembali ya, Bu Marwati di Jakarta Timur. Nah, kalau iya, ini yang memang mendorong untuk kayak FOMO itu gimana untuk menekan, kalau kalau bicara Gen Z kan ya sulit ya kalau dibicara FOMO ini, Mas Safir. Beli sesuatu ataupun makanan yang menurut ya bagi sebagian orang ini harganya tidak wajar gitu ya. Kemarin ada juga antrian jam tangan, parfum gitu ya, yang antriannya
3: wow.
2: Luar biasa gitu. Gitu gimana? Tapi ditahan dulu ya. Ini Bu Marwati masuk kembali nih, di Bu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati silakan. Selamat malam.
5: Ya, selamat malam, Bung Lukmantara.
2: Iya.
5: Iya, saya mengikuti dari sejak Ibu Maria tadi.
2: Iya.
5: Memang kondisi sekarang ini kadang membingungkan dalam kondisi kesulitan nilai rupiah. Tetapi kok perdagangan semak marak begitu, khususnya kalau dilihat dari iklan-iklan di TikTok maupun di media lainnya gitu, memang banyak yang membeli produk-produk itu walaupun mungkin kondisi ekonomi lemah gitu. Ya itu tadi yang Bung Safir, selamat malam. Itu malam, tadi malam. Yang apa yang dikatakan tadi bahwa dengan apa ya, dengan dimudahkan melalui pinjol atau masalah lain, mereka tidak terlalu khawatir. Namun akhirnya nanti mereka sendiri juga yang akan keberatan dengan iya, biasanya begitu. Karena kami mempunyai teman-teman atau sahabat yang kadangkala menyampaikan seperti itu. Jadi mungkin daripada betek di rumah ngurusin anak, ngurusin itu. Nah, dia pergi ke dia pergi ke ini, ke kafe, ke mall. Padahal kadangkala ada yang tidak dibeli, hanya jalan-jalan. Tetapi kalau bagi mereka yang memang ekonominya bagus, ya mendukung. Tetapi kalau yang tidak, itu yang menjadi penyakit. Begitu, Bung Lukman Tara.
2: Baik.
5: Iya.
2: Ya. Terima kasih ya.
5: Apa? Karena sekarang pinjol-pinjol itu juga mudah, bagi mereka yang mencari nasabah itu, satu hari dianggarkan sekian harus habis dipinjam.
2: Jadi begitu, memudahkan ya.
5: Iya, jadi terus ada juga yang kami tegur, kenapa mesti harus ke situ, itu kan mahal, saya sampaikan begitu. Dia mengatakan mahal enggak apa-apa, kami saya kan beli suasana begitu. Makanannya murah atau produknya biasa, tetapi dia membeli suasana karena ruangan ber-AC, musik diiringi musik, yang sehingga lupa segala apa ya, tugas tanggung jawab atau beban yang saat itu dirasa ibu-ibu muda itu.
2: Baik, baik, terima kasih Bu Marwati.
5: Iya, terima kasih. Selamat malam Bu Lukmantara, selamat bertugas Bu Safir. Terima kasih.
3: Terima kasih Bu Marwati.
2: Ya. Silakan Mas Safir.
3: Iya, ini bagus banget ya. Kenapa? Sebetulnya gini, kita nggak hanya ngomongin Gen Z lah. Kalau Anda ingat, Mas, kemarin ada himbauan gitu ya. Kan waktu itu kan geopolitik bikin Selat Hormuz ditutup lah segala macam, sehingga transportasi minyak jadi agak susah segala macam. Harga minyak terancam naik. Kedua, kemudian bukan terancam naik, memang naik. Kemudian yang kedua juga melemahnya rupiah terhadap US dollar membuat pemerintah semakin berat nanggung subsidi, sehingga Anda nyaman harga BBM naik. Lah kok dilala tiap weekend mereka di Jakarta bawa mobil pakai bensin loh ya, ke Bandung pakai mobil berbensin. Kalau listrik mah beda soal, ini mobil pakai bensin ke Bandung. Kenapa? Hilang healing kan gitu ya. Ini mirip-mirip seperti yang dibilang Bu Marwati. Jadi kuncinya apa? Saya ngerti sih kalau kita pergi jauh dari rumah untuk healing supaya cari suasana berbeda. Tapi coba kenapa nggak kita coba yang pertama, kita bikin nyaman suasana di rumah dulu deh. Masalahnya banyak di antara kita tidak membuat suasana di rumah kita nyaman, sehingga kita nyarinya keluar melulu. Coba dibuat sesuatu yang berbeda di rumah kita, atur ulang dekorasi kamar mungkin, atur ulang dekorasi di rumah, meja kerja di rumah, pindahin lah segala macam hal seperti itu, sehingga kita mungkin bisa mengurangi sedikit. Sekali lagi ekonomi lagi nggak mudah nih Mas.
2: Dari hal-hal terkecil itu bisa mengubah ya, mungkin yang tadinya sumpek gitu ya dengan dekorasi saat ini, ya nggak perlu keluar uang tapi dirubah-ubah aja gitu ya Mas Safir ya.
3: Betul.
2: Nah kalau tadi ya, kalau apakah Gen Z ataupun anak muda yang mungkin baru bekerja gini literasi keuangannya masih minim, akhirnya tadi lolos dari perencanaan keuangan atau seperti apa Mas Safir melihatnya ini?
3: Ya, jadi yang terjadi adalah ketika seseorang itu literasi keuangan minim, maka dia tidak melakukan perencanaan keuangan. Repotnya adalah udah literasi keuangan minim, penghasilannya gede. Wah, itu tuh. Ya, misalnya dia bukan karyawan deh, katakan dia freelancer. Zaman sekarang kan teknologi membuat freelancer makin banyak ya. Sekarang Anda bayangkan Mas, orang bikin e-book ya, dia bisa jual kan, dia bisa jual, dia dapat duit tuh jualnya, karena semua orang sekarang kan lihat HP kan, lihat sosial media. Setiap tiga postingan di Instagram misalnya muncul iklan e-book dan sebagainya. Orang bisa bikin e-book, dan orang yang kedua bikin e-booknya bisa pakai AI pula. Orang bisa bikin e-book pakai AI, jual sekarang penghasilan, lebih mudah dapat penghasilan, tapi itu harus diimbangi dengan literasi keuangan yang juga bagus. Kalau literasi keuangan yang nggak bagus, wah repot Mas, penghasilan bagus, literasi keuangan nggak bagus, ya habis duitnya.
2: Dan ini gimana? Perlu tidak sih? Ini kan makin menarik ya, kalau bicara perencana keuangan atau literasi keuangan ini, perlu tidak sih masuk dalam kurikulum gitu, akhirnya bisa
6: ketika nanti mereka bekerja ataupun memulai kehidupan baru gitu ya, perencanaan keuangannya lebih matang, Mas Hafir.
3: Perlu banget. Masalahnya sekarang di sekolah tuh yang dilakukan seringkali bukan memberikan materi perencanaan keuangan, tapi lebih memberikan materi tentang cari duit, dapat duit ya. Yang nggak salah juga. Contohnya misalnya, seringkali anak-anak SD atau SMP itu ada yang namanya apa, wirausaha day, seperti entrepreneur day lah segala macam. Walaupun yang diundang orang tua murid juga, orang tua murid ya pasti beli kan gitu kan. Dan itu cara bagus untuk melatih bagaimana dapat income, tapi bagaimana mengelola income, mengeluarkan uang dan lain sebagainya, ya memang perlu literasi. Dan menurut saya sangat perlu lah kita bikin literasi untuk anak sekolah.
6: Nah, ini ada WhatsApp menarik ini. Ada Pak Jalu di BSD Tangerang Selatan. Menurut saya biasanya fenomena lipstick effect itu biasanya lebih menjangkau ke Gen Z atau lebih muda gitu. Dan biasanya mereka belum memiliki tanggungan yang luar biasa. Kalau nggak minta dari orang tua, ya itu mengandalkan pinjol katanya. Itu bagaimana, Mas Afi?
3: Iya, itu benar. Itu ada benarnya. Karena pada saat ini tidak semua Gen Z itu punya penghasilan, walaupun sebagian Gen Z juga punya penghasilan gitu ya. Nah, yang nggak punya penghasilan dan mereka masih minta sama orang tua, nah itu repot kan gitu kan ya. Dan biasanya orang tua ngasih itu kan tidak selalu sama dengan gaji UMR. Ada orang tua yang ngasih nggak sama dengan gaji UMR. Nah, kalau pengeluaran si Gen Z ini berlebihan ya repot juga. Tapi yang kedua ya, kalau saya bisa tambahkan, sebenarnya terjadi nggak hanya pada Gen Z loh. Lipstick effect ini juga banyak terjadi pada milenial. Serius banget ini Mas. Ini lipstick effect banyak terjadi pada milenial. Mereka dikit-dikit ingin self reward. Sekali lagi saya bilang self reward nggak salah, karena kita perlu meladeni lelah kita bekerja segala macam. Tapi saya ajak teman-teman untuk definisikan ulang self reward tidak harus beli barang, aktivitas pun cukup. Saya juga tinggal di BSD sama dengan yang bapak yang nanya tadi, Pak Jalu ya. Buat saya Mas, salah satu self reward saya, Anda tahu ngapain Mas? Saya naik KRL ke Jakarta. Serius, saya naik KRL ke Jakarta, saya turun di Duku Atas, saya naik lagi MRT ke Blok M atau ke Bundaran HI, jalan, lihat foto-foto dikit, that's self reward. Jauh lebih murah dan buat saya oke, kok nggak ada masalah, enak. Kalau saya mau beli makanan mahal sih bisa aja, masa mau ngapain?
6: Iya. Gitu aja. Artinya merubah rutinitas itu bisa menjadi healing tersendiri itu ya.
3: Benar, bisa jadi healing tersendiri. Nah, buat yang di Makassar itu Somba Opu tuh enak tuh buat jalan. Nah, buat di Bandung, Jogja, Malang, lebih enak lagi. Di Bandung ada Braga, di Malang itu ada Kayu Tangan, di Jogja itu ada Malioboro, di Surabaya itu ada Jalan Tunjungan itu. Itu buat kita jalan foto-foto itu bagus sekali, enak sekali. Dan kita nggak harus beli barang lah. Kalaupun beli minuman kan banyak minuman makanan yang harganya terjangkau.
6: Mas Hafir, terakhir ini mungkin penegasan ya, kalau biasanya kita FOMO gitu, bagaimana bisa menahan FOMO agar keuangan ini tetap sehat?
3: Ini juga menarik ya. Salah satunya adalah coba lihat lagi lingkungan dengan siapa kita berteman. Wah, ini serius. Anda pernah nggak punya teman yang seringkali manas-manasin kita untuk selalu beli sesuatu? Selalu sesuatu gitu ya. Wah, masa kamu nggak beli sih? Kamu kan udah lama kerja jadi host. Income pasti lebih bagus lah. Terus di kantor kamu juga manager. Masa begitu terus ngomongnya?
6: Dia bukan. Kompor lah.
3: Kompor terus, kok kamu belum beli mobil? Kok kamu belum beli motor segala macam? Emang dia mau bayarin Mas. Jadi, coba nomor satu, atur lagi lingkungan kita. Nomor dua, kalau kita tidak mau merubah lingkungan seperti itu, dari kita imannya mesti kuat. Iman apa? Iman keuangan Mas. Bukan kita bicara iman agama, iman keuangan. Jadi gini, ada orang yang walaupun sekitar teman-temannya boros setengah mati, tapi dia bisa tetap gak terpancing, itu ada loh. Ada banget itu, dan dia tetap berteman dengan si borosnya, tapi dia gak terpancing. Dan kemudian ketiga yang mesti dilakukan ini adalah, sekali lagi saya selalu mengatakan, bikin aturan jeda 24 sampai 48 jam supaya nggak gampang ini ya. Kemudian satu lagi, di zaman seperti sekarang coba deh tambah pengetahuan kita, nggak hanya pengetahuan di bidang pekerjaan, pengetahuan di bidang lain. Saya kasih contoh, beberapa orang yang sekolahnya belajar teknik di sekolah gitu ya, sekarang cobalah belajar sesuatu yang berbeda, visual, desain visual kayak, belajar bikin e-book kayak, Bahkan sekarang tuh mudah banget kita moto, motret pakai HP pun kita bisa jual ke Canva. Nanti pemakai Canva yang memang pro itu bisa bayar, ambil fotonya, dan kita dapat royalti dari situ. Yeah. Zaman seperti sekarang, perbanyak ilmu-ilmu lain.
6: Baik. Iya. Mas Hafir Sendrik, terima kasih banyak waktunya dan literasinya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang mendengar kita saat ini gitu ya, agar keuangan tetap sehat gitu, tidak jebol gitu ya, untuk fenomena lipstick efek ini. Terima kasih. Selamat malam, Mas Hafir.
3: Selamat malam.
6: Mendengar perencana keuangan Hafir Sendrik, kita berbincang bagaimana fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bank Indonesia yang mengimbau masyarakat untuk tidak membeli dolar Amerika Serikat secara berlebihan atau panic buying untuk menjaga supaya pelemahan nilai tukar rupiah tidak semakin dalam. Laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Dalam kegiatan Bank Indonesia di Kota Makassar hari ini, Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Kusoy Intama, mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini tidak lepas dari kepanikan masyarakat yang membeli dolar Amerika Serikat di pasar valuta asing karena khawatir dolar AS ke depan akan semakin menguat sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli dolar jadi lebih besar. Situasi ini menurut Ruth mirip situasi di awal pandemi COVID-19 di mana orang beramai-ramai panik buying memborong berbagai kebutuhan pokok sebagai pasokan. Padahal menurut

0: Buat masyarakat tidak perlu memborong dolar Amerika Serikat sekarang karena Bank Indonesia sudah memperkirakan bahwa rupiah akan kembali menguat jika permintaan musiman untuk dolar AS di Indonesia sudah mereda sekitar bulan Juli atau bulan Agustus mendatang. Karenanya, Ruth menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying, membeli dolar secara berlebihan dalam satu waktu untuk membantu penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
1: Bagaimana untuk menenangkan masyarakat biar nggak panik buying gitu. Jadi kalau kamu masih butuhnya nanti, nggak usah kamu beli sekarang, karena itu biasanya spiraling ya kalau kalau sesuatu yang negatif gitu. Padahal suffernya tuh akan lebih dibanding kamu ternyata nggak perlu kok beli sekarang. Belinya nanti aja gitu. Gitu cara seperti itu kita aja udah meredam tuh ekspektasi, demand dan sebagainya.
0: Sementara itu, mulai 1 Juni 2026 mendatang, Bank Indonesia akan menerapkan aturan baru pembelian dolar tanpa dokumen underlying yang semula ambang batasnya $50.000 AS menjadi $25.000 AS. Sehingga untuk pembelian dolar Amerika Serikat di atas $25.000 harus menyertakan dokumen underlying. Dokumen underlying dibutuhkan untuk memastikan bahwa pembelian falas yang dilakukan bukan untuk spekulasi. Bank Indonesia memperketat ambang batas pembelian dolar Amerika Serikat ini tanpa underlying sebagai salah satu langkah untuk mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan penguatan perlindungan anak penyandang disabilitas semakin mendesak diterapkan di sekolah rakyat. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPA, Titi Eko Rahayu, mengatakan anak penyandang disabilitas adalah kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024 menunjukkan sebanyak 83,85% anak penyandang disabilitas pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Dan sebanyak 64,57% pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Kita beralih ke informasi mancanegara. China menyatakan penolakan tegas terhadap penempatan sistem rudal jarak menengah Amerika Serikat di Jepang dengan menyebut langkah tersebut mengancam keamanan kawasan serta meningkatkan risiko konfrontasi militer dan perlombaan senjata. Sementara itu di Tokyo, Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa sistem Typhoon dan High Mobility Artillery Rocket System akan ditempatkan di pangkalan udara Kanoya milik pasukan bela diri maritim Jepang di Prefektur Kagoshima selama latihan gabungan Jepang-Amerika Serikat sebagai langkah yang tampaknya ditujukan untuk menangkal China. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan bahwa usia bukan menjadi masalah seorang pemain untuk masuk Timnas Indonesia di eranya. Sebelumnya Herdman mengungkapkan hanya tertarik memantau kualitas pemain muda, bukan pemain berusia 28 hingga 36 tahun. Pelatih asal Inggris itu kemudian menyinggung penampilan Ezra Walian yang berusia 28 tahun dan sedang memasuki musim terbaiknya di Indonesia bersama Persik. Ezra mencetak 6 gol dan 9 assist dari 23 penampilan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antarun dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Catatan peristiwa.
2: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
1: Indonesia Menyapa Malam.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan sebelumnya kita akan membahas nanti bersama dengan pemerhati sepak bola, membahas terkait dengan persaingan Persib dan Borneo FC meraih gelar Super League. Kami informasikan atau mendapatkan informasi terkait dengan blackout landa Tabaksel, listrik padam massal di Padang Sidempuan hingga Madinah, di mana pemadaman listrik secara tiba-tiba atau blackout terjadi di beberapa wilayah di Tapanuli bagian selatan, di antara kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal atau Madinah. Dikatakan pemadaman yang terjadi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak PLN yang biasanya dapat dilihat di akun media sosial.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, persaingan memperebutkan gelar juara kompetisi sepak bola Super League 2025-2026 akan ditentukan pada pekan terakhir kompetisi pada Sabtu 23 Mei 2026, di mana dua tim masih berpeluang mengangkat trofi, yaitu Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda. Namun posisi Persib berada di atas angin setelah unggul 2 poin atas pesaingnya. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Aryo Yosia.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga.
3: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga juga.
1: Ya, Bung Aryo, kalau kita lihat ini, apakah Persib ini benar-benar menunjukkan konsistensinya sebagai juara atau justru sedang berada dalam tekanan psikologis yang bisa berbahaya nih di laga terakhir ini, Bung?
3: Setuju yang pertama tuh, artinya justru sekarang yang tertekan tuh justru Borneo gitu,
1: oh, gitu.
3: Artinya di penghujung gitu kan, artinya memang Persib musim ini nunjukin kualitas mereka stabil dalam meraih rentetan kemenangan dan mengatur tempo ya, bahkan ketika awal musim kan mereka terbagi dua gitu kan, konsentrasinya ke kompetisi Asia. Ya, dan akhirnya di kompetisi Asia ternyata nggak bisa melaju terlalu jauh dan mereka lebih bisa lebih fokus ya menurut saya. Ya ini tinggal nunggu waktu, bukan artinya mendahului yang di atas ya, bukan gitu. Tapi artinya
1: di atas angin ya.
3: Di atas angin dan grafik performa juga, Persib juga nunjukin bahwa mereka memang ya bisa dibilang berada di atas angin dibanding Borneo.
1: Tapi kan kalau kita lihat semakin kesini liga ini semakin kompetitif ini, Bung Aryo.
3: Betul. Tapi lagi-lagi apa namanya, kalau saya lihat ini kuncinya memang di kedalaman squad Persib ya. Perbedaan yang paling terasa antara Persib dan Borneo adalah kedalaman squad Persib ya. Artinya Persib ini seperti punya dua tim, yang dua-dua tim ini kalau diturunkan sama-sama baik, dan ketika menghadapi jadwal yang padat setiap pekannya mereka bisa merotasi pemain dengan lebih baik gitu kan. Sementara Borneo tim yang bagus, tapi kedalaman mereka nggak sebagus Persib gitu kan. Jadi ketika memainkan pemain yang itu saja ya, kemudian akhirnya bensinnya akan habis gitu kan. Kemarin kan kesandungnya sebenarnya agak di luar dugaan gitu kan. Bahkan Persib, lagi-lagi nih, Persib ini kan udah dua musim terakhir juara menuju hat-trick gitu kan ya, di laga-laga krusial seperti kemarin ketemu PSM yang orang berpikir pertandingan akan berakhir imbang pun, mereka bisa membalikkan keadaan dan itu selalu berulang. Ya itu menunjukkan bahwa konsistensi mereka memang lebih baik. Walau memang kompetisi kita musim ini saya anggap dari beberapa musim terakhir yang paling kompetitif ya. Gitu kan, nantinya sempat melibatkan persaingan 4 klub, kemudian 3 klub gitu kan, kemudian sekarang menjurus kedua gitu kan, kita seperti merasa, bahkan kalau bisa dibilang tadinya kan awalnya disamain sama Premier League tuh
1: ya,
3: Manchester City sama Arsenal, tapi dia duluan ketahuan yang juaranya. Arsenal gitu kan, sebelum laga terakhir kompetisi kita justru ditentukan di laga terakhir kan, di
1: ya,
3: Persib akan menjawab Persija yang kemarin menyandung Borneo sehingga poinnya menjadi berbeda dua sekarang.
1: Nah, kita ke pendengar boleh ya, Bung Aryo ya, sudah tersambung ini, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat malam Pak Nanang.
4: Selamat malam Bung.
1: Ya, silakan.
4: Ya, saya tertarik sekali sama Liga Indonesia ini. Memang sudah berkembang jauh dari dulu. Memang menurut pantauan saya pribadi ini, Bung Fajar ya.
1: Dengan Lukman Pak.
4: Ya, Bung Lukman ya. Banyak maaf. Memang sudah banyak perkembangan ya kan, banyak pemain naturalisasi, terus pemain-pemain dari luar juga banyak. Jadinya antara, saya rasa kan Persib ini dengan poin 78 ini saya rasa sudah juara kalau saya bilang kan.
1: Iya.
4: Iya, Borneo-nya runner up gitu. Jadinya memang yang perlu kita, perlu kita kembangkan harus lebih disiplin pada wasit ini Bung.
1: Oh, Fajar. Jadi sorotan juga nih wasit ya. Baik.
4: Jadi di Liga 4 kemarin di NPB pun wasit ini ya banyak sering ya pro kontra gitu wasitnya kadang. Yeah. Mungkin kehilapan mungkin atau kurang didikan sebagai wasit yang kurang tahu juga.
1: Iya.
4: Tapi wasit ini saya lihat kurang begitu tegas gitu, Bung.
1: Iya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Nanang ya, kami tangkap poinnya. Bung Aryo, seberapa besar ini pengaruh keputusan wasit dalam menentukan arah perebutan gelar musim ini?
3: Satu hal yang membedakan mungkin yang dibanding apa dan ini cuma udah diberlakukan dari 2-3 musim terakhir kan.
1: Iya.
3: Penggunaan VAR ya. Tadi itu sebenarnya membuat tadi apa kalau orang melihat butuh kualitas kompetisi lebih baik ya karena faktor tadi kan subjektivitas wasit bisa ditekan ketika ada
1: VAR itu ya.
3: Jadi kalaupun masih ada suara sumbang tentang ini, setidaknya sekarang tuh ruang untuk subjektivitas semakin kecil gitu kan. Artinya bisa kontroversi, cuma kan memang kalau di Indonesia ini pemahamannya belum sama ya.
1: Iya.
3: Masih banyak publik melihat misalnya apa-apa pelanggaran di harus di VAR gitu kan. Sementara ada regulasi juga kan bahwa mana yang bisa ditinjau VAR dan tidak seperti itu.
1: Enggak semuanya bisa ditinjau menggunakan VAR ini ya, Bung Aryo ya.
3: Nah, jadi artinya kalau pemahaman bisa saya melihat bahwa memang sebenarnya kita harus juga bersyukur gitu kan. Penggunaan VAR ini jelas memperbaiki kompetisi kita, tapi tadi catatannya benar. Ini belum rata, baru Liga 1 dan Liga 2.
1: Baik.
3: Liga 3 dan Liga 4 ya masih sering terjadi kontroversi karena tadi terakhir mengandalkan subjektivitas wasit seorang gitu kan dan wasit kan manusia dan kita harus akuin bahwa saya pernah berbincang dengan Ratu Tisa wakil ketua PSSI gitu bahwa sebenarnya problematik utama di kita tuh bukan masalah sekedar mutu tetapi jumlah kuantitas wasit kita memang angkanya tuh tidak menutup secara proper untuk mengcover kompetisi berjenjang gitu kan jadi jumlah wasit dengan jumlah pertandingan yang mereka pimpin
1: si kurang.
3: Jadi kalau kita ngomong kayak gitu wilayah Indonesia kan beda dengan Eropa gitu kan ya sama wasit tuh sama capeknya sama pemain kan pindah kota gitu kan apa itu yang mungkin menjadi catatan gitu kan sehingga kemudian muncul banyak kontroversial.
1: Iya. Kita ke pendengar lagi Bung Aryo boleh ya ada Pak Asep di Payakumbuh. Selamat malam Pak Asep.
5: Selamat malam, Bung Lukman.
1: Ya, silakan.
5: Ini nih menjelang ajang nih Piala Dunia ini, awak senang-senang semas juga, awak ya kan? Kalau di Payakumbuh itu kami nggak ada TV digitalnya, jadi di sini kami biasanya memakai ini kami, memakai antena parabola kami.
1: Oke.
5: Sekarang kan untung ya kan, TVRI yang ngambil sama RRI gitu.
1: Iya.
5: Tapi nanti pas acara gitu harga paketnya meledak gitu. Tahun kemarin Piala Dunia itu paketnya di TV swasta gitu sampai 800.000 kami kena ya.
1: Iya. Nah, ini kalau terkait dengan persaingan Persib dan Borneo FC bagaimana Pak Asep melihatnya ini? Kita lagi bahas Persib dan Borneo ini, Pak.
5: Kalau itu enggak ini mudah-mudahan ini aja lah nanti ya Kan Doluman dan TVRI nanti kami enggak
1: pakai menonton. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep di Payakumbuh ya. Bung Aryo, kalau tadi bicara selisih gol sebenarnya, nah strategi yang paling menentukan di pekan terakhir ini untuk bermain aman atau hasil imbang untuk tetap menyerang untuk menang itu.
3: Saya melihat sih karena Persib main di kandang, mereka akan all out dalam hal
1: nyerang,
3: apa ya? Namanya untuk mengejar kemenangan ya. Dan apa artinya di situ kan juga kita tahu Boboto semua sudah siap berpesta gitu kan. Ya artinya mereka tidak mungkin tidak ingin mengecewakan pendukungnya sendiri gitu kan. Bahwa ya mereka mungkin hasil draw aja sudah cukup baik gitu. Tapi saya rasa nggak cukup seperti itu gitu kan. Persib ingin menutup hat-trick gelar juara dengan pertandingan yang cantik dan hasil yang maksimal. Dan itu sangat memungkinkan sekali karena lawan nih lagi-lagi nih kenapa saya bilang tadi tekanan yang justru ada di Borneo karena Persija tuh nggak mempertaruhkan apa-apa lagi. Artinya dia sudah tidak terancam degradasi, dia juga apa artinya juga nggak bertarung dalam perebutan zona Asia sehingga artinya cuma kita berharapkan gini ya untuk melengkapi bahwa kompetisi kita berkualitas dalam arti sisi persaingan adalah kita berharap juga Persija bermain all out juga. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi juara itu ya lawannya juga harus sungguh-sungguh. Jadi jangan berpikir bahwa saya udah aman gak ada degradasi dan kemudian main gak ini karena kasihan dari sisi fair play kan juga kasihan buat Borneo.
1: Yeah.
3: Nah, Borneo kan berharap pertandingan terakhir ini ya benar-benar apa ya Persija memberikan perlawanan terbaik.
1: Iya, fair play lah ya. Baik. Bung Aryo Yosia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Salam olahraga juga. Sehat-sehat juga.
1: Nah, pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Aryo Yosia, kami berbincang terkait dengan persaingan Persib dan Borneo FC meraih gelar Super League. Ya.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
6: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pernyataan dari Ketua OJK dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Teknis diatur dalam Perpres nomor 110 yang tadi kami sampaikan tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Perpres ini kemudian menjadi acuan beberapa peraturan teknis pada kementerian dan lembaga terkait, termasuk juga tentunya peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 dan juga SE OJK nomor 12 tahun 2023 yang saat ini sedang dalam proses perubahan untuk menyesuaikan dengan Perpres 110 dimaksud. Dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu, bahwa sesuai dengan undang-undang, kewenangan OJK adalah pada pengaturan terhadap pasar sekunder, dalam hal ini penyelenggaraan bursa karbon. Sedangkan pengaturan terhadap pasar primer merupakan kewenangan di kementerian lain. Penerbitan Perpres 110 merupakan langkah pemerintah dalam memperkuat dan menyempurnakan ekosistem perdagangan karbon nasional yang sebelumnya diatur melalui Perpres 98. Penerbitan Perpres 110 ini menjadi terobosan untuk mendorong pengembangan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia. Dalam ketentuan baru tersebut, ada sejumlah penyesuaian mendasar, terutama pada area pasar primer yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi sistem, menyederhanakan proses bisnis, serta memperkuat tata kelola perdagangan karbon Indonesia. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pertama, terkait dengan sistem registri perdagangan karbon. Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI sebagai sistem registrasi tunggal yang sepenuhnya berada pada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, Sistem Registri Unit Karbon, yang terdesentralisasi, terintegrasi, dan aksesibel bagi semua kementerian terkait. Yang kedua, dalam Perpres 110 mengenai integrasi langsung antara struk dengan sistem bursa karbon sehingga menciptakan integrasi antara pasar primer dan pasar sekunder. Hal ini berbeda dengan Perpres sebelumnya yang tidak mengatur terkait pencatatan unit karbon pada bursa karbon. Yang ketiga, terkait rekomendasi dan persetujuan kementerian terkait. Di Perpres yang baru ini, diatur bahwa kementerian terkait memberikan rekomendasi atas yang disebut SPEGRK atau Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, hasil sertifikasi domestik. Juga memberikan persetujuan atas non-SPEGRK, hasil sertifikasi internasional, untuk bisa dicatatkan pada struk tersebut. Dengan demikian, waktu untuk proses penerbitan menjadi lebih singkat. Hal ini juga sejalan dengan Perpres 98 di mana penerbitan SPEGRK tersebut merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Yang keempat, Bapak dan Ibu, dapat kami sampaikan bahwa terkait pengakuan sertifikasi internasional dan penerbitan unit karbon, di Perpres 98, penerbitan SPEGRK yang diterbitkan dengan sertifikasi internasional harus melalui mekanisme mutual recognition dengan SRNPPI agar dapat diakui. Sedangkan pada Perpres 110 ini, pendekatan tersebut disempurnakan dengan memberikan pengakuan terhadap unit karbon non-SPEGRK yang diterbitkan dengan sertifikasi internasional yang dapat langsung dicatatkan ke dalam struk setelah memperoleh persetujuan dari kementerian terkait. Perubahan-perubahan yang dimuat di dalam Perpres 110 ini selanjutnya menjadi acuan kami untuk melakukan penyesuaian dan perubahan atas POJK nomor 14 tahun 2023 yang saat ini sedang kami usulkan. Selanjutnya kami mengundang Pak Hasan untuk menyampaikan terkait tadi ya mekanismenya dan juga pokok-pokok perubahan POJK yang telah dirumuskan. Silakan Pak Hasan.
5: Baik, terima kasih Ibu Ketua OJK. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu, Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan, beserta anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati. Kami melanjutkan apa yang tadi menjadi pemaparan dari Ibu Ketua OJK mengenai sejumlah perbedaan mendasar antara Perpres nomor 98 yang menjadi acuan landasan hukum pengaturan OJK sebelumnya yang selanjutnya kemudian mengalami perubahan di Perpres nomor 110 tahun 2025 lalu yang akan menjadi acuan pada perumusan rancangan POJK perubahan ini. Ini secara umum dapat digambarkan pada bagan ekosistem perdagangan karbon sebagaimana yang ditampilkan di layar ini. Pada pengaturan Perpres 98, sistem registri yang digunakan sebelumnya adalah SRN PPI, yaitu Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Ini menjadi sistem registri tunggal, di mana kewenangan penerbitan unit karbon sepenuhnya berada pada saat itu atau sekarang pada Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu KLH. Adapun untuk unit karbon yang diterbitkan melalui sertifikasi internasional, pengakuannya harus terlebih dahulu melalui mekanisme mutual recognition dengan SRMPPI dimaksud. Sementara itu, pada perkembangan di Perpres 110, ini menghadirkan penyempurnaan mekanisme penerbitan unit karbon melalui pengenalan sistem registri unit karbon atau SRUK sebagai sistem registri yang terintegrasi dan dapat diakses sekarang oleh seluruh kementerian teknis terkait. Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat. Di samping itu, SRUK juga dikembangkan berbasis teknologi blockchain dan terintegrasi langsung dengan sistem di bursa karbon, sehingga menciptakan keterhubungan yang lebih baik dari sebelumnya antara pasar primer di satu sisi dengan pasar sekunder, dalam hal ini sistem di bursa karbon. Tentu integrasi sistem melalui SRUK ini juga merupakan penyempurnaan terhadap sistem untuk memakai data antara SRNPPI di pasar primer dengan sistem bursa karbon yang akan melakukan perdagangan sekunder atas unit karbon. Dari bagian ini dapat terlihat juga bahwa perubahan yang paling mendasar dalam Perpres 110 memang terutama terjadi pada area pasar primer yang kewenangan pengaturan dan pelaksanaannya berada pada kementerian teknis terkait. Sementara itu, untuk area pasar sekunder yang merupakan kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK dan selanjutnya operasionalisasinya dilakukan melalui penunjukan bursa karbon, perubahan yang dilakukan memang relatif tidak signifikan dan tidak substantif. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami memaparkan pokok-pokok perubahan POJK nomor 14 tahun 2023 yang merupakan agenda utama konsultasi dalam rapat kerja kali ini. Perlu kami sampaikan bahwa perubahan pada POJK 14 2023 tersebut tentu pada dasarnya tidak bersifat substantif, melainkan memang harus dilakukan karena konsekuensi harus menyesuaikan terhadap ketentuan baru yang ada di dalam Perpres 110 tahun 2025. Yang sebagian besar berkaitan dengan perubahan dan penggunaan terminologi baru. Sementara itu, kebutuhan perubahan yang sifatnya lebih substantif justru terjadi pada area pasar primer yang pengaturannya dilakukan di kementerian-kementerian terkait dan berada di luar lingkup kewenangan OJK dalam hal ini. Secara umum, pokok-pokok perubahan atas POJK 14/2023 dapat kami kelompokkan ke dalam 5 klaster perubahan, yaitu yang pertama terkait sistem registri unit karbon. Dalam POJK saat ini 14/2023 diatur bahwa kewajiban unit karbon yang ditransaksikan di bursa harus tercatat pada SRN PPI. Sementara mengacu pada Perpres 110, SRUK yang akan menjadi sistem registri pada tingkat nilai ekonomi karbon. Salah satunya perdagangan karbon dan menggantikan SRN PPI yang menjadi sistem registri untuk aksi mitigasi dalam upaya pemenuhan Nationally Determined Contribution atau NDC. Untuk itu tentu dibutuhkan perubahan POJK yang menyesuaikan dengan Perpres 110 yang selanjutnya akan dinyatakan bahwa unit karbon wajib tercatat dalam SRUK sehingga sistem registri yang semula merupakan SRN PPI selanjutnya diubah menjadi SRUK ini. Klaster kedua terkait perdagangan unit karbon luar negeri. Sebelumnya atau saat ini dalam POJK 14/2023 diatur bahwa bursa karbon dapat memfasilitasi perdagangan unit karbon dari luar negeri yang tercatat di SRN PPI atau unit karbon yang tidak tercatat di SRN PPI. Adapun unit karbon yang tidak tercatat di SRN PPI tersebut diartikan baik unit karbon domestik maupun unit karbon luar negeri. Sementara mengacu pada Perpres 110, semua unit karbon dalam negeri tercatat dalam SRUK. Sedangkan untuk proyek yang berlokasi di luar negeri, unit karbonnya tidak tercatat dalam SRUK dan tidak diatur dalam Perpres 110. Karena Perpres 110 ini tidak mengatur terkait perdagangan unit karbon luar negeri yang tidak tercatat pada SRUK, maka kami usulkan dalam perubahan POJK tetap memuat ketentuan yang mengakomodir perdagangan unit karbon luar negeri tersebut dan ketentuan terkait unit karbon yang tercatat di SRUK untuk dapat diperdagangkan di bursa karbon. Selain itu, dalam perubahan POJK akan ditambahkan kewajiban bagi bursa karbon untuk memastikan safeguarding atau mengelola betul tata kelola dari unit karbon yang akan ditransaksikan, terutama atas unit karbon luar negeri yang nantinya ditransaksikan di bursa karbon. Ini tentu untuk mengedepankan tata kelola dan integritas dari setiap unit karbon yang diperdagangkan di bursa karbon dalam negeri. Klaster ketiga terkait lingkup unit karbon. Di POJK saat ini hanya diatur 2 jenis unit karbon, yaitu SPEGRK, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, dan PT BAEPU, Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha. Ini tentu mengacu pada Perpres 98. Sementara dalam Perpres 110, diatur sekarang ada 3 jenis unit karbon, yaitu SPEGRK tadi, dan juga yang kedua non-SPEGRK, dan untuk PT BAEPU digantikan dengan kuota emisi GRK. Dengan demikian kami menyesuaikan dan nanti dalam revisi POJK diubah klasifikasi ini menjadi 3 kategori sesuai Perpres 110. Klaster keempat terkait pelaporan transaksi unit karbon. Dalam POJK 14/2023 diatur kewajiban penyampaian laporan rekapitulasi transaksi bulanan dari bursa karbon kepada Menteri Teknis terkait yaitu KLHK waktu itu. Sementara di Perpres 110 karena SRUK dapat diakses secara bersamaan oleh semua kementerian dan SRUK ini akan memuat data seluruh perdagangan unit karbon, maka kami memandang tidak lagi diperlukan pelaporan oleh penyelenggara bursa karbon tersebut kepada kementerian terkait. Klaster kelima terkait ketentuan peralihan. Dalam Perpres 110 memang tidak diatur terkait transisi pencatatan unit karbon yang saat ini sudah dicatatkan pada sistem berbasis elektronik di kementerian terkait ke SRUK. Dalam hal SRUK nantinya sudah dapat beroperasi secara menyeluruh. Untuk itu berdasarkan koordinasi dengan Komrah, NEK, dan juga kementerian terkait, kami memandang perlu ditambahkan ketentuan transisi mengenai penyelenggara bursa karbon tetap diizinkan atau dapat memfasilitasi perdagangan unit karbon yang tercatat pada sistem berbasis elektronik di kementerian terkait sampai nantinya atau sampai saat nanti unit karbon itu beralih dan dapat tercatat di dalam SRUK. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati, secara keseluruhan ini adalah perubahan pasal-pasal yang terkait di dalam rancangan POJK perubahan POJK 14/2023. yang secara lengkap materi rancangan peraturannya juga mohon izin sudah kami sampaikan dan kami tandai bagian yang mengalami penyesuaian dimaksud. Secara rinci yang dirubah misalnya yang pertama di pasal 1 angka 2. Di mana dalam POJK sekarang tentu definisinya mengacu pada SRN PPI. Nah, karena di Perpres 110 digantikan oleh Struk, maka kami lakukan penyesuaian dengan mengubah definisi SRN PPI tersebut menjadi Struk ini. Yang kita definisikan sesuai definisi dalam Perpres 110, yaitu sistem registri unit karbon yang selanjutnya disingkat Struk, adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait unit karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon. Kemudian selanjutnya pada pasal 1 angka 3 juga terjadi perubahan definisi, sekali lagi menyesuaikan perubahan definisi dalam Perpres 110 untuk terminologi unit karbonnya sendiri. Yang sekarang menjadi unit karbon adalah hasil pengurangan dan atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik atau sertifikasi internasional atau kuotasi emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen. Demikian juga di pasal 1 angka 4 menyesuaikan definisi SPE GRK sesuai dengan rumusan terbaru di Perpres 110 menjadi sertifikat pengurangan emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE GRK adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan atau kegiatan yang telah melalui measurement, reporting, and verification serta tercatat dalam Struk dalam bentuk nomor dan atau kode registri. Selanjutnya, perubahan berikutnya di pasal 1 angka 5 kembali merubah definisi yang sebelumnya dinyatakan sebagai PT BAE PU pada Perpres 110 digantikan menjadi kuota emisi GRK yang didefinisikan sebagai jumlah emisi GRK yang dapat dilepaskan ke atmosfer oleh instalasi yang diatur. Kemudian pada pasal 3 terdapat beberapa ketentuan yang dilakukan perubahan diantaranya mengenai kewajiban pencatatan unit karbon pada Struk serta ketentuan perdagangan unit karbon dalam dan luar negeri oleh bursa karbon. Selanjutnya pada pasal, mungkin kami skip, pada pasal 5, kami menyesuaikan jenis unit karbon yang diperdagangkan. Yang semula memang hanya diatur dua jenis unit karbon, yaitu PT BAE PU dan SPE GRK, mengacu pada Perpres 110, dirubah menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama kuota emisi GRK, kemudian SPE GRK, dan non-SPE GRK. Dan mungkin bagian terakhir adalah kami menambahkan satu pasal, yaitu pasal 35A yang merupakan pasal terkait bab ketentuan peralihan. Yang tadi kami sampaikan, ini ditambahkan guna mengantisipasi masa transisi, sehingga seluruh perdagangan unit karbon yang saat ini tercatat di sistem registri yang telah berjalan dan dimiliki oleh kementerian, kita pastikan masih dapat dilakukan selama Struk belum siap beroperasi. Dengan bunyi pasalnya adalah penyelenggara bursa karbon dapat memfasilitasi perdagangan unit karbon yang tidak tercatat pada Struk sampai dengan unit karbon tersebut tercatat pada Struk. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati, secara umum demikian yang dapat kami sampaikan terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan rencana untuk melakukan perubahan POJK nomor 14 tahun 2023. Tentu sekali lagi ini sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap ketentuan yang berubah di dalam Perpres nomor 110 tahun 2025. Yang kami menilai bahwa penyempurnaan regulasi ini merupakan langkah yang penting untuk upaya memperkuat tata kelola dari keseluruhan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Sobat BMKG, berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, sebanyak 17,1% wilayah Indonesia sudah mengalami musim kemarau. Sementara wilayah lainnya menunjukkan periode peralihan, yakni dari musim hujan menuju musim kemarau. Kondisi cuaca cerah dari pagi hari, tutupan awan yang berkurang, serta pemanasan permukaan yang intensif membuat suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Pada periode tanggal 18 hingga 20 Mei 2026, suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius masih teramati di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Meski saat ini wilayah Indonesia didominasi periode peralihan dengan kondisi cuaca panas pada pagi hingga siang hari, namun peluang hujan masih ada, terutama pada sore hingga malam hari, di mana kondisi udara yang lembab mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Hal tersebut dikonfirmasi di mana masih adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang tercatat di Jawa Barat sebesar 133,1 mm per hari, Sulawesi Selatan 112,8 mm per hari, Jawa Timur 105,2 mm per hari, Sumatera Utara 105 mm per hari, DKI Jakarta 68,6 mm per hari, Papua Tengah 63,6 mm per hari, Kalimantan Barat 62,1 mm per hari, dan Jambi 54,6 mm per hari. Sobat BMKG, pada episode kali ini kita akan membahas potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia bersama saya, Zen Putri. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, memasuki sepekan ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sejumlah fenomena atmosfer diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, diantaranya aktivitas Madden-Julian Oscillation yang berpotensi aktif di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara bagian selatan, serta Papua bagian utara. Kemudian gelombang Kelvin yang merambat ke arah timur diprediksi aktif di Laut Andaman, Aceh, Sumatera Utara, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Kalimantan Utara. Selanjutnya gelombang Rossby Equatorial yang berpropagasi ke arah barat, di mana diperkirakan mempengaruhi sebagian wilayah Pulau Kalimantan bagian tengah hingga selatan, Pulau Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat bagian selatan, dan Papua Tengah bagian barat. Selain itu, terpantau adanya sirkulasi siklonik yang diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, dan Samudra Pasifik Utara Papua New Guinea, di mana turut memicu pertemuan angin dan pertumbuhan awan hujan. Sobat BMKG, kombinasi antara aktivitas gelombang tropis, pola sirkulasi, belokan, dan perlambatan angin, serta aktivitas konvektif yang didukung dengan kelembapan yang tinggi, berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut cuaca di Indonesia selama periode tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 yang umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian angin kencang juga diprediksi dapat terjadi di wilayah Aceh bagian utara dan pesisir barat, Sumatera Utara bagian pesisir barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku bagian tenggara, Papua Barat, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode tanggal 25 hingga 28 Mei 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Kemudian angin kencang diprediksi terjadi di Aceh bagian utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sobat BMKG, dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat juga diharapkan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini resmi dari BMKG melalui laman kami di www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, dan media sosial @info BMKG, serta melakukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrim. Sobat BMKG, informasi akan terus kami perbaharui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah-langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan, kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
7: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
8: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
9: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
10: Ayo!
2: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pentingnya modernisasi dan hilirisasi rumput laut. Saat berdialog dengan para petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Dayama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja selama satu hari di Kabupaten Rotendao dengan agenda meninjau proyek strategis nasional, kawasan sentra industri garam nasional dan rumput laut di Kabupaten Terselatan NKRI tersebut. Gibran mengatakan modernisasi dan hilirisasi rumput laut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional serta hilirisasi komoditas unggulan daerah guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah terus mengawal perkembangan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. Dirinya menyampaikan perkembangan proyek Giant Seawall sebagai upaya perlindungan kawasan pantai utara atau Pantura Jawa dari ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut. Menurutnya pemerintah saat ini terus menyempurnakan peta jalan dan koordinasi lintas wilayah agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mendesak negara-negara anggota NATO untuk berkomitmen meningkatkan kapasitas produksi pertahanan secara signifikan. Sebelumnya Rubio mengatakan negara-negara NATO belum siap memproduksi amunisi dalam jumlah yang dibutuhkan pada masa mendatang. Menurut Rubio, negara-negara anggota NATO perlu memperluas basis industri transatlantik dan mengubah komitmen belanja

pertahanan menjadi kemampuan tempur nyata. Ia juga menegaskan bahwa Eropa yang kuat akan membuat NATO semakin kuat. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia mengumumkan skuad sementara untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 pada 5 dan 9 Juni 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Melalui akun Instagramnya, Timnas mengungkapkan 44 pemain dipanggil oleh pelatih kepala John Hartman. Itu termasuk penjaga gawang Martin Paes, bek Jai Ijaz, gelandang Marcelino Ferdinand, dan strike Beckham Putra. Mereka masih akan disaring oleh John Hartman dan tim pelatih Timnas Indonesia menjadi skuad final untuk FIFA Matchday itu. Indonesia akan menjamu Oman pada 5 Juni 2026, lalu Mozambik 4 hari kemudian.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Yoi, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Indonesia menyapa malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga menemani malam akhir pekan Anda ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi. Seperti biasa kami akan hadirkan konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dan tiap harinya dan nanti Anda bisa ikuti. Dan sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah rasa dari Agnes Monica.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji di tanah suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki masa operasional haji. Pada hari ke-32, seluruh jamaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi dengan selesainya fase pemberangkatan dari tanah air. Fokus layanan Kementerian Haji dan Umrah kini diarahkan pada penguatan persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Dan berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kloter dengan 202.643 jemaah dan 2.097 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 253 kloter dengan 96.505 jemaah dan 1.006 petugas telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun jemaah yang telah tiba di Mekah tercatat sebanyak 518 kloter dengan 199.446 jemaah dan 2.072 petugas. Selain itu, sebanyak 16.359 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh KBHU terkait penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina. Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi telah melakukan pengaturan dan juga pembagian penempatan jemaah yang berada di tenda Arafah dan Mina. Karena itu kami tegaskan kepada seluruh KBHU untuk tidak menempelkan atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda atau penanda dalam bentuk apapun di tenda jemaah, baik di Arafah maupun di Mina. Tidak boleh ada pihak manapun yang buat penanda sendiri di luar pengaturan resmi yang telah ditetapkan. Pengaturan ini penting agar penempatan jamaah tetap tertata, tetap tertib, tidak menimbulkan kebingungan dan tidak mengganggu skema layanan Armuzna. Maka jika petugas menemukan atribut atau identitas KBHU yang terpasang di tenda Arafah maupun Mina, maka atribut tersebut akan langsung dicabut. Kemenhaj dalam hal ini juga akan memberikan teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pihak-pihak terkait yang tetap melakukan pelanggaran. Kami meminta seluruh KBHU untuk mematuhi aturan ini, jangan membuat pengaturan sendiri yang dapat mengganggu ketertiban berkaitan dengan penempatan atau menghambat layanan jamaah di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi juga terus mematangkan seluruh skema layanan di Masyair Muqaddasah Armuzna, mulai dari kesiapan tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, juga berkaitan dengan perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas di titik-titik layanan. Fase Armuzna merupakan tahapan paling penting dan paling padat dalam penyelenggara ibadah haji. Oleh karena itu, seluruh pergerakan jemaah harus dilakukan secara tertib, bertahap dan juga mengikuti arahan petugas. Maka dalam rangka mendukung persiapan pergerakan jemaah menuju Armuzna, layanan bus shalawat pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, mulai dibatasi secara bertahap. Untuk layanan pengantaran jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram, bus shalawat hanya akan beroperasi sampai pukul 7 waktu Arab Saudi. Dan sementara itu, layanan pengantaran terakhir dari Masjidil Haram menuju pemondokan jamaah akan berlangsung sampai pukul 18 waktu Arab Saudi. Setelah itu, layanan bus shalawat akan dihentikan sementara untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, dan penataan transportasi jamaah menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Layanan bus shalawat dijadwalkan kembali beroperasi pada Ahad 31 Mei 2026 pukul 1 waktu Arab Saudi. Namun demikian, bagi jamaah yang belum melaksanakan umrah wajib, tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangannya ke hotel jamaah oleh PPIH. Kami kembali mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk memperhatikan jadwal ini dan menyesuaikan aktivitas ibadah maupun mobilitas masing-masing. Jemaah juga diminta tidak memaksakan diri bepergian jauh, terutama setelah layanan bus salawat resmi dihentikan sementara. Bapak dan Ibu sekalian, juga kami sampaikan menjelang Armusna kami kembali mengingatkan seluruh jamaah untuk mulai menghemat tenaga. Kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, jaga pola makan, minum air yang cukup, dan ikuti arahan petugas kloter, pembimbing ibadah, serta petugas sektor. Kami juga mengajak seluruh jamaah dan juga petugas untuk saling peduli dan saling memperhatikan. Dan bila melihat jemaah berjalan sendirian, tanpa kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera sapa dan tanyakan kondisinya. Jika jemaah tersebut tidak mengetahui arah tujuan atau membutuhkan bantuan, maka antarkan ke petugas terdekat, pos layanan, atau laporkan kepada petugas sektor dan kloter terdekat yang berada di wilayah tersebut. Jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama bagi jamaah kita lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Kepedulian Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk mengurangi kemungkinan jamaah kita tersesat atau terpisah dari rombongannya. Pada fase menjelang Armusna ini, keselamatan jamaah adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya dalam fase Armusna, seluruh fase rangkaian penyelenggara ibadah haji menjadi tanggung jawab bersama. Bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan menyampaikan kepada petugas. Petugas Haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jemaah selama berada di Tanah Suci. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, serta para sektor, dan seluruh unsur layanan agar persiapan di puncak haji di Armusna berjalan optimal. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan penuh kekhusyuan. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan agar rangkaian ibadah ini, kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina saat ini, semoga selalu dalam kesehatan bagi para jamaah kita, kekuatan dan keselamatan, serta kemudahan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Semoga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Demikian update kita pada kesempatan kali ini, Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pendengar, terkait dengan informasi blackout atau pemadaman listrik ya di wilayah Sumatera Barat, nanti kami akan hadirkan untuk informasinya bersama dengan reporter kami, di mana pemadaman listrik massal yang terjadi di Sumatera Barat sejak Jumat petang mulai berangsur pulih di sejumlah wilayah Kota Padang. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Febian Safitra. Febian.
1: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu kafe di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Hingga pukul 23.31, kondisi listrik di kawasan ini sudah mulai kembali menyala dan aktivitas masyarakat mulai berangsur normal. Setelah sebelumnya sempat mengalami pemadaman massal sejak sekitar pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini, saya dengan salah satu warga, ya, maaf, dengan Bang siapa, Bang?
2: Dengan Raffi.
1: Bang Raffi, bagaimana kondisi di kawasan ini saat ini sekarang, Bang?
2: Untuk kondisi saat ini di wilayah Marapalam, khususnya di dekat Jembatan Sutomo, terpantau setengah hidup, setengah mati. Karena sekarang saya posisi di satu kafe, namanya Kafe Anomali.
1: Kenapa memilih datang ke sini, Bang?
2: Karena paling dekat sama perumahan saya di Marapalam, yang ini yang nyala lampunya gitu, Mas.
1: Apakah aktivitas masyarakat sudah mulai kembali seperti normal, Bang?
2: Kalau untuk saat ini terhitung sudah mulai beberapa kafe dan warung-warung udah buka, Mas, ya. Kalau udah nyala lampunya.
1: Baik, terima kasih, Bang Raffi. Pendengar, dari pantauan kami, sejumlah tempat usaha kuliner dan kafe di kawasan Lubuk Begalung kini mulai kembali ramai dan didatangi warga. Namun beberapa wilayah seperti Andalas, Jati, dan sekitarnya hingga malam ini dilaporkan masih mengalami pemadaman di sejumlah titik. Sebelumnya PLN menyebut pemadaman massal ini terjadi akibat gangguan jaringan transmisi, yaitu Sutet 275 Kafe Muaro Bungo, Sungai Rumbai, yang berdampak pada sistem kelistrikan di berbagai wilayah Sumatera Barat. Hingga malam ini proses pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap. Dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah mulai menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, salah satunya di marketplace dan platform digital. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan pengusaha UMKM terkait biaya seller hingga dugaan penyalahgunaan pasar di ekosistem e-commerce. Atas hal tersebut, dilakukan kerjasama antara Kementerian UMKM dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ya, menyerahkan sertifikat hak pakai untuk Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI tepat pada momen perayaan 61 tahun Lemhanas yang berlangsung di Gedung Dwi Warna Purwa Jakarta pada Rabu kemarin 20 Mei 2026. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhanas TB Aceh Hasan Sazili. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur seperti dam dan jembatan permanen dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera. Pembangunan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang. Menurut Dodi, pembangunan jembatan masih menjadi tantangan karena kondisi sungai mengalami perubahan setelah bencana. Sejumlah aliran sungai dilaporkan melebar dan mendangkal sehingga membutuhkan penyesuaian desain infrastruktur. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: aku gak nyampe. Kok
1: ada lagi?

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Pendengar, terjadi pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera dan untuk itu kita akan mencoba mencari tahu pada update-nya pada dini hari ini bersama dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Wilayah Sumatera Barat, Pak Ajrun Karim. Pak Ajrun, selamat dini hari, Pak.
1: Selamat jam berapa sekarang? Jam 12 sudah dini hari.
0: Iya. Selamat dini hari, Pak.
1: Masih tegar ini, masih standby di control room.
0: Iya, ini.
1: Monggo silakan.
0: Ini update-nya terkini gimana nih, Pak, tentang listrik, pemadaman listrik yang di wilayah Sumatera Barat ini, Pak?
1: Baik, di Sumatera Barat beban puncak ada di kisaran sekitar 600. Ini sudah hidup sekitar 130-150, jadi sekitar 25%. Dari 25% itu bersumber sistem dipasok dari beberapa PLTM dan PLTA. Sementara kita masih nunggu pasokan normal dari beberapa PLTU dan PLTP. Jadi moga-moga kita berdoa nanti masih PLTU dan PLTP akan segera masuk dan sistem di Sumbar akan kembali pulih normal. Jadi sampai per hari ini, sampai per jam ini 12.01 di kisaran 25%, total 131 MW. 131.
0: 25% baru pulihnya.
1: Baru menyala.
0: Pulihnya.
1: Ya, baru pulih 25%.
0: Berarti 75 lainnya masih menunggu.
1: Masih menunggu. Baik. Dari pasokan dari pembangkit lain.
0: Baik, kalau begitu kita ingin tahu bagaimana luasannya. Luasannya tuh wilayah mana aja nih, Pak Ajrun?
1: Ini yang ada yang sudah menyala, kalau lihat di sekitaran Padang, ada di daerah Singkara, di Teluk Sire, sekitar di pesisir selatan sudah mulai menyala, terus di Pasaman sebagian sudah menyala, di Sawalunto sebagian menyala, itu 6 yang sudah menyala.
0: Sisanya yang belum menyala itu berapa banyak? 12.
1: Berarti 12 kan 17, total 19 kurangi 6, 13 berarti, masih 13 lagi.
0: Oke, jadi 6 yang sudah menyala.
1: Iya, 6 kabupaten kota lah ini yang sudah menyala ini.
0: Dan

0: 13 lainnya masih belum ya?
1: Iya, Ji, masih menunggu.
0: Iya, itu wilayah Sumatera Barat seluruhnya.
1: Barat, Sumatera Barat saja, Ji. Di tempat kami ada di Sumatera Barat ini, Mas.
0: Oke. Penyebabnya apa, Pak?
1: Kebetulan sistem di Sumbar semuanya dalam kondisi baik. Dari transmisi baik, jaringan distribusi kami juga baik. Cuman pembangkit kami terdampak. PLTU Teluk Sireh itu unit 2 kami belum bisa start. Karena mungkin tadi kena hentaman sistem blackout itu, sistem kolaps, jadi dia sekarang lagi proses pemulihan. Khusus di Sumbar harusnya tidak ada masalah. Kita menunggu pembangkit bisa pulih dan kemudian beroperasi lagi. Tapi kalau yang di tempat lain kita belum dapat data pasti nih, Mas. Saya menyampaikan apa yang ada di Sumatera Barat dulu saja.
0: Di tempat lain itu daerah mana maksudnya, Pak Ajrun?
1: Informasinya di beberapa daerah Sumatera juga ada pemadaman.
0: Tidak hanya Sumatera Barat.
1: Tidak ada di Sumatera, tidak hanya di Sumatera Barat, tapi kebetulan yang saya tahu pasti di Sumatera Barat karena posisi saya saat ini standby di control room Sumatera Barat.
0: Oke, kalau kasus di Sumatera Barat itu karena sistem kolaps, Pak Ajrun?
1: Karena tarian dari sistem lain yang kolaps, sehingga kami ketarik kolaps.
0: Jadi penyebab utamanya masih belum tahu nih, Pak Ajrun?
1: Yang di luar Sumatera Barat. Penyebab utamanya di luar Sumatera Barat.
0: Iya, itu kalau secara teknis, secara bahasa awamnya kenapa tuh? Tiba-tiba ditarik sehingga sistem kolaps? Ditarik.
1: Mungkin ada jaringan di tempat lain yang kena gangguan sehingga mengakibatkan jaringan secara keseluruhan jadi ikut padam.
0: Gangguan jaringan?
1: Iya, gangguan jaringan.
0: Gangguan jaringan di tempat lain?
1: Iya, sehingga menyebabkan di tempat kami juga ikut ketarik jadi ya, ikut padam.
0: Itu biasanya memang otomatis ketika ada daerah lain yang terganggu, ada jaringan, masa jaringan untuk daerah lainnya tersedot untuk membackup gitu, atau gimana nih, Pak Jurun?
1: Sebetulnya harusnya kami bisa melakukan sistem island, jadi memisahkan diri dari sistem utama. Cuman mungkin karena terlalu mendadak jadi ketarik semuanya tadi sepertinya, Mas.
0: Berapa lama dibutuhkan untuk bisa memulihkan 75% ini, Pak? 100%?
1: Kita menunggu pulihnya pembangkit PLTU. PLTU itu posisinya cold start, jadi start dingin karena mesin sudah terlalu lama mati, kurang lebih 7-8 jam. Jadi kalau tadi padam sekitar 18.44 jam 7 ya, kurang lebih jam 2 plus persiapan sekitar jam 3, jam 4. Moga-moga tidak ada perubahan, sistem di Sumbar sudah bisa pulih kembali.
0: Khusus untuk di Sumatera Barat?
1: Barat, iya, di Sumatera Barat.
0: Apakah memang ada kemungkinan ketika jaringan lain di daerah lain itu jaringannya terganggu, kemudian ditarik lagi, akhirnya sistem kolaps lagi di Sumatera Barat?
1: Sementara kita isolir untuk Sumatera Barat dulu biar bangkit, biar nggak ketarik yang lain satu-satu.
0: Iya. Kabar terakhir selain Sumatera Barat mana, Pak? Di daerah mana, Pak?
1: Pastinya saya kurang tahu, cuman infonya ada di dekat daerah sekitaran Sumatera Barat, ada di Pekanbaru dan di Sumatera Utara.
0: Pekanbaru, Sumatera Utara ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita coba update di daerah tersebut.
1: Boleh.
0: Ya, ini, ya. Tapi yang jelas ini sejak maghrib ya, pukul 18 lebih.
1: 18.44 tadi kolaps. Pertama 18.44, jam 18.44.
0: Dan membutuhkan untuk 100% pulih itu 7 hingga 8 jam, sehingga kurang lebih pukul 3 atau pukul 4 ya?
1: Ya, jam 3, jam 4 lah nanti.
0: Oke, kendalanya apa nih, Pak, untuk pemulihan supaya lebih cepat di estimasi 7 hingga 8? Bisa nggak dipercepat gitu, Pak Ajrun?
1: Nggak bisa, karena pembangkit PLTU itu dalam posisi cold start, jadi start dalam kondisi dingin, itu memang butuhkan waktu sampai energize, sampai synchronize, sinkron ke sistem jaringan, butuh waktu sekitar 7-8 jam.
0: Oke, perlu dikonfirmasi kepada seluruh pendengar, khususnya untuk di wilayah Sumatera Barat itu tidak ada yang konsleting ataupun rusak atau aman, apapun itu ya?
1: Aman, barusan kejadian jam 10.50 tadi di Sijunjung, ketika kita masuk sekitar 160 MW, ada informasi di Sijunjung ada pohon roboh karena gangguan cuaca turun jadi 30 MW, tapi sekarang lagi proses perbaikan. Secara umum sistem jaringan tegangan rendah, tegangan menengah di Sumatera Barat dalam kondisi aman, tidak ada kendala.
0: Pohon roboh itu menyebabkan apa, Pak Jurun?
1: kena di jaringan TR kita, tegangan rendah kita putus tadi.
0: Apa apa namanya implikasinya ketika tegangan rendahnya kena tuh, Pak?
1: Iya, jaringan di kiri kanannya, daerah di kiri kanannya
0: di Sijunjung.
1: Jadi ikut padam. Di Sijunjung.
0: Khusus di Sijunjung aja berarti ya?
1: Di Sijunjung aja, di Sijunjung aja.
0: Ah, untuk 100% itu apakah butuh ada penanganan khusus untuk di Sijunjung?
1: Kalau di Sijunjung enggak, mungkin tinggal diperbaiki, mungkin butuh kurang lebih sekitar 1 jam, 1 jam setengah sudah bisa pulih lagi.
0: Oh gitu. Baik kalau gitu. Ya. Baik, terima kasih update-nya Pak Ajrun.
1: Sami-sami.
0: Iya, selamat bekerja.
1: Semoga segera pulih lagi.
0: Begadang juga nih nemenin Pro 3 RRI ya, bergadang ya Pak Ajrun. Ya.
1: Monggo silakan, enggak mau dikontak saya.
0: Baik, ya, siap. Nanti kita kita akan update lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Monggo-monggo malam.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi aturan perdagangan karbon untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon nasional.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merevisi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Revisi aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan potensi perdagangan karbon domestik masih sangat besar. OJK mencatat terdapat puluhan proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan jutaan ton karbon untuk diperdagangkan. Menurut Friderika, total tambahan unit karbon yang berpotensi diperdagangkan mencapai lebih dari 9 juta ton CO2 ekuivalen. Nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
2: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI sebagai sistem registrasi tunggal yang sepenuhnya berada pada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, Sistem Registri Unit Karbon, yang terdesentralisasi, terintegrasi, dan aksesibel bagi semua kementerian terkait.
1: Meski demikian, OJK mengakui nilai transaksi pasar karbon nasional saat ini masih relatif kecil. Total transaksi bursa karbon domestik baru mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan keterbatasan suplai unit karbon masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut banyak proyek karbon yang masih menjalani proses sertifikasi.
3: Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat.
1: OJK berharap implementasi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dapat mempercepat pencatatan unit karbon dalam sistem registri nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Bursa Karbon Nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

begitu warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada juga Bung Irfan ya. Bung Zahran dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan untuk topik kita dini hari ini ada Bung Wisnu. Oke. Halo Bung Wisnu.
1: Iya Fajar, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat dini hari. Topik kita dini hari ini apa nih Bung?
1: Iya, topik kita nih yang lagi ramai nih, yaitu polemik usulan tembak begal di tempat.
0: Semalam sempat diperbincangkan sama Bung Lukman Tara.
1: Iya betul sekali Fajar. Ini kasusnya dipicu ya karena yang pertama kejadiannya itu ya itu ada polisi yang ditembak begal di Lampung ya, yaitu Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegaf mengeluarkan perintah keras tembak di tempat setelah ada kasus anggota polisi Bripka Arya Supena ditembak saat menangani kasus begal atau curanmor yang bersenjata api Fajar.
0: Oh gitu.
1: Iya, dan oleh karena itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga memberikan statement juga bahwasannya dia mendukung polisi mengambil tindakan tegas terhadap begal termasuk opsi tembak di tempat karena dianggap kejahatan begal ini sudah sangat meresahkan masyarakat.
0: Nah, kebetulan tuh kemarin itu malam-malam saya scroll-scroll media sosial itu ada berita soal Jakarta Barat darurat begal. Yeah. Jadi keluh kesah masyarakat di Jakarta Barat, mungkin di daerah lain di sekitar Jabodetabek juga demikian ya. Tapi yang jelas yang sedang viral itu di Jakarta Barat karena marak sekali gitu ya.
1: Betul sekali Bung Fajar, tapi gimana ya kalau kita melihat dari sisi HAM sendiri? Soalnya juga ini disinggung oleh
0: Menteri HAM
1: Natalius Pigai juga menolak ya wacana tersebut karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tapi juga namanya begal kan juga melanggar hak asasi manusia juga.
0: Nah, itu dia. Dan juga bisa saja menghilangkan nyawa orang lain, korbannya. Tidak hanya melukai tapi juga bisa menyebabkan korbannya meninggal dunia juga. Nah, ini gimana kalau baik, terima kasih Bung Wisnu. Kita langsung lempar saja ke pendengar ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu dan juga bagaimana kalau menurut Anda pendengar di wacana ini ya, usulan tembak begal di tempat. Meskipun ya pro dan kontra ya, terutama dari Menteri HAM Natalius Pigai menolak tuh karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Sementara kalau tadi dari netizen juga tidak hanya Bung Wisnu tadi yang bilang ya, tapi dari netizen juga komentarnya sama, senada juga nih. Ya sama, justru yang pelaku begalnya ini malah lebih melanggar HAM juga gitu. Dan untuk melindungi masyarakat dan supaya kapok gitu ya, banyak yang sepakat, banyak yang setuju. Kalau kayak saya baca di komentar-komentar di sosial media, meskipun tidak sampai menyebabkan meninggal dunia ya, tapi tentu saja terukur ya, yang terukur. Biasanya kan kalau pelaku kejahatan dan pihak keamanan ya, pihak kepolisian utamanya, itu ada prosedur untuk mengeluarkan peluru ya. Mungkin Bung Lukman Tara lebih paham nih soal itu ya. Jadi tidak bisa sekedar melepaskan peluru begitu saja. Biasanya itu tembakan peringatan di ke udara. Lalu kemudian ketika memang untuk melumpuhkan itu biasanya ada bagian-bagian tubuh seperti kaki lah. Umumnya sih kaki ya. Umumnya kaki. Tidak sampai akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Tapi kalau dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak wacana ini. Kalau menurut Anda bagaimana? Nanti kami kembali di sesi yang pertama Kopi Pro 3. Oh iya, untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya yang masih listriknya masih padam, bisa juga memberikan informasinya kepada Pro 3 RRI ya. Mungkin Anda masih memiliki baterai di di handphone Anda untuk bisa mendengarkan siaran Pro 3 RRI, karena kan listrik padam ya. Ketika Anda mendengarkan siaran ini, Anda bisa WhatsApp aja, nggak perlu telepon deh. WhatsApp, nanti pengarah acara kami akan membacakannya untuk daerah mana saja. Karena konfirmasinya pada warta berita pukul 12 tadi masih belum bisa tervalidasi ya. Kabarnya itu berada di tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga ada di beberapa daerah seperti di Pekanbaru dan Sumatera Utara. Nah, untuk Anda yang berada di wilayah-wilayah tersebut atau yang sedang pemadaman listrik, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro 3 RRI.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker, bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan polemik usulan tembak begal di tempat, di mana memang wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal oleh pihak kepolisian menjadi perdebatan publik, di mana anggota DPR mendorong itu dilaksanakan, sementara pemerintah melalui Kementerian HAM keberatan. Hal tersebut dilakukan para penegak hukum. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Arief Wicaksono. Pak Arief, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Terima kasih.
1: Kabar sehat ya, Pak Arief ya?
2: Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Mas Lukman ya, tetap sehat dan semangat.
1: Alhamdulillah. Amin. Pak Arief, kalau dari Kompolnas sendiri bagaimana menyikapi ini usulan tembak begal di tempat ini kan ramai ya, karena juga sudah cukup meresahkan kalau di kalangan masyarakat ini.
2: Iya, terima kasih atas waktunya Mas Lukman ya dari RRI. Memang Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah membentuk tim pemburu begal akibat maraknya peristiwa-peristiwa, baik itu yang didapatkan secara langsung laporan masyarakat atau yang sudah beredar melalui media-media sosial. Nah, tembak di tempat itu sebetulnya merupakan perwujudan daripada upaya yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya yang tergabung dalam tim pemburu begal tadi. Itu akan dikhususkan kepada mereka, para pelaku tindak pidana dengan ancaman kekerasan atau pencurian dengan pemberatan. Nah, itu juga disesuaikan dengan ancaman. Kalau mereka menggunakan senjata api atau senjata tajam yang dikhawatirkan dapat mencederai atau membahayakan masyarakat dan juga petugas itu sendiri, itu tindakan itu bisa dipahami sepanjang harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Demikian Mas Lukman.
1: Iya, kalau kita lihat kan para pelaku begal ini kan ya tidak ada yang tahan kosong gitu. Kalau kita lihat ya beberapa kali di beberapa wilayah lah ya, entah itu menggunakan senjata api ataupun senjata tajam. Dan ini disampaikan kalau kaitannya dengan termasuk pelanggaran HAM ini bagaimana, Pak Arief? Sementara Polri juga sudah ada aturannya ya, melakukan tindakan tegas yang terukur ya, Pak Arief?
2: Betul, betul. Jadi Polri itu sendiri itu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 2009 ya, yaitu tentang penggunaan kekuatan dalam melaksanakan tindakan kepolisian. Nah, tetapi jangan lupa anggota Polri juga sudah diberikan pemahaman tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang penghormatan hak asasi manusia. Jadi itulah sebabnya yang seperti kami sampaikan di awal. Jadi anggota Polri itu juga menyesuaikan. Justru anggota Polri itu melindungi hak asasi yang akan menimpa masyarakat. Terutama para pelaku yang menggunakan tadi yang disampaikan adalah senjata api dan juga senjata tajam. Kalau ini dibiarkan, maka masyarakat bisa menjadi korban dan juga anggota Polri itu sendiri. Jadi peraturan-peraturan itu tetap dipegang oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Begitu Mas Lukman.
1: Iya. Kalau Kompolnas sendiri memiliki data tidak, Pak, terkait dengan evaluasi apakah kebijakan tembak di tempat ini bisa benar-benar menurunkan angka begal?
2: Barusan kami juga tadi sore kan kami meeting dengan Kadiv Propam dan jajaran. Kadiv Propam dan jajaran. Kemudian pada saat sama kami juga diundang oleh Polda Metro dalam hal press release atau press conference tentang hasil operasi tim pemburu begal ini. Sudah terdapat data, itu ada 173 itu terdiri dari pelaku begal yang menggunakan senjata api dan senjata tajam, termasuk ini hasil-hasil pembegalan mereka, yaitu penadahan, itu juga sudah diambil semua. Nah, setidaknya ini sesuai dengan semangat spirit anggota Polda Metro, dengan semangat baru, Kapoldanya juga sudah dinaikkan status, dan mereka punya tagline, Jaga Jakarta. Jadi, sejauh ini ada 173 yang sudah diamankan oleh tim Polda Metro Jaya. Demikian Mas Lukman.
1: Iya, kalau kita lihat ini ya, padahal dalam kurun waktu 1 bulan Jaga Jakarta ini sudah berhasil 173 penjahat jalanan ini ya, Pak Arief ya.
2: Betul, betul. Ya. Nah, jadi memang Jakarta itu memang harus karena masyarakatnya begitu heterogen dan kalau misalkan polisi tidak tegas atau aparat penegak hukum tidak tegas, itu kasihan masyarakat yang lain.
1: Yeah.
2: Bahkan ini pun juga mereka juga berkolaborasi juga dengan Kodam Jaya, yang kami lihat juga dengan pemerintah DKI Jaya. Nah itu sama dengan seperti kami dulu pernah bertugas dalam 3 kesempatan di daerah khusus ibu kota ini, maksudnya di Jakarta ini. Kalau kita tidak tegas, wah kita bisa jadi korban, demikian Mas Rukman.
1: Ya, karena kalau kita lihat ya, pelaku begal ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tapi juga kita lihat ada juga TNI juga sudah menjadi korban gitu ya. Bahkan yang terakhir juga petugas damkar juga menjadi korban pembegalan. Ya, mungkin saya ditanggapi Pak Arief, silakan.
2: Ya, terima kasih. Pak Udin, Boyolali, Pak Andi di Palu, dan Pak Sergio di Jogja, kami terima kasih. Betul Pak Sergio dari Jogja, karena dalam hal ketegasan itu disesuaikan dengan tingkat ancaman yang diterima baik oleh masyarakat maupun oleh petugas itu sendiri. Jadi dalam rangka untuk melumpuhkan kalau itu memang diperlukan. Yang kedua, Polda Metro Jaya itu sekarang sudah banyak mengalami kemajuan dibanding zaman-zaman kami dulu pertama kali penempatan, kemudian di Polda Metro Jaya. Jadi sekarang banyak kemajuan, apalagi sekarang dengan menggunakan teknologi. Tadi disebut oleh Dirkrim Um Polda Metro Jaya, apabila ada viral, berita tentang viral, pembegalan, penjambretan, itu akunnya akan ditelisik dulu. Karena Polda Metro Jaya kan punya Direktorat Cyber.
1: Yeah.
2: Ini benar apa enggak? Ya kan? Nah setelah benar akan diketahui identitas si pelaku, lokasi di mana, baru mereka akan spesifik. Nah jadi tidak sembarangan. Nah tujuannya adalah untuk bisa melindungi warga. Warga karena pihak tim pemburu begal pun akan klarifikasi. Jadi mana yang tingkatannya lebih emergency, mana yang mungkin bisa agak agak di bawah itu. Kalau mereka menggunakan senjata api dengan senjata tajam, kita lihat tadi celurit begitu luar biasa. Kalau itu misalkan dibiarkan, pasti yang jadi korban adalah masyarakat. Hak asasi masyarakat itu akan terancam. Nah, begitu juga anggota polisi. Nah, anggota polisi pun seperti tadi kami katakan, mereka menggunakan aturan Perka nomor 1 2009 tentang tindakan kepolisian, penggunaan kekuatan, dan juga hak asasi manusia. Jadi mereka tidak dalam rangka membunuh, tapi adalah melumpuhkan supaya hak asasi masyarakat maupun anggota itu sendiri bisa terlindungi. Begitu Pak Lukman, yaitu terima kasih untuk Pak Udin, Pak Andi Palu, dan Mas Sergio dari Yogyakarta.
1: Iya,
2: terima kasih.
1: Intinya sih ada dukungan gitu ya, tapi memang ada tahapannya begitu ya Pak Arief ya, nggak serta-merta menghilangkan nyawa, tapi ada tahapannya dari melumpuhkan gitu ya, dan mungkin akan bertindak lebih jauh ketika memang lebih membahayakan lagi gitu ya Pak Arief ya.
2: Iya betul, dari kita lihat tadi dari penjelasan dari Pak Dirkrim Um, sebulan ini ada 173, itu mereka sudah dilumpuhkan semua, jadi bahkan sudah diproses pidana. Nah ini pasti akan menimbulkan kepercayaan, trust dari masyarakat kepada Polri maupun kepada pemerintahan. Oh ternyata pemerintah bisa melindungi warganya dari ancaman para pelaku kejahatan ini. Begitu Mas Lukman.
1: Baik.
2: Ya, hatur nuhun Bu Dinda di Bogor, betul. Kembali kami perlihatkan bahwa 173 hasil operasi begal itu semua bisa diamankan dan kalau memang perlu memang dilumpuhkan. Yang selanjutnya Ibu Dinda tidak usah khawatir kalau mau pergi ke Jakarta ya, karena tadi Polda Metro Jaya bekerja sama di backup oleh Kodam itu sudah melaksanakan tentu di pusat-pusat keramaian dan pusat kerawanan daripada kriminalitas. Patroli skala besar itu bisa dari level Polsek Koramil, kemudian Kodim dengan Polres, dan juga dengan Kodam dengan Polda Metro Jaya di tempat-tempat tertentu tadi. Nah, kemudian ada lagi, misalkan kalau warga masyarakat mengalami sesuatu permasalahan, itu tadi kan sudah disampaikan bisa langsung akses selama 24 jam jalur ke 110, ya kan, bisa langsung melaporkan ke situ. Itu mereka sekarang punya respon times, Mas Lukman, respon time-nya tuh secepat mungkin untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, kami juga menghimbau masyarakat juga jangan sampai menyalahgunakan kesempatan 110 tadi dengan memberikan berita-berita yang tidak benar, tepat atau bohong. Kasihan polisinya nanti.
1: Iya.
2: Begitu Mas Lukman.
1: Baik.
2: Ya, Pak Joni Susanto Surabaya, matur nuwun Pak masukannya. Sekarang ini Polri kan khususnya Polda Metro Jaya kan lebih profesional. Iya. Jadi disesuaikan dengan ancaman dan mereka juga mengacu kepada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia. Jadi tidak gebyahu ya, jadi mereka pelaku kejahatan itu ditangani sesuai dengan ancaman yang ditimbulkan. Jadi kalau zaman Petrus dulu kan itu zaman dulu ya, tapi sekarang sudah lebih profesional. Karena bagaimana juga masyarakat itu juga punya hak asasi yang harus kita lindungi. Jadi ancaman ditangani atau dilumpuhkan sesuai dengan yang menimpa masyarakat maupun petugas penegak hukum itu sendiri. Mas Lukman, ya, terima kasih.
1: Pak Arief, kalau kita lihat tadi ya, kalau bicara pelaku begal ini kan sudah tidak melihat lagi usia gitu ya, ataupun siapapun ya menjadi korban. Dan yang terakhir kalau menjadi sorotan ini kan pada 2 April 2025 itu justru aparat penegak hukum nih, anggota polisi jadi korban begal di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dan tentunya ini juga kan jadi kegeraman bukan hanya dari pihak masyarakat ataupun sipil, tapi juga aparat penegak hukum yang bisa menjadi korban juga mungkin memiliki kegeraman tersendiri terhadap begal. Dan bagaimana memastikan tindakan tegas ini tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat ini, Pak?
2: Yang pertama, supaya tindakan kekerasan itu tidak menjadi penyimpangan, itu banyak caranya Mas Lukman. Ada banyak pengawas. Pengawas di wilayah itu, di kalau selevel Polda itu ada namanya Bid Propam ya, Kepala Bidang Propam maupun Itwasum, Irwasda. Ya, kalau di tingkat Polda. Kalau tingkat Polres ada Kasih Propam maupun Kasih Was. Nah, kemudian mereka pasti, yang ketiga, mohon maaf nih, polisi sekarang itu di dalam mereka sekolah pendidikan pembentukan ataupun pendidikan pengembangan, mereka dikasih pelajaran materi penghormatan terhadap asasi manusia. Itulah sebabnya kami sampaikan tadi, polisi zaman sekarang itu lebih bagus kualitasnya dibanding polisi yang kemarin-kemarin. Karena apa? Karena situasi. Jadi tidak sembarangan mereka untuk melaksanakan penegakan hukum di lapangan, begitu Mas Lukman.
1: Baik, Pak Arief Wicaksono Sudiyotomo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, tadi keberhasilan dari
3: wacana ini muncul dari Kapolda Lampung Irjen Hevi Asegaf untuk menembak langsung pelaku begal di tempat ya, melumpuhkan lah, bukan akhirnya sampai membunuh ya. Jadi menurut kalau dari Menteri HAM ya tidak boleh langsung ditembak, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, harus diproses secara hukum. Ya, kalau dari Menteri HAM itu mengatakan kenapa harus ditangkap? Ya, pertama nyawa tidak dirampas. Yang kedua, pelaku kejahatan adalah sumber informasi, data, fakta, dan informasi ada padanya sehingga bisa dimintai keterangan. Misalkan berapa lama sudah beroperasi, berapa banyak rekannya ya. Tidak hanya satu mungkin yang tertangkap, jadi bisa ditangkap seluruhnya gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi menurut Anda gimana ya tentang wacana tembak begal di tempat ini? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk Anda.

0: Kalau dari Komisi 13 DPR RI, langkah kepolisian ini dinilai sebagai upaya melumpuhkan pelaku, ya, melumpuhkan pelaku demi melindungi hak asasi masyarakat lainnya. Jadi kalau bicara soal hak asasi manusia, apa wacana ini justru malah melindungi hak asasi masyarakat secara umum gitu dari perilaku pembegalan, baik itu karena hilang hartanya maupun luka-luka bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia. Melumpuhkan bukan berarti membunuh, ya. Ada batasannya, ada aturan ketat yang jelas soal pihak kepolisian mengeluarkan setiap butir pelurunya. Jadi nggak bisa asal langsung ditembakkan begitu saja. Baik, sudah ada Pak Suranto di Malang. Halo Pak Suranto.
1: Halo, selamat dini hari Bang Fajar Nugroho.
0: Iya, salam sehat. Silakan nih Pak Suranto.
1: Ini serem ini, begal ya. Ya, ya setuju Pak, tembak aja begal itu dilumpuhkan ya, untuk supaya efek jerah gitu ya.
0: Iya.
1: Di mana-mana begitu Pak. Di Malang, kadang-kadang di Malang juga ada begal di pinggiran-pinggiran Malang gitu ya. Memang menakutkan sih Pak. Ya pokoknya untuk para begal, kalau masih membegal ya tunggu aja kematian kalian. Itu aja Pak Fajar.
0: Ya baik Pak Suranto, tidak sampai membunuh, melumpuhkan. Jadi senjata api yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum itu sebagai last resort atau upaya terakhir. Upaya terakhir, jadi tidak bisa dilepaskan sembarangan. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Perkap ya, terutama aturan peraturan Kapolri tahun 2009 di situ diatur ya. Pak Lehman di Lampung. Halo Pak Lehman.
2: Halo, selamat dini hari, selamat pagi Bang.
0: Pagi, silakan.
2: Iya begini, ini kalau pendapat saya ya Bang ya, ini suatu dilema nih. Jadi kalau ini bagaimana, ini kalau pandang saya itu ini begal ini bisa dikatakan profesi mereka ini kan. Profesi bisa dikatakan begitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau seumpamanya si begal itu menembak, apa namanya, dia itu punya senjata api. Menembak korban gitu kan. Baik itu dia masyarakat awam, ibu-ibu, ataupun anggota kepolisian gitu. Sampai mati. Masalahnya begini, dia itu kan punya senjata api itu otomatis dia sudah di atas angin. Sudah ada pegangan gitu. Kalau ada yang menghalangi, gua tembak katanya. Begitu prinsipnya kan, begal ini. Itu yang terjadi di mana-mana itu. Itu akibat kesenjangan sosial itu. Biasanya begini, begal itu kan ke sana nggak ada kerjaan, ke sini nggak ada kerjaan, kerja ke sana ditolak, ke sini ditolak. Jadi salah satunya itu jadi begal gitu. Bapaknya kan. Jadi kalau pendapat saya itu ya boleh ditembak, tapi jangan sampai mematikan di begal pelaku. Itu Pak Fajar. Saya lebih senang ya kalau seumpamanya begal ketemu begal gitu. Itu lebih bagus kalau
0: begal ketemu begal. Kalau begal ketemu begal, nanti mereka ngopi bareng, malah melakukan kejahatan bareng-bareng kalau gitu Pak Lema.
2: Siapa yang tahu itu begal gitu.
0: Oh gitu. Oke, baik.
2: Yang kasihan itu ibu-ibu di begal di tengah jalan, yeah, di tempat yang sepi gitu loh. Itu yang kasihannya.
0: Iya.
2: Ibu-ibunya,
0: yeah, yeah,
2: apa namanya, dilukai kalau melawan, kalau nggak melawan motor jadi ambil gitu kan.
0: Yeah. Baik.
2: Dia biasanya itu individu ataupun kelompok gitu si begal ini gitu Bang Fajar.
0: Yeah. Oke, okay, baik.
2: Kalau dia tangan kosong, dia tidak berani untuk membegal di tengah jalan gitu atau di tempat ramai yang dia sudah punya tekad hidup atau mati. Gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Leman. Yo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, ini kalau ngomongin tembak gitu, seperti seakan-akan itu dibunuh sampai meninggal dunia pelaku kejahatannya. Berdasarkan peraturan Kapolri, oh, oke, okay. Ini ada Bung Lukman Tara yang tadi malam itu berbincang sama narasumber. Bung Lukman.
3: Ya, Fajar, kalau kita bicara peradilan hukum pidana di Indonesia ini kan sebenarnya bukan merupakan sarana untuk balas dendam gitu, meskipun geram gitu ya. Artinya tidak serta-merta ya harus karena kegeraman kita harus menghilangkan nyawa orang. Dan tadi kalaupun misalnya melumpuhkan, jangan salah, kalau melumpuhkan itu ada biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh pihak kepolisian.
0: Pihak kepolisian, betul.
3: Nah ini kan agak dilema gitu ya, ketika memang semua sudah geram tapi juga ada konsekuensinya, biaya yang ditanggung itu tidak sedikit.
0: Iya betul, tapi setidaknya ketika aturan Perkap tahun 2009 itu kan soal senjata api yang dimiliki oleh penegak hukum seperti pihak kepolisian itu ada aturannya nih. Pertama tembakan peringatan dulu, lalu tidak boleh mengancam jiwa atau membahayakan pelaku kejahatan sebelum akhirnya mengancam keselamatan anggota polisi ataupun masyarakat. Jadi aturan tuh tebel banget.
3: Siapa yang bisa memastikan tahapan-tahapan itu?
0: Makanya, makanya kalau misalkan tidak ada misalkan gini, incernya nggak kaki,
3: iya,
0: terus kenanya misalkan gerak nih pelakunya, iya. memang tidak akan peringatan diindahkan tuh, tapi kemudian incer untuk melumuhkan nih kaki, kemudian kenanya yang lain.
3: Iya, tapi satu nih, mungkin sedikit ya, kalau kita bicara paradigma hukum di Indonesia ini kan ada tiga pilar, Fajar. Ada keadilan korektif, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan juga pencegahan. Kalau kita lihat atau mundur ke belakang, ada yang namanya penjahat kelas kakap Anton Medan.
0: Oke, iya. Tapi kan
3: udah meninggal dunia 2021. Artinya mereka dikasih kesempatan untuk bertobat.
0: Bertobat.
3: Dan luar biasa efeknya ketika bertobat itu membantu semua orang. Kita nggak tahu kalau mereka pelaku begal ini memang residivis atau baru pertama kali karena himpitan ekonomi untuk menjual atau mendapatkan sebuah susu. Oke.
0: Oke, baik kalau gitu. Kita terima kasih Bung Lumantara ya. Jadi kalau ada biaya pengobatan itu wajib ditanggung oleh pihak kepolisian yang melakukan tembakan melumpuhkan itu. Ya. Sekali lagi ini kalau tembakan itu bukan sampai akhirnya meninggal dunia ya, tapi melumpuhkan sifatnya. Aturannya di Perkap nomor 1 tahun 2009 itu tebal, tapi tadi Bung Bandara mengingatkan siapa yang menjamin ketika benar sudah diikuti begitu ya dari tembakan peringatan dan lain sebagainya, atau bahkan ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk tembakan peringatan dan melihat ada kejadian pembegalan, lalu kemudian ada pihak kepolisian yang sedang melihat itu, lalu kemudian melakukan pelaku melakukan ancaman bagi nyawa masyarakat umum gitu ya, entah bagaimana akhirnya harus melakukan tembakan peringatan dan lain sebagainya, dan akhirnya ngarahnya bukan ke melumpuhkan tapi malah menyebabkan meninggal dunia misalkan begitu. Nah itu gimana nih kalau tanggapan Anda nih, Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe. Pak Awe.
4: Halo.
0: Halo Pak Awe.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: Suaranya Pak agak putus-putus tadi ya.
0: Oh iya. Sekarang gimana?
4: Sekarang sudah oke.
0: Oke, baik. Silakan nih.
4: Tapi juga sudah sempat mendengarkan Bung Lokumantara tadi.
0: Mm-mm.
4: Tapi problematiknya itu kan ada di kepolisian ya sebenarnya ya.
0: Karena duh, kok gitu? Bukannya problematiknya adalah pelaku kejahatan, begalnya ini?
4: Itu penyelesaiannya.
0: Oh, penyelesaiannya.
4: Penanggulangan
0: nah, masalah ini, oke.
4: Okay. Betul, sehingga akhirnya kan ya para pelaku kriminal itu semakin menjadi-jadi, merajalela. Karena kan tidak tertangani dengan baik.
0: Nah, menanganinya itu gimana nih dari pihak kepolisian misalkan?
4: Ya misalkan contoh dari hal yang kecil saja deh.
0: Apa patroli?
4: Ya, maaf, misalkan ormas-ormas itu ya kan tidak segera ditindak misalkan ada apa. Kecenderungannya kan ada pembiaran dong dalam hal ini.
0: Oke.
4: Okay. Itu yang saya melihatnya di situ. Tapi sudahlah itu kita. Sebenarnya kita juga pernah punya pengalaman di masa lalu di zaman Orde Baru kan ada juga tuh, ya kan namanya terus. Nah bagi saya itu tidak ada masalah. Cuman sekarang ini jangan sampai terjadi salah ambil orang gitu aja misalkan.
0: Salah tangkap ya, maksudnya?
4: Salah tangkap.
0: Oh iya oke okay, baik.
4: Salah atau apa dan sebagainya. Yang penting harus presisi sesuai dengan jargonnya bapak-bapak itu.
0: Oke, okay, gitu. baik Pak.
4: Apakah tindakan tegasnya, ya sudah seharusnya tindak tegas saja.
0: Ah,
4: Nggak akan ada kok yang menyalahkan Pak Polisi.
0: Jadi setuju nih?
4: Sangat setuju kalau saya.
0: Oke, baik. Makasih Pak Awe. Pak Umar di Batam. Halo Pak Umar.
5: Halo Mas Fajar Enggat yang 63.
0: Salam 63. Silakan nih Pak Umar.
5: Kalau saya setuju dengan apa...
0: wacana tembak di tempat bagi begal.
5: Ya. Walaupun dia pakai senjata api atau senjata tajam. Walaupun juga pakai nama setompul, dia bawa martu 10 kilo ngantam orang apa enggak bonyok. Jadi harus dilumpuhkan sama jenis senjatanya mirip sama jenis apapun, benda keras setompul kah, senjata tajam kah, kalau membahayakan orang lain, bapak lagi ibu-ibu atau anak-anak, ya tembak di tempat lah, lumpuhkan kakinya, tangannya,
0: asang
5: yang memakan, gitu aja.
0: Baik. Baik, terima kasih.
5: Markotop lah, terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mudina di Bogor, halo.
6: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Silakan nih, Mudina.
6: Jadi Bung Lukman belum pulang gitu?
0: Wah, ini Bung Lukman mah nemenin saya sampai pagi biasanya.
6: Syukur kalau gitu.
0: Kuat gitu ya. Silakan Mudina.
6: Iya, tadi saya udah beropini sih di Bapak dengan Bapak Arief ya tadi ya. Iya, dilumpuhkan sih okay gitu ya, Bung Fajar. Jadi kalau tembakan peringatan itu kan ke atas tuh ya, Bung Fajar ya.
0: Iya.
6: Bikin panik sekitarnya tuh.
0: Iya, iya juga. Kaget, bikin kaget.
6: Ada suara apa? Banyak yang panik kan gitu kan ya. Sudah dilumpuhkan itu yang pasti, yang paling benar sepertinya begitu. Karena kalau namanya,
0: tapi setuju nih. Ini konteksnya itu jadi aparat penegak hukum itu melumpuhkan begal gitu ya.
6: Iya.
0: Pakai senjata api maksudnya. Ini kan tembak nih.
6: Dibilang setuju agak-agak dilematis.
0: Kenapa ragu? Ada ragu, keraguan itu kenapa?
6: Ya, agak ragunya juga ya, kembali lagi ke HAM katanya kan. Tapi legal nggak mikir HAM kan? Jadi dilematis. Tapi soal dilumpuhkannya itu it's okay. Selanjutnya kalau setelah dilumpuhkan kan mereka pasti di apa, pengobatan dong. Nah, kalau setelah pengobatan itu mereka lebih baik dibina.
0: Oh, dibina. Oke, dilumpuhin dulu. Pokoknya yang penting jangan sampai akhirnya melukai masyarakat gitu ya.
6: Betul, dibina dan syukur-syukur jadi atlet kan gitu.
0: Atlet apa?
6: Nggak tahu.
0: Oke, baik, makasih. Salam tangguh. Ya, kami akan kembali di sesi yang kedua. Sekali lagi untuk Anda yang berada di sekitar Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Pekanbaru, dan sekitarnya yang sedang mengalami pemadaman listrik, Anda bisa menghadirkan informasinya mungkin melalui WhatsApp saja ya. Kabarkan kepada Pro 3 RRI. Kami juga sekaligus mendata juga luasan sebaran dari pemadaman listrik kali ini. Begitu. Karena kabarnya cukup luas juga, tidak hanya di wilayah Sumatera Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah ini terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang.
1: Ini kan terakhir udah disebutin bahwa dia menerima aliran uang dari Blue Ray Cargo. Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketua KPK Setio Widianto mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Menurut Setio, proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini masih berjalan. Karena itu, KPK memilih menunggu hasil pengolahan informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutannya.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Sementara itu, Jaksa KPK M. Takdir berharap agar penyidikan kasus ini tidak ada intervensi, apalagi mengganggu kesaksian para saksi yang nantinya akan bersaksi di persidangan.
4: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.
3: Diketahui nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo, John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Omenangan alias Ocoy. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Orlando mengaku menerima amplop coklat bertuliskan kode angka dari John Phil. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 98 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia masih sangat bagus.
2: Ini rapat, Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih, Pak? Bahas apa?
3: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
3: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebetulnya jauh. Dan di samping itu fundamental ekonomi bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Psikolog Forensik ya, Pak Reza Indragiri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Reza, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Reza?
2: Negara morat marit, bagaimana bisa sehat, Mas?
1: Saya kan belum ngasih pengantarnya nih, Pak Reza udah. Pak Reza, kalau dari ini kan jadi ramai ya, terkait dengan usulan tembak begal di tempat gitu ya, antara DPR dan juga Menteri HAM, Natalius Pigai. Dan kalau dari perspektif psikologi forensik nih ya, biasanya yang apa profil psikologis yang umum ditemukan pada pelaku begal ini, Pak Reza?
2: Sayangnya kata begal itu tidak ada di dalam kitab hukum, di dalam KUHP. Jadi sebetulnya apa gerangan yang kita maksud dengan begal? Apakah begal itu perampok? Apakah begal itu orang yang suka tawuran? Apakah begal itu pelaku penganiayaan? Ataukah begal itu sebatas orang yang suka keluyuran? Tidak ada definisi tunggal tentang kata itu. Tapi memang kata begal itu berasosiasi dengan kejahatan,
1: kekerasan, ya.
2: Dengan pidana, dengan kekerasan. Nah, kalau kita bicara kekerasan ya apa boleh buat, ada tiga biang kerok yang seringkali dijadikan sebagai penjelasan tentang kenapa orang kemudian melakukan kejahatan, melakukan kekerasan.
1: Iya.
2: Pertama, karena kesulitan ekonomi. Relevan?
1: Iya.
2: Hari ini kita bicara tentang Indonesia yang tadi saya katakan morat marit gitu ya, secara ekonomi. Yang kedua, penyalahgunaan nafza. Relevan juga. Penangkapan baik itu oleh BNN maupun oleh polisi terhadap pengedar, terhadap pemakai, terhadap penyalahguna, dan juga terhadap bandar kan susul-menyusul itu beritanya. Dan ketiga adalah mereka-mereka yang datang dari keluarga tidak harmonis. Nah, saya pikir itulah akar yang perlu diidentifikasi oleh pihak kepolisian terutama untuk mencari sebab-musabab apa ya. Kenapa orang kemudian menjadi pelaku begal? Penjelasannya boleh jadi ada pada tiga hal yang saya sebut barusan.
1: Ya, mungkin bisa ditanggapi, Pak Reza.
2: Tembak di tempat, Petrus, ataupun sebutan-sebutan lain itu memunculkan imajinasi tentang penindakan secara keras yang memunculkan rasa sakit yang hebat.
1: Ya.
2: Itu masuk akal. Tapi kalau kita mau bicara tentang efek jera sekaligus efek tangkal, sesungguhnya berat ringannya hukuman bukan merupakan satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan. Anggaplah polisi akan melakukan penindakan secara keras gitu ya. Sanksinya berat terhadap pelaku begal. Tapi agar sekali lagi efek jera dan efek tangkal itu bisa bekerja secara efektif, pihak kepolisian juga harus bisa memastikan bahwa kerja-kerja mereka itu berlangsung secara cepat dan konsisten. Saya ingin memberikan sorotan terutama pada unsur konsistensi. Saya yakin pendengar RRI Pro 3 masih ingat sekian tahun lalu pernah dibentuk tim patroli presisi Polri. Bagaimanakah nasib tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Di Polda Metro Jaya juga pernah dibentuk Dream Team, tim impian, untuk melakukan patroli pada malam hari guna memastikan warga Jakarta bisa beraktivitas dan pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Bagaimana nasib tim impian itu sekarang? Saya juga tidak tahu. Satu lagi, di wilayah Jakarta dan Tangerang juga pernah dibentuk tim serupa. Konsentrasinya adalah memburu para pelaku begal dan pinjol ilegal. Di mana gerangan batang hidung tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Yang ingin saya katakan, ternyata kalau kita ingat-ingat sudah berulang kali aparat keamanan kita ini membentuk tim buser atau sejenisnya. Tapi memang kerjanya itu angin-anginan. Kerjanya itu tidak konsisten. Alhasil, kita punya alasan untuk mempertanyakan kalau terus-menerus bicara tentang sanksi berat terhadap pelaku begal. Tapi ternyata unsur konsistensinya tidak terjaga, maka bolehlah kiranya kita ini menjadi skeptis. Bahwa tindakan semisal tembak di tempat akan betul-betul memunculkan efek jera sekaligus efek tangkal. Pada aspek itu saya persoalkan. Saya pada dasarnya mendukung sepenuhnya operasi tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan, terhadap preman-preman berjubah ormas yang bikin onar wilayah Jakarta, terutama karena saya tinggal di Jakarta gitu ya. Itu memang sudah sepatutnya disikat habis-habisan. Ya. Tapi agar mereka betul-betul jera dan kapok begitu, maka memang sekali lagi tidak hanya cukup bicara tentang sanksi berat, tapi juga kerja polisi harus cepat dan konsisten.
1: Ya, ini kalau jadi polemik ini kan juga datang dari Menteri HAM, Natalius Pigai, di mana tindakan menembak mati apalagi ya tanpa proses hukum ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ini bagaimana Pak Reza?
2: Saya ini bukan menteri, saya ini pengguna kendaraan umum.
1: Ya.
2: Ketika saya pindah dari satu moda ke moda transportasi lainnya, terutama di malam hari, seringkali saya ini membayangkan saya adalah calon korban kejahatan. Nah sekarang situasinya memang pahit. Kalau kita bicara tentang HAM, HAM itu melekat secara universal pada seluruh insan.
1: Ya.
2: Tapi situasi sekarang menghadap-hadapkan kita pada pilihan. Akan mendahulukan perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan atau akan memberikan perlindungan HAM bagi calon korban seperti saya.
1: Iya.
2: Saya mantap mengatakan ketika situasinya getir harus memilih semacam itu, saya, kita semua, negara harus memberikan prioritas pada perlindungan HAM para calon korban. Tandaskan itu.
1: Iya. Pak Reza, kalau tadi menyinggung terkait dengan ada faktor, ada beberapa faktor ya tadi, bagaimana seberapa besar pengaruh trauma masa kecil, mungkin juga kekerasan keluarga atau penyalahgunaan zat terhadap perilaku kriminal begal ini?
2: Tadi saya katakan ada tiga hal yang secara klasik dianggap sebagai penjelasan kenapa orang-orang melakukan kekerasan semacam ini. Saya ulang ya, yaitu kesulitan ekonomi, penyalahgunaan nafsa, dan juga kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Tapi saya juga tidak akan pukul rata dengan mengatakan bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis niscaya akan jadi pelaku begal. Tidak begitu pemahamannya. Tapi yang ingin saya katakan, memang ada faktor-faktor resiko yang lewat riset diketahui. Dan ini membutuhkan adanya penanganan sejak dini agar kemudian faktor-faktor risiko itu tidak menjelma menjadi perilaku konkret ketika seseorang kemudian melakukan kekerasan. Tapi sekali lagi jangan dipukul rata bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis, mereka yang punya riwayat penyalahgunaan nafsa, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi serta merta esok hari akan menjadi pelaku begal, tidak begitu pemahamannya.
1: Pak Reza, kalau kita lihat kan perampasan kendaraan motor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam ataupun mungkin senjata api gitu ya, di beberapa kali kesempatan kerap kali dilakukan oleh anak di bawah umur atau remaja lah ya, banyak kali. Ini bagaimana pengaruhnya kalau Pak Reza melihatnya dari media sosial, sejauh mana pengaruhnya ini?
2: Kalau kita fokus bicara tentang pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku nakal remaja, lagi-lagi kita bicara teori puluhan tahun silam, bahwa apapun yang ditonton, apapun yang didengar, apapun yang dibaca, itu akan bisa menginspirasi kita untuk melakukan perbuatan serupa. Jadi kita bayangkan kalau setiap hari kita tanda petik belajar secara keliru, yaitu lewat media sosial kita mendapatkan ilham-ilham tentang perilaku kekerasan, maka memang hitung-hitungan di atas kertas bisa saja besok kita akan melakukan perbuatan serupa. Tapi kenyataannya, ada 1 juta remaja Indonesia yang menonton tayangan kekerasan di media sosial. Ternyata tidak 1 juta remaja itu kemudian akan melakukan kekerasan. Jadi yang perlu kita perhatikan, benar bahwa media sosial berpengaruh terhadap pembentukan perilaku kita, termasuk perilaku nakal, termasuk perilaku jahat kita. Tapi ternyata itu bukan merupakan satu-satunya faktor. Ada sekian banyak faktor yang juga perlu ditelaah untuk memastikan pada akhirnya pada dimensi mana gerangan kita harus memberikan intervensi secara lebih serius. Kalau sebatas bicara media sosial, ya resepnya konon gampang. Tutup saja, sensor saja, blokir saja. Tapi bahwa permasalahan ini terus berulang menunjukkan sekali lagi media sosial memang punya pengaruh tapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjadi sebab-sebab mengapa munculnya persoalan seperti begal dan sejenisnya.
1: Iya, Pak Reza, terkait dengan usulan tembak begal di tempat ini juga banyak juga yang mengkhawatirkan ketika usulan ini memang menjadi satu peraturan dan ini berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. Dan bagaimana terkait dengan proses asesmen psikologi ya, forensik ini bisa digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan rehabilitasi atau hukuman?
2: KUHP baru semangatnya adalah rehabilitasi. Dan kalau kita sudah bicara rehabilitasi, maka kita bayangkan bahwa di titik hilirnya orang-orang yang pernah melakukan masalah pidana, melakukan tindak pidana, suatu hari akan kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi insan yang lebih bertanggung jawab.
1: Ya.
2: Jadi laksana sebuah koin ada dua sisi, rehabilitasi di satu sisi dan reintegrasi di sisi lain. Saya pada dasarnya sebagai orang psikologi merasa ini KUHP yang lebih mendekati dimensi kemanusiaan kita. Tapi pada sisi lain saya tidak bisa pungkiri, secara pribadi saya adalah orang yang menganut filosofi retributif. Artinya, saya orang yang selalu berpikir bahwa rasa sakit harus dibalas dengan rasa sakit. Mata harus dibalas dengan mata. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Jadi, sejenak lalu saya katakan sebagai orang psikologi, saya mengapresiasi KUHP yang sekarang lebih humanis. Tapi di sisi lain saya tidak bisa pungkiri, apalagi situasi hari ini, mengharuskan saya untuk tetap waspada, untuk tetap siaga. Dan agar saya tetap siaga dan waspada, saya harus terus-menerus menyalakan radar retributif di kepala saya. Bahwa siapapun yang kemudian mencoba mengancam saya, akan saya lakukan serangan ancaman balik. Siapapun yang menyakiti keluarga saya, akan saya sakiti balik. Nah, itu cara berpikir retributif yang tidak terelakkan. Kenapa? Karena tuh saya juga sadar, saya tidak bisa mengandalkan siapapun hari ini di negara ini untuk menciptakan keamanan yang hakiki, baik bagi diri saya maupun keluarga saya.
1: Silakan Pak Reza.
2: Apakah tembak di tempat itu efektif? Kalau mengacu pada riset, hanya efektif untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, akan muncul paling tidak tiga problem susulan. Pertama, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum itu sendiri. Karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah lembaga penegakan hukum, tapi ternyata mereka justru melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang seolah berada di luar hukum itu sendiri. Satu itu, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum. Yang kedua, operasi-operasi tembak di tempat itu acap kali salah sasaran. Ini tidak terpungkiri misalnya, ada riset yang menunjukkan bahwa berapa sih tingkat akurasi menembak polisi? Saya tidak punya angkanya di Indonesia. Tapi kalau kita pindah ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat, ternyata tingkat akurasi menembak polisi di sana ada pada kisaran 35%. Jadi, dari 10 orang yang ditembak polisi, yang betul-betul semestinya ditembak cuma 3. 6 sampai 7 diantaranya adalah salah tembak. Nah, ini persoalan kedua. Yaitu, operasi tembak di tempat bisa saja mengincar atau menyasar orang yang keliru, termasuk kita-kita ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, operasi tembak di tempat sebagai sebuah langkah represif yang luar biasa, memang tanda petik praktis untuk dilakukan. Tapi pada sisi lain, memunculkan keinsafan bahwa kita lupa pada akar persoalannya. Persis seperti yang dikatakan oleh penelpon yang barusan. Kita lupa pada akar persoalan, kenapa sih orang menjadi pelaku begal? Jawabannya, pokoknya ada gitu ya. Lalu langsung tembak saja gitu. Nah, itu cara yang paling praktis memang. Tapi ya, saya yakin setiap upaya, setiap formula, setiap langkah, setiap operasi yang dilakukan pasti ada nilai plus, ada nilai minus. Semestinya, kalau kita ingin melakukan penanganan secara komprehensif, ada 5 dimensi yang harus diintervensi. Mulai dari preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif. Tapi saya bisa paham, kalau polisi hari ini gergetan luar biasa sehingga mengeluarkan instruksi tembak di tempat, itu saya bisa pahami karena situasinya mengharuskan polisi untuk saat ini paling tidak berkonsentrasi betul pada dimensi represif. Bukan berarti preemptif dan preventif tidak penting. Itu penting. Tapi fasenya sekarang mengharuskan polisi, dan saya mendukung sepenuhnya, polisi lebih berkonsentrasi pada penanganan yang sifatnya represif, termasuk tembak di tempat. Karena itu, izinkan saya untuk menyapa beberapa nama polisi yang menurut saya di masa lampau berhasil menjaga Jakarta. Satu, Heri Heriawan. Dua, Hengki Heriadi. Tiga, Handik Suzen. Saya berharap betul 3H ini bisa kembali ke Jakarta untuk mengamankan kita semua. Dari pelaku begal, dari perampok, dari pemabuk, dari ormas-ormas preman, atau siapapun itu. Ya. 3 nama ini saya cukup yakin akan bisa mengamankan Jakarta dan membangun kolaborasi dengan masyarakat semaksimal mungkin.
1: Baik. Pak Reza Endrigiri, terima kasih banyak.

0: Ya, polemik usulan tembak begal di tempat ya, topik kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Sementara itu pendengar, berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, ada 870 kejahatan jalanan selama periode Mei 2026. Satu bulan lamanya, 870 kejahatan jalanan. Sementara untuk laporan soal begal itu, dari 870 TKP yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, masih ada beberapa pelaku yang belum tertangkap. 413 perkara sedang diselesaikan. Total tersangka yang sudah dilakukan penangkapan 173 orang, 38 ditangkap oleh tim pemburu begal. Di Jakarta itu sudah ada tim pemburu begal dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 135 orang tersangka itu dilakukan penegakan hukum oleh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total 100 tersangka berasal dari wilayah Jabodetabek. 70 lainnya berasal dari luar Jabodetabek. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Barang bukti yang diamankan ada 466 barang bukti, ada handphone atau gawai ya 84 unit, sepeda motor 69 unit, kendaraan roda 4 dan laptop, lalu juga ada 8 pucuk senjata api beserta amunisi. Jadi valid apa yang dikeluhkan oleh netizen di Instagram ya. Saya kemarin tuh searching lagi browsing gitu ya. Ternyata sedang ramai di Jakarta Barat. Judul videonya itu Jakarta Barat Darurat Begal. Jadi kalau dari kesaksian warga itu, dari netizen menyebutkan bahwa pelaku menggunakan berbagai modus, mulai dari merampas motor di tepi jalan yang sepi hingga mencuri kendaraan saat korban sedang lengah di warung atau di tempat makan atau di area parkir. Bahkan bisa dilakukan tidak hanya malam hari atau dini hari, tapi siang-siang, terang hari. Beberapa netizen mengatakan dalam video yang viral itu, kelompok maling menodongkan benda mirip pistol dan melepaskan tembakan saat mencoba membawa kabur motor korban. Itu video yang sempat rekam oleh warganet. Nah, kalau menurut Anda gimana nih tentang topik kita pada dini hari ini? Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo, selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, dulu kan saya pernah dengar polisi punya tim TKAP ya, tim khusus anti bandit.
0: Ya, ya.
1: Sekarang sudah tidak ada lagi.
0: Tapi sekarang ada nih, khusus begal, tim pemburu begal.
1: Ya, nanti nasibnya sama TKAP hilang juga. Kemudian juga waktu marah-marah Petrus, di Makassar aman Bang, tidak ada Petrus di Makassar. Karena tingkat kejahatannya memang masih rendah. Kalau sekarang ya sudah sangat berbahaya ya. Makanya saya tidak pernah keluar malam, kalau tidak perlu sekali. Apalagi kalau macam geng-geng motor itu, aduh itu sering ya begitulah. Anak-anak muda itu, tapi mereka pikirannya sempit. Yang penting bertindak dulu, nanti urusan di belakang. Ini marah di Makassar begitu itu.
0: Ya, jadi gimana, setuju nggak nih kalau ini tentang wacana ini?
1: Kalau begal ditembak mati,
0: enggak, dilumpuhkan.
1: Iya, dilumpuhkan. Saya usul juga supaya begal-begal berdasi itu dilumpuhkan juga, Bang. Nah, itu.
0: Oke, baik.
1: Dilumpuhkan juga, jangan cuma yang di jalan
0: saja. Oke, baik. Makasih, Mbak Bibi. Mbak Uun di Malang. Halo, Mbak Uun. Mbak Uun terputus, bisa ditelepon lagi ya. Pak Caswa di Brebes. Halo, Pak Caswa.
2: Halo.
0: Ya, selamat dini hari Pak Jaswa. Silakan ya Pak.
2: Temanya apa ini?
0: Wacana atau usulan tembak begal di tempat, dilumpuhkan Pak, bukan dibunuh ya atau ditembak sehingga meninggal dunia, dilumpuhkan.
2: Oh, berarti nggak meninggal dunia ya?
0: Iya, kakinya kan ada protapnya untuk pihak kepolisian atau aparat penegak hukum untuk melakukan penembakan.
2: Oh iya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa tegas ya aparat kita ya. Jadi ketika biar nggak ada kejadian yang sekarang kejadian seperti ini. Kalau di tempat saya sih kemarin modusnya sih ngakunya tukaran motor, Bu.
0: Di motor ditukar gimana sih maksudnya?
2: Iya, maksudnya ceritanya di Alfa.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus ada perempuan tersebut lagi belanja. Terus si pelaku tersebut bawa motor cuman Vario. Terus ketika masih di dalam, si pembawa motor Scoopy tersebut, dia dibawa motor Scoopy, Vario-nya ditinggal.
0: Itu gimana ceritanya?
2: Modusnya kayak gitu.
0: Oh iya.
2: Iya. Kemarin kayak gitu.
0: Okay.
2: Pengakuannya katanya.
0: Oh motor gitu.
2: Motornya okay. Ketukar pengakuannya.
0: Mas oh, Scoopy
2: sama Vario ketukar. Ya, seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Mudah-mudahan yeah. Kedepannya penegak hukumnya tegas, terus mudah-mudahan aparat kita bekerja keras.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu aja, Bung.
0: Oke, okay, baik, sama-sama. Terima kasih, Mbak Un. Terus sambung lagi, Mbak Un.
3: Iya, selamat malam, Mas Fajar.
0: Iya, selamat malam. Silakan, Mbak.
3: Aku setuju sih sama yang barusan dialog sama ini, Mas Lukman ya.
0: Iya.
3: Iya, itu apa namanya? Memang harus sih, harus ada hukum yang tegas seperti penembakan di tempat. Oke, okay, bagus itu.
0: Mm-hmm.
3: Bahkan termasuk apa namanya? Termasuk pelaku apa namanya? Pelecehan juga sih. Itu kan termasuk dari begal toh.
0: Karena begal.
3: Itu menghancurkan mental, iya. Mentalnya pemulihannya mental itu lama sekali kayak gitu.
0: Mm-hmm. Jadi sepakat nih sebenarnya untuk polemik usulan tembak begal di tempat. Kalau menurut Mbak Uun.
3: Sepakat sekali. Karena apa ya? Kalau pembinaan kayaknya seringkali dilakukan. Yang penting sebelum ada penindakan itu benar-benar jelas, benar-benar bukan fitnah. Yang penting itu benar-benar apa namanya?
0: Pelaku kejahatan.
3: Pelaku yang tepat, yang pasti.
0: Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uun.
3: Makasih, selamat pagi.
0: Pagi. Ini penekanan Mbak Un ini menarik juga nih. Asalkan benar-benar pelaku yang ditembak itu. Nah, ada kekhawatiran memang ketika dulu kan ada Petrus ya. Dan itu melanggar HAM. Kenapa? Karena bisa saja untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mungkin karena dendam pribadi dan lain sebagainya, akhirnya menghilangkan nyawa seseorang dan dianggapnya bahwa itu adalah preman gitu. Padahal bukan. Misalkan saya jalan gitu ya, terus ada Petrus menembak, saya meninggal dunia, kemudian dipredikatkan atau dilabelkan saya adalah preman sehingga harus dilumpuhkan ataupun ditembak. Nah, itu akhirnya melanggar HAM dan akhirnya dihapuskan tuh Petrus. Nah, sekarang ini masyarakat di Jakarta Barat khususnya yang saya baca di sosial media itu ada videonya. Jadi salah satu daerah di Kebon Jeruk ya, dalam video tersebut itu ada sekelompok orang menodongkan benda semacam senjata api gitu ya, dan melepaskan tembakan gitu ya untuk mencoba membawa kabur motor korban. Korban itu sempat tarik-tarikan tuh, sempat mencoba untuk mempertahankan motornya, tapi kemudian akhirnya pelaku berhasil membawa motor itu dan melarikan diri, dan akhirnya menjadi viral. Tidak hanya di Jakarta, di Lampung juga demikian. Kapolda Lampung juga sudah menyampaikan bahwa siapa yang berani melakukan aksi begal tembak di tempat gitu ya, dalam konferensi persnya beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah. Nah, akhirnya itu menimbulkan respon, baik itu dari Komisi 13 maupun dari Menteri HAM. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Halo Pak Mulyadi.
4: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, salam sehat Pak. Silakan nih.
4: Iya, salam sehat. Ya, kalau saya sih setuju, tapi ada tapinya.
0: Tapi?
4: Kalau bisa mengikuti kepolisian Banjarmasin. Dari tahun
0: 2022.
4: Sejak COVID mau habis, kan itu kondisi ekonomi kan agak-agak. Nah,
0: yeah.
4: itu terjadi begal terus sampai tahun 25, 3 tahun.
0: Iya.
4: Yeah. Hampir tiap bulan.
0: Iya. Yeah.
4: Hampir sering lah gitu. Tapi ini 7 bulan sudah nggak ada.
0: Nah, itu kenapa begal tuh? Begal.
4: Karena polisinya patroli bersama pos kamling yang ditingkatkan.
0: Oh, ini dia solusinya. Ini
4: narkoba. Narkoba juga 43 kilogram itu warga yang menemukan. Warga pos kamling.
0: Jadi 43 kilo? Banyak banget.
4: 43 kilo. Bulan April lalu, 5 minggu yang lalu, bulannya. Dan dibawa oleh orang Jakarta Selatan dan Lampung Selatan. Ditangkap karena mencurigakan warga kamling ini melihat, tapi beliau nggak mau nangkap, lapor polisi.
0: Iya.
4: Nah, polisi itu juga patroli tiap malam, Bu Fajar.
0: Ini yang tiap menjadi kuncinya.
4: Patroli.
0: Oke.
4: Bersama warga.
0: Yang ronda. Dan
4: ya, meronda. Jadi mereka takut, Bung Fajar. 7 bulan nggak ada, 7 bulan ini nggak ada sejak terakhir Oktober okay. 25.
0: Oke, okay, baik kalau gitu.
4: Itu aja, Bung.
0: Terima Fajar. Kasih.
4: Terima kasih.
0: Wah. Kalau penyakit kita mencari obatnya. Kalau begal itu penyakit, obatnya itu tadi yang disebut Pak Mulyadi. Patroli pihak kepolisian bersama warga yang mengaktifkan kembali ronda malam. Ya, seperti segmen Pro 3 RRI setiap Rabu malam ada ronda malam, pos kamlingnya diaktifkan lagi. Obatnya itu untuk mencegah begal. Pak Matoli di Pak Matoli Sibolga. Halo, Pak Matoli.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Matoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begal tembak di tempat.
0: Yeah.
5: Itu sama polisinya, Bung Fajar. Kalau polisinya nggak seperti 911 di Amerika gitu kan, ibarat keburu pemadam kebakaran, udah keburu tewas di tempat si calon korban. Masih apa tuntutan ke Komnas HAM Indonesia gitu? Tadi katanya jangan, polisinya lambat datang. Rupanya si calon korban nggak bisa bela diri. Atau misalnya ada misalnya melakukan perlawanan karena memang itu masih cicilan sepeda motornya kan begitu. Gimana? Kan nggak bisa dulu di mute kan? Di mute dulu baru tunggu polisinya datang kan nggak mungkin gitu.
0: Iya.
5: Karena begal ini pun nggak belajar tentang hak asasi manusia kan?
0: Jadi ya, jadi Pak Matoli setuju sebenarnya untuk begal tembak di tempat ini ya?
5: Itu kan tugas polisi bukan tugas kan masyarakat kan dilarang punya senjata pribadi kayak di Amerika ya bisa bebas kan ada undang-undang memiliki.
0: Betul. Konteksnya adalah pihak kepolisian. Kapolda Lampung yang bilang ada yang macam-macam para begal hati-hati untuk para apa namanya anggota TNI di wilayah kerjanya mengatakan tidak ada toleransi bagi pelaku begal. Kami perintahkan tembak di tempat pelaku begal tembak di tempat dua kali ya bicara dalam konferensi pers itu ya saya kutip itu ya. Tidak ada toleransi dan ia juga mengatakan mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang ingin menguji pernyataannya tersebut. Artinya pihak-pihak itu yang dimaksud adalah calon-calon begal nih. Kalau berani-berani, kalau ngetes benar nggak sih gitu, silahkan ya coba gitu. Jadi itu semacam psikologi war ya. Artinya untuk menekan angka kasus begal di wilayahnya gitu.
5: Jadi harapannya gini, Bung Fajar. Selain tadi kan diaktifkan tim-tim pemburu yang sempat vakum ya, ya kan. Terus CCTV dikasih murah sama pemerintah. Jadi untuk ditempatkan di semua sudut 1x24 jam, ya kan. Satpam supaya membuka lapangan kerja baru, pos ronda si kambing itu. Ada sekarang yang modus terbaru kan, begal versi pocong itu.
0: Oh iya, nah, ada.
5: Ikuti warga. Tapi supaya warga nggak keluar atau seperti apa.
0: Oh, ya, oke.
5: Okay. Namanya begal kan menakut-nakuti.
0: Iya.
5: Terasa hebat gitu. Tapi lebih, tuanya lebih bahayanya begal berdasi itu. Yang tadi penelpon saya tergelitik tadi itu.
0: Iya. Oke, baik. Baik, makasih Pak Matoli. Ya, Pak Abdul Rahman di Malang. Pak Abdul.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul.
6: Ya, intinya saya sangat setuju sekali ya.
0: Kalau setuju?
6: Iya, ditembak di tempat, tapi jangan ditembak mati ya, ditembak.
0: Dilumpuhkan.
6: Ya, agar bisa diperiksa nanti ditanya kepalanya siapa.
0: Iya, iya, iya.
6: Anak banyak itu yang
0: diinterogasi ya.
6: Diinterogasi ya. Jadi karena padahal kan tidak itu kalau di apa kalau di tembak mati kan dia nggak
0: bisa iya minta keterangan informasi.
6: Iya betul. Kalau dilumpuhkan kan bisa diminta keterangan itu. Dan saya setuju karena begal itu lalu mas, begal itu tegas sekali untuk korbannya mas.
0: Iya.
6: Kalau nggak meninggal ya mungkin dicacat-cacat.
0: Ada senjata tajam juga biasanya tuh bawa itu ya.
6: Iya. Polisi harus tepat untuk menembaknya, jangan sampai meleset ke apa yang mematikan atau keliru sasaran dengan penduduk yang lain atau masyarakat nanti ya harus jeli ya polisi kalau menangkap atau menembak pelaku-pelaku perusuh di Indonesia seperti itu mas ya.
0: Oke, baik kalau gitu.
6: Iya, terima kasih mas.
0: Sama-sama. Selamat dini hari. Waalaikumsalam Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
7: Iya, Bang Fajar Nugroho serta Bang Wisnu Jaran. Wah, yeah. Luar biasa. Salam sehat ya.
0: Yeah.
7: Jangan hati-hati aja nanti pulangnya dibegal ya, Bang. Bang, ini polemik ini usulan tembak dibegal ya di tempat ya, memang ini, Bang. Jadi, Bang, komentarnya Bang Fajar, tembak itu kan di tempat sejatinya merupakan langkah ekstrim ya, Bang ya. Yang seharusnya menjadi upaya terakhir yaitu ultimum remedium bukan instruksi terbuka yang bersifat sewenang-wenang. Tindakan ini hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila pelaku melakukan perlawanan aktif yang secara nyata mengancam keselamatan jiwa petugas atau masyarakat di lokasi kejadian. Jadi jika kebijakan ini diterapkan secara masif tanpa pengawasan ketat, nah risikonya adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat sebaliknya membiarkan pelaku kejahatan terus merajalela juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Benar gak Pak Fajar?
0: Iya.
7: Kan? Satu, kita solusinya ya peningkatan patroli pencegahan di titik-titik lawan secara 24 jam itu ya Bang Fajar.
0: Iya.
7: Penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang tiganya, pemberantasan akar masalah kejahatan termasuk peredaran narkoba yang kerap melatar belakangi aksi kriminalitas jalanan. Itu saja opini
0: saya. Baik.
7: Iya. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Jadi Januari, Februari, Maret, April, bulan Mei lalu itu salah seorang anggota kepolisian Brigadir Arya Supena di Lampung tewas atau meninggal dunia karena ditembak pelaku begal saat almarhum itu sedang memergoki aksi pencurian motor ya di halaman sebuah toko di Bandar Lampung. Saat coba untuk menghentikan itu, menegur ataupun menghentikan aksi kejahatan itu, si pelaku pencurian itu langsung mengeluarkan senjata api dan langsung menembakkan ke almarhum, ke anggota kepolisian itu. Lalu di Sumatera Utara, salah seorang siswa juga menjadi korban saat berangkat sekolah pagi-pagi. Sementara di Jakarta, tadi yang saya sebut ya, sampai viral ada tagar Jakarta Barat darurat begal. Lalu di Makassar juga demikian. Di Jakarta Pusat, di kawasan Silang Monas dan sekitarnya juga kepolisian menangkap 4 pelaku begal yang didapati membawa senjata tajam dan melakukan aksi penyerangan terhadap 2 remaja ya di Jakarta Pusat. Dan sempat membawa kabur motor dan juga gawainya atau ponselnya. Lalu di Jakarta Timur juga demikian. Salah seorang pedagang keliling, Starling ya, jadi korban begal. Hasil penjualan itu dirampas semuanya. Sudah meresahkan tentu saja. sangat meresahkan masyarakat. Apalagi yang bekerja sampai harus larut malam. Mau pulang itu kalau gak ada teman, kalau sendirian itu ada rasa was-was, rasa khawatir. Yang seharusnya rasa kekhawatiran itu tidak pernah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dimanapun berada. Harapannya semua daerah itu aman. Mau pulang jam berapapun aman. Mau laki-laki, mau perempuan, mau lansia, mau anak-anak gitu ya. Tapi kalau anak-anak mungkin lah jalan-jalan sendirian di tengah malam. Semua daerah itu aman. Kita inginkan begitu. Tapi sayangnya banyak yang akhirnya dikenal daerah ini rawan kejahatan. Daerah ini rawan kejahatan. Kok bisa sampai diketahui oleh publik, oleh umum, oleh masyarakat bahwa itu sudah dikenal tuh daerah itu tuh rawan kejahatan. Yang seharusnya itu diobati. Caranya gimana? Tadi sempat disampaikan oleh Pak Mulyadi, ada partisipasi dari masyarakat, aktifkan kembali pos kamling atau ronda malam dan melibatkan aparat penegak hukum agar tidak main hakim sendiri kalau ada kejahatan. Selain karena ada pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum, sehingga akan terasa lebih aman. Karena yang mempunyai senjata api kan memang aparat penegak hukum ya, masyarakat paling hanya pentungan dan untuk melindungi diri ya seperti itulah. Paling kalau ronda malam itu bawa senter gitu kan. Ya mungkin itu solusinya untuk memitigasi, untuk mencegah agar tidak terjadi begal. Tapi ketika terjadi

0: ada CCTV dipasang di situ, penerangan jalan jangan sampai ada yang rusak ataupun gelap gitu ya, sehingga masyarakat bisa lebih aman. Saya Fajar Nugroho.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pasar hewan Sibrah di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban.
1: Pasar hewan Sibrah yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibrah, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
2: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun megang pada Idul Adha tahun ini.
3: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Domba ya sekitar 800. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
1: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.

0: Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
2: Laporan khusus.
3: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
4: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
3: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
4: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
5: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan, bisa utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
4: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
6: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
4: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
2: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
7: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial.
9: Ini baru enak.
10: Luar biasa.
11: Aku baru aja
12: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Di tengah ekonomi seperti saat ini ternyata ada fenomena yang namanya efek lipstick. Di mana ini adalah suatu fenomena masyarakat yang biasanya sebenarnya kondisi ekonominya juga sedang mengalami gejolak, tapi dia masih berusaha untuk memuaskan dirinya dengan membeli barang-barang kecil atau hanya sekedar nongkrong di warung kopi dan juga mencari barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi hanya diinginkan. Nah, ini tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya dari sisi ekonomi, dan juga ini juga terkait dengan masalah psikologis masyarakat juga ya. Coba kita pantau atau kita bahas ini dari sisi ekonominya, sisi negatif dan sisi positif dari ekonomi terkait dengan fenomena lipstick effect seperti saat ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman.
13: Wawancara Protik.
1: Pak Rizal, ini kan tentu ada sisi negatif dan sisi positif dari sudut pandang ekonomi. Nah, ini apa sisi positif dan sisi negatifnya dari fenomena efek lipstick ini, Pak Rizal?
14: Iya, mungkin sebelum ke situ saya ingin jelasin dulu ya ke masyarakat apa sih sebenarnya lipstick ekonomi atau lipstick efek itu gitu ya. Supaya clear dulu nih Mas Jaime ya. Jadi dalam ekonomi, lipstick efek itu adalah fenomena ya ketika masyarakat tetap melakukan konsumsi, baik barang maupun aktivitas-aktivitas ekonomi lain yang memberikan kepuasan nih, hiburan, atau rasa percaya diri di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dan biasanya, ya dalam konteks teorinya, saat daya beli melemah, masyarakat biasanya kan menahan
1: belanja,
14: pembelian seperti rumah, mobil, investasi gitu ya. Tapi lebih banyak konsumsi yang lebih murah, misalnya kosmetik, kopi, nongkrong di kafe, hiburan, dan juga belanja hal-hal seperti self reward ya, contoh ada di mall dan kafe yang tetap ramai dan lain-lain gitu ya, misal kopi, skincare, fashion murah. Tetapi pembelian untuk properti yang notabene memberikan nilai tambah besar termasuk kendaraan dan barang yang tahan lama, sustain, itu melambat. Tetapi tentu situasi ini kan punya impact gitu ya, impact positifnya ya tadi disampaikan Mas Jaime. Apa saja begitu ya. Pertama tentu menahan perlambatan konsumsi. Jadi masih okay begitu ya. Tetapi konsumsi yang sangat kecil ya, seperti makanan ringan, kopi, hiburan, atau juga produk-produk gaya hidup yang kemudian membantu perputaran ekonomi. Yang kedua menopang sektor UMKM dan jasa kafe misalnya ya, restoran, retail, kosmetik, industri kreatif tetap bergerak. Kemudian tiga, menjaga psikologi masyarakat ya. Jadi ini juga punya dalam kondisi ekonomi yang seperti saat ini katakanlah yang tidak mudah gitu ya. Konsumsi kecil ini juga memberikan coping mechanism ya, agar masyarakat tetap merasa nyaman dan produktif dan merasa
1: baik-baik saja begitu maksudnya Pak. Kalau melihat melihat coffee shop ramai, oh masih baik-baik saja ekonomi begitu.
14: Nah, kira-kira begitu ya. Dan menjadi indikator ekonomi yang belum sepenuhnya kolaps ya. Artinya masih ada gairah ekonomi atau konsumsi ya. Artinya konsumsi domestik masih berjalan dan kepercayaan konsumen belum jatuh gitu. Nah, tapi negatifnya memang akhirnya akan lama-kelamaan berpotensi menciptakan ilusi ekonomi yang kesannya baik-baik saja gitu ya. Nah, ini saya kira padahal realitasnya katakanlah daya beli real masyarakat sebenarnya melemah. Tabungan menurun dan tekanan ekonomi meningkat yang ini kemudian berpengaruh terhadap ekonominya, kan makronya gitu. Kemudian yang kedua mendorong konsumsi berbasis utang. Jadi tidak sedikit sekarang itu untuk bantalan konsumsinya ya yang tidak hanya dari program-program pemerintah Parlinsos ya, bantalan untuk yang terutama yang menengah ke bawah. Tapi kemudian menengah itu sekarang sudah mantap ya. Sudah
1: makan tabungan.
14: Makan tabungan, kemudian makan aset, kemudian mantut, ya, makan utang.
1: Iya. Ya. Pinjol, pay letter begitu ya.
14: Betul, pay letter gitu ya. Dan itu sekarang itu luar biasa jumlah pinjol itu.
1: Ya, ini kalau dari data yang saya pegang nih Pak ya, untuk pinjaman online saja sekarang ini outstandingnya mencapai 101,03 triliun.
14: Persis.
1: Sementara kalau pay letter itu 56,3 triliun, besar sekali ya Pak?
14: Persis.
1: Utang ya, masyarakat 100, kita begitu ya.
14: 160 triliun kan ya. In total kan. Gitu. Jadi ini saya kira basis utang ini juga harus hati-hati karena akan beresiko ya terhadap masalah finansial rumah tangga ke depan. Jadi kan rumah tangga salah satu dipicu, mohon maaf ya, sekarang ada fenomena beberapa kabupaten misalnya di Jawa Barat sampai divorce gitu ya, itu gara-gara ini gitu ya. Dan ini hati-hati ya untuk mengelola rumah tangga, apa ekonomi di rumah tangga. Yang kedua, yang ketiga ya menekan kualitas keuangan rumah tangga yang pasti efeknya ke situ. Jadi tidak sedikit orang-orang atau masyarakat sekarang itu justru gaya hidupnya meskipun harus dijaga nih, karena konsumsinya kan merasa di titik tertentu gitu ya. Ingin turun juga kan ya terkadang gengsi tidak mau gitu ya. Sehingga tadi alokasi terhadap tabungan, investasi, pendidikan ini juga menjadi berkurang ya, sehingga konsumsi terhadap pendidikan kan berat. Ya ditambah di apa namanya di perguruan tinggi juga beban atau biaya per orangnya kan naik.
1: Yeah.
14: Bayangkan biaya pendidikan naik, daya beli lemah, akhirnya apa yang terjadi? Ya mau tidak mau kan harus ada penyesuaian kan. Makanya intervensi pemerintah dalam hal ini menjadi penting gitu.
1: Yeah.
14: Kemudian tidak mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat ya. Jadi keramaian konsumsi di kota besar seringkali kan hanya mencerminkan kelompok tertentu ya, ke atas gitu ya. Sementara kelompok bawah justru sedang mengurangi konsumsi pokok ya. Jadi ya ini memang sangat baik kalau diperlihatkan ya kalau dalam konteks kehidupan urban dan rural, maka seyogianya ini harusnya setara ya. Di kota besar hingar-bingar konsumsinya tinggi, tapi di pedesaan justru melemah gitu. Nah, yang kelima saya kira akan berisiko yang memperlemah pertumbuhan jangka panjang tentu. Jadi harus hati-hati melihat fenomena lipstick ekonomi ini, karena kalau misalnya terlalu bertumpu pada konsumsi gaya hidup
1: ya,
14: tanpa penguatan produksi industri produktif atau yang berbasis pada manufaktur yang bisa menciptakan lapangan kerja real, meningkatkan upah ya, mendorong produksi total output ekonomi kita, maka pertumbuhan kalau tidak didorong ke situ khawatir makin rapuh dan bisa saja melambat gitu Mas.
1: Jadi ini seperti pertarungan antara kondisi psikologis dengan kondisi ekonomi seorang masyarakat begitu ya, Pak Rizal ya.
14: Persis. Ini lipstick effect ini kan menjadi tanda ya bahwa konsumsi masih bertahan, tetapi ya sekaligus memberi sinyal masyarakat sedang beradaptasi terhadap tekanan ekonomi yang notabene itu menunjukkan mempertahankan zona kenyamanan yang sebenarnya semu gitu ya di tengah kapasitas finansial yang makin menurun.
1: Ya, tapi dalam sebuah persepsi ekonomi atau teori ekonomi kan juga persepsi bukannya diperlukan juga begitu, Pak Rizal? Dan ini fenomena seperti ini memang diperlukan juga atau bagaimana sebenarnya begitu?
14: Iya, persepsi itu memang diperlukan ya. Tetapi tentu kan untuk apa? Untuk mendorong consumption kan? Konsumsi itu teorinya ada kan dipengaruhi tidak hanya oleh income ya, tetapi ada keinginan untuk mengkonsumsi ya, atau autonomous consumption kan gitu ya, bahasa teorinya. Nah, tetapi autonomous itu harus ditopang oleh income kan gitu.
1: Jadi bukan konsumsi semu begitu maksudnya, Pak Rizal?
14: Betul.
1: Okay.
14: Jadi kan konsumsi yang kuat, yang fundamental dan jangka panjang itu kan dari income.
1: Ya. Yeah. Ya, bukan dari utang ya, bukan dari utang ya.
14: Bukan dari utang. Utang itu bisa, tetapi kan harus ada yang bisa menutup utang itu kan.
1: Ya.
14: Ya, tentu kan dari income yang disisihkan untuk membayar utang kan gitu ya. Jadi lagi-lagi teorinya dan juga secara empirik, kalau konsumsi kita ingin bagus dan sustain, maka harus dorong di upahnya,
1: ya,
14: di income-nya gitu. Kalau misalnya bantuan-bantuan pemerintah ya bisa saja gitu ya mendrive consumption, tapi short term kan.
1: Short term,
14: tapi kalau yang
1: yeah,
14: fundamental itu harus betul-betul dari pasar kerja.
1: Ya, sumber income masyarakat yang sustain, persis, jangka panjang begitu ya.
14: Persis, yeah, itu harus kerja kan. Ya, kerjanya akan sangat bagus menjadi tenaga kerja formal.
1: Yeah.
14: Meskipun mungkin di awal informal oke, tetapi ya kalau bisa segera di switch dari informal ke formal, dan pemerintah harus mempercepat proses itu.
1: Ya.
14: Karena kalau misalnya informal itu kan kecil upahnya.
1: Ya.
14: Kalau upah kecil ya susah kan untuk menggerek consumption mereka kan di standar misalnya yang bekerja di formal.
1: Ya. Makanya industri manufaktur itu yang perlu didorong lagi begitu, Pak.
14: Persis.
1: Ya. Industri manufaktur. Bukan lagi berpatokan pada padat modal begitu ya.
14: Betul, tidak hanya padat modal tapi justru padat karya. Saya kira itu menjadi penting, dan di Indonesia itu berpeluang besar begitu ya, karena yeah, sumber daya alam kita kan banyak, kemudian industri kreatif kita juga tumbuh gitu ya, digital ekonomi juga tumbuh, ya mestinya industri-industri yang basisnya kreatif, industri yang basisnya tekstil, industri yang berbasis TPT gitu ya, yang notabene itu menyerap jumlah tenaga kerja, termasuk industri pengolahan sektor pertanian, itu justru memberi nilai tambah lebih tinggi dibanding dengan non-pertanian sebenarnya. Yeah.
1: Oke. Okay. Pak Rizal, tapi ini juga ada yang menghubungkan ya, fenomena efek lipstick ini dengan kondisi masyarakat yang ingin berinvestasi. Ketika harga indeks harga saham gabungan ataupun harga saham sedang turun begitu ya, tapi mereka mencari sumber investasi yang lebih aman, misalkan emas begitu. Nah, itu apakah memang bisa dihubungkan ke situ juga? Kan ada yang hubungan juga dengan kondisi investasi seperti itu, Pak Rizal.
14: Ya, orang yang punya uang gitu ya atau capital itu pasti kan mencari pertama safe ya, artinya aman, yang kedua tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.
1: Ya.
14: Yang safe haven itu kan saat ini, Mas.
1: Ya.
14: Ya, ada dua sebenarnya. Apa? Emas dan dolar.
1: Dolar, ya.
14: Kan cuma itu nih. Kalau misalnya ada alternatif lain, ya memang jangka panjang. Ya, misalnya properti, rumah gitu, ya itu aman juga, tetapi kan jangka panjang.
1: Ya.
14: Nah, yang masyarakat atau orang investor atau di capital itu pasti kan dia ingin overhead-nya atau juga turnover-nya ingin cepat kan.
1: Ya.
14: Suatu saat dia ingin investasi bisa diambil, kemudian berinvestasi lagi di simpen dan lain-lain.
1: Dolar dan emas begitu ya, dua investasi
14: betul
1: ini.
14: Betul. Nah, justru saat ini Bank Indonesia sebenarnya dengan kebijakan 5,25
1: ya, suku bunga
14: BPR, okay, suku bunganya SBI-nya, ini sebenarnya memberikan ruang lagi nih supaya orang juga berbondong-bondong permintaan rupiah naik. Kan?
1: Ya.
14: Kalau permintaan rupiah naik kan makin kuat rupiah kan gitu. Nah, supaya apa tadi? Harapannya orang percaya lagi dan yakin lagi dengan uang punya value yang bisa diharapkan. Tapi tentu kita bisa lihat nih dampaknya. Kemarin kan 2 hari sudah mulai menguat ya rupiah.
1: Yeah.
14: Meskipun pelan-pelan tapi mudah-mudahan terus-terusan hingga hari ini gitu. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah juga kalau yang capital itu ke sektor real agak berat sih Mas.
1: Yeah. Nah,
14: ke sektor real yang tadi industri manufaktur gitu ya. Karena transmisinya atau juga marketnya selama ini untuk menggerakkan barang, terutama barang-barang produksinya ya, kan agak lambat diserap oleh market ya.
1: Yeah.
14: Karena daya beli masyarakat kan sedang melemah. Lagi-lagi pasti orang akan tidak hanya ke saat ini dolar ataupun emas, tapi ke SBN Mas.
1: Yeah.
14: Ya. Surat berharga negara atau bond gitu ya. Dan ini SBN ini apalagi per tahun kan tinggi Mas.
1: Iya.
14: Ya, makin tinggi gitu value atau juga margin-nya ya atau yield-nya gitu. Orang akan lebih senang lagi di situ. Apalagi dengan suku bunga kan sekarang naik.
1: Iya.
14: Nah, harapannya permintaan terhadap rupiah naik terus nih gitu ya. Tetapi tentu memang ada dampak terhadap sektoral ya, dunia usaha maupun masyarakat memang ada konsekuensinya.
1: Ya, yang punya utang lah begitu ya.
14: Nah, betul. Misalnya
1: bayar bunganya makin gede begitu ya.
14: Makin tinggi kan, mau tidak mau kan akan naik, akan lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi kan maka alokasi bayar bunga kan untuk kreditnya makin naik.
1: Ya.
14: Ya, pasti akan ada yang kurangi konsumsinya baik ke barang pangan maupun non pangan kan pasti ya. Apalagi dengan income kan nggak yang naik mas,
1: ya.
14: Kan tetap aja kan gitu. Nah, tetapi Bank Indonesia ternyata kan punya strategi ya untuk rasio incremental makro prudensialnya kan dipercepat nih RIM-nya kan. Jadi supaya diberikan kemudahan-kemudahan juga untuk melakukan kredit bagi kreditor maupun bagi investor maupun rumah tangga kan untuk melakukan kredit ke perbankan kan gitu.
1: Ya.
14: Nah, harapannya sih itu bisa mengimbangi gitu ya, tetapi tentu lagi-lagi kan tergantung dari usaha bidang apa gitu ya, dan juga konsumsi apa kan akhirnya ke situ.
1: Ya, jadi fenomena efek lipstick ini ada sebuah hal yang wajar dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, tapi ini memang perlu diperhatikan dampak negatifnya juga dan dampak positif seperti apa juga yang bisa diantisipasi juga begitu ya Pak Rizal ya.
14: Betul, dan tentu masyarakat ya dengan situasi seperti ini, walaupun punya income, meskipun income-nya tidak meningkat begitu ya, tetapi harga-harga kemungkinan kan akan naik karena perang juga masih berjalan ya, energi naik pasti cost push inflation kan mas, di biaya produksi perusahaan-perusahaan ke pabrik-pabrik akan naik karena terutama komoditas yang bahan bakunya tergantung impor, maka harus pilih-pilih nih sekarang, ya, yang betul-betul diperlukan, gitu ya. Kalau pangan ya, atau makanan yang penting-penting, yang itu
1: sehat. Jangan gitu utamakan ya keinginan lah, begitu ya.
14: Nah, betul. Need-nya dulu lah, daripada won, gitu ya.
1: Nanti ujung-ujungnya jadi utang, pay letter, pinjol, sementara pendapatan nggak jelas begitu, Pak Rizal.
14: Nah, itu makanya harus, saya kira masyarakat Indonesia itu pekerja keras sih, ya saya lihat ya, punya potensi luar biasa. Pemerintah harus membuka ruang nih, terutama yang untuk keluarga berpendapatan atau rumah tangga pendapatan menengah mas, yang sekarang kan menjadi rumah tangga yang makin turun ya, karena berikan insentif-insentif misalnya market gitu ya, ekosistem pasar, kemudian modal ya, dipermudah meskipun mungkin suku bunga naik. Tetapi tadi RIM-nya atau juga likuiditas perbankan atau kreditnya dipermudah gitu ya, dengan kolateral mungkin lebih soft gitu ya, tidak terlalu rigid. Yang kedua tenornya tidak rigid sampai 5 tahun, mungkin juga lebih fleksibel, diperpanjang. Kemudian juga diberikan juga, katakanlah kalau rumah nih mas, misalnya ya kan ada orang yang sekarang, aduh saya mau kredit rumah, tiba-tiba kok jadi naik ya, jadi naik misalnya. Nah itu si developer harusnya memberikan fasilitas-fasilitas lain misalnya ya, fasilitas sosialnya, fasilitas umumnya yang lebih ini, misal ada jogging track, ada macam-macam lah, berikan supaya mereka tertarik. Jadi meskipun mungkin suku bunga naik, tapi fasilitas sosialnya didapat gitu, dengan tentu biaya yang terukur ya, dan juga tidak membebani lagi kepada konsumen kan gitu.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bersama kami.
14: Sama-sama, Mas. Sama-sama.
13: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
15: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
1: Nah, sebenarnya apa dampak positif dari fenomena efek lipstick ini terhadap pusat perbelanjaan juga ya? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
13: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alfon. Jadi sisi positif bagi pusat perbelanjaan, fenomena efek lipstick ini seperti apa ini Pak Alfon?
16: Iya, pertama saya kira harus dipahami bahwa pusat perbelanjaan, fungsi daripada pusat perbelanjaan itu kan sekarang ini bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja.
1: Yeah.
16: Apalagi di Indonesia itu pusat perbelanjaan fungsinya lebih ke arah hub koneksi sosial lah,
1: gitu. Yeah.
16: Social connection hub. Karena salah satunya juga orang Indonesia itu suka berkumpul, punya budaya suka berkumpul. Jadi sebetulnya kalau kita lihat data-data, meskipun di dalam kondisi peak season ataupun low season, begitu pusat perbelanjaan tetap dikunjungi oleh masyarakat. Karena tadi fungsinya bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja. Jadi fungsinya sudah ada fungsi sosial, fungsi edukasi, fungsi hiburan dan sebagainya. Nah itulah jadi kenapa memang kalau kita lihat istilahnya mungkin singkat katanya mudahnya dalam keadaan sulit, keadaan senang, keadaan perekonomian lagi maju maupun lagi tertekan begitu, ya pusat perbelanjaan tetap dikunjungi begitu. Nah hanya saja memang harus dilihat bahwa jadi kalau mau mengukur indikator kinerja dari pusat perbelanjaan, jadi sekarang ini tidak bisa lagi hanya sekedar melihat jumlah kunjungan.
1: Yeah.
16: Karena jumlah kunjungan itu bisa bias gitu, karena tadi fungsinya tadi. Gitu. Jadi kalau memang ingin mengukur tingkat penjualan dan sebagainya, tidak bisa lagi hanya sekedar dari jumlah kunjungan. Itu harus dilihat juga dari penjualan gitu ya, data-data penjualan begitu. Nah, kalau kita bicara kondisi saat ini, ya saya kira memang ini kita sedang berada di low season begitu. Kalau di industri retail di Indonesia, ini sekarang kita berada di periode low season setelah pasca Idul Fitri.
1: Yeah.
16: Karena Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia. Nah, di Indonesia itu trennya selalu setelah Idul Fitri itu pasti masuk ke low season begitu. Nah, ini sekarang ini memang jadi low season. Nah, jadi kembali lagi, ya saat ini memang low season tetapi tetap dikunjungi tadi. Saya sampaikan tadi di awal.
1: Iya, terutama kopi shop, kuliner begitu ya, Pak Alfon ya?
16: Iya, itu. Okay. Ya itu tadi, karena fungsi sosial tadi.
1: Iya, ngumpul tadi, begitu ya, kopi bareng. Iya.
16: Demen kumpul kan. Nah, kebetulan di Indonesia itu fasilitas ya kan masih belum memadai begitu ya. Sehingga akhirnya salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul itu adalah di pusat perbelanjaan gitu kan. Nggak mungkin mereka kumpul di terminal, di stasiun gitu kan. Jadi akhirnya ya di pusat perbelanjaan. Nah, di pusat perbelanjaan salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul ya kafe, restoran. Jadi kita bisa lihat pada saat weekend, akhir pekan, liburan, ya restoran, kafe itu kan penuh dengan anak, cucu, kakak, adik, mertua, besan, dan sebagainya. Kakek, nenek, begitu ya, paman, bibi, dan sebagainya. Jadi saya kira memang itu fungsi daripada pusat perbelanjaan yang memang sudah bukan lagi hanya sekedar sebagai fungsi belanja begitu.
1: Ya, nah ini apakah memang bisa dikatakan ya bahwa kalau saya datang ke beberapa mall yang sebelumnya banyak sekali mungkin tenan-tenan dari fashion begitu ya Pak Alfon ya, sekarang ini kan mayoritas banyak justru kuliner begitu, coffee shop, kuliner dan sebagainya. Apakah memang ini ada sebuah pergeseran begitu bahwa terkait juga dengan fenomena efek lipstick yang memang tidak ada habisnya begitu, Pak Alfon?
16: Ya, saya kira komposisinya memang bertambah. Jadi komposisi daripada kategori makanan dan minuman, F&B begitu ya, itu memang bertambah begitu.
1: Yeah.
16: Tetapi saya kira bagi satu pusat perbelanjaan, apalagi pusat perbelanjaan yang memang memposisikan dirinya sebagai, ya misalkan salah satu contoh adalah pusat perbelanjaan keluarga begitu,
1: yeah.
16: Saya kira tidak bisa terlalu banyak juga dengan restoran begitu ya.
1: Yeah.
16: Jadi karena kan, ya pada prinsipnya ini singkat katanya lagi, selama manusia di muka bumi makan hanya dua kali gitu kan, hanya makan siang, makan malam gitu ya. Jadi saya kira sedangkan pusat perbelanjaan itu kan menginginkan sejak buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu adalah tingkat kunjungannya, pengunjung datang terus dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Ya, gitu. Termasuk belanja ke tenant lain lah selain ke kuliner atau coffee shop begitu ya. Ya.
16: Tapi kalau itu banyak atau nasi oleh restoran, itu tidak akan terjadi. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa makan itu hanya makan siang, makan malam. Gitu.
1: Yeah.
16: Beda dengan kafe. Gitu ya. Kalau kafe itu kan memang bisa setiap waktu, sepanjang waktu dari jam 10 pagi sampai 10 malam bisa didatangi oleh para pengunjung. Jadi saya kira komposisi daripada kategori makanan dan minuman pun tidak bisa juga berlebihan. Gitu. Harus seimbang gitu ya. Jadi saya kira memang betul komposisinya semakin waktu semakin meningkat begitu, tetapi juga harus dibalancing lah, ada keseimbangannya begitu, tidak bisa juga terlalu didominasi oleh restoran-restoran begitu, karena
1: yeah.
16: saya sampaikan bahwa kalau ada konsekuensinya begitu kalau hanya kategori restoran saja.
1: Ya. Nah, Pak Alvin, ini kan kalau dikategorikan sebagai fenomena efek lipstick ini kan di mana masyarakat lebih memilih untuk membeli barang-barang yang kecil seperti aksesoris begitu ya untuk memuaskan diri dia gitu, atau nongkrong di coffee shop atau di tempat makan begitu, dibandingkan dengan belanja, mungkin belanja yang lebih besar seperti fashion begitu. Nah, ini apakah memang ada seperti apa ya dampak pergeseran pola belanja masyarakat kita begitu dengan fenomena lipstick seperti ini, efek lipstick ini, sehingga ada hubungannya juga dengan pemberitaan sebelumnya bahwa banyak sekali tenan-tenan besar seperti S&M dan lain sebagainya yang tutup begitu di pusat perbelanjaan. Adakah hubungannya, Pak Alfons?
16: Ya, saya kira ada paling tidak ada dua faktor begitu yang mempengaruhi. Jadi pertama memang belanja itu harus dengan ada experience-nya begitu ya.
1: Yeah.
16: Belanja itu juga harus ada journey. Customer journey ataupun customer experience begitu. Jadi saya kira sekarang belanja bukan lagi sekedar hanya belanja begitu. Jadi kalau hanya fungsi belanja saja, yaitu tentunya nanti akan berhadapan langsung dengan online gitu ya,
1: yeah.
16: dengan belanja online begitu. Jadi di pusat perbelanjaan memang harus bisa juga mengedepankan justru mengutamakan experience-nya begitu. Nah, experience ini adalah salah satunya tadi dari kategori-kategori yang Mas Denny sebutkan gitu ya. Itu bisa mereka sambil belanja dengan tadi aksesoris-aksesoris yang sifatnya impuls itu,
1: yeah.
16: itu lebih menimbulkan experience begitu tadi, penghiburan diri gitu,
1: yeah.
16: kesenangan gitu ya. Itu saya kira itu satu. Kedua juga saya kira ada pengaruh dari daya beli begitu kan, memang
1: yeah.
16: daya beli masyarakat di Indonesia yang sampai dengan saat ini saya kira masih belum pulih normal sepenuhnya. Jadi akhirnya mereka cenderung membeli barang-barang yang harga satuan.
1: Ya, yang kecil-kecil lah begitu ya, yang lebih murah ya, begitu. Ya.
16: Ya, betul. Jadi saya kira itulah, jadi itu adalah sebetulnya bagian dari entertainment begitu ya,
1: ya.
16: Bagian daripada hiburan dalam kaitan tadi, pengalaman, experience, customer journey tadi begitu. Jadi saya kira paling tidak itu dua faktor yang terjadi kenapa sehingga fenomena ini terjadi begitu. Jadi saya kira memang di salah satu sisi adalah tadi lebih ingin menciptakan experience tadi.
1: Yeah.
16: Ya. Kedua ya saya kira karena faktor daya beli khususnya di masyarakat kelas menengah bawah begitu yang sampai dengan saat ini saya kira masih terus tertekan gitu ya, belum pulih normal ya, sehingga akhirnya mengarah ke seperti fenomena tadi itu begitu.
1: Ya. Saya kira, tapi Pak Alpon ya bagi para pengusaha pusat perbelanjaan begitu ya, dibandingkan dengan mungkin coffee shop atau tempat-tempat makan yang tidak terlalu besar dan juga lapak-lapak aksesoris begitu, dibandingkan dengan tenan besar yang tutup itu lebih menguntungkan mana sebenarnya, Pak Alpon?
16: Saya kira tidak bisa dikatakan demikian karena biar bagaimanapun ya kita sebutnya adalah tenancy mix begitu,
1: yeah.
16: di satu pusat belanja itu menjadi sangat penting, jadi kita tidak bisa mengesampingkan yang satu begitu, jadi saya kira tetap ada kebutuhan juga,
1: yeah.
16: gitu ya, tetapi Kalau kita kenapa ada toko yang tutup begitu, ya saya kira kita tidak bisa menjustifikasi begitu ya,
1: yeah.
16: Penyebabnya apa? Karena banyak faktor. Jadi saya kira bukan hanya dari faktor tren belanja yang fenomena yang berubah dan sebagainya, belum yeah. tentu begitu. Bisa juga karena faktor internal daripada merek tersebut begitu ya. Ada bisa saja karena mereka merek ini tidak bisa mengikuti perubahan karena fashion itu sangat identik dengan gaya hidup
1: ya.
16: Itu sangat identik dengan lifestyle begitu ya, apalagi kaum wanita itu kan betul-betul sangat memperhatikan lifestyle. Nah, kalau yeah. brand-brand merek-merek ini tidak bisa mengikuti lifestyle tersebut, ya pasti akan ditinggal begitu. Jadi saya kira banyak faktor. Nah, tetapi jangan sampai menjustifikasi bahwa oh kalau begitu kategori ini tidak perlu, lebih baik kategori ini lebih banyak. Saya kira yeah. tidak demikian, karena pada prinsipnya semua kategori itu diperlukan oleh masyarakat gitu ya, diperlukan begitu. Jadi hanya saja memang kembali lagi brand-brand tersebut yang memang harus inovasi gitu,
1: yeah.
16: inovasi, punya kreativitas, merespon perubahan gaya hidup, bahkan kalau bisa menciptakan perubahan, menciptakan gaya hidup baru begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi, bukan berarti jangan dijustifikasi bahwa oh di kategori fashion ini tidak perlu gitu
1: yeah.
16: ya. Saya kira tidak demikian. Fashion itu kembali lagi sangat sangat sensitif dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Kaum wanita itu ingin tampil
1: yeah.
16: bergaya gitu ya. Jadi kalau brand-brand merek-merek tersebut tidak bisa memberikan gaya hidup baru ataupun paling tidak merespon gaya hidup baru, ya pasti ditinggal begitu.
1: Yeah.
16: Ya. Jadi ya.
1: Jadi fenomena efek lipstick ini adalah sebuah hal yang wajar lah jika terlihat juga di pusat perbelanjaan begitu ya, Pak Alfon ya.
16: Ya saya kira wajar tadi karena kan beberapa hal tadi gitu ya. Satu tadi mereka bukan hanya sekedar belanja begitu, ada ingin ada satu experience-nya. Ada journey-nya begitu,
1: yeah.
16: ya, pengaruh dari gaya hidup dan sebagainya. Ditambah lagi tadi daya beli masyarakat begitu di dalam situasi sekarang, khususnya di Indonesia ditambah lagi sekarang lagi dalam periode
1: yeah.
16: season begitu. Ya ini ya, triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season begitu bagi industri retail di Indonesia begitu ya. Jadi saya kira banyak faktor lah yang bisa menyebabkan itu begitu ya.
1: Ya baik kalau begitu, Pak Alfon, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
16: Sama-sama,
1: Mas. Ya, Pak Alfon, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
17: Wawancara Pro 3.
18: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Rizky Darmawan.
1: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distan KP Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
2: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga memeriksa dan memberikan tutamer buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu. Selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
1: Sementara itu, dokter hewan Distan KP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suap yang mengerikan bagi kami.
1: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana ahli lingkungan IPB, Prof. Sudarsono, menyarankan majelis hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan. Di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda.
1: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
1: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
2: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
3: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun.

0: dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
1: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: John. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan
1: Meksiko
2: masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Kami akan membahas topik terkait Harkitas, semangat generasi muda hadapi krisis iklim. Pendengar Pro 3, bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga tentang kebangkitan generasi masa kini dalam menghadapi tantangan zaman. Jika dahulu kebangkitan nasional lahir dari semangat persatuan dan perjuangan melawan penjajahan, maka saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, pendengar, yakni krisis iklim, perubahan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu bumi, bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap masa depan lingkungan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dan di tengah situasi tersebut, banyak anak muda hadir membawa harapan melalui gerakan lingkungan, kemudian edukasi publik, kampanye perubahan gaya hidup, hingga aksi nyata untuk menjaga bumi. Kita akan membahas bagaimana generasi muda memaknai semangat kebangkitan nasional di tengah ancaman krisis iklim. Saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Mas Senki Desta. Beliau adalah founder komunitas Next Life Earth. Iya, apa kabar Mas Desta?
2: Baik kabarnya, alhamdulillah.
1: Terima kasih Mas sudah bergabung dengan program Early Warning System. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID. Oke, bisa mendengarkan suara kami di studio Daryl?
3: Bisa.
1: Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami ini di program EWS. Kemudian saya juga sudah bersama Aulia, Volunteer Greenpeace Indonesia. Ya, terima kasih Aulia sudah bergabung bersama kami ini. Baik, langsung saja pendengar Pro 3, kita akan mengetahui bagaimana tiga generasi muda ini berjuang dalam organisasi masing-masing ya untuk terus menjaga bumi agar tetap lestari dan tentunya dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Pertama saya akan berbincang dulu dengan Mas Senki Desta atau Mas Desta. Nah, Mas Desta, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, bagaimana Mas Desta memaknai semangat kebangkitan jika dikaitkan dengan isu krisis iklim saat ini?
2: Ya, jadi kalau kita ngomong bangkit itu kan bangun ya. Nah, dengan dikaitkannya dengan krisis iklim saat ini kan sebenarnya kalau kita ngomong secara global, kalau saya pandang sih sebenarnya ada beberapa sisi dari generasi muda itu ada yang aware atau peduli terkait perubahan iklim, ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi tinggal gimana caranya yang enggak yang peduli itu bisa mempengaruhi yang enggak peduli gitu. Karena sebagian besar saya sering lihat di jalan, kalau terkait ini ya, di jalan atau di tempat-tempat umum gitu, masih ada beberapa orang yang memang kurang peduli terhadap yang paling kecil aja buang sampah pada tempatnya gitu. Padahal di situ udah ada tong sampah dan lain sebagainya, tapi begitu mereka habis apa ya, ngopi dan lain sebagainya tuh, itu ditinggal begitu saja, hanya sekedar untuk memindahkan ya, ini enggak mengolah. Tapi memindahkan dari tempat mereka duduk ke tong sampah mereka ogah gitu. Jadi tapi ada juga yang nggak seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita mengkampanyekan untuk yang peduli berkampanye kepada yang tidak peduli seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah kalau Mas Desta ini kan dari komunitas Next Life Earth ya. Nah ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar Pro 3, ini komunitas yang bagaimana, programnya apa, dan dampak apa yang diberikan kepada lingkungan?
2: Jadi ini sebenarnya komunitas masih baru ya, masih kita rintis istilahnya baru 1 bulanan, belum ada 2 bulanan. Kita tuh kumpul awarnya itu dari berbagai macam hal, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi masing-masing dari kita itu sebenarnya kumpulnya karena ketemu-ketemu aja gitu. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita lakukan itu diantaranya itu yang pertama kali kita lakukan kemarin itu soal mitigasi bencana. Jadi kita melakukan penanaman pohon. Ya. Yang kedua terkait pengolahan sampah atau limbah organik. Itu kita kunjungan ke ekoenzim ya, tentang cara-cara membuat ekoenzim. Lalu yang ketiga itu terkait ketahanan pangan. Ya itu kita kemarin sempat kunjungan sekaligus ikut nanam di rumah masing-masing itu mulai dari sorghum dan yang lain-lain itu. Nah, sebenarnya kalau target kita sih panjang ya, nggak cuma itu aja. Karena ini kan kita masih baru ya. Kalau yang sudah masuk namanya planning kita, itu kedepannya kita juga bikin alat-alat teknologi. Karena kebetulan saya aktif di kampus, jadi ada lab gitu. Nah, kebetulan juga ini apa namanya saya lolos hibah dikti kan kemarin. Nah, hibah diktinya ini terkait ini apa namanya? Penelitian di bidang sampah dan limbah. Jadi saya di situ bikin alat-alat untuk ini, untuk kegiatan-kegiatan itu.
1: Ya bisa dimengerti. Jadi yang menjadi titik tekan dari komunitas Next Life Earth ini adalah bagaimana ada pengelolaan lingkungan berkelanjutan ya, mulai dari penanaman pohon, kemudian juga pengelolaan ekoenzim dan ketahanan pangan. Karena memang kalau dalam krisis iklim, tiga hal tersebut tidak terlalu jauh, Mas Desta. Nah, yang menarik ini adalah dari awalnya perkumpulan hingga menjadi komunitas ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan atau isu lingkungan yang paling banyak menjadi perhatian generasi muda saat ini dari itu tadi perkumpulannya Mas Ades tadi, Next Life Earth?
2: Ya, itu yang paling kita concern sebenarnya itu terkait sampah sih, sampah dan limbah. Karena ada beberapa, apa namanya, sebenarnya kalau kita lihat sampah dan limbah itu kan disebut sampah atau limbah ketika kita sudah nggak butuh loh. Atau yang nggak ada harganya. Nah, dari situ kita jadi mikir secara sosial ekonomi, kalau ini sampah dan limbah bisa kita olah dengan baik, ini kan orang jadi tertarik untuk melakukan pengolahan secara mandiri dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah gimana caranya input itu lebih kecil daripada output. Maksudnya ialah ketika orang melakukan proses pengolahan itu tidak terlalu effort, tidak terlalu butuh biaya, tapi outputnya itu bernilai ekonomi tinggi. Karena dengan cara seperti itu, orang jadi terpancing mau untuk melakukan pengelolaan mandiri. Karena selama ini kalau kita perhatikan ya, orang itu nggak mau mengolah sampahnya atau mengelola limbahnya. Karena itu tadi, mereka butuh biaya besar untuk apa namanya mengelola sampah dan limbah itu. Sedangkan output yang didapat itu secara sosial ekonomi itu kecil. Walaupun secara lingkungan dampaknya besar. Tapi hari gini kan intis ekonomi ya, kalau segala sesuatu nggak berhubungan dengan pendapatan, itu orang kan nggak mau ya melakukan.
1: Betul, betul.
2: Nah, jadi jadi kita tembak sasarannya di sana, ke sosial ekonomi.
1: Oke, okay, jadi bagaimana pengelolaan sampah ini bisa ada nilai ekonomi di situ ya, Mas Desta ya?
2: Benar.
1: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Mas Desta. Saya beralih dulu ke Daryl ya, dari Extension Rebellion ID. Nah, Daryl, Extension Rebellion ini dikenal sebagai gerakan yang cukup vokal ya, menyuarakan isu lingkungan. Nah, saat ini seberapa darurat sebenarnya kondisi krisis iklim menurut Daryl? Saya bergeser ke Aulia
3: terlebih dahulu. Krisis. Oh, okay. Kami di Extension Rebellion ini kan situ, jadi berusaha gitu untuk mendekat.
1: Daryl,
3: sudah bisa didengar ya?
1: Okay, sudah. Yeah, tadi namanya belum on mic ya. Okay, silakan Daryl.
3: Okay, mana caranya mendekatkan isu ini ke massa? Jadi kalau kita bicara soal kedaruratan dari krisis gitu, perlahan-lahan intensitasnya semakin parah gitu, dan misalkan sekarang kita kalau nggak salah bakal ada badai El Nino dan La Nina yang semakin besar setiap tahun, dan itu dampaknya kita rasakan di banjir apa segala macam. Dan misalkan kita juga berusaha mendekatkan ke perspektif misalkan kelaparan semakin hari pengaruh ke bagaimana.
1: Ya, Daryl, ini
3: udah
1: nampaknya
3: terkena efek dari kesehatan ya, banyak semakin banyak orang terkena heat stroke apa segala macam, dan bisa dikatakan krisis iklim ini.
1: Daryl, mohon maaf saya potong nih, nampaknya untuk sinyalnya agak ada trouble nampaknya ya, agak terputus-putus. Mungkin bisa bergeser sedikit begitu agar bisa mendapatkan jaringan yang baik, agar lancar.
3: Oke, oke.
1: Oke, baik, ini sudah. Silakan dilanjutkan, Daryl.
3: Sampai mana tadi? Ya begitu ya, intinya kembali ini sesuatu yang udah ada, udah kita alami perlahan-lahan semakin intens gitu. Jadi kita pengen bawa pesannya bahwa ayo kita hadepin bareng-bareng ini, kita nggak lagi di langkah pencegahan tapi di langkah gimana menghadapi krisisnya ini gitu. Jadi ketika sebelumnya mungkin ada target-target mengenai menurunkan emisi apa segala macam ya, dan sayangnya bisa dikatakan kita gagal untuk mencapai trajektori tersebut, dan makanya langkah berikutnya untuk pertama mengurangi bagaimana itu bisa semakin parah, dan kedua juga untuk menanggulangi bareng-bareng gitu, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang mungkin akan semakin parah itu efeknya bagi mereka gitu.
1: Oke, baik. Daryl, saat ini mengapa menurut Daryl ya anak muda itu penting sekali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu krisis iklim?
3: Oke, Mungkin kalau kita lihat secara historis ya memang kelompok pemuda ini selalu punya gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan yang fresh gitu tentang bagaimana mengimajinasikan dunia gitu. Kalau kita kaitkan dengan kebangkitan nasional gitu kan ada semangat anti kolonialisme, anti imperialisme gitu. Dan sekarang mungkin kasusnya juga tetap sama ya apa? Ya meskipun di dalam Extinction Rebellion kita terbuka terhadap segala rentang usia, asalkan sesuai dengan prinsip kami gitu. Tapi tetap pemuda ini cenderung masih memiliki semangat dan gagasan-gagasan yang baru gitu. Yang itu kan tentu menjadi proses gitu. Gimana kita memperbarui kampanye kita, bagaimana kita memperbarui aksi-aksi kita yang kita lakukan gitu. Dan terutama dalam isu iklim memang karena generasi yang lebih muda otomatis akan menjadi yang mewarisi gitu kan. Ya mungkin beberapa akan menganggap kita hanya meminjam juga dari alam gitu. Kita dengan waktu yang sementara ini, namun sekarang ini memang yang akan meninggali bumi ini untuk sekarang ya berikutnya adalah generasi muda gitu. Makanya cenderung memiliki rasa krisis, rasa lebih prihatin dan khawatir terhadap kondisi karena generasi muda ini kan yang akan masuk ke lapangan pekerjaan, membangun kehidupan gitu, dan sekarang dengan adanya krisis iklim itu menjadi suatu hal yang cukup riskan bagi kami gitu.
1: Iya, betul. Nah, sebagian masyarakat kan kadang merasa masih menganggap isu perubahan iklim ini jauh sebenarnya dari kehidupan sehari-hari. Kalau Daryl sendiri melihat pandangan tersebut bagaimana?
3: Sebenarnya itu justru menjadi PR ya bagi organizer-organizer gitu, dan kita tidak bisa selalu menyalahkan massa gitu ketika dengan tanda kutip kesadaran itu belum di tingkat ideal gitu. Mungkin sebenarnya ada kesenjangan di mana bahasa-bahasa yang digunakan gitu mungkin belum kena gitu ketika beberapa dan menjadi kritik diri juga ya bahwa ketika kita bicara jejak karbon, climate gitu itu mungkin menjadi istilah yang masih cukup asing, semakin butuh untuk nyalain AC, hal-hal seperti itu kan mengena di ekonomi dan bahkan mengena di kesehatan juga gitu. Jadi kalau misalkan dirasa apakah dengan tanda kutip kesadarannya kurang, kalau misalkan kita pakai definisi soal pemahaman itu mungkin kurang, tapi sebenarnya semuanya itu sudah merasakan di era sekarang, dan itu justru menjadi PR bagi kita untuk mengevaluasi diri agar bisa membahasakan lebih baik dan merangkul gitu, karena dirasa dampak dari krisis iklim, apalagi macam di Jakarta gitu.
1: Iya, kalau di Jakarta sangat terasa ya untuk perubahan-perubahan suhu terutama dan juga cuaca. Karena memang ini sudah hadir di kehidupan kita sehari-hari. Oke.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Ke Aulia. Nah, Aulia dari Volunteer Greenpeace Indonesia. Aulia, sebagai relawan Greenpeace Indonesia, bagaimana Aulia melihat peran generasi muda Indonesia saat ini dalam gerakan lingkungan?
9: Ya, aku sendiri sih, peran generasi muda sekarang sangat besar ya, untuk menyadarkan isu di dunia digital terlebih, karena banyak informasi-informasi yang tersebar luas di sosial media, dan karena anak muda juga punya akses yang luas di sosial media, terutama untuk bersuara dan menyebarkan suatu isu dengan cepat. Kemudian selain bersuara dan menyebarkan isu di sosial media juga, kegiatan-kegiatan seperti membersihkan lingkungan, seperti membersihkan lingkungan sekitar, contohnya membersihkan sungai atau membersihkan pantai, kemudian kegiatan-kegiatan berdiskusi, kemudian sekarang juga lagi naik nih aktivitas-aktivitas crafting atau DIY, ada namanya green. Dan itu aku melihat beberapa kali beberapa komunitas lingkungan itu membuat event-event yang workshop green, di mana temanya itu adalah mengenai isu lingkungan.
1: Oke, baik. Lantas menurut Aulia sendiri, langkah sederhana apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak muda untuk ikut mengurangi dampak krisis iklim saat ini?
9: Aku percaya kalau small movement is still a movement. Jadi langkah sederhana dan mungkin kecil dilihatnya itu justru yang paling penting kalau kita lakukan secara konsisten. Aku pribadi sendiri sih mencoba untuk konsisten dan menerapkan rasa tanggung jawab ke diri sendiri yang mungkin bisa dilakukan dari hal yang terdekat dengan kita. Contohnya mungkin aku konsisten dan merasa tanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kemana-mana membawa tumbler atau mungkin kalau lagi hangout sama teman-teman ke coffee shop itu biasanya aku bawa foldable cup agar tidak memakai gelas plastik seperti itu. Kemudian juga lebih mindful atau lebih bijak dalam membeli barang, dan harus tahu nih kalau aku sendiri harus tahu ketika aku membeli barang itu aku pastikan aku bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan aku berharapnya sih dengan langkah-langkah kecil yang aku lakukan ini aku bisa ikut mengurangi dampak krisis iklim. Kemudian selain itu anak juga, anak muda juga bisa ikut menyebarkan edukasi tentang lingkungan di media sosial yang tadi aku bisa bilang ya, karena sosial media sekarang efektif juga untuk menyebarkan suatu isu atau suatu informasi. Dan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk gaya hidup ramah lingkungan yang sudah menjadi tren atau masih sebatas kesadaran kelompok tertentu, apakah Aulia bisa mengamati yang sudah jadi tren apa, tapi yang masih, iya oke, ada yang melakukan itu, tapi masih terbatas begitu?
9: Mungkin dengan yang mencet tanggur ya, Kak. Aku lihat sekarang sih banyak banget orang-orang yang memakai tumbler, dan mau tumbler, tapi yang perlu diingat juga nih sekarang karena konteksnya trend ya, jadinya banyak banget perusahaan-perusahaan atau brand yang mengeluarkan berbagai jenis tumbler, kemudian bentuknya juga beda-beda, dan ini jadi bergeser menurutku yang awalnya dijual untuk jajan bebas plastik, jadinya bergeser mengoleksi tumbler dalam tanda kutip. Ini jadi pertanyaan juga kan, kalau misalnya memakai tumbler ini apakah menjadi langkah kecil untuk mengurangi penggunaan plastik atau justru malah menimbun barang yang sebenarnya kita bisa aja satu pakai seperti itu. Tapi di samping semua itu, aku berharap tren apapun yang menuju gaya hidup yang ramah lingkungan menjadi langkah awal yang baik, dan dari kebiasaan kecil seperti itu aku harapnya juga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang konsisten, dan semoga menjadi kebiasaan yang dalam jangka panjang dilakukan.
1: Ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi oleh saya bergeser lagi ke Mas Desta ya. Nah, Mas Desta, kalau menurut Mas Desta pribadi, apakah kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan saat ini sudah meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu, atau masih cenderung datar-datar saja, Mas?
10: Itu sekarang sudah sangat jauh lebih baik ya, kalau dari perhatian saya. Karena kenapa di kota saya, di Jember ini ya, ini ada peningkatan yang sangat signifikan terkait jumlah relawan ini yang tergabung di World Clean Up Day dan yang lain-lain. Jadi ketika kita ada event seperti bersih pantai ya atau bersih sungai dan lain-lain, itu yang ikut itu ribuan. Dari yang sebelumnya itu di tahun 2017 sampai 2018 itu masih sekian puluh atau sampai hanya batas ratusan. Nah, di 2019 itu terjadi peningkatan sampai di atas ribu. Bahkan di 2021 itu sampai 4.000-6.000. Jadi kalau ngomong kondisi saat ini ya, itu memang peningkatannya jauh lebih tinggi. Terutama ketika saya melihat ini, di era-era tahun sebelum 2019 tuh jarang sekali orang itu kelihatan bawa tumbler sama kotak makanan. Dan saya sering banget lihat orang itu makan di tempat-tempat makan itu masih ada yang menyisakan makanan. Nah, di tahun-tahun ini saya udah jarang sekali melihat hal seperti itu, dan kadang kala saya sering lihat juga orang itu kalau makanannya nggak habis itu dibungkus. Nah, kalau dulu tuh saya jarang lihat orang-orang makan nggak habis itu dibungkus tuh, hampir nggak pernah malah. Tapi sekarang itu udah cukup. Nah, itu kan itu sudah salah satu bentuk upaya ya untuk mengurangi yang namanya waste. Jadi kalau dari perhatian saya itu sekarang udah jauh lebih, sangat jauh lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke, berarti ada catatan ya, di Jember ini ada peningkatan jumlah relawan, dalam hal ini anak muda begitu Mas Desta ya, yang bergabung?
10: Iya betul.
1: Anak muda
10: kemudian... yang bergabung itu kebanyakan dari ini, mulai dari sekolah dasar sampai mahasiswa itu cukup banyak sekali yang bergabung. Kalau dulu sebelum-sebelumnya tuh relawan tuh kebanyakan mahasiswa atau anak SMA, tapi di tahun-tahun ini kemudian meningkat anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP juga banyak yang bergabung seperti itu.
1: Kemudian sudah banyak yang membawa tumbler dan kotak makan sendiri ya untuk kegiatan ya, aktivitas. Rata-rata memang saya juga sering menjumpai seperti itu, dan kemudian berkurangnya food waste atau sampah makanan karena sudah pada membungkus makanannya untuk dibawa pulang ke rumah ya.
10: Iya betul.
1: Oke, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau untuk Next Life Earth sendiri, tadi kan Mas Desta menyebutkan ya bahwa ada beberapa gerakan seperti tanam pohon, pembuatan ekoenzim. Itu mungkin bisa diceritakan tanam pohonnya di mana dan pembuatan ekoenzimnya tuh di mana dan menghasilkan berapa liter ekoenzim?
10: Kalau untuk tanam pohon kemarin kita ikut ini program kegiatannya yang diadakan Arrangers Outdoor itu. Jadi kita gabung sama kegiatan mereka.
1: Karena masih baru juga situ, ya.
10: Iya, karena masih baru, jadi kita masih ikut kegiatan. Lalu yang ekoenzim itu juga kita masih apa kunjungan di forum ekoenzim, di forum ekoenzim Jember itu kita kunjungan untuk melihat proses pembuatannya, dan kita juga itu edukasi lah fungsi-fungsi ekoenzim itu apa sebenarnya, lalu proses-prosesnya gitu. Terus lalu terutama kita nganalisis cost-nya sih dari untuk membuat sekian apa liter ekoenzim itu dibutuhkan. Kan itu butuh gula gitu kan ya. Nah, selain kan gula itu pasti beli. Selain itu kan ada gula, air, ya sama kulit buah. Kalau untuk kulit buah itu kan apa namanya gratis kan karena dari waste. Nah untuk gula kan itu beli. Jadi kita analisis terkait input-outputnya dari cost analisisnya. Inputnya itu kita keluar uang berapa, lalu outputnya itu kita bisa dapat apa gitu istilahnya dari itu. Tapi untuk karena memang ekoenzim itu sebagian besar yang di situ tidak dijual, jadi kita belum bisa menentukan bahwa itu menguntungkan gitu. Nah, selain itu kita juga ke sorghum ya, ke ketahanan pangan itu kemarin, itu yang paling menarik sih, karena kalau di situ kan belum dijual belikan di tempat di sorghum itu di apa namanya di komunitas sedekah bumi itu. Tapi begitu kita analisis cost-nya ya, jadi itu mulai dari input hingga output, ternyata sorghum itu luar biasa sekali. Karena sorghum itu bisa dipanen itu berkali-kali. Tidak seperti padi atau jagung yang dipotong dari bawah, sorghum itu seperti pohon buah, walaupun dia biji-bijian. Jadi tidak mengulang dari nol gitu. Dan kita lihat harganya di marketplace itu harganya itu per kilo itu Rp40.000 sampai Rp50.000 gitu. Cukup mahal dengan apa istilahnya, dengan effort untuk menanam hingga panen yang rendah, tapi menghasilkan apa namanya output yang ekonomi tinggi itu cukup menarik sorghum itu sebenarnya untuk dibudidayakan. Nah, gitu yang sudah kita lakukan.
1: Oke, ini juga bisa jadi inspirasi ya Mas Desta ya, bagaimana dengan adanya komunitas baru Next Life Earth ini untuk membuka kesempatan atau belajar dari organisasi lain untuk nanti diadaptasi di organisasinya Next Life Earth untuk diteruskan. Begitu ya awal mulanya ya Mas Desta ya?
10: Iya, betul, betul. Okay. Jadi kita kunjungan ke yang udah kuat-kuat itu. Kita kunjungan ke sana untuk kita belajar gitu.
1: Karena ini juga siapa tahu di luar sana ada generasi-generasi muda juga tertarik untuk membentuk komunitas lingkungan, ini juga bisa mengikuti jejak dari Next Life Earth. Awalnya terbentuk dari perkumpulan, kemudian juga ada keinginan atau gerakan untuk menjaga lingkungan. Caranya adalah belajar terlebih dahulu kepada yang sudah berjalan ya. yang sudah jauh ya, untuk tahu begitu, dan akhirnya diadaptasi. Menarik. Ya, saya ke Mas Daryl dulu, Mas Desta nanti kita lanjutkan lagi. Nah, untuk Mas Daryl nih, nah kalau saat ini apa sih Mas Daryl yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh aktivis lingkungan ya, saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli terhadap isu-isu seperti krisis iklim saat ini?
3: Oke, kalau perihal mengajak ya, mungkin kita perlu melihat konteksnya bahwa kita nggak cuma lagi ada krisis lingkungan, tapi juga misalkan lagi apa dalam konteks ekonomi sekarang gitu akan sangat ini ya, sangat terbatas gitu, misalkan kemampuan orang untuk melakukan hal-hal yang apalagi misalkan volunteering gitu. Jadi gimana kita mengkontekstualisasikan bentuk gerakan atau bahkan organisasi-organisasi ini supaya sebetulnya bisa jadi wadah yang cukup cukup cair gitu ya, akomodasi gitu. Gimana perihal lingkungan ini nggak menjadi memang kita memang punya tanggung jawab dan bahkan bisa dibilang kita punya semacam batas waktu gitu ketika kita bicara krisis iklim. Namun gimana caranya agar itu tidak jadi beban tambahan gitu. Karena kan ini mengenai volunteering gitu kan, di tengah misalkan kondisi pemuda-pemudi mahasiswa yang dengan kegiatan akademisnya atau bahkan orang dengan kegiatan pekerjaan profesionalnya di luar volunteering gitu. Jadi misalkan di XR sendiri ya, kita punya Extinction Rebellion, kita punya yang namanya well-being gitu, di mana kita nggak cuma hanya edukasi dan juga aksi, tapi juga kita menyempatkan waktu gitu untuk mencoba membangun budaya gitu, untuk menanyakan.
1: Baik, Daryl, izin kita akan coba alihkan ke line telepon ya. Nah, saat ini Mbak Olia, seberapa penting sebenarnya media sosial dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim?
9: Ya, media sosial sendiri buat aku pribadi jadi salah satu yang penting ya Pak, karena sekarang apa-apa salah satu sumber utamanya sosial media. Orang-orang kadang nyari suatu isu atau menjadi keyword, itu pasti di salah satu platform sosial media yang langsung tuh menyebarkan konten-konten ya. Kemudian sekarang juga sudah banyak sekali akun-akun atau konten creator yang mengedukasi audiensnya dengan bahasa yang mudah dipahami, dan banyak orang yang akhirnya sadar nih tentang lingkungan dari konten-konten media sosial. Aku pribadi pun, aku sendiri pun merasakan pentingnya bersosial media itu untuk mendapatkan informasi waktu-waktu ketika aku baru tahu konten gaya hidup yang ramah lingkungan itu gimana, isu itu tuh apa, kemudian isu-isu yang ada sekarang ini dampaknya seperti apa, itu juga aku dari sosial media. Jadi menurutku penting sekali sih untuk sosial media ini. Dan catatan harus recheck lagi ya, sumber-sumbernya atau konten-konten yang disebarkan itu kredibel atau tidak gitu.
1: Apakah Aulia mungkin pernah bikin carousel atau mungkin story atau apa ya, semacamnya lah di TikTok, IG atau Reels untuk konten-konten tentang edukasi krisis iklim atau lingkungan, pernah atau tidak?
9: Aku begini tuh di akun pribadi, terkadang untuk story-story, aku biasanya nge-report untuk isu yang udah dibuat sama beberapa akun. Kemudian pernah juga waktu itu Greenlist mengadakan workshop untuk membuat konten yang mengenai lifestyle yang ramah lingkungan. Dulu juga aku bikin bagaimana konten-konten, aku bikin konten yang gimana caranya kita jajan kopi di luar itu pakai wadah sendiri, seperti itu sih Pak.
1: Iya, tapi tetap aja itu adalah gerakan kalau menurut aku, meskipun hanya sekedar merepost begitu, tapi setidaknya yang menjadi follower kita itu akan tahu, oh ada isu lingkungan tentang ini, bisa jadi dia tergerak ikut merepost juga, akhirnya pesan atau apa ya, konten tersebut akan menjadi konten berantai yang tersebar ya. Itu menarik sekali. Kalau misalkan membuat konten sendiri mungkin akan ada segmentasi tersendiri, biasanya kan kalau generasi-generasi sekarang kan lebih sedikit tuh ya untuk apa di first account, biasanya mungkin bisa jadi second account bikin tentang lingkungan atau apa seperti itu, atau sebaliknya ya.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kita cek dulu, Daryl bisa mendengarkan suara kami di studio?
3: Bisa.
1: Oke, ini udah clear lagi. Kita ulangi lagi ya. Tadi terpotong mungkin dari pertengahan, bisa dijelaskan kembali tantangan terbesar Daryl yang dihadapi Daryl sebagai aktivis lingkungan saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli tentang isu krisis iklim itu bagaimana?
3: Ya, mungkin kurang tahu persisnya di mana tadi kepotong ya, tapi intinya secara singkat ya Bapak, gimana supaya gerakan ini sebenarnya tidak menjadi semacam beban tambahan gitu, meskipun memang ada urgensinya, tapi kadang-kadang apalagi yang bersifat volunteering itu kan cukup rawan mengalami kelelahan gitu, apalagi ketika dipaksa untuk memikir mengenai hal-hal yang bersifat krisis gitu kan. Nah makanya misalkan di Extinction Rebellion sendiri kita adakan misalkan kegiatan-kegiatan well-being gitu, yang berusaha untuk merawat dan bisa apa saling menanyakan kabar apa segala macam, dan bahkan memfasilitasi ketika ada kawan-kawan mungkin yang lagi ada struggle. Nah dari situ kita bisa dengan harapan itu semakin memperpanjang lah intinya nafas dari apa yang kita lakukan gitu. Karena kita juga mengakui bahwa untuk ada waktu, untuk ada tenaga, ini kan juga menjadi semakin langka gitu di sekarang, ketika misalkan konteksnya masing-masing itu masih punya pekerjaan profesional atau bahkan kegiatan-kegiatan akademis gitu. Jadi mungkin di situ gitu.
1: Iya. Apalagi kalau kita ngomongin soal generasi ya Daryl ya, generasi milenial, generasi Z atau Gen Z itu punya karakteristik yang berbeda juga ya. Kayaknya kalau untuk Gen Z ini rata-rata ya milenial pun juga sama sebenarnya, work-life balance juga. Jadi memang kalau dari kata atau statement dari Daryl, mengaturnya itu waktu mungkin bisa jadi perlu sangat apa ya, jeli dan tepat begitu. Karena membagi antara waktu mungkin kuliah, bekerja, kemudian kegiatan aktivis itu akan butuh konsentrasi yang luar biasa. Tapi saat ini kalau dari Daryl dan juga Extinction Rebellion ID ini, aktivitas atau kegiatannya apa saja yang mungkin berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat?
3: Oke, kita sering ada ini nih diskusi, dan tadi yang juga sempat disebut ya kita bawa ruangnya itu lebih ke ruang-ruang terbuka gitu, yang mana memang dari situ kita bisa dialog mungkin ya. Misalkan kalau misalkan berupa seminar apa segala macam kan lebih formal gitu tendensinya. Kita juga mengadakan itu, tapi kita coba perambah gitu. Misalkan untuk yang Extinction Rebellion Jakarta kan sekali ada kegiatan piknik. Dari situ kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita sekalian juga tadi melatih ya, dari kritik tadi kan kita coba gitu kayak gimana kondisi taman ini, apakah udah cukup bisa jadi ruang yang nyaman apa segala macam, dibuka dari pembicaraan-pembicaraan gitu, baru kita coba kaitkan gitu. Jadi mungkin dua hal sekaligus gitu ya, kita dialog dengan masyarakat juga sekaligus juga kita berproses gitu untuk gimana lebih relate, lebih connect ke masyarakat dengan keresahan yang beraneka ragam, dan mungkin belum bisa secara persis mengistilahkan itu ke istilah-istilah perihal iklim gitu.
1: Iya, berarti ini ya aktivitas dari Daryl ini agak mirip dengan aktivitasnya Mas Desta. Jadi ini berawal dari tongkrongan dan juga bisa juga kembali ke tongkrongan ya. Hal simple ketika nongkrong bareng bersama teman itu bisa menjadi ruang-ruang diskusi yang terbuka untuk memperbincangkan sesuatu. Kalau tadi di Next Life Earth mungkin belajar untuk bagaimana membuat ekoenzim, kemudian turun untuk langsung ikut membersihkan sampah atau bagaimana menanam pohon. Tapi untuk dari Extinction Rebellion ID memperbincangkan bagaimana tata kota mungkin ya, taman dan segala macam, apakah ruang terbuka hijau itu udah cukup oke ya untuk beraktivitas masyarakat, bagaimana kadar oksigen dan segala macam, mungkin seperti itu. Berarti dari tongkrongan pun bisa Daryl ya?
3: Iya, dan ini kan Extinction Rebellion itu sangat-sangat apa ya, mendorong bahwa setiap daerah itu mengkontekskan diri sendiri, apa mencari konteksnya sendiri gitu, isu-isunya sendiri gitu. Mungkin yang aku ceritakan memang sangat-sangat urban sentris karena kebetulan aku aktifnya di Extinction Rebellion Jakarta gitu, tapi mungkin kawan-kawan daerah lain itu punya aktivitas yang lain dan mungkin lebih dekat lagi ya dengan apa, dengan kondisi alam gitu. Tapi karena kebetulan ini di Jakarta yang udah sangat kental dengan beton dan lain sebagainya, ya otomatis kegiatan kita terbatas seperti itu gitu. Menyesuaikan konteks lokal lah inti salah satu prinsipnya Extinction Rebellion.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Mas Desta. Mas Desta, ini Mas Desta kan juga selaku dosen ya. Tentunya juga tahu bagaimana ruang-ruang diskusi ini hidup di kampus di antara generasi muda. Pernahkah Mas Desta menemukan barangkali atau melihat apa ya kemungkinan tumbuhnya bakal-bakal calon aktivis atau mahasiswa yang peduli lingkungan di sekitar kampus atau di lokasi yang lain yang melibatkan anak muda barangkali?
10: Kalau di sekitar saya banyak sih sebenarnya. Cuman sering terkendala mereka itu kayak masih apa ya, segan, sungkan atau malu untuk melakukan itu. Tapi ya tetap dari saya itu tetap apa ya, istilahnya dorong mereka untuk seperti itu. Karena di kampus itu dulu pernah ada komunitas namanya Green Campus Movement ya, itu terus oh udah dibikin peresmian kok sekarang nggak tumbuh lagi gitu. Tapi orang-orangnya masih ada dan mereka masih gerak walaupun nggak seperti nggak terlihat gitu. Tapi masih tetap jalan gitu.
1: Okay. Nah,
10: jadi kalau dari tiap tahun dari era-eranya ini semakin lama semakin banyak sih. Dari tiap apa ya, kalau di prodi saya sendiri itu tiap angkatan itu pasti ada orang-orangnya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya cuma 3-5 itu, tapi di tahun-tahun berikutnya tuh semakin meningkat gitu. Ada mungkin 5-10 gitu.
1: Yeah.
10: Itu di angkatan dan beritanya situ.
1: Nah kalau ini membincang sedikit, kalau di generasi milenial ketika saya mungkin masih aktif di kampus atau dulu ada di organisasi kepemudaan, yang menjadi isu saat itu masih sosial ya Mas Desta ya, tapi nampaknya beberapa tahun berikutnya belakangan ini aktivis-aktivis lingkungan yang concern sekali terhadap kondisi krisis iklim saat ini mulai bermunculan, dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya, bertambah banyak. Bagaimana menurut Mas Desta?
10: Ya benar, jadi memang kondisinya memang semakin lama itu semakin banyak yang memang aware atau peduli di bidang ini, di bidang krisis iklim ini. Karena kalau di zaman saya juga ya, itu bisa dibilang memang nggak ada sih.
1: Masih ke memang, ini apa? Kan ya, ekonomi, iya. Sosial, dan
10: iya,
1: politik.
10: Iya, rata-rata gitu. Ke sana. Rata-rata ke sosial, kalau dulu itu lebih banyak tuh ke, kalau di saya dulu tuh ke terkait buta aksara sama kemiskinan. Kalau di zaman saya dulu. Karena sekarang sekarang lebih aware-nya ke tentang krisis iklim. Jadi, sosial apa namanya, kampanye-kampanye yang kalau dulu kita itu terkait belajar membaca, seperti itu, terus atau bagi sembako, kalau hari ini lebih banyak ke kampanye terkait pengolahan sampah, pilah sampah, atau bikin ini lubang penimbungan sampah, seperti itu. Dan termasuk yang paling banyak sering dikampanyekan kalau di pinggiran-pinggiran kota itu terkait ini, untuk tidak membakar sampah atau tidak membakar sampah yang kondisinya di samping pohon. Ini yang paling sering terjadi. Biasanya apa? Ngumpulkan sampah di akarnya pohon, kemudian dibakar. Akhirnya pohonnya kena. Begitu musim hujan, angin, pohonnya roboh, nimpa orang lewat, kendaraan, dan sebagainya. Itu yang sering dikampanyekan juga kalau sekarang ini.
1: Oke, baik. Berarti memang kita melihat gerakan yang mungkin kalau kita sekarang ini ya terinspirasi Hari Kebangkitan Nasional, gerakan itu terus tumbuh ya di setiap waktu, di periode tertentu dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah, saat ini memang betul yang menjadi tantangan bersama adalah permasalahan krisis iklim. Baik, untuk ketiga narasumber, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber, sudut pandang ya, seperti apa untuk kita para generasi muda, khususnya yang terlibat di dalam organisasi yang belum juga sama ya, bebannya sama, tanggung jawabnya sama. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama ke depan untuk menjaga bumi kita jauh dari dampak-dampak krisis iklim. Saya persilakan dulu untuk Mbak Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia. Harapannya seperti apa, Mbak?
12: Ya, baik. Harapan aku sendiri, semoga generasi muda bisa lebih paham terhadap isu-isu lingkungan dan sekitar. Kemudian juga perlu kita kita tahu dalam diri sebuah kepanikan, kenapa ya dampak kerusakan itu yang terjadi di depan mata kita, dan kita langsung merasakan ini penyebabnya apa. Kemudian aku juga berharap anak muda, generasi muda yang sepantaran denganku bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil, kemudian saling mengajak, saling mengedukasi di baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar, kemudian juga ikut komunitas-komunitas yang bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai krisis iklim dan isu lingkungan, dan percaya juga bahwa tindakan mereka tetap berarti untuk masa depan bumi dan generasi selanjutnya nih, karena aku yakin masa depan lingkungan dan keadaan rumah tinggal kita yang akan kita hadapi nantinya itu adalah sesuatu yang mungkin kita nggak sadar itu diakibatkan atau didasari oleh tindakan-tindakan yang kita lakukan sekarang dan kita abaikan.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Aulia. Berikutnya saya persilakan untuk Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID untuk closing statement-nya. Silakan, Daryl.
3: Oke. Oke, ketika kita bicara mengenai krisis iklim itu mungkin seringnya terbawa dalam suasana yang cukup kelam gitu ya. Namun sebenarnya apalagi dalam konteks pemuda dan kepemudaan ini, sebenarnya ini juga sebuah kesempatan ya untuk kita bagaimana kita memperbarui diri dalam konteks sekarang gitu, karena perjalanan mengenai perjuangan ekologi lingkungan itu kan udah cukup panjang gitu, dan kita sekarang juga masih terus melanjutkan dan melanjutkan struggle. Itu kan sebenarnya sebuah hal yang bisa diapresiasi juga gitu, bahwa masih banyak orang yang tergerak gitu, dan ayo kita kita figure out, kita pikirkan bareng-bareng, dan apalagi ketika ada ruang-ruang pertemuan seperti ini, kita mungkin bisa saling belajar dan sharing gitu apa yang telah ditemukan masing-masing. Dari situ mungkin kita bisa semakin efektif lah dalam kita memperjuangkan bumi ini bareng-bareng. Mungkin segitu.
1: Oke, terima kasih Daryl. Berikutnya Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, silakan untuk closing statement-nya.
13: Iya. Jadi sebenarnya alam itu akan selalu menemukan jalan untuk lestari tanpa manusia ada. Karena sebetulnya kita merawat bumi itu bukan sekedar demi alam, tapi demi lingkungan yang nyaman yang bisa kita tinggali, terutama oleh manusia ya. Sebab kalau kita ngomong alam itu rusak atau tidak, itu bukan berdasarkan sudut pandang alam, tapi sudut pandang kita sebagai manusia nyaman atau tidak tinggal di situ. Maka dari itu, kalau kita nggak merawat alam, tentu manusia itu akan punah sebab lingkungan yang tidak mendukung kehidupan manusia. Jadi dari situlah kenapa kita memang harus merawat alam agar kita bisa tetap nyaman tinggal di lingkungan tersebut.
1: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber atas waktunya yang sudah diberikan untuk Pro 3. Harapan kami ini bukan yang terakhir ya, akan ada nanti episode-episode berikutnya untuk membahas bagaimana peran generasi muda terhadap krisis iklim, perjuangan, dan juga yang lain-lain. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, kemudian dari Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID, dan juga Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.
13: Sampai jumpa, Mbak Ger.
1: Terima kasih. Baik.
3: Sampai jumpa.
1: Demikian tadi untuk perbincangan kami terkait Harkitna, semangat generasi muda hadapi krisis iklim, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita.
14: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana perajin besek bambu di Bantul, Yogyakarta, kebanjiran pesanan menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Bulan saya sudah pada pesen kurang 2 bulan itu 500 lembar kurang 18 cm.
2: Sepekan menjelang hari raya Idul Adha, perajin besek bambu di Padukuhan Kaliputih Pendawaharjo Sewon Bantul kebanjiran pesanan. Bahkan, lonjakan permintaan yang signifikan membuat para perajin kewalahan dan terpaksa menolaknya. Salah satu perajin yakni Jumini mengaku jika peningkatan pesanan sudah mulai terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kebanyakan didominasi oleh pesanan besek berukuran 18 cm untuk kebutuhan wadah daging kurban. Selain ukuran kecil, pesanan juga datang untuk besek ukuran besar dengan diameter 25 cm dengan kapasitas 5 kg daging kurban. Wanita berusia 65 tahun ini menyebut, sebagian besar pesanan berasal dari pelanggan lama yang rutin melakukan pemesanan setiap Idul Adha. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dirinya dibantu 5 orang perajin lainnya.
1: Yang kecil itu harganya ini 1 kodi 65. Yang besar itu 1 tangkap 10.000. Ukurannya 25 cm, tapi agak dalam. Kalau ada bambunya ya bisa jadi. Kadang bambunya itu sulit ya, Mas. Belum ada ya.
3: Tapi kalau kayak gini, satu hari bisa berapa kodi bekerja?
1: Aduh, enggak pasti ya, Mbak. Saya itu kalau sudah selesai baru mulai. Selesai dapur baru keluar.
2: Meski begitu, Jumini mengaku jika harus menolak sejumlah pesanan karena waktu yang terbatas. Mengingat proses pengerjaan masih dilakukan secara manual serta bergantung pada ketersediaan bahan baku berupa bambu.
1: Sampai nolak-nolak nih, kalau pas rame, tapi kalau sepi ya numpuk. Itu ada mau yang pesan 400 biji, tapi beseknya kecil. Cuma berapa senti ya, 10 senti. Buat nasi megono, buat makan itu habis sholat Idul Adha, makan itu ya saya nggak bisa.
4: Jadi kemarin ya. Sekarang sama selanjutnya
1: iya,
4: udah
1: iya,
4: terima
1: udah.
4: Lagi ya?
1: Enggak, udah enggak.
4: Berarti hari ini cuma mengerjakan kan?
1: Iya.
2: Walaupun permintaan membeludak, Jumini mengaku harga besek tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga hanya berkisar Rp5.000 per kodinya untuk menjaga agar pelanggan juga tetap bertahan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
2: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
1: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
3: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai BNI, terus itu cek gula darah, cek kolesterol, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
1: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.

0: Bangunan.
1: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
0: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional. Catatan peristiwa.
5: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
1: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
8: soal penanganan stunting di tanah air ya. Jadi prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8% dengan target Kementerian Kesehatan untuk menurunkan menjadi 17,5% pada 2026 ini. Nah, sementara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga BKKBN menargetkan sekitar 1 juta keluarga masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Program tersebut menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, sejauh mana kemudian program-program seperti ini juga bisa mempercepat penurunan prevalensi stunting di tanah air ya. Kami nanti akan coba untuk hubungi. Oh, kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Damayanti R. Syarif.
4: Wawancara Pro 3.
8: Prof, dengan angka prevalensi stunting yang tergambar seperti saat ini begitu ya, Profesor melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, kemudian apakah target 2026 ini prevalensinya 17,5% bisa tercapai, Profesor?
9: Kita berbicara, saya kan sebagai Ketua Satgas Stunting IDAI ya.
8: Yeah.
9: Jadi kami sejak tahun 2018 sendiri, 2016 bahkan ya, IDAI itu sudah terlibat dalam memperkuat infrastruktur ya untuk penurunan stunting. Nah, karena jadi kalau kita lihat kami mengerjakan sampai sekarang IDAI tetap mengerjakan penerapan langkah untuk penurunan stunting dengan rujukan berjenjang. Jadi dengan rujukan berjenjang itu kita pernah menerapkan di 14 kabupaten kota, satu di itu kita bisa menurunkan angka stunting 6 bulan itu rata dari 14 kabupaten itu dari 3.500 anak ya balita, itu kita bisa menurunkan angka stuntingnya itu sekitar 2,5% dalam 6 bulan.
8: Yeah.
9: Tapi dengan sistem yang kami terapkan ya, sistem rujukan berjenjang. Dimulai dari pencegahan stunting, dimulai dari posyandu, kemudian puskesmas, kemudian rujukannya terakhir baru jika sudah stunting dan BBLR baru dirujuk ke RSUD ditangani oleh dokter spesialis anak.
8: Yeah.
9: Dengan sistem itu kami terapkan bisa menurunkan stunting 2,5% dalam waktu 6 bulan.
8: 6 bulan itu ya?
9: Jadi kalau kita lihat 19, 6 bulan, ya betul, 6 bulan. Nah, rata ya, paling tinggi itu bisa sampai 7% dalam 6 bulan, yang terendah itu dia sekitar 0,91. Ya, itu juga tergantung dari keterlibatan dari Pemda setempat. Ya, jadi itu contohnya.
8: Yeah.
9: Jadi kalau saya sendiri apa yang kami terapkan ini belum dijalankan sepenuhnya sama pemerintah ya.
8: Yeah.
9: Ini sendiri sebenarnya kita dulu dapat dukungan dari Kementerian Kesehatan ya, dari Menteri BGS waktu itu. Dan beliau juga sudah melihat hasilnya, tetapi sampai saat ini penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, kalau kita menerapkan itu, ya saya, kalau kita menerapkan yang kami kerjakan di IDAI, saya rasa 2,5% ya mungkin aja turun.
8: Bisa kekejar begitu ya, Bu ya?
9: Iya. Bisa kekejar kalau itu, tapi kan pemerintah tidak menjalankan itu, jadi saya nggak tahu dari mana cara.
8: Itu kenapa sih, Bu? Pola yang diterapkan oleh IDAI itu tidak atau belum diadopsi oleh pemerintah, apa kesulitannya sebenarnya, Bu Ida? Masalahnya apa sih, Bu, sebetulnya, Bu?
9: Mungkin boleh ditanyakan sama pemerintah sendiri ya. Saya juga bingung.
8: Yeah.
9: Kami juga bingung. Kalau kami sih IDAI tetap aja jalan. Kami mengedukasi terus kepada teman-teman semua, mensosialisasi. Jadi 6.000 dokter anak seluruh Indonesia itu kami bertahap harus menjelaskan bahwa mereka itu harus membantu mulai dari posyandu sampai ke dari posyandu ya, mulai dari pencegahan. Dengan kita punya program PSR, jadi Pediatric Social Responsibility. Nah, jadi dokter-dokter anak itu mereka untuk pengabdian masyarakatnya bertanggung jawab ke salah satu ke puskesmas tertentu. Jadi dengan mereka membantu untuk mencegah ya, mulai dari menyaring anak-anak yang beresiko stunting sampai yang stunting diatasi. Jadi ini yang kami kerjakan dari IDAI saat ini.
8: Jadi sistem rujukan berjenjang begitu ya Bu ya, yang IDAI andalkan programnya
9: ya,
8: begitu ya.
9: Dari posyandu, jadi semua sistem itu berperan. Jadi sistem rujukan itu berjalan.
8: Ya.
9: Nah itu, dan kita juga sudah publish ya hasilnya ya, yang kemarin di 14 kabupaten ya, kota dipublikasi.
8: Nah Prof. Damayanti, tapi dari pantauan IDAI, sebenarnya yang menjadi penyebab utama ya Bu ya, anak-anak di Indonesia itu ya, menderita stunting itu apa sih Bu? Karena kan katanya tidak hanya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi anak-anak yang keluarga mampu juga ternyata ada juga yang stunting begitu, Prof.
9: Ya betul. Jadi yang namanya stunting, stunting itu kan perawakan pendek ya.
8: Iya.
9: Ada kalau ditaruh di grafik itu dianya warnanya merah.
8: Yeah.
9: Nah, stunting itu disebabkan, yaitu perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi, itu namanya stunting.
8: Yeah.
9: Jadi semua stunting itu penyebabnya adalah kekurangan gizi. Ya. Bisa karena asupan makanannya yang tidak cukup, misalnya dia miskin atau dia ditelantarkan atau orang tuanya tidak mengerti cara memberikan makan yang benar. Ya. Yeah. Jadi itu, jadi kalangan orang tua yang tidak mengerti itu bisa dari kalangan yang paling kaya sampai kalangan yang paling miskin. Miskin mungkin nggak punya uang, tapi yeah, kalau yang kaya dia nggak ngerti gimana cara kasih makannya. Satu lagi adalah karena ada penyakit. Misalnya karena dia kebutuhan nutrisinya meningkat. Misalnya dikasih makan tapi kebutuhannya meningkat. Karena apa? Misalnya dia karena diare melulu. Kenapa? Karena air bersihnya nggak ada. Karena jambatnya nggak punya, yeah, gitu kan. Jadi itu tidak langsung efeknya. Kemudian misalnya dia batuk-batuk terus, padahal itu bisa dicegah dengan imunisasi. Kan banyak sekarang nih gerakan-gerakan yang nggak mau imunisasi.
8: Yeah.
9: Nah, padahal itu merugikan anaknya sendiri. Terus satu lagi adalah beberapa kelainan yang memerlukan makanan khusus. Misalnya kalau seorang anak yang kelainan metabolisme bawaan misalnya kan, dia nggak bisa dapat makanan seperti anak normal. Jadi yeah, dia perlu makanan khusus, namanya food for special medically purpose. Nah, kombinasi dari itu yang menyebabkan seorang anak itu kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi, nanti lama-lama hormon pertumbuhannya nggak cukup.
8: Yeah.
9: Ya, nggak cukup, akhirnya dia menjadi pertumbuhan tinggi badannya tidak bertambah. Nah, utamanya dari zat gizi apa yang tidak menyebabkan tinggi badannya kurang, itu adalah protein.
8: Yeah.
9: Protein dengan asam amino esensial yang lengkap yang kita dapat dari protein hewani. Jadi rata-rata kan orang kan menyebab udah cukup makan nasi, tahu, tempe, nggak cukup. Harus dengan protein hewani. Protein hewani itu apa, harus mahal? Enggak, telur kan protein hewani. Ikan kan protein hewani. Ayam ikan protein hewani, ya. Bahkan misalnya di tempat-tempat yang mana protein hewaninya bentuknya seperti ulat sagu atau apa, itu juga protein hewani.
8: Yeah.
9: Tetapi itu tidak bisa digantikan dengan protein nabati. Karena hormon pertumbuhan itu memerlukan protein dengan asam amino esensial yang lengkap dan cukup. Gitu.
8: Yeah.
9: Jadi itu intinya.
8: Sebabnya nah, kompleks kalau begitu ya, Prof ya?
9: Nggak kompleks sih kalau saya bilang.
8: kalau buat profesor yang ahli mungkin nggak kompleks, bagi masyarakat mungkin agak kompleks juga
9: coba,
8: begitu Bu.
9: Coba dengerin ya.
8: Ya.
9: Nggak kompleks, kekurangan gizi.
8: Ya.
9: Kalau sekarang gini, kalau kurang gizi kan kurang makan. Kalau kurang makan kira-kira nggak bisa makan apa yang nggak bisa makan? Dia nggak bisa beli.
8: Ya.
9: Karena dia miskin tidak bisa beli telur pun dia nggak bisa.
8: Oh, nah, okay.
9: Belum tentu makan. Ya nggak? Jadi intinya apa? Kasih makan. Kalau dia miskin kasih makan. Makannya mungkin nggak bisa dikasih separuh-separuh karena dia nggak bisa beli
8: sisanya.
9: Yeah. Untuk orang golongan yang miskin, mesti semuanya mesti dihandle. Kan di Indonesia ada 8,5% yang miskin misalnya. Nah untuk orang-orang ini, untuk mendapatkan generasi yang baik, ya karena otak dibangunnya kan di 5 tahun pertama kehidupan itu 95% ya. Nah kalau kita mau generasi kita pintar ya di situ ya mesti ditekan, dikasih
8: kuncinya
9: makan.
8: Kuncinya di situ begitu ya.
9: Kalau dia miskin, Bapak Ibu nggak bisa beli makanan, ya 100% pemerintah bantu dulu sampai bapak ibunya bisa nyari duit sendiri buat kasih makan anaknya kan.
8: Iya betul.
9: Nah, tetapi kalau yang bisa, nah itu dikasih nasihat makan apa yang dipilih supaya anaknya bisa pintar.
8: Karena nah, bukan hanya anak-anak dari keluarga tidak mampu, tapi anak-anak dari keluarga mampu juga ternyata ada yang seperti itu begitu ya. Padahal mereka mampu begitu ya, tapi memenuhi gizi itu begitu.
9: Mereka tidak karena pengetahuannya kurang gitu kan.
8: Iya. Nah, Profesor mungkin bisa
9: edukasi. Okay.
8: bisa memberikan gambaran juga ke para pendengar kita begitu ya. Sebenarnya dampak besar dari anak-anak yang mengalami stunting itu apa dalam jangka pendek dan juga jangka panjang, Prof?
9: Oke. Jadi gini, kalau kita bicara tadi stunting itu karena pendek karena kekurangan gizi ya.
8: Iya.
9: Nah, jadi pada seorang anak lahir itu dia perlu makanan. Kenapa? Karena makanan itu yang nomor satu diperlukan untuk membangun otaknya.
8: Ya.
9: Otak manusia itu, ya mau anak pinter, itu ada otaknya mesti dibangun.
8: Ya.
9: Gitu kan? Nah, kapan membangun otak? Otak itu terbentuk di umur 1000 hari, itu terbentuknya 80%. Nah, di 5 tahun, 94%. Di 9 tahun, 100%.
8: Yeah.
9: Jadi artinya kalau kita membangun otak, yang utamanya itu adalah di 9 tahun pertama, tetapi terutama itu adalah di 1000 hari pertama. Bukan berarti terus 1000 hari terus diem gitu.
8: Yeah.
9: Enggak, kita masih punya kesempatan buat perbaiki 20% lagi kan.
8: Yeah.
9: Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana caranya, apa dampaknya kalau misalnya dia kekurangan gizi? Jadi nggak usah nunggu sampai stunting. Kalau stunting tuh perbedaan IQ-nya bisa minus 20 poin dibandingkan dengan orang normal. Kalau rata orang normal itu adalah 100 IQ-nya,
8: yeah,
9: dikurangin 20, 15 itu udah sekolahnya cuma sampai SMP doang bisanya.
8: Yeah.
9: SMP kelas 1-2 lagi, kelas 7. Bisa kebayang ya?
8: Yeah.
9: Nah, itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Kalau Anda lihat, itu kan ada namanya OECD. OECD itu kan ada anak-anak umur 15 tahun dicek untuk matematika, untuk kemampuan reading ability-nya sama science-nya. Indonesia itu nomor berapa di dunia? Tuh angkanya kita nomor 12 dari bawah.
8: Yeah.
9: Padahal negara-negara yang nomor 1 itu adalah negara Asia. Singapura, Jepang, Cina, Korea. Nah, Indonesia paling boncit. Nomor 12 dari bawah. Itu kan sudah membuktikan. Terus kita mau nyampe ke 2045 Indonesia
8: generasi emas nanti ya.
9: Ceritanya gitu kan. Kalau kita nggak perbaiki stunting. Terus yang kedua, kalau dia kelaparan, maka badan bereaksi dengan menahan lemak.
8: Yeah.
9: Jadi perlemakan. Nah, perlemakan ini akan jadi cikal bakal nanti penyakit tidak menular di kemudian hari. Apa misalnya diabetes lah, obesitas, penyakit jantung koroner. Yang jadi masalah sekarang kan di BPJS ya, JKN. Duitnya habis buat itu.
8: Yeah.
9: Nah, sekarang itu yang terjadi kalau stunting tidak diatasi. Karena stunting itu adalah penanda markernya terjadi kegagalan otak dan kegagalan mencegah penyakit tidak menular di kemudian hari.
8: Yeah.
9: Nah, itu masalah besarnya. Jadi saya selalu bilang sama ibu-ibu, tidak ada ibu yang kepengen anaknya bodoh.
8: Yeah.
9: Semua ibu ingin anaknya pandai. Dan semua ibu, tentu kalau ditanya, saya selalu senang melihat kalau saya bilang, ibu ingin anaknya pintar. Semua ibu yang dari ibu yang buruh, ibu yang manapun, begitu mendengar, mau dok, katanya bisa dok.
8: Yeah.
9: Suami saya cuma kuli. Memang nggak bisa. Bisa. Kita ajarkan bagaimana kita memberikan makan anaknya. Itu saya kerjakan dulu di Pandeglang ya.
8: Yeah.
9: Waktu saya bilang begitu, mereka bilang caranya apa? Makan telur setiap hari, satu butir telur, atau minum susu UHT ya. Tapi jangan yang manis ya,
8: yeah,
9: yang tanpa rasa. Nah, mereka bisa beli terus ikan, mereka punya ikan di kolamnya. Ambil, pepes, kasih si anak-anak ini. Diutamakanlah anak.
8: Yeah.
9: Dan Anda tahu, dalam 6 bulan saya nggak kasih apa-apa, hanya nasihat pada mereka. Dan kami pantau terus ya, kita kasih nasihat setiap kali, setiap bulan diukur, di posyandu, ternyata ada masalah, langsung yang bermasalah, misal mulai dari kenaikan nggak adekuat, itu dirujuk ke puskesmas, nanti dijelaskan di situ, diperbaiki cara makannya dan sebagainya, ditambah lagi dengan intervensi gizi khusus. Dan yang kejadian, angka stunting bisa turun 8,4% dalam waktu 6 bulan.
8: Iya, dan tidak harus biayanya mahal begitu ya, Bu Damayanti.
9: Iya, betul.
8: Ya.
9: Asal pengetahuan ibunya, dan tidak ada ibu yang tidak mau anaknya bodoh itu aja. Kecuali kalau dia memang miskin banget. Nah, itu tugas pemerintah lah.
8: Ya.
9: Bantu sampai bapak ibunya bisa berdiri sendiri.
8: Ya. Nah, kalau begitu apa saran dari Profesor kepada masyarakat lah secara umum ya? Apa yang bisa kita lakukan bersama begitu? Karena ini kan terkait dengan masalah generasi kita ke depannya, Profesor. Silakan, mungkin Profesor bisa menjawabkan imbauan ke masyarakat soal stunting ini.
9: Ya, betul. Jadi saya rasa ini mungkin RRI kan didengar banyak orang ya. Jadi kami dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, saya kebetulan Ketua Satgas Stuntingnya. Kita satu, ingin Indonesia mempunyai generasi emas.
8: Yeah.
9: Kita nggak mau ketinggalan sama bangsa-bangsa lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah cegah anak-anak kita mengalami mal stunting. Mulai dari cara yang sederhana. Waktu dia lahir, selalu ditimbang dan diukur. Bukan ditimbang aja ya, ditimbang dan diukur dengan cara yang benar. Nah, kemudian dievaluasi tiap bulan di posyandu. Kemudian dilihat, kalau berat badannya, kenaikannya saja sudah tidak susah. Misalnya ya anak 0-3 bulan itu kenaikan per bulannya sekitar 750 minimal.
8: Yeah.
9: Dia naik, tapi naiknya cuma 600. Kan kurang ya. Nah, itu saja sudah merupakan tanda tanya, kenapa dia kurang? Nah, itu harus segera dirujuk ke ke puskesmas. Ditangani oleh dokter puskesmas, nanti dia akan lihat apakah ada TBC, ada penyakit yang lain, ya. Makanya kenapa dokter yang harus megang. Selain itu, nanti mereka akan mendapat tambahan intervensi khusus dari puskesmas yang diawasi oleh dokter puskesmas. Dalam 2 minggu, dari hasil kami, itu dia bisa kembali lagi normal, dan kalau tidak perbaikan 2 minggu di puskesmas, dia akan dirujuk ke dokter spesialis anak.
8: Yeah.
9: Nah, tugasnya dari Bapak Ibu apa nih yang di rumah?
8: Yeah.
9: Satu, bagaimana kita membuat anak kita cerdas, maka berikan protein hewani. Ya. Protein hewani yang diberikan itu bisa yang ada di sekitar. Ada telur, ada ikan, ada ayam, ada daging, ada susu UHT juga bisa.
8: Yeah.
9: Ya. Itu kita berikan setiap hari kepada anak. Ya. Ya, jadi itu kira-kira ya jumlahnya berapa? Jumlahnya tergantung dari beratnya. Itu bisa ditanyakan ke posyandu misalnya ya. Karena saya waktu itu menjelaskan dulu kepada kader-kader. Jadi mungkin itu ya. Upayakan makanan anak itu selalu, karena yang paling besar itu terutama di masa MPASI ya. Usahakan makanan anak itu mengandung protein hewani. Mungkin itu ya yang saya ingini. Supaya kita mendapatkan generasi emas yang kita harapkan ya.
8: Baik Profesor, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami. Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia Profesor Damayanti R. Sarif.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasolli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
1: Kabar Tanah Suci.
11: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
12: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
13: Sendiri.
12: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
13: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
14: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
15: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji di tanah suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki masa operasional haji. Pada hari ke-32, seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi dengan selesainya fase pemberangkatan dari tanah air. Fokus layanan Kementerian Haji dan Umrah kini diarahkan pada penguatan persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Dan berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kloter dengan 202.643 jemaah dan 2.097 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 253 kloter dengan 96.505 jemaah dan 1.006 petugas telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun jemaah yang telah tiba di Mekah tercatat sebanyak 518 kloter dengan 199.446 jemaah dan 2.072 petugas. Selain itu, sebanyak 16.359 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh KBHU terkait penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina. Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi telah melakukan pengaturan dan juga pembagian penempatan jemaah yang berada di tenda Arafah dan Mina. Karena itu kami tegaskan kepada seluruh KBHU untuk tidak menempelkan atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda atau penanda dalam bentuk apapun di tenda jemaah, baik di Arafah maupun di Mina. Tidak boleh ada pihak manapun yang buat penanda sendiri di luar pengaturan resmi yang telah ditetapkan. Pengaturan ini penting agar penempatan jamaah tetap tertata, tetap tertib, tidak menimbulkan kebingungan dan tidak mengganggu skema layanan Armuzna. Maka jika petugas menemukan atribut atau identitas KBHU yang terpasang di tenda Arafah maupun Mina, maka atribut tersebut akan langsung dicabut. Kemenhas dalam hal ini juga akan memberikan teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pihak-pihak terkait yang tetap melakukan pelanggaran. Kami meminta seluruh KBHU untuk mematuhi aturan ini, jangan membuat pengaturan sendiri yang dapat mengganggu ketertiban berkaitan dengan penempatan atau menghambat layanan jamaah di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi juga terus mematangkan seluruh skema layanan di Masyair Muqaddasah, Armuzna, mulai dari kesiapan tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, juga berkaitan dengan perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas di titik-titik layanan. Fase Armuzna merupakan tahapan paling penting dan paling padat dalam penyelenggara ibadah haji. Oleh karena itu, seluruh pergerakan jemaah harus dilakukan secara tertib, bertahap dan juga mengikuti arahan petugas. Maka dalam rangka mendukung persiapan pergerakan jemaah menuju Armuzna, layanan bus salawat pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, mulai dibatasi secara bertahap. Untuk layanan pengantaran jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram, bus salawat hanya akan beroperasi sampai pukul 7 waktu Arab Saudi. Dan sementara itu, layanan pengantaran terakhir dari Masjidil Haram menuju pemondokan jamaah akan berlangsung sampai pukul 18 waktu Arab Saudi. Setelah itu, layanan bus salawat akan dihentikan sementara untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, dan penataan transportasi jamaah menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Layanan bus salawat dijadwalkan kembali beroperasi pada Ahad 31 Mei 2026 pukul 1 waktu Arab Saudi. Namun demikian, bagi jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib, tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangannya ke hotel jamaah oleh PPIH. Kami kembali mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk memperhatikan jadwal ini dan menyesuaikan aktivitas ibadah maupun mobilitas masing-masing. Jemaah juga diminta tidak memaksakan diri bepergian jauh, terutama setelah layanan bus salawat resmi dihentikan sementara. Bapak dan Ibu sekalian, juga kami sampaikan menjelang Armusna kami kembali mengingatkan seluruh jamaah untuk mulai menghemat tenaga. Kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, jaga pola makan, minum air yang cukup, dan ikuti arahan petugas kloter, pembimbing ibadah, serta petugas sektor. Kami juga mengajak seluruh jamaah dan juga petugas untuk saling peduli dan saling memperhatikan. Dan bila melihat jemaah berjalan sendirian, tanpa kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera sapa dan tanyakan kondisinya. Jika jemaah tersebut tidak mengetahui arah tujuan atau membutuhkan bantuan, maka antarkan ke petugas terdekat, pos layanan, atau laporkan kepada petugas sektor dan kloter terdekat yang berada di wilayah tersebut. Jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama bagi jamaah kita lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Kepedulian Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk mengurangi kemungkinan jamaah kita tersesat atau terpisah dari rombongannya. Pada fase menjelang Armusna ini, keselamatan jamaah adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya dalam fase Armusna, seluruh fase rangkaian penyelenggara ibadah haji menjadi tanggung jawab bersama. Bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan menyampaikan kepada petugas. Petugas haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jemaah selama berada di tanah suci. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, serta para sektor, dan seluruh unsur layanan agar persiapan di puncak haji di Armusna berjalan optimal. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan penuh kekhusyuan. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan agar rangkaian ibadah ini, kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina saat ini, semoga selalu dalam kesehatan bagi para jamaah kita, kekuatan dan keselamatan, serta kemudahan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Semoga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Demikian update kita pada kesempatan kali ini, Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Mdayu, dan berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan juga Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya dan juga Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera dari Jambi hingga Bengkulu, Sumatera Selatan hingga Bengkulu, Selat Sunda hingga Samudra Hindia Barat Lampung, di Samudra Hindia Selatan Jawa, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, dari Maluku Utara hingga Laut Halmahera, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Laut Banda, Laut Arafuru, pesisir selatan Maluku, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan juga Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Bengkulu, dan juga Banjar Lampung. Sedangkan potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Adapun potensi hujan ringan berada di beberapa kota seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan juga Samarinda. Sedangkan potensi berawan tebal berada di Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, sedangkan hujan sedang di Mamuju dan juga di Merauke. Adapun potensi hujan ringan terjadi di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya, serta potensi cerah berawan di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan juga media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,3

0: 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai, peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kali diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel, perombelnya tidak berubah. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diberikan pakan untuk mengikut adik baru dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos beliau menjawab selesai. Dan tadi yang proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya, utamanya dari masyarakat Jombang. Semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Jadi dari awal pengembangannya emang
4: iya sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
4: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal yo dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
7: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi bandar.

0: dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat Banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
1: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
2: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
4: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Okay. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
5: Gitu?
4: Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan lima, itu kadang tiga untuk sekarang.
3: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
6: Gimana penjualan?
7: Enak ini.
6: Masih enak, Pak, ya?
7: Masih enak.
6: Oh, berapa ekor, Pak, sudah bayar?
7: 40. Jadi yang mau ngambil lagi.
6: Mau ambil lagi. Yang udah kejual?
7: 30.
6: 40 yang udah kejual 30?
7: Ya.
6: Berarti sisa 10?
7: Ini sudah laku ini.
6: Oh.
7: Yang besar ini sudah laku ini.
6: Sudah laku. Ini. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
7: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
6: Oke. Okay. Yang beli?
7: Yang beli ya rame sih sekarang.
6: Nggak. Soalnya kan
7: mengurang.
6: Nggak mengurang ya?
7: Nggak.
3: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKHRI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
8: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan?
9: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKHRI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKHRI Acep Riana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
8: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan, Pak. Kepada nih ke depannya tentang pola keuangan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkot ada yang nanya, itu BPKH itu, BPKH itu gini. Nah, itu yang kami butuhkan ya.
9: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, Forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
5: Yang kita perlukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta, itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru yang mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
9: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat, sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
11: Pengawasan kami pasti berdasarkan aturan ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
10: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuwari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
12: Ya, secara umum penerbitan penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak. Untuk haji karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
10: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
2: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
13: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
14: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
13: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove. Ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Bangka Belitung.
15: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang kita
13: ya, dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2019 kemarin kita menanam mangrove di sini dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
14: Sementara Kepala BPDAS Batu Rusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widya Stutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
15: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
14: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
16: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
17: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wigdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
16: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
17: Sementara itu, Kakanwil Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Ernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung Ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Hernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
18: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas. Nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi. Dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan ke depannya. baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
17: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Assalamualaikum Pak Haji.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916, setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
9: Teuku Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markan menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markan tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
10: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
6: Ambisensus? Apa tuh?
10: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Zen kembali menyapa Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi, juga nanti topik-topik perbincangan juga akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi, kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: UNICEF dan Jenewa melakukan penguatan dan edukasi gizi dan kantin sehat bagi TK dan SD di Biak Numfor. Dari RRI Biak, Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
2: Dalam upaya mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis dan meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini, Yayasan Jenewa Madani Indonesia berkolaborasi dengan UNICEF melaksanakan kegiatan penguatan edukasi gizi dan kantin sehat di Satuan Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 21 hingga 22 Mei 2026, melibatkan lintas instansi mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Pengawas SD, hingga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Biak Numfor. Mengangkat dua tema utama, yakni loka karya ko-kreasi panduan praktis tata kelola dan implementasi edukasi gizi program MPG di Satuan Pendidikan serta peningkatan kapasitas kantin sehat di Satuan Pendidikan. Dalam kesempatan ini, Widya Prada, Direktorat Sekolah Dasar sekaligus Pembina Tim Kerja Pembinaan Peserta Didik dan Penguatan Karir Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen, Min Hajun Abidin menyampaikan apresiasi kepada UNICEF selaku mitra strategis, Yayasan Jenewa sebagai pelaksana, serta pemerintah daerah Biak Numfor atas komitmen memajukan kesehatan dan pendidikan anak. Yang menegaskan sejalan arahan Presiden Republik Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak, namun yang terpenting adalah membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta menjamin kesehatan jasmani dan rohani peserta didik.
3: Maka dipandang sangat perlu untuk kita melakukan yang pertama bagaimana melakukan proses edukasi gizi ini ya. Karena apa? Karena aktivitas makan anak-anak itu kalau yang kita pantau di sekolah ya mungkin sarapan bekal, jajan, makan MBG yang sekali sehari dan 5 kali dalam seminggu. Tapi diharapkan berdampak terhadap aktivitas jajan anak di luar sekolah, aktivitas makan anak di luar sekolah dan juga di keluarga. Yang kedua, bagaimana mengedukasi dan mengelola aktivitas jajan anak-anak melalui kantin sekolah ataupun tempat jual beli makanan yang ada di sekitar sekolah.
2: Sementara itu, perwakilan UNICEF Irene Rosita selaku ahli gizi menjelaskan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu daerah percontohan atau wilayah percontohan nasional. Di Biak, program ini dijalankan di 48 sekolah mitra dengan tujuan mengintegrasikan program gizi sekolah dengan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan edukasi pemahaman gizi. Kegiatan ini juga memfokuskan perhatian pada perbaikan kualitas kantin sekolah. Ia menegaskan perubahan yang diharapkan bukanlah perbaikan fisik bangunan semata, namun perubahan jenis makanan yang dijual.
4: Jadi makanan yang terhidang di atas, di depan mereka, ini perlu dilengkapi dengan edukasi gizi sehingga ada internalisasi dalam perubahan perilaku. Edukasi gizi yang diberikan sejak kecil atau edukasi dan kebiasaan yang diberikan sejak kecil itu akan terinternalisasi sampai anak-anak ini dewasa. Selain apa yang akan kita lakukan dengan edukasi gizi, nanti juga akan ada kelas 11 yang membahas kantin. Bunyi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kantin kita. Kita gak akan muluk-muluk ya, kantinnya harus bangunannya bagus gitu. Tetapi nanti perubahan yang kita inginkan adalah apakah makanan yang dijual di kantin
2: Kegiatan ini melibatkan tim fasilitator dari berbagai kementerian dan lembaga, meliputi Kemendikdasmen, Direktorat SD SMP PAUD, serta Pusat Kurikulum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, UNICEF, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia. Hasil pertemuan ini nantinya akan dijadikan bahan penyempurnaan panduan teknis yang akan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia demi keberlanjutan program makan bergizi gratis.
0: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman di tahun ini siap membangun 45 unit rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor. Dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
5: Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun 45 unit rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor pada tahap pertama tahun 2026. Program tersebut diprioritaskan untuk daerah yang telah menjalankan sekolah rintisan di Papua. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Jayapura John Herman Mampioper menjelaskan pembangunan rumah bagi orang tua siswa menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan program sekolah rakyat yang saat ini tengah berjalan di Biak, Jayapura, dan Sarmi. Ia menambahkan prioritas pembangunan diberikan pada daerah yang lahannya telah dinyatakan siap dan clear, seperti Biak, Jayapura, dan Sarmi. Sementara sejumlah daerah lain masih dalam tahap pengecekan lahan.
6: Untuk orang tua siswanya, sudah terkonfirmasi mendapat bantuan rumah layak huni akan dibangun oleh Kementerian Perumahan. Untuk Biak terkonfirmasi orang tua siswa sebanyak 45 orang tua, artinya terdapat 45 unit rumah yang akan dibangun untuk orang tua siswa dari sekolah rakyat di Biak. Nah, di Jayapura, Kabupaten Jayapura Kota itu kurang lebih 40, Sarmi sekitar 22, terus juga ada dari Yapen kurang lebih ada 16, dan di Kabupaten Kerom ada sekitar 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1. Karena di SMA di Jayapura itu siswanya 50 siswa dari Yapen, 50 siswa dari kota Jayapura, seperti itu. Dan itu untuk seluruh Indonesia, untuk tahap pertama. Untuk total rumah keseluruhan di tahun 2026 ini di tahap 1, total keseluruhannya rumah RST itu sebanyak 5.656, itu seluruh Indonesia untuk tahap pertama.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Iawan, membenarkan bahwa proses perbaikan rumah juga mulai dilaksanakan. Samuel mengingatkan pentingnya keikutsertaan siswa secara berkelanjutan mengingat manfaat dari program ini.
7: Berhubungan, jadi kalau anak-anak sekolah di sini, ada dampaknya kalau anak-anak keluar, ada dampaknya ke orang tuanya juga. Jadi kami selalu mengingatkan anak-anak bahwa kalian kalau sudah masuk sekolah di sini, karena yang faktor misalnya anak-anak yang tidak bisa jauh dari orang tua, mungkin beberapa kali pertemuan atau wawancara dari sudah kami sampaikan kendala yang kami hadapi itu, anak-anak keluar itu maka akan berdampak pula ke orang tuanya. Jadi misalnya yang tadi program yang harusnya layak huni, tapi kalau anaknya keluar, ada surat keterangan karena mereka kan, misalnya mereka masuk dasarnya 100 anak di pertama yang di SK Bupati, tapi di tengah jalan anaknya keluar dan namanya keluar sebagai misalnya penerima bantuan itu, misalnya pemberdayaan maupun rehab, dan itu akan dengan sendirinya akan gugur berdasarkan surat keterangan dari sekolah.
5: Melalui program ini, Samuel berharap dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menjadikan para siswa sebagai agen perubahan bagi masa depan keluarga dan daerahnya.
0: Inflasi daya beli masyarakat di pasar Aroro Iroro Serui terjadi penurunan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sidi Faidiban dari RRI Serui berikut ini.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Nyapen terus menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Meski inflasi mengalami sedikit kenaikan, kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Nyapen masih dinilai aman dan terkendali. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Asmira, mengatakan sejumlah kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat di pasar. Beberapa sembako seperti minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan harga.
9: Bahan-bahan semua naik. Ini kemarin kita ambil minyak, stok minyak, ambil lagi, naik lagi. Setiap kita pengambil macam naik bilang 1.000-2.000, ini per kartunya sekarang ya 10.000. Terus sih keadaan keuang kayaknya tidak kayak dulu, tapi ini kita mengeluh sebagai barang-barang,
8: iya,
9: untuk kamu kalau begini tinggal mengantuk saja.
8: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Nyapen, Alwi Masih, menjelaskan bahwa inflasi memang mengalami sedikit kenaikan, namun masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.
10: Ketersediaan sembako di pasar Aro tersedia, juga harga masih dalam keadaan stabil. Untuk ketersediaan juga dalam waktu dekat, satu rumah dan membawa barang-barang kebutuhan sembako lainnya.
8: Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terjadi ketersediaan bahan pokok karena stok sembako di Yapen dipastikan aman, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
11: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan perempuan berperan penting menjaga lingkungan berkelanjutan. Ia menyebut perempuan telah berkontribusi nyata meski belum mendapat ruang dalam pengambilan keputusan sehingga negara harus dapat memberikan akses tersebut kepada kaum perempuan Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: OJK Papua memastikan penipuan secara online di Papua Tengah telah menghabiskan uang hingga 9,1 miliar rupiah. Jodefri Panjaitan dari RRI Nabire melaporkan.
12: Otoritas Jasa Keuangan Papua melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat 22 April 2026, guna memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. Dalam kunjungan tersebut, hadir analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jone Sutanto Bubun, bersama analis bagian perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Immanuel Surya. Pada kesempatan itu, analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jone Sutanto Bubun, menyampaikan, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, IASC, secara nasional, tercatat sekitar 411 ribu pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sementara itu, dari Provinsi Papua Tengah, tercatat sebanyak 339 pengaduan dengan total nilai kerugian mencapai 9,1 miliar. Menurut OJK Papua, perkembangan teknologi dan akses internet saat ini membuat pelaku kejahatan cyber dapat beroperasi tanpa mengenal batas wilayah. Selama masyarakat memiliki akses jaringan internet dan telepon genggam, pelaku dapat menjalankan aksinya dari luar daerah, bahkan luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.
13: Berdasarkan IASC, laporan yang kami terima itu ada total 411 ribu pengaduan secara nasional ya. Tetap ada pengaduan yang memang berasal dari Papua Tengah. Kerugian yang dilaporkan itu cukup besar, itu di 9,1 miliar dengan jumlah pengaduan di 339 pengaduan. Asalnya itu dari Mimika dengan total kerugian di 7,2 miliar dan dari Nabire di 1,1 miliar. Modus-modus kejahatan yang terbesar terjadi di Papua Tengah. Yang pertama, untuk modus penipuan itu dijual beli online. Ada penipuan investasi, keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Terus yang ketiga, fake call. Jadi yang telepon kita pura-pura. Terus yang unik ini, modus penawaran pekerjaan.
12: Melalui kegiatan edukasi ini, OJK Papua berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga data pribadi, berhati-hati dalam bertransaksi digital, serta selalu memastikan legalitas layanan keuangan sebelum melakukan investasi atau transaksi keuangan lainnya. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sorong menggandeng sejumlah pihak untuk mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Dari RRI Sorong, Randy Mahardika melaporkan.
14: Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Adventist Development and Relief Agency ADRA Indonesia menggelar kegiatan pembentukan tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial di daerah tersebut. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan tokoh adat digelar di Hotel Belagri Kota Sorong, Kamis pagi. Dalam sambutannya, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong Amos Karet mengatakan bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang harus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang terus dijaga bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, penanganan bencana sosial tidak hanya dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan semua unsur mulai dari aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Melalui FGD ini, pemerintah Kota Sorong berharap akan lahir berbagai masukan strategi dan langkah konkret dalam menyusun dokumen perencanaan kontingensi yang realistis, terukur, dan dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat sosial.
15: Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga. Namun di sisi yang lain, kondisi tersebut juga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial maupun konflik sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.
14: Sementara itu, Public Officer ADRA Indonesia, Kelly Posmai, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Sosial Kota Sorong yang mau menjadi mitra strategis dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun kesiapsiagaan bencana sosial melalui kolaborasi antara ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong. Kegiatan ini dilaksanakan dalam melihat sejarah kejadian konflik sosial yang pernah terjadi di Kota Sorong dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama dalam menentukan langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial yang nantinya dituangkan dalam dokumen resmi rencana kontingensi.
16: Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran, secara khusus untuk Dinas Sosial yang menjadi mitra strategis dalam urusan administrasi untuk pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial di Kota Sorong. Kami berterima kasih atas komitmen yang luar biasa dalam membangun kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana sosial, atas kolaborasi ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong dan juga organisasi masyarakat sipil.
14: Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mengikuti sejumlah agenda penting di antaranya pemaparan kebijakan, diskusi kelompok terarah, pemetaan aktor kemanusiaan, validasi dokumen, hingga finalisasi draft rencana kontingensi konflik sosial Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat Samate meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap benda peninggalan Perang Dunia II sebagai peninggalan sejarah. Lucy Arebo dari RRI Sorong melaporkan.
17: Selain memiliki potensi pariwisata, Kabupaten Raja Ampat juga memiliki cerita sejarah bangsa di masa penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia. Satu dari beberapa tempat sebagai tempat bersejarah, yakni di Samate, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di Samate terdapat peninggalan sejarah berupa meriam milik Jepang yang digunakan saat Perang Dunia Kedua terjadi. Meskipun meriam tersebut sudah tidak utuh seperti awal dan mulai terjadi pengeroposan karena pengaruh cuaca, namun cerita sejarah meriam tersebut masih diingat secara jelas oleh masyarakat di Samate. Kabori Mayalibit, warga Samate ini mengatakan sejumlah benda bersejarah di Samate banyak yang sudah berpindah tempat. Namun meriam yang dibuat pada tahun 1800 tersebut masih dijaga oleh masyarakat di Samate dan mendapat pengakuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai benda peninggalan Perang Dunia Kedua. Oleh karena Kabori Mayalibit meminta kepada Senator DPD RI Hartono agar memperjuangkan benda-benda peninggalan bersejarah dapat dijaga, dirawat, dan diperhatikan pemerintah pusat, sehingga benda-benda bersejarah tidak hilang atau rusak karena kurangnya perhatian.
18: Kampung Sumbete ini adalah kampung sejarah bekas kantor kampung kerajaan. Tapi sejak Perang Dunia Kedua itu pemerintah Jepang buat pangkalan militer di Sumbete. Jadi pernah jadi pesawat militer, pesawat tempur di sini. Tapi di sini waktu pada saat itu kerajaan, rumah kerajaan itu ada di Sanuke. Sejak Perang Dunia Kedua itu, tangkalan pemerintah Jepang datang langsung semua perumahan yang ada di sini mereka kuasai.
17: Selain memiliki benda peninggalan bersejarah di Samate, juga dikenal dengan potensi perikanannya, serta potensi pertanian kopi yang diharapkan juga mendapat perhatian dari pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Samate, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, pendidikan, dan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Siti Triani dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Lampung menilai program makan bergizi gratis atau MBG menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dan penguatan pendidikan anak sejak dini. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas anak-anaknya. Gubernur juga menjelaskan, makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat dan cerdas.
20: Jadi kalau mau Indonesia maju, Indonesia emas, dan lain-lain ke depan, ya syaratnya anak-anaknya harus dipintarkan dulu. Bagaimana cara mintarin? Ya, dikasih pendidikan, kualitas pendidikan yang harus bagus. Tapi yang lebih penting, harus diberi nutrisi yang benar, asupan yang benar tentang MBG kita untuk masa depan negara.
19: Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengatakan, tidak ada bangsa maju apabila anak-anaknya masih mengalami kesulitan memperoleh makanan bergizi dan pendidikan yang layak. Karena itu, program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
21: Tidak ada bangsa maju kalau anak-anaknya kelaparan, anak-anaknya susah makan, tidak ada akses makan yang baik, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Semua itu dijawab melalui instrumen program yang luar biasa. Hampir semua pakar menyetujui bahwa inilah langkah awal dalam menjemput Indonesia Emas 2045.
19: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung keterlibatan organisasi mitra pelaksana MBG agar program berjalan profesional dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas. Salah satu guru sekaligus orang tua murid di Lampung, Sumarji, mengatakan program MBG memiliki manfaat yang luar biasa untuk siswa.
22: Manfaatnya sangat luar biasa. Dengan makan siang gratis ini kan anak mendapatkan gizi, makanan yang bergizi, terus mendapatkan nutrisi gitu kan. Nah, diharapkan kesehatan anak itu kan meningkat kan. Dengan kesehatan meningkat, sehingga motivasi belajar anak itu meningkat, itu dari segi prestasi belajar ya.
19: Melalui pelaksanaan program makan bergizi gratis, pemerintah berharap kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak di Lampung dapat terus meningkat. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital bagi penerima manfaat MBG. Lonjakan harga benih padi di Kota Banjarmasin memicu keluhan di kalangan petani. DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri Sragen. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya, Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS, Dr. Sukamta, menyambut baik pembebasan para aktivis kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan internasional untuk Gaza. Sukamta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dinilai telah bekerja secara cepat.

0: Sus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, Dirgayusa Setiawan. Informasi dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah kalah di perempat final Malaysia Masters 2026. Ia dikalahkan pebulu tangkis Perancis Christo Popov 21-23, 19-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Jumat 22 Mei 2026. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para penerima manfaat MBG, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam, Kabupaten Kediri. Heri Susanto dari RRI, Stasiun Produksi Kediri, melaporkan selengkapnya.
1: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
2: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa. Supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
1: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
3: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya, Kodim 0809 Kediri, senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter pendidik, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan.
1: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Lonjakan harga benih padi di Kota Banjarmasin memicu keluhan di kalangan petani. Sebelumnya harga benih padi berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan 6 kg. Namun saat ini harganya mencapai Rp150.000 per belek. Laporan selengkapnya bersama dengan Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Kenaikan harga benih padi kini menjadi keresahan tersendiri bagi petani di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur. Harga benih padi jenis Siam Unus yang menjadi andalan mayoritas petani di kawasan tersebut melonjak cukup tajam. Sebelumnya, harga benih Siam Unus berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan takaran 6 kg. Namun, saat ini harga benih tersebut mencapai Rp150.000 per beleknya. Kondisi ini pun membuat para petani khawatir karena akan membengkakkan biaya produksi. Salah seorang petani setempat, Suryadi, mengaku kuantitas hasil panen juga akan berkurang akibat terbatasnya kemampuan mereka dalam membeli benih tanam. Suryadi pun mengaku hanya menyimpan beras hasil panen sebelumnya untuk kebutuhan konsumsi harian.
5: 200 belek kita sama tuh yang berjual, cuma harganya kita tuh dulu kan 95. dulu tuh, sebeleknya. Sebeleknya. Itu kan mucin kata.

0: Katam. Nah, Ujung Katam. Wah, ini kan lewat Ujung Katam kalau sudah. Nah,
1: berarti nang imbah harga naik nih, kada dijual lagi kah 200 black itu kayak, Pak?
0: Kada ada lagi benihnya nang dijual. Anda kita jual kalau lagi makan kita. Ah, itu, Bang. Jadi cukup dalam hari setahun aja kita makan tak meninggal sana.
2: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan lonjakan harga terjadi karena keterbatasan stok benih padi. Menurutnya, banyak petani yang lebih memilih langsung menjual padi di awal panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Hal ini pun berdampak langsung pada kekosongan stok benih.
3: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh, panen, jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang nyetok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya tuh. Harga jual baras kira-kira naik. Ya. Kan di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16 sampai 17 ribu per liternya beras.
1: Jenis apa
3: tuh? Jenis Unus.
1: Unus. Sebelumnya udah bantu.
3: Nah itu paling 12 lah, 12-13 Unus itu yang dulu-dulu yang itu.
2: Kini para petani berharap harga benih padi dapat kembali normal ke depannya. Hal ini mengingat modal benih yang tinggi akan berdampak pada siklus pertanian secara menyeluruh. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Seragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Seragen dan langkah ini diambil sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Tujuannya itu ya agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam hal ini dalam di DPRD sendiri bisa berjalan dengan sesuai dengan ketentuan.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Seragen menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kejari Seragen sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Seragen Suparno bersama Kepala Kejari Seragen yang baru menjabat Purnama. Prosesi itu berlangsung di ruang paripurna DPRD Seragen. Kerjasama kedua instansi itu berfokus pada bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kejari Seragen Purnama menjelaskan bahwa sinergi itu agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Seragen berjalan tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kesepakatan, Kejari Seragen siap memberikan tiga fungsi pelayanan hukum utama kepada DPRD yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Meskipun ikatan kerjasama itu berada di ranah perdata dan tata usaha negara, pihak kejaksaan menegaskan komitmennya untuk tetap profesional. Jika dalam perjalanannya ditemukan adanya indikasi atau laporan dugaan tindak korupsi atau lainnya di lingkungan DPRD, kejaksaan akan tetap memprosesnya secara hukum.
5: Ini kan perjanjian ini kan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila memang dalam pelaksanaannya ini instansi atau di DPRD ini ada temuan atau ada laporan tentang terjadinya tindak pidana, kita tetap masuk ke situ, kita tindak lanjuti. Jadi tidak terpengaruh karena kita sudah melakukan MOU atau kerjasama terus di sini ada laporan terus kita tidak masuk, enggak. Jadi kita tetap objektif aja. Kita.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Seragen Suparno menyambut baik kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa sasaran utama dari MOU itu adalah meningkatkan kepatuhan administrasi dan teknis di kalangan anggota legislatif dan sekretariat. Dalam mengawal jalannya roda kelembagaan, Suparno juga mengaku terus berkoordinasi dengan tim ahli DPRD. Dengan adanya pendampingan hukum dari kejaksaan termasuk dalam menghadapi potensi gugatan hukum, Suparno berharap para anggota dewan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus, terutama saat menyusun program legislasi daerah Prolegda.
7: Sasarannya kami mengajak kepada semua teman-teman anggota DPRD Kabupaten Seragen dan sekretariatan, intinya adalah sebuah kepatuhan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, dalam suatu bentuk kepatuhan itu yang didasari oleh sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan kami selalu didampingi oleh pakar ahli saya, nantinya selalu aktif dalam melaksanakan bentuk masukan kepada saya.
6: Sebagai bentuk pencegahan awal, Kejari bersama DPRD Seragen berencana menggelar sosialisasi intensif yang menyasar seluruh anggota dewan hingga jajaran sekretariat DPRD. Suparno optimis dengan adanya pendampingan ini akan mempermudah kinerja dan juga membuat lebih tenang legislator. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
4: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Laporan selengkapnya bersama dengan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
8: Dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7.
9: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka serap aspirasi. Rombongan Komisi 7 tersebut dipimpin Husnunia Halim. Hadir pula dalam kesempatan itu dari Kementerian Kepariwisataan, Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ketua Rombongan Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim pada kesempatan itu mengatakan kedatangannya di Klaten dan bertemu Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Kementerian Pariwisata dalam rangka pengawasan dan juga serap aspirasi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan Komisi 7 khususnya dalam bidang kepariwisataan.
8: Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
9: Husnunia pada kesempatan itu juga memberikan kritikan terhadap Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan kepariwisataan. Disebut sejauh ini pemerintah masih menjual Bali dibandingkan daerah lain. Di luar Bali masih perlu dorongan dan dukungan agar lebih maju dan juga berkembang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu juga mengatakan kawasan Prambanan dan sekitarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Klaten sudah meningkat menjadi 7,5 juta orang, baik ke kawasan candi maupun wisata air. Namun sejauh ini masih ada kendala, yakni tentang pengembangan.
10: Yang selanjutnya, kendala kami adalah di Kabupaten Klaten ini jumlah wisatawannya hari ini di Provinsi Jawa Tengah kita sudah meningkat menjadi sekitar 7,5 juta orang datang ke Klaten untuk berwisata, baik ke kawasan candi maupun kawasan air kami, karena kami terkenal selain 1001 candi, kami juga 1001 mata air. Tapi kendala kami hari ini adalah bagaimana kemudian kami menambah infrastruktur pendukungnya, bagaimana kemudian kami menghadirkan hotel. Nah, kami terkendala di peraturan dari Kementerian ATR BPN, kawasan yang ada yang namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Yang ini kemudian hari ini membuat kami susah memasukkan investor untuk kemudian membuat hotel. Nah, akhirnya hari ini Kabupaten Klaten kunjungan wisatawannya banyak, Bapak Ibu, tapi kemudian kami hanya kebagian paling rendah.
9: Dikatakan perputaran uang yang banyak hanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta karena dua kota tersebut mempunyai hotel yang lebih banyak dan representatif. Ia berharap dengan kedatangan Komisi 7 tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Lebih-lebih saat ini Klaten sudah terdapat jalan tol dan mempunyai 3 exit tol yang mudah dijangkau masyarakat bila akan mengunjungi Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Polda Jawa Tengah membongkar dugaan penipuan bermodus simpanan berbunga tinggi di Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Dua tersangka turut diamankan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
11: Masyarakat diiming-imingi dengan keuntungan 4,17% per bulan. Jadi dalam waktu 2 tahun...
12: Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktek penghimpunan dana ilegal berkedok koperasi yang dijalankan Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau PLN. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang tersangka dengan total perputaran dana yang diduga mencapai 4,6 triliun rupiah. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mako Disreskrimsus Polda Jawa Tengah di Semarang. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Julianto mengatakan dua tersangka yang ditangkap yakni NNP 54 tahun selaku ketua koperasi PLN periode 2018-2025 dan D 55 tahun selaku kepala cabang PLN Salatiga. Keduanya diduga berperan aktif menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan pola menyerupai skema Ponzi. Skema tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan investasi yang membayar keuntungan kepada investor awal menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis itu sendiri. Menurut Joko, para tersangka menawarkan berbagai program simpanan dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Modus tersebut dilakukan dengan meyakinkan masyarakat dana yang disimpan akan memperoleh bunga tinggi dan pencairan cepat, sehingga menarik ribuan korban dari berbagai daerah. Dari hasil penyelidikan sementara, jumlah korban diperkirakan mencapai 41 ribu nasabah. Jaringan koperasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Di Jawa Tengah sendiri, PLN diketahui memiliki 17 cabang, dengan 3 cabang besar yang kini menjadi fokus penanganan penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Tengah.
13: Ya, kemarin kita dapat arahan dari Bareskrim, polda-polda yang ada nasabah menjadi korban koperasi PLN sudah membuka itu. Dan kita juga koordinasi dengan Bareskrim untuk melaporkan setiap kegiatan kita, dan kita beberapa polda juga hadir ke sini untuk komunikasi berkaitan dengan aset-aset termasuk mungkin pemeriksaan-pemeriksaan ahli yang kita berproses, sehingga kita satu tujuan untuk bersama.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro yang turut serta dalam press conference tersebut mengapresiasi langkah cepat dan profesional Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus yang merugikan masyarakat tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam melindungi masyarakat dari praktek investasi ilegal dan penipuan berkedok koperasi.
14: Sehingga kita patut acungi apresiasi setinggi-tingginya ke Polda Jawa Tengah. Jangan sampai koperasi-koperasi ini berdiri lagi di Nusantara ataupun di Indonesia maupun di Jawa Tengah, karena masyarakat yang tadinya mungkin pensiun atau bapak-bapak yang kepingin menanamkan, menitipkan uangnya di tempat yang aman malah kena tipu dengan koperasi dengan iming-iming bunga yang besar.
12: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat dengan pasal perbankan, pasal penipuan dan penggelapan dalam KUH pidana, serta pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah. Dalam pengembangan kasus tersebut, Polda Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Satgas Pasti untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Petugas gabungan Kota Kediri memusnahkan barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba. Ayu Citra dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Untuk mewujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Adapun dari jumlah tersebut dominasi oleh barang bukti dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNN Kota Kediri, Yuda Wirawan, pada hari ini. Ia meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya kasus penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengungkap kasus penyebaran ganja dan ganja sintetis yang mana kasus ini sekarang sudah masuki tahap P21.
16: Kita ungkap ganja sama ganja sintetis ya. Yeah. Ini sudah berkas sudah mau masuk P21 dan rencananya dalam dekat sudah mau kita limpahkan ke kejaksaan.
15: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Hendra Catur Putra merinci, dari 30 perkara narkotika, yakni meliputi sabu-sabu seberat 1,929 kg, pil double L sebanyak 750.230 butir, dan juga ganja seberat 876,5 gram.
17: Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pemusnahan terhadap 51 perkara tindak pidana umum periode 2 Desember 2025 sampai dengan 6 Mei 2026. Adapun perkara tersebut untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg, pil double L 750.230 butir.
15: Lebih lanjut, pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan terhadap perkara orang dan harta benda OHARDA sebanyak 13 perkara, lalu barang bukti dari perkara keamanan negara, ketertiban umum, kam nektibum, dan perkara tindak pidana umum lainnya, tipul. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara, sekaligus juga memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan barang bukti. Ayu Citra melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Dinamika Olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia menyapa pagi, dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami pagi hari ini. Dan seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini, dan kami mengundang Anda untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang kami hadirkan nanti. Di mana Anda dapat menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah 5 topik yang kami miliki untuk Indonesia Menyapa Pagi. Topik pertama adalah pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza. Kemudian topik kedua, stok cadangan beras pemerintah atau CBP cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 5,37 juta ton. Topik ketiga, Densus 88 mengatakan 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026. Topik keempat, update persiapan jelang puncak ibadah haji. Dan topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Yang pertama saya sapa ada Pak Udin di Boyolali, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Udin. Assalamualaikum Pak Udin.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Iya. Gimana kabar Boyolali, cuaca pagi hari ini bagaimana nih Pak di sana?
8: Cuaca telah. Tapi harapannya hujan terus biar tanamannya basah.
7: Oh gitu. Iya, iya. Oke. Tertarik topik kami yang mana Pak?
8: 1, 2, 3, 4, dan 5.
7: Wah, semuanya ini ya.
8: Iya.
7: Oke. Okay. Mungkin ada pendapat yang mau disampaikan dari topik yang paling menarik menurut Pak Udin?
8: Nomor 1.
7: Pemulangan.
8: Ya.
7: 9 WNI relawan kemanusiaan Gaza.
8: Iya. Itu adalah, apa ya, menurut saya Indonesia masuk ke BOP kali ya. Itu kan salah satu pertimbangan, karena kan berhubungan dengan Amerika Serikat juga gitu kan.
7: Iya.
8: Kayaknya kalau Indonesia nggak masuk ke BOP, kayaknya susah untuk dibebaskan gitu.
7: Oke.
8: Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bang.
7: Iya Pak Wibi, Makassar gimana Pak? Sabtu pagi ini cuaca di sana?
9: Makassar pagi ini cerah Bang.
7: Cerah ya? Tidak ada hujan Pak kemarin atau semalam?
9: Tidak ada hujan.
7: Oke, baik. Pak Wibi, tertarik topik kami yang mana Pak?
9: Yang nomor 3, radikalisme ya.
7: Nomor 3, Densus mengatakan 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026. Yang ingin Bapak soroti apa ini Pak?
9: Ya, sangat sangat prihatin ya ke masih anak-anak kena terpapar radikalisme dan kekerasan.
7: Oke.
9: Jadi kalau bisa peran orang tua ya, tapi sudah juga bahkan anak sekarang berani juga sama orang tua.
7: Iya.
9: Kalau dimarahi mereka minggat tidak pulang-pulang, orang tua susah lagi cari mereka gimana.
7: Oke.
9: Iya. Ya. Terima kasih Bang.
7: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kemudian Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra.
10: Selamat pagi Bung Rudi Zay.
7: Iya Bu Indra.
10: Favorit emak-emak. Selalu tampil menarik. Bung Rudi.
7: Iya gimana Ibu?
10: Cirebon cerah berawan setelah tadi malam turun hujan.
7: Oh sama Bu. Jakarta Pusat tadi kemarin petang tapi ya.
10: Iya.
7: Itu turun hujan lumayan deras itu, Bu.
10: Iya. Dan hari ini topik yang dibahas betul menarik semua lima-limanya. Tapi Ibu ingin mengulas yang nomor satu itu.
7: Pemulangan 9 WNI relawan kemanusiaan Gaza.
10: Iya. Ya. Berarti kita masih dipercaya suatu negara yang bebas aktif.
7: Iya.
10: Nah, kondisi seperti ini mesti diperhatikan dan tetap kita meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai bisa terjebak dalam sesuatu kemauan dari negara lain. Jadi kita punya pendapat sendiri, begitu Bu Rudi.
7: Okay.
10: Kemudian yang nomor dua itu, waduh, ini hebat sekali cadangan beras tahun ini itu tertinggi. Cuma berarti kan tahun-tahun yang dulu pernah tidak setinggi ini.
7: Ya.
10: Tapi ada beras Bulog yang membusuk begitu tidak bisa dimakan. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Ini perlu kita muhasabah lah gitu. Jadi supaya keadaan ini tidak terjadi lagi. Bahkan kalau perlu kita bisa mengekspor bahan pangan ini ke luar negeri. Begitu saja Bu Rudi.
7: Iya.
10: Terima kasih.
7: Terima kasih Bu Indra.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haryanti di Toli-Toli. Selamat pagi Bu Haryanti.
6: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: sehat,
7: wabarakatuh.
6: Sehat untuk Bung Rudi bersama tim.
7: Ya. Alhamdulillah, kita sehat semua ya, pagi hari ini, Bu.
6: Selamat untuk semuanya.
7: Iya, iya. Toli-toli gimana cuaca pagi ini, Bu Haryanti?
6: Toli-toli sepertinya cerah berawan.
7: Cerah pagi ini, Bu, ya?
6: Ya, cerah berawan sih. Ya, seperti itu aja. Ya. Tapi kadang tuh mendung-mendungnya, tapi kadang nggak turun hujan, ya. Seperti lagu aja.
7: Iya.
6: Ya, topik Pro 3 semuanya menarik. Yang pasti, wah, bertambah lagi tuh ya anak-anak yang terpapar radikalisme itu ya, Bung Rudi ya.
7: Iya, betul.
6: Ini butuh perhatian untuk semua, khususnya dari ini apa faktornya tuh kadang bisa datang dari internal maupun eksternal itu ya. Jadi keluarga berperan penting di ini kalau maksud saya seperti itu. Jadi semualah bersama-sama, apalagi sekarang media sosial tuh seperti apa ya, waduh, itu salah satu penyebab paparnya radikalisme untuk anak-anak Indonesia. Waduh, kita sama-sama mengantisipasi aja untuk semuanya ya, itu aja sih. Yang nomor satu Bung Rudi, bersyukur ya warga negara kita sudah nanti dilihat aja evakuasinya kayak gimana.
7: Iya. Sekarang sih sudah rencana hari ini sudah tiba di tanah air setelah melanjutkan perjalanan dari Istanbul Turki ke tanah air ini.
6: Benar. Iya. Ya. Semoga nggak ada yang ini ya, dan kita berharap nggak ada lagi yang kejadian-kejadian seperti ini ya.
7: Iya.
6: Apalagi dan apa ya itu melanggar kalau kita mau bilang itu melanggar hak asasi sih sebenarnya. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang semacam ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya Bung Rudi ya.
7: Baik,
6: selamat
7: Ibu.
6: Pagi, selamat melanjutkan tugas. Semangat untuk semuanya. Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haryanti. Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matoli.
11: Ya, Assalamualaikum.
7: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabar Sibolga? Cuaca gimana nih Pak?
11: Ini agak mendung, semalam mati lampu, padam.
7: Oh, tadi malam mati lampu ya? Oh iya, betul-betul, saya juga baca itu Pak, di wilayah Sumatera. Iya. Berapa lama sih itu Pak?
11: Iya. Baru hidup jam 1 dini hari.
7: Mulai jam berapa itu?
11: Jam 1, jam 2 dini hari lah.
7: Enggak, pemadamannya atau padamnya?
11: Pemadamannya itu dari jam 5 sore ya?
7: Iya. Dari sore ya Pak ya? Sampai jam 1 dini hari.
11: Baru
7: iya.
11: Jam 2 dini hari baru.
7: Betul, nah, itu beberapa wilayah di Sumatera.
11: Hari ini ya. Karena di Pulau Sumatera 4 provinsi itu Aceh,
7: Sumsel, Sumbar, iya, betul.
11: Iya, tentang pilihan nomor beritanya tadi, apa tadi, beras ya, stok beras ya?
7: Nomor 2 itu stok cadangan beras pemerintah atau CBP, itu dikatakan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, 5,37 juta ton.
11: Ya. Ya, mudah-mudahan ini peluang untuk apa ya, dapur SPPG dan MBG beli ya,
7: Kesana
11: yeah, gitu kan.
7: Yeah.
11: Baru PNS-PNS kayak dulu Pak Harto kan ada beras PNS gitu ya kan.
7: Yeah. Yeah.
11: Diserap gitu, jadi jangan kayak kata Bu Indra tadi membusuk gitu ya kan, karena ini kan beras ini kan harus habis pakai karena kan akan ada panen berikutnya kan, Bung Rudi, dipastikan dia diserap oleh pasar tradisional, mal-mal dan sebagainya, artinya impor dikurangi gitu ya kan, buat pemerintah membeli panen-panen rakyat yang kemarin gagal panen ya dibantulah gitu ya kan, karena cuaca kan nggak ada yang semua bagus di Indonesia kan.
7: Iya.
11: Dan impor dikurangi gitu ya kan, Bulog dibaguskan gitu kan. Mengenai kekerasan anak itu juga, Bu Rudi ya.
7: Ya. Ini
11: radikal
7: ya.
11: Itu kan banyak radikal ya, para predator, pedofil, mereka diancam di media sosial ada, jauh banyak kan kasus-kasusnya bullying, pornografi, sampai kekerasan, begal, anak-anak kita yang putus sekolah, ya bisa jadi gitu. Ini gimana ya supaya apa namanya radikalisme yang seperti ini apa namanya masyarakat kita dukung, karena mereka lah masa depan kita kan. Kalau masa depan kita udah terpapar dengan para predator judi online dan sebagainya ini, bullying, pornografi ini, gimana nanti ya apanya yang memimpin masa depan kita. Jadi perlulah diperkuat apa namanya ketahanan mental anak kita ya. Bung Rudi ya, dengan bela negara, Komcat, Pramuka, e-school diaktifkan supaya jangan gabut di rumah dengan handphonenya aja gitu loh maksudnya. Oke lah, semoga menjadi perhatian saat saya tangguh. Assalamualaikum pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matoli di Sebolga. Kita kembali ke Toli-Toli lagi. Kali ini ada Pak Kendi. Pak Kendi selamat pagi. Halo Pak Kendi, selamat pagi.
12: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Rudi saya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Kendi?
12: Alhamdulillah baik. Saya milik CBP cadangan beras pemerintah.
7: Oke, 5,37 ton ini Pak ya. Gimana Pak?
12: Ternyata Indonesia bisa kok. Bisa kok swasembada pangan. Bisa swasembada beras. Karena tidak perlu impor dari luar negeri. Ya kan? Ya ini mungkin tidak ikut campur tangannya pengusaha-pengusaha. Apa mafia-mafia ya. Mafia impor, ekspor itu lah. Yeah. Bahkan dengarnya sih Indonesia akan tahunnya akan ekspor ya, ekspor keluarnya. Ini kan alhamdulillah. Cuma kalau bisa ada dampaknya ke kita lah. Kalau bisa harganya juga turun. Kalau dicocoknya hari ini harganya 12.000 per 1 kilogram.
7: Per 1 kilogram ya Pak ya?
12: Iya, artinya 600 per 1 karung kemasan 50 kilo.
7: Oke, baik-baik. Ya.
12: Ya, alhamdulillah itu sama sampai. Terima kasih Om Rudi.
7: Baik, terima kasih Pak Kendi. Ya, sebelum saya sapa pendengar berikutnya ada Pak Darsono Pasoan. Kami break dulu sebentar untuk informasi singkat berikut ini.
13: Kilas Berita.
14: SKK Migas terus mempercepat transformasi digital di sektor hulu migas dengan cara jemput bola, serta membuka layanan Centralized Integrated Vendor Database atau CIVD, serta platform Indonesian Oil and Gas E-commerce atau platform IOG E-commerce di ajang IPA Convex 2026. Analis senior strategi rantai suplai SKK Migas, Rosa Fadila menjelaskan, kehadiran booth layanan CIVD dan IOG e-commerce di ajang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses registrasi hingga verifikasi penyedia barang dan jasa atau PBJ sektor hulu migas. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
7: Baik, saya sapa pendengar berikutnya ada Pak Darsono di Ciputat. Selamat pagi, Pak Darsono.
15: Selamat pagi, Mas Rudi.
7: Iya. Gimana Pak Darsono kabar pagi hari ini, Pak?
15: Baik-baik saja. Bang Rudi udah ngopi belum?
7: Alhamdulillah, sudah dong Pak. Dari tadi pagi.
15: Sama, saya juga ngopi
7: dah. Iya. Gimana Pak? Tertarik topik kami yang mana ini Pak?
15: Yang nomor satu tadi, apa tuh tadi?
7: Pemulangan 9 warga negara Indonesia, relawan kemanusiaan Gaza yang sempat ditahan. Ketika oleh tentara Israel. Tapi sudah proses pemulangan ini Pak. Sedang dalam proses pemulangan.
15: Mudah-mudahan aman-aman aja ya.
7: Iya.
15: Ya, Gaza kok dari dulu gak selesai-selesai ini ya sama Israel.
7: Iya.
15: Ya udah begitu aja ya Bang Rudi.
7: Baik.
15: Terima kasih banyak.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soan di Samarinda. Selamat pagi Pak Soan.
16: Selamat pagi temanku.
7: Selamat pagi, gimana kabar Pak pagi hari ini Pak?
16: Oh Samarinda, lumayan. Satu malam dihantam hujan terus.
7: Wow, curah hujannya memang tinggi berarti Pak di sana ya?
16: Iya, okay, karena okay, ekuator okay. Ya, dekat ekuatornya.
7: Iya.
16: Jadi panjang hujannya, deras lagi.
7: Baik, tapi nggak ada banjir-banjir begitu Pak ya?
16: Ya ada lah, ada. Cuma di titik-titik lain ya. Tapi kalau di daerah saya sekarang ini enggak.
7: Iya, baik.
16: Pemerintah daerah sudah mengurangi, kelihatan sudah bagus lah cara kerjanya. Tidak hanya janji-janji saja.
7: Yeah.
16: Tapi ini bagus ini sudah.
7: Iya.
16: Om Rudi saya milih itu yang nomor persediaan beras ya.
7: Iya, 5,37 ton ini Pak.
16: Wah, banyak sekali ya. Mm-hmm. Tapi dengan radikal boleh ya. Boleh ya, saya milih dengan radikal ya. Radikalisme boleh ya.
7: Iya,
16: jadi,
7: dua. Iya.
16: Mm-hmm. Pemilih apa namanya tentang pengen beras ini, ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini. Dan harus diikuti dengan harga yang betul-betul bisa diterima, masyarakat mampu membelinya gitu ya. Tapi kalau sudah persediaan besar beras banyak, tapi harganya meledak ya, sia-sia juga.
7: Harusnya murah Pak ya?
16: Saya hidup itu mulai zaman Presiden Soekarno sudah hidup, sudah ada saya. Sampai dengan sekarang ini. Tahun 87 yang lalu Indonesia juga sampai swasembada, sampai ekspor kok.
7: Iya.
16: Itu. Harga beras tapi bagus ya. Masyarakatnya juga makmur. Jadi sekarang kita harapkan ya menteri-menteri yang bekerja itu terima kasih, selamat ya. Tapi jangan nepuk dada, belum. Besok masih ada janji-janji lagi, lusa dan sebagainya itu ya.
7: Oke.
16: Itu. Jadi kemudian Om Man ini tentang masalah
7: radikalisme
16: nomor ya.
7: Tiga.
16: Radikalisme ini tentunya ada yang salah kebijakan pemerintah di masa lalu. Sehingga kita bisa melihatnya sekarang kejadiannya. Dan ini kebijakan ini sudah 10 dan 15 tahun yang lalu, mungkin kesalahan ini kelihatan sekarang. Dan untuk memperbaikinya perlu waktu yang sama, bahkan lebih.
7: Okay.
16: Ya mungkin salah satunya itu adalah indikator kesalahan kebijakan itu adalah hilangnya penataran P4 di sekolah-sekolah, di pegawai negeri sipil, di mana-mana itu hilangnya itu. Karena kita terlalu sombong dengan tidak memerlukan seakan-akan Pancasila itu sudah ada di digital, sudah ada ini. Nah itulah akibatnya. Apakah digital bisa diandalkan? Kan itu kan, coba ada waktu itu pengamat mengatakan, padahal sudah saya tanyakan itu, AI sudah ada itu, masalah P4, menarik enggak? Nah itu, jadi saya kira P4 perlu lah dibangun lagi. Jadi saya kira jangan terlalu kaku. Saya kira P4 itu sangat amat sangat baik sekali.
7: Ya.
16: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi.
17: Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
18: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga untuk rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diimunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja.